ahlul hadis seperti Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dan yang lain. Sanad jalur periwayatannya sahih valid, dapat dipertanggungjawabkan validitas keabsahannya. Beliau Nabi tercinta kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata beliau, di antara kebaikan nilai Islam pada diri seorang hamba, dia meninggalkan apapun yang bukan urusannya. Saya ulangi terjemahnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara keindahan nilai Islam pada diri seorang hamba, dia meninggalkan apapun yang bukan urusannya. Subhanallah. Kalau panjenengan masih ingat hadis yang lalu, ya, bahwa seorang muslim itu menjaga kehormatan hartanya, tidak menggunjing, karena takut ghibah itu akan menjadi petaka baginya nanti di akhirat. Kebaikannya banyak, tapi kebaikan itu menjadi menguap, hilang, karena dia punya tanggungan akibat ghibah yang sering diucapkan oleh lisannya. Semoga Allah jaga kita semua dari penyakit yang satu ini. Ternyata kemudian beliau Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, beliau menukilkan hadis lain yang tersambung bahkan bersifat lebih umum. Kita diingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mencakup ucapan dan amal perbuatan. Seorang muslim yang kualitas agamanya begini, ini nilainya dari Allah. Kalau kita itu misalnya ya, saya kebetulan praktisi pendidikan, sudah cukup lama berada di dunia pendidikan. Kalau di dunia pendidikan itu Bapak Ibu, seorang guru misalnya, dia akan dinilai oleh kepala sekolah dengan sebuah program supervisi, atau mungkin oleh kepala kurikulum dan lain sebagainya, bagaimana dia mengajar. Ada instrumennya bagaimana menilai keberhasilan guru ini ketika mengajar, bagaimana dia memasuki kelas, bagaimana dia, misalnya kalau itu urusan agama ada hukumnya, ada dalilnya. Kemudian kalau membahas sesuatu, oh ternyata demikian kesimpulannya, demikian teorinya, dan seterusnya. Kemudian diuji, dievaluasi si peserta didik ini paham atau tidak, berapa yang paham kurang lebih, berapa yang kurang paham, misalnya begitu. Disupervisi, dinilai. Ada instrumen penilaian. Contoh yang lain, yang lebih sederhana barangkali, misalnya di sebuah perusahaan ada seorang, sebut saja berada di tugas atau peran cleaning service misalnya begitu ya, contoh saja. Tugasnya adalah misalnya membersihkan meja, membersihkan kursi, menyapu dan mengepel lantai. Maka tentu akan diuji, membersihkan meja, meja bersih dari debu, misalnya begitu. Maka supervisor, pengawas, penilik, maka dia akan melihat kalau meja ini memang sudah dibersihkan dari debu dan noda misalnya, maka kemudian dicolek. Ternyata masih ada debunya, berarti belum mengerjakan sebagaimana mestinya, targetnya belum tercapai. Ternyata masih ada noda di lantai, kotoran, belum tersapu, belum dipel, dan seterusnya. Ada
instrumen penilaian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu instrumen penilaian indahnya kualitas agama seorang muslim dan muslimah. Bagaimana menilai agama seorang muslim dan muslimah itu sudah bagus? Berarti ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang tidak bagus. Kata beliau, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara nilai bagus, nilai indah agama seseorang, keislaman seseorang adalah saat dia meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Nah, monggo, ini jadi cerminan buat kita. Kalau kita sudah menjadi seorang hamba, seorang muslim atau muslimah yang masih sibuk dengan urusan orang lain atau dengan urusan yang bukan urusannya, berarti sebetulnya Islam kita belum bagus atau mungkin kurang bagus atau bahkan tidak bagus. Belajar untuk tinggalkan. Bukan urusan saya, maka saya tidak sok-sok ingin ikut-ikutan ke dalamnya. Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti tata kelola ekonomi sebuah negara. Maka jangan sok tahu kemudian bicara ekonomi Indonesia itu mestinya begini, begini, begini. Kalau tidak tahu, diam saja. Apalagi kemudian masuk yang bukan ranahnya. Dia bicara tentang politik misalnya. Harusnya Indonesia itu begini, ditata demikian, jangan begitu. Padahal dia bukan orang yang kompeten di situ. Dia tidak memiliki kapabilitas untuk bicara tentang hal itu. Tinggalkan. Bicara tentang pendidikan, dia bukan seorang yang memiliki latar belakang pendidikan sebagaimana umumnya seorang pendidik. Ya sudah, diam saja, dia tidak bicara itu. Mengatur ini, mengatur anu, padahal dia bukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur. Ini tanda seseorang belum bagus Islamnya. Ditransparansikan oleh Nabi SAW. Dibikin bening, transparan, jernih, terlihat. Di antara keindahan Islam seorang muslim dan muslimah, tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya atau bukan urusannya. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu mengajarkan proporsionalitas. Apa maksudnya? Segala sesuatu itu ada takarannya. Ada takarannya, ada ukurannya, ada standarnya. Ketika standarnya dilanggar, maka jadi tidak bagus. Berlebihan, ekstrim, tidak bagus. Lalai, juga tidak bagus. Jadi bagaimana? Pertengahan. Yang merupakan urusannya, silahkan diurus. Saya punya satu istri, punya 4 anak, misalnya begitu. Maka saya lebih fokus mendidik, mengajarkan apa yang menjadi perkembangan istri dan anak-anak saya, tidak kemudian hanya pandai urusi, komentari, justifikasi istri dan anak orang. Saya fokus di sini. Ini tanggung jawab saya. Sikap overlapping, berlebihan dari semestinya, ini yang kemudian oleh Islam disebut fuduli. Fuduli, berlebihan. Contohnya begini, Pak. Saya misalnya melewati sebuah jalan. Kemudian saya melihat ada satu bangunan. Saya merasa tidak pas dengan warna bangunan tersebut atau dengan desain bangunan tersebut. Kemudian saya komentari. Ini tidak pada tempatnya. Apa urusan saya mengomentari warna dan jenis bangunan orang? Bukan saya yang bangun. Bukan uang saya keluarkan.
Kenapa saya harus sibuk mengomentari warna, warnanya kok begitu banget ya, bentuknya kok begitu banget lah. Kenapa diurus? Itu bukan rumahmu, itu bukan tanggung jawabmu, maka diam saja. Lakukan saja sesuatu yang menjadi tanggung jawabmu, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta. Itu tuh tanah di sana misalnya gitu ya. Itu miliknya fulan, fulan, fulan, fulan. Maka buat apa kita mengetahui itu semua kalau kita tidak tahu kita berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Misalnya ada tanah 10 hektar. Hektar pertama itu milik Bapak A, 2 hektar kedua milik Bapak B, 3 hektar berikutnya milik Bapak C. Yang ini ada sengketa keluarga ini. Pertanyaan, kalau saya tidak tahu itu semua, saya dosa atau tidak? Tidak dosa. Dan andai saya tahu, saya dapat pahala atau tidak? Tidak dapat pahala. Tinggalkan. Itu bukan urusan saya. Kecuali kalau saya mau beli. Saya punya duit banyak nih, saya mau beli tanah yang itu, yang posisinya di sini, di situ. Siapa ya pemiliknya? Saya cari tahu, itu baru benar karena saya ada urusan di sana. Kemudian membandingkan harga, saya pengennya yang di situ. Yang tidak ada jalannya, ini ada jalannya, tentu mungkin harganya berbeda. Bagaimana perbandingannya? Saya cari tahu karena saya ada urusan di situ. Itu tidak masalah karena itu menjadi bagian dari urusan saya. Tapi kalau saya tidak ada urusannya, buat apa saya bicarakan tentang itu? Kita sekarang ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, dunia dalam genggaman tangan kita. Dan ini sering diulang-ulang diingatkan kepada kita semua. Kita sering nuun sewu, disadari atau tidak, diperbudak dengan yang ada di depan layar kita ini. Subhanallah. Urusan, polisi Jenderal Bintang 10 melakukan ini, itu kita ikuti. Kita ndak tahu, kita ndak berdosa. Enggak berdosa. Kalau kita tahu kita enggak berpahala, kita bukan hakim, kita bukan lawyer, kita bukan, tidak ada urusan kita. Berikan, tinggalkan. Bukan urusan kita. Oh, urusan saya Ustaz. Oh iya, kalau urusannya silakan. Itu urusan saya Ustaz. Itu perkara yang saya sedang urus karena kebetulan saya adalah seorang pengacara, diminta begini, silakan diurus yang baik. Kalau bukan urusan saya, tinggalkan. Itu makna maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita itu bisa fokus dengan yang akan menjadi tanggung jawab kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan itu, bukan sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan itu, bukan sibuk dengan yang lain. Kadang-kadang kita itu subhanallah, mulut kita ini seringkali berkomentar, ih, ibu itu kok enggak pas banget ya, bajunya warna merah, celananya warna kuning. Dia mau pakai putih, hitam, hijau, ungu, biru, itu urusannya, bukan urusan kita. Kalau kita tidak komentar, kita tidak dosa. Kita komentar, kalau itu jatuh kepada ghibah, sudah dosa. Ternyata Nabi bersabda, itu bukan Islam yang baik. Kebaikan nilai Islam seseorang adalah tatkala dia meninggalkan yang bukan urusannya. Bukan urusannya, tinggalkan. Urusannya, kepentingannya, akan menjadi tanggung jawabnya, silahkan diurus sebaik-baiknya. Kalau itu urusannya, diurus yang baik, diatur yang bagus, maka dia berpahala dengan itu. Bukan urusannya, maka dia tinggalkan. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya coba bacakan kepada Bapak dan Ibu sekalian beberapa nasihat dari para ulama terdahulu, ulama di generasi-generasi terbaik terdahulu yang telah terbukti kesalihan mereka. Di antaranya adalah ucapan mulia Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau berkata, "Man adda kalamahu min amalihi
qalla kalamuhu fima la yanfa'uhu.

0: Hud surat Qaf. Tidaklah yang diucapkan oleh seorang hamba dari perkataan apapun itu kecuali akan tercatat di sisi Raqib dan Atid, dalam surat Qaf ayat 18. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang meyakini bahwa ucapannya itu termasuk dari amalnya yang akan dicatat, maka pasti dia akan sedikit berbicara pada perkara yang bukan urusannya dan tidak bermanfaat baginya. Ya, dia mikir dulu, ini kalau saya ucapkan ini benar atau tidak, baik atau bukan, diridhai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Kalau dia pastikan ini bermanfaat, ini baik, ini dicintai oleh Allah, maka baru saya bicara. Kalau tidak, diam. Dan itu sering juga diingatkan kepada kita hadis yang sangat masyhur. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Bicara yang baik silakan, atau diam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang-orang kafir mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada seorang penolong pun bagi kamu selain daripadanya, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
1: Yang demikian itu adalah Rabb yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Rabbnya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian, hanya kepada Rabb kamulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar." Maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya, akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih, serta memuji Rabbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz Afwan, jadi bagaimana menyikapi anak yang gak betah di pondok Ustaz? Ya lihat sebabnya. Ya, anak itu kan kalau dimasukkan ke pondok itu yang paling layak kan selesai SMP, ketika dia sudah dewasa sebenarnya. Banyak orang tua sekarang dari SD anak udah di pondok. Salah. Ini anak butuh dekat sama orang tuanya dulu. Berikan dasar pendidikan. Nanti kalau orang tuanya sudah gak bisa ngedidik, baru masukkan ke pesantren. Orang tua sekarang gak mau pusing. Anak udah di pesantren kan dari SD. Ya kapan akrab sama orang tua? Lulus pesantren jadi penghafal Quran, penghafal hadis, tapi sama orang tua gak akur. Banyak. Banyak. Bukan sedikit itu. Sekarang pinter ngomong, Quran jago, hadis luar kepala, sama orang tua gak akur. Lah ngapain hidup? Ya, sayang sekali. Kenapa? Karena gak punya dasar hubungan dengan orang tua. Siapkan anak buat menjadi murid pesantren. Karena pesantren itu nanti dia akan mandiri, bersaing. Mandi, nyuci, makan, belajar, semuanya sendiri. Didik dari pasca SD hingga lulus, syukur sampai SMP nanti, SMA-nya pesantren, itu yang paling baik. Dia sudah mandiri, siap fighting di masyarakat. Ini enggak, anak masih butuh pelukan orang tua. Ya, ya Allah, Masya Allah batinnya enggak terawat. Ya cuma dipaksa berilmu. Allahu Akbar. Ini banyak orang-orang tua yang pengen anaknya kayak dikarbit. Itu mangga matang karbitan. Warnanya sama sama mangga matang di pohon. Cuma rasanya beda. Akhirnya jadi ustadz yang enggak bisa bergaul, kaku. Orang tuanya enggak ngajarin. Giliran nikah, yang ada kawin cerai, galak sama pasangan. Karena gak ngeliat ayahnya lembut sama mamahnya. Atau kalau dia perempuan yang ada nyembarangin suami, ngerti agama, benci sama syariat, gak sedikit. Milah-milah hukum, karena gak punya landasan akhlak. Akhlak tidak dikedepankan, ilmu diambil, akhlak dilupakan, itu bahaya sekali. Banyak, banyak yang seperti itu. Ini kan rusaknya dakwah salafi kan begini di masyarakat. Banyak orang yang mengaku salafi tapi gak punya akhlak. Kenapa? Pendidikan dasar orang tua yang gak sampai kepada dia. Ya, makanya kita gak boleh seperti itu. Harusnya menjadi paket yang enak dilihat. Tanpa mendakwakan dengan lisan, orang terpincut dengan tingkah laku kita. Itu yang Nabi katakan, aslih nafsak, yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya. Masya Allah ya. Subhanallah.
3: Mutiara doa. Sehari-hari
4: doa bila ada sesuatu yang tidak disukai.
5: Alhamdulillahi ala kulli hal.
4: Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Hadis riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Al-Hakim mensahihkannya di nomor 1 garis miring 499 dan disahihkan pula oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami nomor 4 garis miring 201.
6: Sudah salat istisqa tapi tidak turun hujan. Inti dari istisqa adalah minta hujan dengan cara berdoa kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kita atau lingkungan di sekitar kita. Sebagaimana umumnya doa, terkadang segera Allah kabulkan dan terkadang Allah tunda dalam mengabulkannya. Jika doa itu benar-benar tidak dikabulkan, ada banyak sebab yang menjadi penghalangnya. Doa imam tidak mustajab. Ini salah satu komentar miring masyarakat awam. Ketika mereka melakukan sholat istisqa, namun tidak langsung turun hujan, mereka menganggap doa imam kurang mustajab. Mereka menyudutkan imam yang kurang soleh sehingga doanya tidak manjur. Subhanallah, apa salah imam ketika Allah tidak mengabulkan doanya pada saat sholat istisqa? Bukankah imam hanya manusia biasa yang tidak bisa mengabulkan doa dan tidak bisa mengendalikan doa? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada di antara doa beliau yang tidak dikabulkan. Apalah artinya ketika imam sudah serius berdoa, namun makmum masih bergelimang maksiat? Ucapan ini bisa menghalangi dikabulkannya doa. Kami sudah sholat istisqa, mengapa belum dikabulkan? Sudah banyak yang sholat istisqa, mengapa Allah belum menurunkan hujan? Kita perlu memahami, ternyata semacam ini adalah ungkapan istijjal atau terburu-buru yang itu penyebab tertahannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, doa kalian akan diijabahi selama tidak terburu-buru. Dia mengucapkan, aku telah berdoa namun belum diijabahi doaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan selama dia tidak memohon dosa, memutus silaturahmi, dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya, apa arti tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berdoa itu mengatakan, saya telah berdoa dan saya benar-benar telah berdoa, tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Kemudian dia putus asa dan berhenti berdoa. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sekalipun Anda sudah sholat istisqa, jangan putus asa ketika Allah tidak menurunkan hujan. Bisa jadi imam serius berdoa, tapi makmum tidak serius meminta. Bisa jadi sikap makmum menjadi penghalang doa istisqa dikabulkan. Demikian, Allahu A'lam.

0: Masehat.
1: Temai nopo ibu-ibu saat ini? Kiat-kiat menjadi hamba Allah yang utama. Terus ngerti? Kulo melampas saking Surabaya niku mikir iki judule iki materine apa. Tapi kulo inget sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wong mukmin sing paling sempurna, wong mukmin sing paling utama yaiku ahsanuhum khuluqa, sing paling becik akhlake, sing paling apik budi pekerti. Dados kula niki nggih badhe jelasaken masalah akhlak. Soale menurut dawuh Kanjeng Nabi, wong mukmin sing paling utama yaiku wong sing apik akhlake. Akhlak niku nomor setunggal, akhlak kali Allah. Nggih mboten? Nggih. Mboten kok ujug-ujug langsung akhlak menungso padha menungso mboten. Nomor setunggal niku akhlake menungso marang Allah niku nomor setunggal. Lah akhlake menungso marang Allah inggih menika tauhid. Leres mboten? Nggih. Satu wong sing pengin dadi wong sing paling utama, wong sing paling apik, kudu apik hubungane nang Allah. Nomor setunggal niki. Lah hubungan sing paling apik menungso nang Allah inggih menika tauhid. Wong Muhammadiyah tauhide kudu mantep. Wong genderone wae asyhadu alla ilaha illallah. Kula nyekseni mboten wonten sing saged disembah. Boten-boten sing berhak disembah kecuali Allah. Niku harus menjadi motone wong Muhammadiyah. Tauhide kudu bener. Soalnya saat ini kadang-kadang krisis tauhid kita ini, Pak. Di akhlake kepada Allah ini kudu kedaleres. Tauhide kudu murni, enggak boleh kecampuran TBC, mboten angsal. Kudu bener-bener sing asli. Lah tauhid niku kunci, Bapak Ibu. Tauhid niku kunci. Kuncine napa, Ustaz? Kuncine surga. Mboten wonten tiyang sing nglampahi kesyirikan kok saged mlebu surga niku mboten wonten. Karena kuncine surga kudu ahli tauhid. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Napa terusane? Dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir ucapane sak derenge pejah ngucap la ilaha illallah mlebet surganipun Allah. Tauhid kunci syafaat. Wonten tiyang kok pengin pikantuk syafaat-syafaat-syafaate Nabi ananging piyambake mboten gadahi tauhid nggih mboten saged pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Dalile pundi Ustaz? Sampeyan pirengaken. Abu Hurairah nate tanglet dumateng Rasulullah. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, sinten tiyangi ingkang paling bahagia pikantuk syafaati panjenengan ten dinten kiamat. Jadi Abu Hurairah niku tanglet, kira-kira sapa wong sing bakal oleh syafaati Nabi? Man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Duh Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinten tiyang ingkang paling bejo, paling bahagia ingkang pikantuk syafaati panjenengan ten dinten kiamat? Dawuh Kanjeng Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dawuh Kanjeng Nabi, wong sing paling bejo oleh syafaatku nduk dina kiamat ya iku wong sing ngucap la ilaha illallah, boten wonten sing berhak disembah kecuali Allah. Apa to kali lisane mawon? Boten, dawuh Kanjeng Nabi, khalisan min qalbihi, kudu murni saking atine, boten wonten kesyirikan.
0: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai pembahasan di awal tadi, apakah taubatnya diterima jika seseorang meremehkan dan melakukan lagi maksiat dengan orang tersebut berpikir bisa merencanakan taubat kembali, Ustaz? Mohon penjelasannya.
3: Apakah taubat seseorang diterima ketika dia melakukan perbuatan maksiat, di tengah dia berbuat maksiat merencanakan taubat? Memang salah satu penyebab orang itu meremehkan perbuatan maksiat yang akan dilakukan itu ada banyak hal. Yahudi menghibur diri dengan cara mereka berkeyakinan nanti kalaupun masuk ke dalam neraka pasti hanya sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Mereka mengatakan, kita tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya sebentar. Jadi enggak usah dipikir panjang, lakukan saja, santai ya. Kalaupun nyemplung neraka paling cuma sekian hari terus nanti keluar. Dan karena pikiran seperti ini, akhirnya mereka nekat berbuat maksiat. Dia memandang bahwasanya ketika dia masuk neraka hanya sebentar, santai aja berbuat maksiat. Kalaupun dosanya enggak diampuni oleh Allah, masuk neraka nanti juga paling keluar. Nah, kadang sebagian teman-teman yang belajar tauhid, belajar manhaj, yang penting kan enggak kekal di neraka. Kamu tuh ahlu tauhid, utangnya enggak bayar. Karena dia punya keyakinan, dosa yang penting enggak syirik gitu aja. Wah, itu bahaya, Pak. Akhirnya dia jadi meremehkan dosa sebab apa? Dia merasa sudah ahli tauhid dan tidak berbuat syirik. Ya. Ada juga yang punya keyakinan bahwa dia nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang Allah ceritakan di surat Al-A'raf. Sebagian orang Yahudi ketika dia menerima suap, pada saat dia terima, dia itu sambil mengatakan sayughfarulana. Nanti kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ini ada di surat Al-A'raf ya. Ayat 169. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Lalu datanglah generasi yang mereka warithul kitab, mendapatkan warisan Alkitab yaitu Taurat. Dan ini adalah pendeta-pendetanya Yahudi. يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى, mereka mengambil suap yang hina itu. Wayakuluna, dan mereka mengatakan sayughfarulana, nanti kita akan diampuni. Jadi tenang saja, habis ini kita tobat bareng-bareng, insyaallah nanti akan diampuni. Sehingga dengan keyakinan ketika dia akan diampuni, dia meremehkan dosanya. Dan yang ketiga, seperti perkataan saudaranya Yusuf, punya rencana membunuh dengan keyakinan setelah ini kita jadi orang soleh. Apakah kemudian taubatnya diterima? Taubat itu muncul kalau serius. Dan orang yang bertobat itu punya tekad, salah satu syarat tobat apa? Tidak akan mengulang. Maka kalau dia masih punya rencana untuk berbuat maksiat, berarti dia belum bertobat. Ramadan, maksiat berhenti. Tapi dia merencanakan, jangan sekarang ya, nanti kalau setelah Ramadan ya. Oke, setelah Ramadan, insya Allah. Jangan sekarang, nanti setelah Ramadan. Berarti dia sudah tobat belum? Kenapa? Batin dia belum melepaskan maksiat itu. Sebagian orang pilih-pilih waktu pada saat ngegas dan ngerem maksiat. Ya memang sama-sama maksiat. Tapi ketika di waktu yang mulia dia tahu, ini waktu mulia, direm. Begitu selesai ngegas, orang seperti ini belum tobat. Karena itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, La kabirata ma'at taubah. Tidak ada istilah dosa besar kalau diiringi dengan taubat. Wala saghirata ma'al israr. Dan tidak ada istilah dosa kecil kalau orangnya masih terus-terusan melakukannya. Dan terhitung sebagai orang yang terus-terusan melakukannya apabila di tengah dia melakukan dosa, apabila ketika dia berhenti dari perbuatan dosa masih punya rencana untuk melakukannya di lain waktu. Sekarang libur dulu Ramadan, atau libur dulu, kenapa? Karena sekarang lagi Syawal, atau lagi bulan ini, bulan ini, dan seterusnya. Berarti dia belum bertaubat. Wallahu a'lam.
0: Syafaat beberapa nabi yang ditolak oleh Allah. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asy-syafa'u yang artinya genap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi waktu fajar, demi 10 malam, demi yang genap dan yang ganjil. Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Disebut syafaat karena dia menggenapkan hak tunggal Allah dalam mengampuni hambanya. Ilustrasinya, satu-satunya zat yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka menuju surga hanyalah Allah. Namun terkadang Allah memberikan kesempatan bagi sebagian hambanya yang soleh untuk menyelamatkan keluarganya atau temannya atau muridnya sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga seolah sang hamba menggenapkan hak tunggal Allah dalam menyelamatkan manusia dari neraka. Sehingga ketika ada orang yang hendak menyelamatkan keluarganya agar diampuni Allah, berarti dia sedang memberikan syafaat kepadanya. Ada beberapa nabi yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang mati kafir. Namun permohonan mereka ditolak oleh Allah. Di antaranya, 1. Permohonan ampunan Nabi Nuh alaihi salam untuk putranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran surat Hud ayat 45 dan 46. Nuh sangat berharap anaknya selamat ketika peristiwa banjir itu. Namun anaknya lebih memilih untuk kafir, tidak mau mengikuti bapaknya. Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap anaknya diselamatkan. Namun Allah memutuskan anaknya ditenggelamkan. 2. Permohonan ampunan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ayahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Ibrahim bertemu ayahnya Azar di hari kiamat. Di wajahnya Azar ada kotoran dan berdebu. Ibrahim mengatakan kepada Azar, "Bukankah aku telah katakan kepadamu, jangan mengingkariku? Mulai hari ini saya tidak akan mengingkarimu," jawab ayahnya. Lalu Ibrahim mengatakan, "Wahai Rabbku, Engkau telah memberi janji kepadaku bahwa Engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Kesedihan mana lagi yang lebih berat dibandingkan kesedihan karena ayahnya dijauhkan dari rahmat Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Bukhari. Ibrahim sangat berharap ayahnya masuk Islam. Namun ayahnya tetap berpihak pada agama paganis sehingga dia mati kafir. Ibrahim mencintai ayahnya dan berharap ayahnya bisa diampuni. Namun Allah menolak harapan Ibrahim untuk membela ayahnya karena dia mati kafir. Allah menceritakan harapan Ibrahim yang artinya, "Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.' Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, 'Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, yaitu siksaan Allah.'" Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Termasuk di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri pernah meminta izin untuk memohonkan ampunan bagi ibunya, namun Allah tidak mengizinkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah ke makam ibunya. Lalu beliau menangis, hingga menangis pula orang-orang di sekitar beliau. Beliau lalu bersabda, aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya. Aku pun diizinkan. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena ibunya tidak boleh didoakan agar diampuni. Artinya ibunya mati dalam kondisi kafir, dan setiap mukmin dilarang memintakan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Syarah Sahih Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Sehingga kata kunci untuk bisa mendapatkan syafaat para nabi kembali kepada tauhid. Siapa yang tauhidnya benar, dia akan ditolong oleh Allah dengan syafaat beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa orang yang akan bahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang mengikrarkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya." Hadis riwayat Bukhari. Mari kita berjuang untuk menjadi ahli tauhid. Semoga kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh di saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Demikian, Allahu a'lam.
4: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-11 yang ada di halaman 23. Ini adalah sebuah atsar yang berisikan tentang kejadian yang dialami oleh seorang sahabat Nabi SAW yang biasa kita kenal dengan panggilan Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. حدثنا قال الإمام البخاري حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره. Ini kejadian tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang melihat ada seorang laki-laki dari negeri Yaman yang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya di belakang. Dari Yaman datang ke mana? Mekah. Sekian ratus kilometer menggendong ibunya, kemudian bertawaf juga sambil menggendong ibunya. Yaqulu, ya, pria tersebut sambil menggendong ibunya, dia berkata, "Innilaha ba'iruhal mudhallal. Aku adalah tunggangan untuk ibuku. Aku adalah tunggangan yang nyaman untuk ibuku. In uz'irat rikabuha lam uz'ar. Kalau tunggangan lain, keledai, unta, kuda diganggu, maka penumpangnya akan ikut terganggu. Kalau tunggangan yang lain, unta, keledai, dan tunggangan-tunggangan yang lain, kalau diganggu, maka tunggangan itu akan melonjak, akan kaget, sehingga penumpangnya akan ikut terganggu. Tapi kalau aku, kata pria tersebut, apapun kondisinya, penumpangnya akan tetap merasa nyaman, karena yang menumpangiku adalah ibuku." Jadi pemuda ini ingin menggambarkan bahwa apapun yang terjadi, maka tidak ada yang bisa mengganggu ibuku. Walaupun itu harus mengorbankan nyawa sekalipun. Inilah kira-kira ucapan yang disampaikan oleh pemuda dari mana tadi? Yaman. Ya. Tentu yang dilakukan itu sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang mungkin dari 1000 orang atau 1 juta orang itu mungkin cuma satu anak yang melayani ibunya sedemikian rupa. Mungkin di antara kita yang hadir di sini belum pernah ada yang sampai menggendong ibunya, ya. Dan ini bukan menggendong dalam momen yang biasa. Ya, menggendong ibu ke pasar itu momen biasa. Menggendong ibu ke kamar mandi itu momen biasa. Ini momen istimewa. Tawaf. Tawaf itu ibadah yang sangat mulia. Sambil tawaf, sambil menggendong ibu. Wah, itu adalah ibadah yang super istimewa. Maka karena pemuda itu merasa telah berbuat sesuatu yang tidak dilakukan oleh mayoritas anak, kebanyakan anak, maka dia pun penasaran. Dia menemui Ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bertanya, "Ya Ibnu Umar, aturani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas jasa ibuku? Apakah yang aku lakukan ini sudah membalas jasa ibu? Menghajikan ibunya, membiayai berangkat ibunya, sekaligus menggendong. Di dalam riwayat yang lain, di antara ucapan yang di antara ungkapan yang diucapkan oleh laki-laki tersebut, hamaltuha aktsara mimma hamalat. Aku sudah menggendong ibuku melebihi ibuku menggendong aku. Ya kalau dari Yaman sampai kemana? Mekah itu ratusan kilo. Mungkin ibunya belum sampai menggendong anaknya ratusan kilo, kemudian beratnya juga ketika ibunya gendong si anak ini mungkin beratnya masih sampai usia 4 tahun, 5 tahun kan paling 11 kilo, malah enggak nyampe, paling 7 kilo. Ibuku ini berat. Ya, mungkin 60 kilo. Dan itu perjalanan ratusan kilometer. Saya sudah menggendong ibuku melebihi ibuku menggendong aku. Apakah aku sudah bisa membalas jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, "La." Tidak. Kamu belum bisa membalas jasanya. Wala bi zafratin wahidatin. Yang kamu lakukan ini belum bisa membalas jasa ibumu, walaupun jasa beliau satu hentakan nafas saat melahirkan. Jadi ibumu ketika melahirkan itu kan menahan sakit supaya bayi itu bisa keluar. Yang kamu lakukan ini, kalau mau dihitung untuk membalas satu hentakan nafasnya, tidak bisa. Jadi tidak bisa. Sebesar apapun yang kita lakukan kepada ibu kita, tidak akan bisa membalas jasanya. Tsumma tafa Ibnu Umar fa ata al-maqama fa shalla rak'atay. Setelah itu kemudian Ibnu Umar tawaf keliling Ka'bah, kemudian salat 2 rakaat, masuk ke maqam Ibrahim atau di depan maqam Ibrahim salat 2 rakaat, tsumma qala ya ibn Abi Musa, kemudian beliau berkata, wahai Ibnu Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Perbanyaklah sholat. Sesungguhnya setiap 2 rakaat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kamu kerjakan. Jadi Ibnu Umar ini setelah menyampaikan, memotivasi kepada pemuda itu agar diteruskan baktimu kepada ibumu, seberat apapun yang kamu kerjakan untuk menservis ibumu, maka itu tidak akan pernah bisa membalas jasa beliau, maka perbanyaklah sholat. Perbanyaklah sholat. Sambil engkau berbakti, perbanyaklah sholat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang wajib maupun yang sunnah. Karena mudah-mudahan sholat-sholat itu bisa meringankan beban-beban dosamu. Ini adalah hadis yang atau asar yang ke-11 yang kita baca dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terkait pernyataan yang disampaikan oleh seorang dai yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tujuan ibadah, meskipun Allah tidak butuh ibadah kita. Poin ini benar. Karena Allah tidak butuh ibadah hambanya. Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Sehingga Allah ciptakan hamba untuk nanti agar hamba beribadah, bukan berarti karena Allah butuh ibadah hamba. Berbeda dengan kita ya. Kita membuat meja karena kita butuh meja ini. Kita buat kursi karena kita butuh kursi ini. Anda membuat sesuatu, membuat makanan karena Anda butuh pada makanan itu. Tapi Allah menciptakan makhluk dalam posisi Allah tidak butuh makhluk, karena Dia zat yang maha sempurna. Namun Allah ciptakan makhluk, hikmahnya berjalan. Dan bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitas itu ada konsekuensi. Bagian dari hikmah Allah, setiap aktivitas ada konsekuensi. Sehingga keberadaan makhluk ini diciptakan, lalu mereka berlaku hikmah Allah. Aktivitas ada konsekuensinya. Di saat itulah ada perintah dan ada larangan. Siapa yang menjalankan perintah akan mendapatkan konsekuensi, dapat pahala atau dapat balasan yang baik, dan sebaliknya. Siapa yang meninggalkan atau melanggar larangan, ada konsekuensinya. Tayyib. Karena itu dalam kacamata makhluk, dilihat dari sudut pandang makhluk, saat makhluk itu beribadah, hakikatnya karena dia butuh untuk mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu dia butuh surga, dia agar dia nanti bisa selamat di akhirat dan seterusnya. Dan prinsip ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Sebab Allah tidak butuh ibadah kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang sering kita singgung, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang paling bertakwa di antara kalian, hatinya paling bertakwa. Andaikan kita semua jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Speser pun itu tidak menambah kerajaanku. Sebaliknya, ketika seluruh manusia durhaka, speser pun itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Sehingga dalam masalah ini, ketika makhluk itu beribadah, Allah tidak butuh ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ketaatan mereka. Lalu ketika kita beribadah, kita yang butuh. Sebab bagian dari hikmah Allah, Allah menciptakan, lalu ada konsekuensi dari proses penciptaan itu dan konsekuensi perjalanan hasil ciptaan itu. Di mana setiap kebaikan ada balasannya dan keburukan ada balasannya. Ini yang mungkin bisa kita jelaskan dalam memahami firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga kita melihat makhluk ketika menciptakan sesuatu, dia ciptakan karena dia butuh. Dia ciptakan mobil karena dia butuh kendaraan. Dia ciptakan makanan, dia buat makanan karena dia butuh makanan. Dia buat minuman karena dia butuh itu. Tapi Allah Ta'ala ketika menciptakan sesuatu, speser pun dia tidak butuh dengan apa yang dia ciptakan. Namun Allah perintahkan kita untuk beribadah, karena konsekuensi ketika kita sudah tercipta, bahwasanya pada saat kita melakukan ketaatan, nanti ada konsekuensi balasan. Saat kita melakukan keburukan juga ada konsekuensi balasan. Wallahu a'lam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bicara tentang orang tua yang berkesan, maka kita teringat dengan sosok orang tua yang begitu membekas di dalam hati anaknya. Sampai-sampai saking begitu berkesannya, ketika sang anak hendak berbuat maksiat dan dosa, dia teringat dengan sosok orang tuanya, kemudian batallah hasratnya untuk berbuat maksiat dan dosa. Kisah semisal ini kita jumpai di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Di surat Yusuf ayat ke-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, sungguh wanita tersebut, yakni istrinya Al-Aziz, seorang perempuan yang punya kedudukan, seorang perempuan yang cantik jelita, dan dia membujuk serta merayu Nabi Yusuf untuk diajak berbuat maksiat bersamanya. Sungguh kata Allah, wanita tersebut berhasrat kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun berhasrat kepada wanita tersebut. Laula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak berbuat maksiat dan dosa oleh wanita tersebut, beliau bisa berpaling karena melihat tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat ini kita diceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diajak untuk berbuat zina oleh seorang wanita. Bayangkan, Nabi Yusuf sebenarnya bisa saja mengiyakan ajakan tersebut karena terpenuhinya berbagai macam faktor-faktor pendorong, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dimulai dari Nabi Yusuf merupakan sosok laki-laki yang tabiatnya pasti suka terhadap wanita. Ditambah lagi, Nabi Yusuf saat itu belum menikah. Dia masih seorang pemuda yang tidak ada tempat untuk melampiaskan syahwatnya. Ditambah lagi, Nabi Yusuf saat itu jauh dari keluarganya. Kalaupun dia berbuat sesuatu yang buruk, tidak akan mencemari nama baik keluarganya. Dan kemudian ditambah lagi faktor berikutnya, wanita ini cantik jelita dan dia juga punya kedudukan. Kalaupun sekiranya salah satu faktor terpenuhi pada wanita ini, dia cantik atau dia punya kedudukan, maka ini sudah cukup jadi faktor penguat seseorang itu termakan bujuk rayuan wanita. Apalagi wanita ini yang mengajak duluan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi kemudian Nabi Yusuf berpaling dari ajakan wanita tersebut. Kenapa? Karena melihat tanda dari Rabb-nya. Laula an ra'a burhana rabbih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menukilkan berbagai macam riwayat yang menjelaskan tentang tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ada salah satu riwayat dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana ternyata tanda dari Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam hingga dia bisa berpaling dari ajakan wanita tersebut adalah berupa sosok sang ayah yang hadir dalam benaknya, hadir dalam keadaan menggigit jarinya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Allah lanjutkan ayatnya dengan menyebutkan, demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji dan buruk karena sesungguhnya dia merupakan hamba-hamba kami yang terpilih. Ini pelajaran berharga buat kita ayah bunda. Ternyata Nabi Yusuf bisa berpaling dari ajakan berbuat maksiat dan dosa karena teringat sosok orang tuanya, karena teringat dengan sosok ayahnya. Inilah sosok-sosok orang tua yang berkesan di dalam benak anak, sampai-sampai bisa membuat anak mengurungkan perbuatan dosa dan maksiat. Laula an ra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf melihat tanda

0: salam dan dari para nabi lainnya dan juga orang-orang soleh terdahulu, agar kita bisa menjadi orang tua yang berkesan untuk anak-anak kita, menjadi orang tua yang benar-benar memberikan kenangan-kenangan indah di dalam hati anak-anaknya, sehingga orang tua tersebut begitu terkenang di dalam benak sang anak.
1: Tanya jawab.
2: Saya ingin bertanya.
3: Silakan.
2: Bagaimana meyakinkan keluarga kita jika kita sudah punya niatan untuk menikah dan meyakinkan diri kita sendiri? Terima kasih.
4: Masya Allah. Kok yang senyum yang depan ini? Silakan Ustaz.
5: Ya, bagaimana meyakinkan keluarga bahwa kita sudah punya keinginan dan sudah layak untuk menikah? Bahasa Nabi untuk umat ini, manistato'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu. Kalimat mampu ini luas. Mampu dalam bentuk tingkah laku ketika dia sudah siap menikah. Karena orang kalau sudah siap akan kelihatan dari gaya ngomongnya, cara menyikapi masalah, lebih dewasa, punya prospek dalam hidup, pilihannya tepat, banyak lah ya. Ya, bukan cuma sekedar kata yang diraih, dibentuk untuk bisa menyampaikan orang tua, bukan. Tapi tingkah laku kita, kemandirian kita, sehingga nanti ketika kita bicara mau menikah, orang tua sudah mantep, ya kamu sudah layak nak, udah pinter masak, jago ini, jago semuanya, jago sudah. Apalagi yang membuat kamu menunda nikah, karena bukan kamu memanfaatkan orang, kamu sudah saatnya bermanfaat buat orang lain. Jadi jangan cuma bahasa cinta itu, bahasa menikah nanti saya akan memanfaatkan dia, bukan. Walaupun memang ada asas itu, kita nikah sama yang sekufu kan pengen ada manfaat, tapi lebih kepada itu, saya menikah dengan dia karena saya yakin saya bisa bermanfaat buat dia. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Buktikan dengan tingkah laku dan ucapan. Wallahu a'lam.
6: Hukum mengambil miqat di Yalamlam dan mendarat di Jeddah. Orang yang dalam kondisi ihram, baik untuk haji maupun umrah, dibolehkan keluar ke tanah halal, seperti Jeddah atau Tan'im, atau beberapa tempat yang biasa menjadi destinasi ziarah di Mekah, seperti Museum Ka'bah di Shumaisi, tanpa harus membatalkan ihramnya, dan tidak ada denda apapun. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang dalam kondisi ihram karena haji atau umrah, apakah boleh keluar ke Jeddah atau ke Ta'if? Jawaban beliau, tidak masalah, dan jika dia masih ihram, maka ihramnya tetap sah. Namun jika dia sudah tahallul dengan umrah, kemudian ke Jeddah atau ke Ta'if, tidak masalah. Lalu dia bisa kembali dan melakukan ihram bersama masyarakat yang lain di tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau juga pernah ditanya yang semisal, apakah keluar ke daerah sekitar Mekah, misalnya ketika Id, tidak mengurangi nilai haji? Jawaban beliau, betul, tidak mengurangi nilai haji. Al-Liqa Asy-Syahri. Demikian, Allahu A'lam.
7: Ramuan herbal.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Saya mempunyai riwayat jantung bocor dari kecil, dan kalau saya kelelahan keluar darah dari saluran pernapasan. Kira-kira terapi apa yang cocok untuk masalah tersebut ya?
9: Baik. Qadarullah, untuk jantung bocor tidak banyak terapi yang bisa dilakukan, dan tindakannya hanya bisa dengan operasi. Tapi minimal harus dijaga porsi kelelahannya, karena di situ ada kebocoran, di situ ada membuluh atau bagian yang dia tidak menyatu dengan sempurna, maka di situ dibutuhkan tindakan operasi. Terus kalaupun sudah paham dengan kondisi tubuhnya, harus tahu seberapa porsi kegiatan yang dilakukan, jangan melebihi batas itu. Kemudian untuk treatment mandirinya, kalau ahwat biasanya nanti kalau hamil itu ada kemungkinan pulih, tapi minim loh ya, tinggal seberapa bocornya.

0: Dan bocornya ini bocor seperti apa? Bocor di pembuluh darah atau bocor di klepnya? Kalau bocor di klepnya, ada kemungkinan pulih atau meningkat kondisinya ketika nanti hamil dan setelah pasca hamilnya. Tapi kalau laki-laki, tidak banyak yang saya pelajari, tidak banyak saya temukan tentang perkembangan untuk jenis kondisi ini. Tapi yang setahu saya, sefaham saya, tindakan operasi biasanya. Alternatif tidak ada alternatif apapun kecuali operasi.
1: Itu darahnya karena bocor jantung itu?
0: Ya, bocor itu kadang dia itu bercampur antara yang yang darah jelek sama yang darah ini. Tapi kalau dia tadi ada keluar dari saluran pernafasan, dia berarti di area pembuluh darah yang ke paru. Dan biasanya ini memang seperti itu. Untuk treatment mandirinya yang bisa dikonsumsi adalah kolang-kaling, gamat, royal jelly, boleh, yang banyak mengandung asam amino, alpukat, boleh. Mandirinya dengan hal itu, sama batas aktivitasnya dicukupkan.
1: Jangan terlalu lelah.
0: Jangan terlalu lelah. Dan ini nggak bisa dilatih. Hati-hati kalau ada yang nyaranin dilatih, enggak bisa. Tapi lebih jelasnya ya kalau ada bukti ya, rekam medis saya bisa ngelihat. Tapi kalau kayak gini ya setidaknya itu, karena nanti ketika dilatih dia akan melebar di situ malah bocornya, khawatirnya ya. Jadi itu bisa dilakukan. Demikian ya, kalau baik.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Semoga pertemuan kita ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan hadis yang masyhur yang di mana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ia belugu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sungguhnya orang-orang yang pengasih, penyayang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penyayang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard, rahmatilah yang ada di atas muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan merahmati kalian. Sayangilah yang di atas muka bumi, maka niscaya yang di langit juga akan sayang kepada kalian. Hadis ini terkenal juga dengan hadis musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis yang musalsal yang selalu dimulai dengan al-awwaliyah. Maksudnya seluruh orang yang meriwayatkan hadis ini dalam sebagian sanadnya selalu meriwayatkan hadis pertama dari gurunya adalah hadis ini. Setiap rawi berkata haddatsani syaikhi, telah menyampaikan kepadaku syaikhu, kemudian nanti dia menyampaikan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu anhu. Dan inilah hadis yang pertama yang aku dengar dari guruku, dan demikian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan hadis musalsal yaitu hadis yang ketika para perawi mereka meriwayatkan hadis ini, mereka bersepakat dalam satu lafal tertentu atau satu kondisi tertentu atau suatu perbuatan tertentu. Seperti dalam hadis ini mereka sepakat dalam satu perkataan tertentu, setiap perawi mengatakan inilah hadis pertama yang aku riwayatkan dari guruku ya. Ada juga hadis yang begitu disampaikan, inni uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah, dan seterusnya berbagai macam model hadis-hadis musalsal yang para ulama menyebutkan ini menunjukkan akan dhabitnya atau kuatnya hafalan para perawi, sampai mereka tidak hanya menghafalkan konten daripada hadis, bahkan mereka juga menghafalkan atau menyampaikan kondisi tertentu atau lafal tertentu yang mereka sepakati dalam meriwayatkan hadis tersebut. Di antara faedah bahwasanya banyak ulama yang meriwayatkan hadis ini, dan biasanya ketika meriwayatkan hadis ini, inilah hadis pertama yang mereka dengarkan dari gurunya sebagai isyarat bahwasanya ilmu dibangun di atas rahmat, di atas kasih sayang antara guru dan murid. Ya, oleh karenanya ketika mereka meriwayatkan hadis ini, mereka mengatakan ini adalah awwalu haditsin sami'tuhu min syaikhihi. Min syaikhi, inilah hadis yang pertama yang aku dengar dari guruku. Ya, bahwasanya isyarat bahwasanya ilmu dibangun di atas rahmat antara guru dan murid. Kemudian hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan dalam dari banyak jalan, ya. Kemudian saling menguatkan sehingga hadisnya adalah hadis yang hasan. Hadis ini juga isinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kaum muslimin untuk memiliki sifat penyayang. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tentang ganjaran yang sangat agung, yaitu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan dimasukkan dalam surga di akhirat kelak, ya. Bukankah para ulama telah menyatakan tidaklah seorang masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadunil jannah bi amalihi, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak mau surga dengan amalmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ana, saya pun tidak mau surga dengan amalku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, hanya saja aku diberi rahmat oleh Allah sehingga aku masuk surga. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi tingkatan surga dengan amalan para hamba. Maksud Allah, masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi tingkatan di surga berdasarkan amalan para hamba. Intinya yang menyebabkan seorang beruntung adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyebabkan seorang binasa adalah terhalanginya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama menafsirkan laknat, kalau ada yang mengatakan laknatullah alaik, Allah melaknat kepada engkau, maksudnya apa? Ya Allah, jauhkanlah dia dari rahmatmu. Jauhkanlah dia dari rahmatmu. Kenapa orang-orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Karena mereka terhalangi dari rahmat Allah dengan sebab maksiat, kemungkaran yang mereka lakukan. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan ganjaran yang agung, ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, sungguhnya para penyayang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard, sayangilah yang ada di muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan menyayangimu. Ini ganjaran yang sangat besar, yaitu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ganjaran yang lebih daripada ini. Seorang kalau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun banyak kebaikan kepadanya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ganjaran ini, rahmatilah yang di muka bumi, maka kau akan dirahmati oleh yang di langit. Penyayang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut oleh para ulama dengan kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, balasan sesuai dengan perbuatan. Dan ini banyak dalilnya dalam nusus, dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dicetak dua buku tebal, dua jilid, dua jilid buku tebal dengan judul Al-Jaza Min Yisil Amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, man nafasa kurbatan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin, maka nafasallahu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan keringanan atau menghilangkan kesulitan baginya di akhirat, ya, karena dia meringankan beban seorang mukmin, ya. Kemudian barang siapa yang, ya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi, siapa yang menolong seorang hamba maka Allah akan menolong dirinya. Man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah, siapa yang menutup aib seorang muslim, dia pun akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga firman dalam Al-Qur'an, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum tidakkah kau suka jika Allah mengampunimu? Kata Allah, fal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum, tidakkah engkau suka jika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jika seorang mengampuni orang lain, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akan hal ini sangatlah sangatlah banyak. Di antaranya, siapa yang menyayangi akan disayangi. Ini berdasarkan kaidah umum, al-jaza' min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan. Dan terkait dengan rahmat Allah, banyak sekali dalilnya. Seperti hadis ini, kemudian Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Suatu hari Nabi SAW bersama Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, salah seorang Arab Badui yang baru masuk Islam. Kemudian Nabi mencium salah seorang anak, kemudian dilihat oleh Al-Aqra' bin Habis, dia berkata, indi ashratun minal aulad ma qabaltu ahadan minhum, saya punya 10 anak laki-laki, tidak seorang pun saya pernah saya cium. Maka dia seakan-akan membanggakan bahwasanya saya hidup tegar, keras, anak tidak perlu saya cium. Seakan-akan dia bangga dengan sikap kaku terhadap anak-anak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengkritik. Nabi mengatakan, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka akan tidak disayang, ya, ya. Dan itu mafhum khalafahnya, berarti man yarham yurham, siapa yang menyayangi maka akan disayang. Ini diantara dalil tentang terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat, dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamur rahman min ibadihi arruhama, innama yarhamur rahman min ibadihi arruhama. Sungguhnya orang-orang yang dicintai oleh, yang dirahmati oleh Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para penyayang. Ya, innama yarhamu ar-Rahman min ibadihi ar-Rahama. Sungguhnya orang-orang yang disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang adalah di kalangan hamba-hambanya adalah ar-Rahama, yang menyayangi yang lainnya, menyayangi yang lainnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka, apakah sama orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wa amma alladhina fasaqu fa

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Dan sesungguhnya, kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang, jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Tanya jawab.
2: Beliau mengatakan, ibu mertua saya meninggal, beberapa hari kemudian saya dimimpiin beliau. Di mimpi tersebut, ibu mertua saya datang ke kamar saya lalu duduk. Dengan jelas di mimpi tersebut, wajahnya bagus, bersih, segar, cantik, lalu bilang ke saya, pertama dulu kita ketemu, dibanding sekarang, aku rasanya enak sekarang. Apakah mimpi tersebut bisa menjadi pertanda baiknya keadaan di alam kubur? Termasuk yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah dalam kitab-kitab akidah, bahwa kita narju lil muhsin, kita berharap untuk orang-orang yang berbuat baik. Artinya, kalau kita melihat seseorang di dunia dia baik dalam akidahnya, dalam amalannya, dalam akhlaknya, maka yang bisa kita lakukan adalah narju, kita berharap semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya, kita berharap beliau husnul khatimah, dan kita berharap semoga beliau mendapatkan kenikmatan di alam kubur, kita berharap semoga dimasukkan ke dalam surga. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun mimpi, maka kita juga tidak bisa memastikan ya dengan mimpi tersebut. Yang bisa kita lakukan sekali lagi adalah berharap. Kita lihat amalan beliau selama di dunia. Kalau memang baik, maka kita berharap semoga Allah SWT memberikan kenikmatan kepada beliau di alam kubur. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Solusi bagi yang haid ketika umroh. Pertama, ada tiga istilah yang perlu kita kenali. 1. Ihram, yaitu niat untuk melakukan manasik haji atau umroh, al-mausu'ah al-fiqhiyah. Dan ketika seseorang melakukan ihram, dia harus memperhatikan aturan dan larangan ketika ihram. 2. Haji, rangkaian kegiatan ibadah tertentu di tanah haram selama waktu tertentu. 3. Umrah, rangkaian ibadah tertentu yang dilakukan di Masjidil Haram yang meliputi tawaf, sa'i, dan tahallul, fikih sunnah. Orang yang hendak melakukan haji atau umrah disyaratkan harus dalam kondisi ihram. Dan ihram harus dilakukan di luar mikot. Ibarat orang yang mau ke luar negeri, dia harus memiliki visa sebelum dia masuk negara lain. Setelah punya visa, dia bisa ke kota Mekah, ke Madinah, atau ke Jeddah. 2. Orang boleh melakukan ihram baik untuk haji maupun umroh dalam kondisi haid ataupun hadas besar. Karena tidak disyaratkan dalam ihram harus suci dari hadas besar maupun kecil. Ada beberapa dalil yang menegaskan hal ini. 1. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat haji, sesampainya di Dhul Hulaifah atau Bir Ali, yaitu mikot penduduk Madinah, Asma bintu Umais, istri Abu Bakar, melahirkan anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh istrinya untuk mandi dan berniat ihram. Hadis riwayat Muslim. Ketika wanita melahirkan, dia akan mengalami nifas. Dan wanita nifas dalam kondisi hadas besar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan Asma untuk melanjutkan ihramnya dalam rangka berhaji. 2. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan pengalamannya ketika berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut haji wada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai Mekah, saya mengalami haid sehingga tidak bisa tawaf di Ka'bah dan tidak sa'i. Aku pun mengadukan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Lepas gelunganmu, bersisirlah dan niatkan ihram untuk berhaji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini dalil bahwa wanita haid, nifas, orang yang berhadas, dan orang junub sah melakukan semua amalan haji, membaca doa-doanya, dan tata caranya, kecuali tawaf, dan melakukan sholat 2 rakaat setelahnya. Mereka boleh melakukan wukuf di Arafah atau yang lainnya. Syarah Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita haid dan nifas ketika tiba di mikot, maka dia mandi dan berniat ihram, serta boleh melakukan semua manasik selain tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, bagi wanita haid harus tetap berniat untuk umrah ketika di mikot. Ketiga, dibolehkan bagi wanita haid untuk mengonsumsi obat pencegah haid. Hal ini pernah difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang wanita yang haidnya lama. Wanita ini ingin mengonsumsi obat pencegah haid dan beliau menilai tidak masalah. Hadis riwayat Abdul Razak. Selama darah berhenti sempurna, wanita ini dinilai suci sehingga boleh untuk melakukan tawaf dan sholat. Namun jika masih ada darah yang keluar, meskipun setetes, maka statusnya haid. Dari Ibnu Jurayj, Atha' ditanya tentang wanita yang mengalami haid, mengonsumsi obat pencegah haid hingga haidnya berhenti, padahal itu di rentang waktu yang menjadi kebiasaannya. Apakah dia boleh tawaf? Jawaban Atha', boleh jika dia yakin darahnya berhenti. Namun jika dia merasa darahnya masih ada yang keluar, meskipun setetes dan tidak berhenti, maka belum suci. Hadis riwayat Abdul Razak. Keempat, jika haid tetap tidak berhenti sampai jadwal kepulangan, sementara tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal di sana menunggu suci, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini ada 2 rincian. 1. Jika memungkinkan baginya untuk kembali ke Mekah setelah suci untuk mengulang umrah, maka dia bisa pulang sementara. Dan jika sudah suci, dia kembali lagi ke Mekah untuk umrah. Kondisi ini hanya mungkin bagi yang tinggal di sekitar Mekah atau penduduk Saudi. 2. Jika tidak memungkinkan baginya untuk kembali, seperti penduduk luar Saudi, maka wanita ini dalam kondisi darurat, sehingga gugur baginya syarat suci haid untuk menyelesaikan kegiatan umrahnya. Artinya, dia boleh masuk Masjidil Haram, melakukan tawaf dan sa'i dalam kondisi haid. Namun dia harus memastikan memakai pembalut agar tidak ada darah yang mengenai masjid. Kasus di atas pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Jawaban Lajnah, jika masalahnya seperti yang disebutkan, wanita mengalami haid sebelum tawaf dan dia dalam kondisi ihram, sementara mahramnya harus segera melakukan safar dan wanita ini tidak memiliki mahram dan tidak ada suaminya di Mekah, maka gugur baginya syarat suci haid untuk masuk Masjidil Haram dan tawaf karena darurat. Dia harus memakai pembalut, kemudian melakukan tawaf dan sa'i untuk umrah. Kemudian Lajnah Daimah melanjutkan penjelasannya, kecuali jika memungkinkan baginya untuk melakukan safar dan kembali lagi ke Mekah bersama mahramnya atau suaminya, karena jaraknya dekat atau biaya safarnya murah. Dia bisa safar dan segera kembali ketika darah haidnya telah berhenti untuk melakukan tawaf umrah dalam kondisi suci. Karena Allah berfirman, yang artinya, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Fatwa Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tidak diragukan bahwasanya anak-anak ya adalah buah hati kita semua ya, sebagaimana dalam satu hadis ketika Nabi bercerita tentang seorang yang anaknya dicabut nyawanya oleh malaikat, maka Allah bertanya kepada para malaikat, hal qabattum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata para malaikat, na'am, iya ya Rab. Allah bertanya lagi, hal qabattum samarata fuadihi, apakah kalian telah mengambil buah hatinya? Kata para malaikat, na'am. Di sini jelas sekali bahwasanya Allah menamakan, dalam hadis qudsi ini bahwasanya Allah menamakan anak-anak adalah buah hati. Demikian juga dalam Al-Quran Allah berfirman, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia, bahwasanya anak-anak dan harta adalah perhiasan dunia. Ya, betapa bahagianya jika kita melihat anak-anak berhasil ya, baik sisi dunia maupun sisi akhirat, untuk inilah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Oleh karenanya perhatian syariat terhadap kesolehan anak-anak ya sangat besar ya. Kalau kita membaca fikih Islami, maka hal itu dimulai dari syariat tentang memilih pasangan ya. Bahwasanya seorang laki tidak boleh sembarang memilih pasangan dalam menjalani kehidupan, demikian juga seorang wanita tidak boleh sembarang memilih calon yang akan menjalani kehidupan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'ah di arba, bahwasanya wanita itu dinikahi karena empat perkara ya. Rasulullah SAW sebutkan, li maliha, karena hartanya, ada yang wanita dinikahi karena hartanya, wali hasabiha, ada yang dinikahi karena predikatnya, karena kedudukannya, wali jamaliha, ada wanita yang dinikahi karena kecantikannya, wali diniha, dan ada wanita dinikahi karena agamanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fadfar bidhati din taribat yadak, maka menanglah engkau dengan mendapatkan wanita yang beragama yang baik ya, karena kalau tidak kau akan merugi, karena wanita baiklah yang nanti akan bisa mendidik anak keturunan ya, mendidik anak keturunan, sebagaimana perkataan Hafiz Ibrahim, al-ummu madrasatun ya, idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi, bahwasanya ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Jika kau siapkan madrasah yang baik, kau siapkan ibu yang baik, maka kau akan memunculkan generasi yang hebat. Dan itu juga berlaku bagi wanita, tidak sembarang memilih calon suami ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu ya, jika datang kepada kalian seorang laki yang kalian ridha akhlaknya dan agamanya, dan kalian ridha akhlaknya dan agamanya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah, illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun 'arid, kalau kalian tidak melakukannya maka akan timbul fitnah dan akan muncul kerusakan yang besar. Jadi dua sisi, laki berusaha mencari wanita yang salehah, wanita salehah berusaha menerima lelaki yang saleh. Ini diantara perhatian syariat untuk memunculkan bibit unggul yang saleh dan salehah, bahkan sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan, bagaimana disuruh memilih pasangan yang baik. Karena saya katakan tadi, tidak mungkin ada seorang wanita yang tidak soleh kemudian kita harapkan banyak darinya untuk bisa mendidik anak-anak. Susah. Ya, anak-anak biasanya akan niru orang tuanya. Demikian juga kalau bapak tidak soleh, ya, suka melakukan kemaksiatan, susah juga berharap anak-anak bisa soleh dengan memiliki bapak yang tidak bisa menjadi imam di dalam keluarga. Ya. Kemudian juga, ternyata juga bahkan ketika dalam berhubungan ya, dalam berhubungan baik Al-Quran maupun Sunnah menjelaskan tentang harus ada niat agar memiliki anak yang baik, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum mattaqullah wa'alamu annakum mulaku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya istri-istri kalian adalah sawaladang kalian, maka datangilah sawaladang kalian, artinya gaulilah mereka ya, istri-istri kalian tersebut ya, namanya sawah ladang harus disirami. Maka Allah mengatakan, fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah istri-istri kalian dengan yang kalian kehendaki ya, dengan kapan saja, dengan mau dari arah mana saja, terserah kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan wa qaddimu li anfusikum, dan berbuatlah baiklah untuk diri kalian. Sehingga para ulama ahli tafsir membahas apa maksudnya mencari kebaikan ketika berhubungan dengan istri. Allah berfirman wa qaddimu li anfusikum, berikanlah kebaikan untuk diri kalian di akhirat kelak. Maka para ulama menjelaskan di antaranya cara agar bisa mendapatkan pahala ketika menggauli istri, di antaranya ketika menggauli istri berniat ya agar dari pergaulan ini akan munculkan anak yang soleh, anak yang soleh atau anak yang soleha. Selain dari niat-niat yang baik yang lainnya, seperti berniat agar bisa menjaga pandangan, agar bisa menjaga kemaluan kita sendiri, demikian juga bisa menjaga pandangan istri, bisa menjaga kemaluan istri, menyenangkan suami. Di antaranya agar memiliki keturunan yang soleh dan soleha, sehingga kita ketika kita berhubungan pun kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksudnya syariat begitu detail sampai mengajarkan hal ini. Demikian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah seorang dari kalian bertemu istrinya, maka hendaknya dia berdoa ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari ma razaqtana, dari rezeki yang akan engkau berikan kepada kami, yaitu dari anak ya. Jadi doa hanya bukan sekedar terbatas pada agar syaitan tidak mengganggu ketika seorang suami istri sedang berhubungan. Bahkan wajani bisyaitana ma razaqtana, jauhkanlah syaitan dari anak yang akan lahir dari hasil hubungan senggama ini. Sampai Allah mengatakan apa maksudnya? Kalau seorang ketika berdoa dalam hubungan senggama dengan istrinya, kemudian istrinya hamil, mengandung dan kemudian punya anak, maka kata para ulama bukan berarti dia maksum. Setan tidak akan mengganggunya, bukan berarti dia tidak punya kesalahan. Tidak, dia mungkin punya kesalahan. Dan pasti punya kesalahan, namanya manusia. Tetapi ujung-ujungnya dia akan menjadi orang soleh. Dia akan menjadi orang soleh. Karena Rasulullah mengatakan setan tidak akan memberi kemudaratan kepadanya. Artinya walaupun setan sempat menggodanya, mungkin dia pernah ternakal, tapi dia akan kembali menjadi anak yang soleh. Ya, maka ini sangat penting yang perlu kita perhatikan, bagaimana perhatian syariat terhadap kita agar kita memiliki keturunan yang soleh dan soleha, sampai dalam memilih istri, sampai dalam berhubungan juga harus diniatkan dengan niat yang baik ya. Demikian juga dalam mendidik ya anak-anak, ini tentunya fase yang sangat penting ya, agar anak-anak bisa menjadi baik ya. Kalau setelah kita meninggal dunia mereka masih ingat sama kita, masih sering mendoakan kita, beramal soleh untuk kita ya, maka diantaranya kita fokus dalam mendidik anak-anak. Tentunya sudah sering dibahas tentang bagaimana cara mendidik anak-anak yang baik, cara yang tips-tips yang baik. Tapi yang perlu saya ingatkan pada diri saya pribadi dan juga kepada ibu-ibu sekalian ya, pada wali-wali murid, bahwasanya diantara poin yang penting agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang pertama kita berdoa. Kita harus sering berdoa, mendoakan anak-anak kita dengan tulus. Kita sengaja bangun malam untuk mendoakan mereka. Kalau kita umroh, kita sengaja doakan mereka dalam putaran-putaran tawaf. Demikian juga dalam putaran-putaran sa'i. Kalau kita haji, kita doakan mereka di Padang Arafah. Dan dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Tapi paling tidak kita senantiasa berdoa. Setiap hari, setiap malam, kita bangun, angkat tangan, menangis minta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Mau bertanya tentang garwa kula asring mimpi tiang ingkang sampun sido lan ngetingalake kahanan ten mriko alam benten. Intine garwane Mas Purnawan iki asring ngipi nggih ketemu wong-wong tiang-tiang ingkang sampun sido. Nggih. Terus sing ditakokke napa niki? Niki rak ngandani to niki jenenge. Bertanya tentang istri saya yang sering bermimpi melihat orang yang sudah mati. Niki rak ngandani mboten takon nggih. Tak pertanyaane napa niki? Nggih. Sikapnya kedah pripun mbok menawi ngoten nggih. Gandeng semah kula niku asring ngipi nggih ketemu wong-wong sing mati niku njur kudu pripun? Nggih mboten sah pripun-pripun. Biasa mawon. Ngipi ketemu wong sing mati kula nggih nate, ngipi ketemu wong mati, ngipi ketemu wong urip. Nggih biasa. Mboten sah terlalu dipikir, waduh gek arep ning apa aku gek nututi mati mboten. Mboten nenten kaitane apa nek sering ngipi ketemu wong mati njur arep nututi mati. Mboten. Nggih sikape terus pundi setunggal, sederenge sare diaturi wudu. Diaturi berdoa. Niki epek-epek dikelompokke ngeten niki maos nggih kulhu falak nas ayat kursi. Maos kulhu sebulke. Maos falak sebulke. Anas ayat kursi terus diusapke. Seluruh tubuh. Diambali malih ngatas kaping tiga. Saben ajeng sare ngoten niku. Nggih, sebab mimpi ingkang awon, mimpi ingkang ala, ngimpi ingkang marake sedih niku asalipun saking setan. Menawi tangi gregah ngoten nggih, tak awut ngidu ping telu. Duh duh duh terus alian nggon, mboten alian nggon maksudnya geser ngoten. Geser. Ngoten niku. Syukur bagi wudu. Insyaallah mangke ical. Nggih. Jangkepipun angka kalih seperangan ulama wonten ingkang ngendikake bilih ciri tiyang ingkang dipun ganggu jin niku kadang kala asring ngipi ketemu wong mati. Ning niku mboten saged dipesprekke. Kadang kala mung napa niku napa nggih Pak Gianto asmane nek tom-tomen napa-napa nggih Pak. Napa Pak? Tom-tomen ngoten niku. Gandeng mau layat iruh pocongan terus terbawa mimpi ngoten niku lho. Jenenge tom-tomen niku. Terbawa ke alam mimpi sebab wah aku kok iruh pocong gue bayangke pocong terus ngoten. Terus terbawa mimpi. Biasa ngoten niku. Niku dudu gangguan jin. Ini nek gangguan jin niku mengke kudu diinvestigasi malih luwih kata ngipi nopo mawon liane ketemu wong mati ngipi nopo gejala-gejala gangguan jin niku rak kata nggih lan mboten sah terlalu berpikiran kelenik khurafat disikapi biasa mawon ndonga sregep ibadah sregep salatipun wudu sederengipun sae insyaallah mangke badhe dipun paringi mantun gangsar boleh sauni-uni.
2: Solusi ketika tidak dapat warisan karena orang tua kafir. Terdapat dalil tegas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang adanya hubungan warisan, sekalipun antara anak dan bapak. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan kafir tidak bisa memberi warisan kepada Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan praktek semacam ini dilakukan sejak zaman para sahabat, tabi'in, dan para ulama generasi setelahnya. Mereka melarang Muslim mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kafir dan sebaliknya. Perbedaan agama menjadi penghalang bisa saling mewarisi. Ibnu Abdul Bar mengatakan, terdapat dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Dinukil dari para ulama yang kuat hafalannya dan sikoh atau terpercaya. Sehingga siapa yang membuat keputusan yang berbeda dengan itu, dia tidak diterima karena hadis di atas. Prinsip yang dipegang para sahabat, tabi'in, dan ulama berbagai negeri seperti Malik, Al-Lais, Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para ahli hadis yang berbicara masalah fikih, bahwa Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sebagaimana orang kafir tidak mendapat warisan dari Muslim. At-Tamhid. Bagaimana solusinya agar bisa tetap mendapat harta orang tua? Anak bisa mendapat harta orang tua tidak hanya dari jalur warisan. Dia bisa mendapat harta orang tua dari jalur hibah atau hadiah atau yang lainnya. Syekh Abdurrahman Al-Barak pernah ditanya tentang solusi bagi Muslim yang tidak bisa mendapat warisan dari orang tuanya yang kafir. Jawab beliau, dia bisa bilang ke kerabatnya, saya tidak punya hak untuk mendapatkan harta warisan ini karena berbeda agamaku. Jika kalian izinkan, saya bisa minta harta itu sebagai hadiah. Fatwa Islam. Ketika orang tua masih hidup, anak yang muslim bisa minta agar orang tuanya yang kafir menuliskan wasiat senilai jatah warisannya andai orang tuanya muslim. Atau dia minta langsung tunai ketika masih hidup sebagai hibah. Demikian, Allahu a'lam.
4: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki pembahasan hadis yang ke-12 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih dengan judul membalas jasa orang tua. Yang ke-12 ini adalah athar dari seorang sahabat yang biasa kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة. أبو هريرة biasa dijadikan pejabat sementara oleh Marwan, gubernur Madinah, saat Marwan bepergian. Ya, jadi kebiasaannya kalau misalnya para khalifah bepergian, biasanya mereka akan menugaskan pejabat sementara. Nah, Abu Hurairah ini salah satunya. Dan beliau, Abu Hurairah, tinggalnya di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu adalah sebuah tempat, kalau sekarang sudah masuk dalam wilayah Madinah, atau 6 mil lah dari Madinah. 6 mil dari Madinah. Yang unik adalah wa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Abu Hurairah ini tinggal di rumah yang berbeda dengan rumah ibunya. Fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha. Setiap Abu Hurairah akan berangkat kerja. Ya, akan berangkat kerja karena beliau menggantikan siapa tadi? Marwan, gubernur Marwan. Itu selalu mampir ke rumah ibunya. Untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Beliau berkata, "Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh." Kalau bahasa sekarang kita mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya, ummatah, ibundaku, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ibunya menjawab, wa alayka ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari siapa? Ibunya. Fayaqulu. Kemudian setelah itu Abu Hurairah melanjutkan, setelah mengucapkan salam, beliau Abu Hurairah berkata, rahimakillahu kama rabbaitani saghira, wahai ibuku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Mendoakan. Wahai ibuku, semoga Allah azza wa jalla menyayangimu, karena dulu engkau telah membesarkanku. Maka ibunya pun menjawab, rahimakallah kama barartani kabira. Semoga Allah pun merahmatimu wahai anakku, karena engkau mau berbakti kepadaku setelah engkau besar. Ini ketika berangkat kerja. Thumma idza arada an yadkhula sana'a mithlahu. Ketika Abu Hurairah pulang kerja pun melakukan hal yang serupa. Apa pelajarannya? Pelajarannya, seorang anak yang berbakti

Sibuk enggak? Masih enggak pernah pamitan sama orang tua. Ya. Dan bukan hanya pamitan, Abu Hurairah mendoakan. Dan ini rutin, harian beliau lakukan. Ya, berangkat, pulang, selalu salam mendoakan ibunya. Ya. Maka menjalankan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah seperti ini, berangkat pamit, pulang pamit, itu termasuk bentuk bakti kepada orang tua kita. Dan saya yakin orang tua yang digitukan sama anaknya, senang atau tidak? Senang. Itu artinya diperhatikan. Ya. Setiap hari disapa itu senang. Apalagi kalau kita mau untuk duduk mendengarkan orang tua cerita, itu lebih senang lagi. Walaupun biasanya ceritanya ya itu-itu aja. Kamu dulu ketika kecil pernah kejepit pintu. Itu aja ceritanya. Tapi orang tua ketika dia cerita, kita dengerin, senang. Ya. Minimal pamit. Doakan, salam. Jangan bludes, bludus. Etika. Ya. Dan Abu Hurairah bisa menjadi anak yang super berbakti kepada ibunya seperti itu, setelah taufik dari Allah, adalah karena perjuangan ibunya yang mendidik dengan baik anaknya. Jadi begitulah ketika orang berusaha maksimal mendidik anaknya, maka saat anaknya besar, dia akan balas berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kalau kita pengen, kita ini pengen nih anak kita seperti siapa tadi? Abu Hurairah. Dari sekarang, dari kecil kita perhatikan, supaya nanti mereka memperhatikan kita. Nah kalau dari kecil kita cuek, ya sibuk dengan gadget, ya, anak mau cerita enggak kita dengerin, enggak kita pedulikan, ya tunggu aja nanti kalau anak sudah besar pun juga akan memperlakukan serupa sebagaimana dahulu orang tuanya memperlakukan dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ayo, masih ada kesempatan, yang masih punya orang tua masih ada kesempatan untuk memperbaiki pola kita dalam berbakti kepada orang tua kita. Pamitan, mau pergi pamitan, kalau jauh banget Ustaz, orang tua saya di mana, di Jawa Barat, saya kerjanya di sini Ustaz. Jawa Barat dulu Ustaz. Ya enggak, telepon. Apa susahnya telepon? Ustaz masa telepon tiap hari? Oke, Anda jawab WA tiap hari, itu siapa itu WA? Orang yang Anda jawab WA-nya siapa? Bapak bukan, ibu bukan. Kenapa bisa setiap hari dijawabi sama ibu? Bapak kita enggak bisa telepon setiap hari. Kenapa? Itu menunjukkan minimnya etika kita sama orang tua. Itu menunjukkan minimnya etika kita sama orang tua. Tiap hari. Ya. Maka mari kita mencontoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Khiyarukum, orang paling baik di antara kalian. Maksudnya muslim yang paling baik di antara kalian, yang paling bagus akhlaknya. Ahasinukum akhlaqa. Subhanallah. Ini keutamaan akhlak yang mulia. Akhlak itu, Pak, Bu, bahkan bisa membuat seseorang itu menandingi derajat orang yang rajin sholat tahajud dan puasa sunat. Saya tidak kuat saya puasa sunat ini, Ustaz. Saya mudah lapar. Tidak tahan saya kalau puasa fardu, insya Allah lah. Tapi kalau puasa sunat ini kurang kali saya. Sholat tahajud juga saya ini pengantuk.

Sholat lima waktu insya Allah saya jaga, tapi sholat tahajud itu berat, susah sekali. Ada orang barangkali seperti itu, tapi akhlaknya, dia menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, dia menghormati dan memuliakan tamu, dia menghormati dan memuliakan tetangganya, dia tidak menyakiti tetangganya, baik dengan kata-katanya atau dengan tangannya. Dia suka membantu orang yang butuh bantuan. Dia tidak suka menggunjing. Dia tidak mendendam. Dia pemaaf, penyabar. Dia lapang dada terhadap saudara-saudarinya kaum muslimin dan muslimat. Akhlak yang mulia, tutur katanya juga. Subhanallah. Seseorang itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu bisa mencapai derajat orang yang rajin salat malam dan puasa sunat dengan akhlaknya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia, manusia terbaik. Cobalah baca sejarahnya. Lihatlah hadis-hadisnya yang mulia, bagaimana akhlaknya yang baik terhadap sesama kaum muslimin dan juga terhadap orang-orang kafir.

0: Mutiara Nasihat.
1: Kita lanjutkan taklim kita. Kita akan membahas bab yang terkait dengan perlindungan diri kita agar tidak diganggu oleh syaitan. Atau ini upaya membentengi diri kita dari setan, atau biasa disebut pula misalnya benteng gaib misalnya. Baik, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, setan tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Maka benteng gaib itu adalah ikhlas. Karena nilai keikhlasan dalam penghambaan kepada Allah merupakan solusi nyata untuk membebaskan diri dari syaitan. Syaitan sendiri telah mengakui di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bagaimana syaitan mengakui kelemahannya, yakni kepada orang yang ikhlas. Jadi kuncinya ikhlas, tidak berharap pujian, tidak sum'ah, tidak ingin didengar orang, tidak ujub, tidak menyombongkan diri, tidak mengagumi diri sendiri, tidak ria, tidak mencari popularitas, tidak syirik. Dan ini adalah berupaya semata-mata ikhlas karena Allah. Ini tampaknya mudah tapi susah untuk mengamalkannya. Bagaimana kita ketika beramal semata-mata karena Allah, tidak silau oleh pujian, oleh popularitas, tidak pula ingin dinilai oleh manusia. Setan telah berkata, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la uqwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi di sini wal uqwiyannahum ajma'in, semua akan disesatkan illa, kecuali. Jadi setan mengatakan kecuali. Ini setannya yang mengatakan, bukan setan biah-biah. Tahu setan biah-biah ya? Bukan setan sembarangan. Tapi di sini iblis, ketuanya, dedengkotnya, sesepuhnya yang mengatakan. Jadi nek bahasa kita sesepuhnya. Kalau bahasa apa ini? Dedengkot ya. Dedengkotnya setan menika iblis yang mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Al-Hijr 39 sampai 40. Jadi di sini dikecualikan hamba Allah yang ikhlas. Surat Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Ini adalah rahasia setan yang dibocorkan oleh dedengkotnya sendiri. Nah, jadi sudah jadi rahasia umum ini. Rahasia umum itu rahasia yang bukan rahasia. Nah, karena kalau rahasia itu tidak umum. Oh ya, sih buatan ngaji buatan roti. Jadi ya umum untuk yang sudah ngaji ini. Rahasia umum bahwasanya setan itu tidak bisa menggoda, tidak bisa mengganggu yang ikhlas. Jadi kuncinya kita ikhlas. Maka ilmu ikhlas itu tidak gampang. Maka siapakah orang yang ikhlas itu? Mereka yang beramal tidak suka dipuji oleh orang lain. Orang ikhlas adalah orang yang merahasiakan kebaikannya sebagaimana merahasiakan kejelekannya. Bapak ibu, kita punya kejelekan? Punya. Kita punya keburukan? Punya. Punya aib? Punya. Punya masa lalu? Punya. Buruk? Buruk. Nah, pengen diceritakan? Tidak. Pengen orang lain tahu? Tidak. Nah, maka ikhlas itu seperti itu. Kita tidak ingin menceritakan dan tidak ingin orang lain tahu. Nah, maka ikhlas itu adalah menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan aib kita. Bapak Ibu, ikhlas itu menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan kejelekan. Jadi kebaikan itu kita rahasiakan sebagaimana merahasiakan kejelekan. Itu disebut ikhlas. Tidak ingin disebut-sebut. Jadi kalau misalnya kita tidak disebut masih marah, itu masih jauh dari ikhlas. Bahwa yang terlibat dalam wakaf Al-Quran ini adalah, tiba-tiba ada satu orang yang kececer, protes. Ini masih jauh, masih sulit untuk ikhlas. Justru tidak disebut itu alhamdulillah, diselamatkan oleh Allah. Tapi kan kadang berpikirnya tidak gitu. Tidak menghargai orang lain. Wis melu cawe-cawe ora diwongke dan seterusnya. Jadi merahasiakan, biarlah Allah yang menilai, tidak mengharapkan penilaian manusia. Ikhlas itu adalah semua gerak-gerik dan diamnya seseorang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Ibrahim bin Adam pernah berkata, ikhlas adalah kebenaran, ketulusan, niat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, untuk Allah semata. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita ikhlas, maka senantiasa merasakan pengawasan Allah secara berkesinambungan, dan kita semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari syaitan, bisa bebas dari gangguannya, berusaha untuk bebas dari segala bentuk yang mengotori keikhlasan kita, baik syirik besar maupun syirik kecil, baik riya maupun sum'ah. Pokoknya segera palingkan hati kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena kalau sudah beramal karena manusia, maka itu riya. Meninggalkan amal karena manusia itu syirik. Atau dalam pernyataan Qadhi Fudail bin Iyad, itu tarkul amal min ajli nas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal amal min ajli nas syirkun, dan amal karena manusia itu syirik. Wal ikhlas, dan ikhlas itu ayu afikallahu minhuma. Ikhlas itu ketika Allah memelihara kita dari dua sifat ini. Jangan sampai kita beramal karena manusia, jangan pula kita meninggalkan amal karena manusia. Kenapa kok enggak sholat? Orang-orang juga enggak sholat. Jadi meninggalkan amal karena manusia. Biasanya sholat sunnah, kok ini enggak? Enggak ada yang sholat sunnah. Lalu kemudian ditinggalkan. Biasanya kalau selalu nyemplungi kotak infak, tapi karena enggak ada yang nyemplungi, lalu juga tidak nyemplungi karena manusia. Maka hendaknya kita melakukan karena Allah, selamat dari dua hal ini. Maka tadi Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal min ajli nas riya, meninggalkan amal karena manusia riya. Wal amal min ajli nas syirkun, dan beramal karena manusia syirik. Wal ikhlas, dan ikhlas itu ayu afikallah minhuma, ketika Allah memelihara kita dari keduanya, beramal ataupun meninggalkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, anak saya baru meninggal 4 pekan yang lalu. Usianya 9 tahun, laki-laki. Gimana caranya supaya saya dan istri tidak larut dalam bersedih, terutama istri? Salahkah jika air mata ini selalu menetes jika sesaat terlintas wajah anak kami? Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Siapa yang tidak bersedih ketika kehilangan anak? Semuanya bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersedih ketika kehilangan anak beliau yang bernama Ibrahim. Sampai beliau mengatakan wallahi inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah wahai Ibrahim, kita benar-benar bersedih dengan perpisahan. Dan Rasulullah meneteskan air mata. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kesedihan itu sesuatu yang manusiawi. Dan ingat ya, bahwa sesuatu yang manusiawi semuanya diakomodir oleh syariat. Ya, sesuatu yang manusiawi semuanya diakomodir oleh syariat. Karena syariat itu sesuai dengan fitrah manusia. Sampai-sampai Islam disebut sebagai fitrah. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatarannasa 'alayha." Tegakkan wajahmu untuk agama yang hanif ini, agama yang jauh dari kesyirikan, agama tauhid. Itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Allah menyebut agamanya sebagai fitrah karena memang agama ini sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang manusiawi pada manusia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan Islam dengan sebutan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua yang dilahirkan dari anak Adam itu dilahirkan di atas fitrah. Para ulama ketika mensyarah hadis mengatakan yang dimaksud dengan fitrah di sini apa? Islam, agama Islam. Makanya setelahnya Rasulullah katakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Lalu setelah itu orang tuanya menjadikan anaknya Yahudi, menjadikan anaknya Nasrani, menjadikan anaknya Majusi. Itu menunjukkan bahwa fitrah di situ artinya apa? Islam. Dan ini menunjukkan bahwa Islam akan selalu sesuai dengan fitrah manusia. Kesedihan ketika anak meninggal itu fitrah manusia, maka Islam tidak mencelanya. Kesenangan kita kepada lawan jenis tidak tercela jemaah. Yang tercela adalah ketika itu disalurkan untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kalau Islam melarang kita mencintai lawan jenis, kita mampu jemaah? Tidak akan mampu. Kita tidak akan mau menikah nanti. Tidak ya. Kecintaan kita kepada lawan jenis tidak dicela oleh Islam. Yang dicela oleh Islam adalah ketika hal tersebut mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan. kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, oleh karenanya jemaah, yang kita pikirkan di sini bagaimana agar kesedihan ini tidak berlebihan. Ya, bagaimana kesedihan ini agar tidak berlebihan. Termasuk di antara obat kesedihan yang paling manjur jemaah adalah terus mengingat takdir Allah. Ingatkan diri kita kepada takdir Allah. Kalau kita ingat, kita sadar bahwa itu adalah takdir Allah, itu adalah kehendak Allah, maka musibah akan menjadi semakin ringan untuk kita hadapi. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid mengingatkan tentang hal ini. Allah katakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Musibah apapun yang menimpa bumi ini, yang terjadi di bumi ini, dan musibah apapun yang menimpa kalian, tidak ada kecuali telah Allah tuliskan di dalam kitabnya sebelum Allah wujudkan. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kecuali hal itu telah tertulis di dalam kitab, tertulis di dalam takdir. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Dan yang seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Hal itu agar kalian tidak putus asa dalam hal-hal yang kalian tidak dapatkan, dalam hal-hal yang hilang dari kalian. Jadi kalau sedih, orang yang percaya takdir dan selalu sadar bahwa itu takdir Allah, kesedihannya tidak terlalu berlebihan. Wala tafrahu bima atakum. Dan kalian tidak sombong ketika kalian mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberhasilan. Kalau kita misalnya berhasil melakukan sesuatu yang besar, kalau kita tidak ingat takdir, bisa saja kita sombong. Tapi kalau kita ingat takdir bahwa ini yang menghendaki terjadi adalah Allah, kesuksesan ini kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi sekuat apapun usaha kita. Kalau ingat seperti itu jamaah, maka kita akan jauh dari kesombongan. Kita akan jauh dari kesombongan. Makanya iman kepada takdir itu bisa menjadikan jiwa manusia itu stabil. Ya, tidak fluktuatif yang sangat sangat jauh perbedaannya. Jadi kalau bersedih tidak berlebihan, kalau senang juga tidak berlebihan. Itulah orang yang percaya kepada takdir Allah dan selalu menyadari akan takdir Allah. Kalau ingat, ya Allah, itu takdirmu ya Allah, ya Allah, itu kehendakmu dan aku rela dengan kehendakmu. Ya Allah, mungkin saja itu yang terbaik bagiku. Ya, katakan kata-kata seperti itu. Di antara yang bisa mengurangi kesedihan kita, ya, selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik untuk kalian. Allah katakan padahal itu yang terbaik untuk kalian. Di akhir ayat Allah katakan wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah yang tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ingatlah ayat di dalam Al-Qur'an, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Percaya seperti ini, ya, ingat-ingat dengan hal yang seperti ini bisa mengurangi kesedihan kita ketika ada musibah. Termasuk di antara yang bisa mengurangi kesedihan kita atas musibah yang menimpa kita adalah melihat yang lebih parah dari kita. Kalau kita kehilangan anak, ya, jangan kita ya. Kalau ada orang kehilangan anak, kemudian dia melihat ada orang lain yang tidak hanya kehilangan anaknya. Dia kehilangan anaknya, kehilangan saudaranya, kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya. Sebatang kara. Jadi sebatang kara. Maka kesedihannya akan terlihat biasa. Dulu ya ketika bencana tsunami di Aceh, ada teman ya di Madinah, jadi sebatang kara jemaah. Sebatang kara, keluarganya hilang semua, meninggal semuanya, jadi sebatang kara. Orang yang seperti ini tentunya musibahnya lebih besar. Dan hal ini ya diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa takziahnya. Ya. Doa takziahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ma a'ta." Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Allah berikan. Jadi anak itu milik siapa? Milik Allah. Allah yang memberikan, anak itu milik Allah. "Walahu ma akhadh." Dan hanya milik Allah apa yang dia ambil. Anak ketika meninggal, maka itu juga milik Allah. Allah mengambil saja. Yang tadinya milik Allah, Allah ambil. Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan berjalan sesuai dengan ajalnya. Sesuai dengan ajal yang ditentukan oleh Allah. Dan itu sesuatu yang biasa, jemaah. Itu sesuatu yang biasa. Semuanya akan berjalan seperti itu. Memang ajalnya sampai di situ ya, memang dia harus meninggal. Itu sesuatu yang biasa. Allah akan melakukan yang seperti itu pada siapapun. Kalau kita menganggap ini sesuatu yang biasa ya, dan akan banyak orang yang mengalaminya, maka kesedihan kita akan banyak berkurang ya. Kemudian ingat-ingatlah ya, bahwa kita berlarut-larut dalam kesedihan atau tidak berlarut-larut dalam kesedihan, apakah musibahnya akan berubah? Tidak. Tidak akan berubah. Kita bersedih terus, anak kita akan hidup kembali? Tidak. Kalau kita sedih terus, kemudian tidak rela kepada takdir, kita dapat pahala? Tidak. Beda kalau kita ya ridha dengan takdir Allah. Kita menghadapi musibah itu dengan sabar, maka musibah itu akan menjadi nikmat yang besar untuk kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Karena semua keadaannya bisa menjadi yang terbaik untuk dia. In asabathu sarra syakar fakana khairun lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, dan bersyukur itu yang terbaik untuk seorang mukmin ketika itu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan bersabar itulah yang menjadi terbaik untuk dia. Itu menjadi sesuatu yang paling baik untuk dia saat dia mendapatkan musibah. Itulah seorang mukmin, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan musibah ini sebagai ladang pahala untuk kita semuanya, yaitu dengan kita bersabar menghadapinya, rela, bahkan mungkin kalau kita benar-benar menghayati hakikat dari musibah tersebut, kita akan bersyukur mendapatkan musibah itu karena banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita dari musibah itu.
2: Tidak semua prasangka itu dilarang. Prasangka ada banyak macam. Tidak semua tercela, sehingga semuanya dilarang. Bahkan ada beberapa prasangka yang dipuji dalam syariat, dan bahkan ada prasangka yang hukumnya wajib. Mengenal makna dzon atau prasangka. Prasangka atau adzon artinya ragu, namun cenderung kepada salah satu. Kata yang semisal adalah asyak, yang artinya keraguan, namun tidak bisa menentukan makna yang lebih kuat. Kata dzon banyak digunakan dalam Al-Quran. Ibnul Qayyim menyebutkan, penggunaan kata dzon atau praduga dalam Al-Quran memiliki 5 makna. 1. Ragu-ragu. Tidak bisa menentukan mana yang lebih utama sama sekali. Seperti firman Allah, yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surat Al-Jathiyah, ayat 24. Kata dzon dalam ayat di atas bermakna syak, yang artinya ragu tanpa bisa menentukan mana yang lebih kuat, karena orang kafir bicara tanpa dasar. 2. Yakin. Kata dzon dalam hal ini disertai dugaan kuat hingga sampai tingkatan yakin. Seperti firman Allah, yang artinya, orang-orang yang yakin mereka akan bertemu Allah. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 249. 3. Menuduh. Seperti firman Allah, yang artinya, dia Muhammad bukanlah termasuk orang yang tertuduh terhadap hal yang gaib. Quran Surat At-Takwir, ayat 24. Berita gaib yang beliau sampaikan adalah berita yang murni benar, jujur, dan tidak hasil mengarang. 4. Mengira. Seperti firman Allah, yang artinya, akan tetapi kalian mengira, Allah tidak mengetahui banyak hal yang telah kalian lakukan. Quran Surat Fusilat, ayat 22. 5. Kedustaan. Seperti firman Allah, yang artinya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Quran Surat An-Najm, ayat 28. Nuzhatul A'yun. Hukum berprasangka. Selanjutnya, kita membahas rincian hukum berprasangka. Karena tidak semua prasangka mengandung makna negatif, tidak semua prasangka dilarang. Berikut rincian hukum prasangka. 1. Wajib. Seperti berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah. Karena kebalikan dari itu, suudzon hukumnya haram jika ditujukan kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk juga husnudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mukmin yang soleh, seperti para sahabat atau orang mukmin yang lahiriahnya baik. 2. Haram. Tingkatan haramnya suudzon berbeda-beda. Suudzon yang paling haram adalah suudzon kepada Allah. Allah mengancam akan memberikan hukuman kepada orang munafik dan orang musyrik karena mereka suudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Quran Surat Al-Fath ayat 6. Kemudian suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian suudzon kepada orang-orang soleh seperti para sahabat. Karena itu, Allah perintahkan agar semacam ini dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Qurtubi mengatakan, prasangka yang jelek kepada orang yang lahiriahnya baik tidak diperbolehkan. Dan dosanya adalah hukuman yang akan didapatkan dari orang yang memiliki prasangka. Tafsir Al-Qurtubi. 3. Dibolehkan. Dzon atau prasangka yang dibolehkan adalah prasangka yang tidak mengantarkan kepada dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pemahaman kebalikannya, ada sebagian prasangka yang bukan dosa. Al-Qurtubi mengatakan, dzon dalam syariat ada dua, terpuji dan tercela. Dzon yang terpuji adalah dzon yang tidak membahayakan agama orang yang berprasangka dan orang yang menjadi sasaran prasangka ketika itu sampai kepadanya. Sementara dzon yang tercela adalah dzon kebalikannya. Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 12. Di antara dzon yang boleh adalah dzon kepada orang yang secara lahiriah dia jahat atau terbiasa melakukan maksiat secara terang-terangan. Asy-Syaukani mengatakan, untuk orang jahat berakhlak jelek, menurut kami kita boleh memiliki suudzon sesuai yang mereka tampakkan. Fathul Qadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suudzon kepada orang munafik. Beliau mengatakan kepada Aisyah, yang artinya, saya menyangka fulan dan fulan sama sekali tidak mengerti agama kita. Hadis riwayat Bukhari. Kata Laits bin Sa'ad, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua orang dari kalangan munafik. Ini juga yang dilakukan para sahabat ketika mereka melihat ada orang yang secara lahiriah bermasalah. Seperti prasangka para sahabat untuk orang yang tidak hadir sholat jamaah. Ibnu Umar mengatakan, dulu ketika kami tidak menemukan seseorang ketika jamaah isya, maka kami memiliki suudzon kepadanya. Karena itu, boleh saja orang suudzon kepada orang lain yang memiliki gelagat bermasalah. Demikian, Allahu A'lam.
4: Ramuan herbal.
5: Afwan, izin bertanya, terapi untuk hemoroid luar bagaimana ya? Jazakallah khair. Silakan, Bib.
6: Baik, untuk hemoroid kita bisa biasa dibekam juga bisa, terutama di area punggung belakang bawah ya, area pantat ya. Tapi ada treatment lainnya, itu adalah diolesi dengan minyak zaitun. Virgin olive oil yang bagus, yang murni, itu diolesin pagi dan sore, sehari 3 kali 4 kali gak apa-apa. Ini diolesin satu. Yang kedua, tidak boleh makan pedas sama sekali. Tidak boleh makan pedas sama sekali. Jadi kalau pedas nanti akan meradang dan akan membesar lagi.
5: Yeah.
6: Yang ketiga, bisa minum jus sirsak. Jus sirsak sehari 2 kali kalau gak punya asam lambung. Kalau punya asam lambung
5: setelah makan ya?
6: Ya setelah makan bagus ya sih. Tapi kalau memang gak mampu ya minimal ya zaitun tadi. Terus nanti mulai semenjak itu nanti gak boleh makan pedas, nanti peradangnya akan berkurang ya. Insya Allah akan lama-lama akan hilang. Nanti lama-lama akan hilang itu hemoroid luar itu. Dan kalau di kami ada herbal khusus ya. Ada herbal khusus racikan kami sendiri untuk masalah hemoroid. Dan biasa herbal ini kita gunakan untuk treatment pasien-pasien kanker. Dan Masya Allah sudah banyak testimoni, terutama pasien-pasien fistula. Fistula ini lebih parah daripada hemoroid. Kalau hemoroid itu hanya benjolan, kalau fistula itu berlubang, bengkak, berlubang luar nanah. Nah itu yang bisa kita atasi ya, bisa kita terapkan. Semoga untuk beliau mas, siapa itu sahabat sahat
5: derajat ya,
6: semoga jadi jalan ikhtiar kesembuhan yang Allah ridai.
5: Amin.
0: Mutiara Nasihat.
7: Hadirin yang Allah muliakan. Dan kalau kita ulang lagi, mari kita ulang lagi. Semua amalan-amalan realistis, sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluan dan taat kepada suami, semua realistis. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain Al-Abad, kita gak butuh dua telapak tangan kita atau 10 jari kita untuk menghitung amalan-amalan ini. Jadi kita gak butuh 10 jari, kita gak butuh kalkulator. Kalau kita bisa rubah hidup kita mulai hari ini, kita pegang hadis ini baik-baik, maka peluang itu besar kita dapatkan. Dan semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita pada masa lalu. Poin yang berikutnya, jemaah sekalian, mari kita bahas sejenak amalan-amalan tersebut dengan segala keterbatasan kita. Yang pertama, menjaga sholat. Idza shallatil mar'atu khamsah, jika seorang wanita sholat lima waktu. Dan yang dimaksud adalah sholat lima waktu atau sholat wajib ketika mereka bersih dari haid atau nifas. Adapun kalau seorang wanita haid atau nifas, maka kita tahu bersama dia tidak mengerjakan sholat, bahkan tidak boleh mengerjakan sholat. Kalau dia mengerjakan sholat, dia maksiat kepada Allah. Jadi maksudnya adalah sholat ketika kondisi bersih dari haid atau nifas. Maka jaga sholat, jamaah sekalian. Jaga sholat. Jangan melalaikan sholat. Dan pegang sholat lima waktu. Ya Allah, Nabi kita selalu baik banget sama ibu-ibu sekalian. Nabi gak bicara rawatib. Nabi gak bicara duha. Nabi SAW gak bicara sholat sunnah wudhu. Nabi SAW tidak bicara tahajud, gak bicara witir. Nabi SAW menyatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita menjaga sholat lima waktunya, mengerjakan sholat lima waktu. Tidakkah ini mencambuk kita, ibu-ibu? Tidakkah ini memberikan harapan besar, menumbuhkan rasa optimisme dalam diri kita? Dan wanita baik akan berusaha pegang erat-erat, bahkan dia tambah. Dia akan jaga rawatib, dia akan jaga duha, dia akan jaga tahajud, dia akan jaga witir. Dan tentu saja dia bersyukur kepada Allah, lalu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan nabinya memberikan standar yang sangat nyaman buat dia. Sangat nyaman. Salat lima waktu. Lima waktu. Tidak disebutkan duha di sini. Padahal duha itu penting. Tidak disebutkan rawatib di sini. Padahal rawatib itu penting. Tidak disebutkan tahajud dan witir di sini. Lima waktu. Lima waktu saja. Masa gak dapat juga lima waktu? Masa gagal juga? Oleh karena itu, jaga baik-baik sholat lima waktu, ibu-ibu sekalian. Dan ingatlah, banyak para ulama, atau sebagaimana dinukilkan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ulama sepakat bahwa orang yang tidak mengerjakan sholat lima waktu sekali aja, kata para ulama, kata Ibnu Qayyim, ulama telah sepakat, tidak ada perbedaan, mereka sepakat, orang yang tidak mengerjakan sholat lima waktu sekali saja, dosanya lebih besar daripada zina. Na'udzubillah. Dosanya lebih besar daripada zina. Jaga-jaga sholat lima waktu. Jaga sholat lima waktu. Yang kedua, Usamah Syahraha, dia berpuasa di bulannya. Apa yang maksud bulannya? Bulan Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia bersih atau suci dari haid dan nifas, dan kalau pada saat itu dia haid, maka dia bayar hutang puasanya setelah Ramadan. Maka jika dilakukan itu, dia sudah memiliki kriteria kedua, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Enak banget ya cuma puasa. Nabi gak mengatakan puasa Senin Kamis. Walaupun puasa Senin Kamis itu bagus banget. Gak bicara Ayyamul Bidh. Gak bicara Arafah, Ashura. Gak bicara perbanyak puasa di bulan haram. memperbanyak puasa di bulan Syaban. Nabi gak bicara 6 hari di bulan Syawal, tapi hanya mengatakan jaga Ramadan nih, ibu-ibu jaga Ramadan, kata Nabi. Kalau dia puasa di bulan Ramadan. Qasamat syahraha. Clear, kita masuk ke kriteria berikutnya. Wa hassanat farjaha. Dan dia menjaga kemaluannya. Dia jaga kemaluannya. Ini hal yang perlu kita jaga baik-baik, jemaah sekalian. Kita tahu bahwa seringkali yang duduk di kursi pesakitan ketika terjadi perzinahan dan perselingkuhan adalah suami. Tapi anggap saja suami salah. Tapi bukankah suami berzina dengan wanita? Jadi ya, ya laki-lakinya salah, wanita juga salah. Kalau misalnya laki-lakinya gak benar segala macam, tapi kalau semua wanita menjaga kemaluannya, kan gak akan ada perzinaan ridho sama ridho. Adanya perzinaan ridho sama ridho karena kedua belah pihak tidak menjaga kemaluan. Oleh karena itu, jangan sampai jaga kemaluan. Ibu-ibu sekalian yang ingin masuk surga, yang tahu diri dosanya banyak dulu dan sekarang berusaha membuka lembaran baru, harga mati jaga kemaluan. Jaga kemaluan. Itu harus benar-benar dipertahankan. Jamaah yang Allah muliakan, dan menjaga kemaluan itu adalah sifat yang tidak bisa dipisahkan dengan orang-orang beriman yang imannya baik. Yang senantiasa mendapatkan keberuntungan di kehidupannya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 5. Coba kita buka Al-Mu'minun ayat 5, jemaah. Siapa orang-orang beriman? Siapa orang-orang beriman? Di dalam ayat 5 Allah menjelaskan bahwa salah satu ciri-ciri dan salah satu karakter yang gak bisa dipisahkan, pola hidup yang gak bisa di atau berjauhan dengan seorang mukmin adalah walladzina hum li furujihim hafidhun. Itu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Itu orang-orang beriman. Dan kalau kita mundur ke belakang, kalau kita buka ayat satunya, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh, telah beruntung orang-orang yang beriman. Lalu ayat berikutnya, Allah menjelaskan tentang karakter pertama. Mereka adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Mereka adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. lalu mereka gak suka dengan hal yang sia-sia, yang buang-buang waktu, yang gak bermanfaat. Di dalam ayat ketiga Allah berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka berpaling dari hal-hal yang gak ada gunanya. Lalu di ayat keempat Allah menjelaskan, dan di antara sifat mereka adalah mereka itu selalu membayar zakat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka bayar zakat. Baru di ayat kelima, walladzina hum lifurujihim hafidhun, mereka menjaga kemaluan mereka. Lalu di ayat keenam, kecuali di hadapan pasangan mereka, istri mereka, dan hamba saya di zaman itu, atau di zaman hamba saya. Oleh karena itu wanita yang menjadi calon penghuni surga dan bisa masuk dengan tiket dari manapun pintu surga yang dia pilih, syaratnya harus menjaga kemaluan. Karena itulah karakter orang-orang beriman. Dia akan jaga. Dia akan jaga. Baik ketika dia single, apalagi ketika dia berstatus istri. Oh, itu lebih lagi. Wong single aja dia harus jaga, apalagi status sebagai istri. Gak boleh dia berkhianat. Dia akan hancurkan semuanya. Lihat ayat tadi Al-Mu'minun. Menjaga kemaluan itu salah satu kunci keberuntungan bagi orang-orang beriman. Artinya apa? Jika kita tidak menjaga kemaluan kita, baik laki-laki atau wanita. Jadi ini bukan tentang untuk ibu-ibu aja, suami-suaminya juga. Tapi karena ini kajian ibu-ibu dan ini hadis tentang ibu-ibu, kita tekankan ibu-ibu sekalian. Tapi ini berlaku kedua belah pihak. Kalau kita gak jaga kemaluan kita, kita akan jauh dari keberuntungan. Artinya apa? Lawan dari keberuntungan apa? Sial, apes kan? Lihat aja kehidupannya, oh, berantakan. Berantakan. Dan kalau terkesan sukses di dunia, dia akan kena di alam kubur dan di hari kiamat nanti. Ya berapa, betapa banyak rumah tangga hancur berantakan gara-gara perselingkuhan satu kali. Perzinahan, gak jaga kemaluan, rumah tangga hancur. Yang dibangun belasan tahun, yang dibangun puluhan tahun, hancur, sehancur-hancurnya. Betapa banyak anak benci sama orang tuanya gara-gara tidak menjaga kemaluan. Bayangkan kasih sayang yang dipupuk, ditumbuhkan selama puluhan tahun, hancur semuanya gara-gara tidak menjaga kemaluan. Dan dia akan mendapatkan kesialan dari banyak sisi. Oh, gak berkah hidupnya. Gak berkah hidupnya. Apalagi kalau sudah berstatus istri. Jadi, kalau single aja gak berkah tuh hidup. Dibalas sama Allah. Gak berkah. Sampai dia bertobat kepada Allah. Sampai dia bertobat kepada Rabbul Alamin. Dia gak jaga kemaluan. Oh, hidupnya hancur. Mungkin karirnya sukses, tapi yang lain berantakan. Dia gak dapat ketenangan, dia gak dapat kebahagiaan. Berantakan. Karena itu tadi, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Di antaranya menjaga kemaluan. Jadi kalau kita, jadi jangan berpikir ketika misalnya kita main belakang, pasangan kita gak tahu, suami kita gak tahu, suami kita lagi dinas atau keluar atau seterusnya, terus kita DM-DM-an atau kita WA-WA-an atau sampai terjadi kita gak jaga kemaluan, jangan pernah berpikir bahwa misi itu akan berhasil. Karena Allah yang maha melihat kita ketika kita WA-WA-an, DM-DM-an, berkomunikasi di belakang suami kita, Allah yang melihat itu semua menyatakan Anda tidak akan mendapatkan keberuntungan. Jadi jangan berpikir misi itu akan berhasil. Walaupun suami kita gak tahu, sampai wafat suami kita gak tahu. Suami kita pikir kita masya Allah, istri yang soleha, istri yang baik, istri yang menjaga. Padahal ketika suami kita pergi gak ada, atau keluar rumah, atau safar, atau dinas, atau studi lagi, atau pelatihan, atau seminar, kita main belakang. Gak ada yang tahu kecuali Rabbul Alamin, kecuali malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat hidup kita berantakan. Berantakan di dunia. Apes kita, sial kita. Dan di akhirat kita kehilangan hadis ini. Kita terancam kehilangan hadis ini. Kita terancam kehilangan hadis ini. Kita terancam kehilangan surga, jemaah. Cuman gara-gara kenikmatan sesaat, kenikmatan beberapa menit, berantakan. Dan jangan berpikir kesialan atau keapesan di sini hanya tentang penyakit menular atau penyakit kelamin menular karena hubungan seks, bukan. Itu mah cuma salah satu hukuman. Ada banyak cara lo buat. Ada banyak cara Allah buat. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang beriman yang menjaga kemaluannya. Berarti pemahaman mafhum mukhalafah yang tidak menjaga kemaluan bermasalah. Dan jamaah sekalian, menjaga kemaluan itu lebih umum daripada zina, mohon maaf, penetrasi. Kita semua tahu, lebih umum daripada menjaga, atau daripada tidak berzina yang bermakna penetrasi. Lebih umum. Betapa banyak orang tidak menjaga kemaluannya, tapi dia nggak berzina dalam arti dia tidak penetrasi. Tapi jelas, dia berikan kemaluannya kepada bukan suaminya dengan cara-cara yang tidak patut kita bicarakan di forum seperti ini. Sekali lagi, itu membuat apes. Makanya dari apes atau apes atau sial yang terlihat, misalnya kepergok, dia lagi check in di sebuah kamar, kepergok, ketahuan, kebaca WA-nya, sampai apes dan kesialan yang menurut logika manusia gak ada hubungannya dengan kasus itu. Tapi apa? Tapi Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa dan perbuatan kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Mungkin kita gak merasa, skandal aku baik-baik aja, tenang-tenang aja. Oh iya, yakin Allah bisa buat masalah di arah selatan Anda karena

0: kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Oh, kalau kita nggak bertobat-tobat dan nasuha, oh berat jemaah, berat. Hidup akan dihantui itu terus dan kena aja.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."
1: Ya bunayya aqimish shalah.

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ana sekarang karyawan perusahaan. Sudah jauh hari ingin resign dan ingin belajar di pondok. Yang membuat ana khawatir adalah ketika ana tidak bekerja berkurang nafkah ke anak dan istri ana. Minta nasihat Ustadz, sejauh mana nafkah yang wajib ana berikan kepada anak dan istri, Ustadz? Mohon penjelasannya.
4: Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah itu bagian dari kewajiban seorang muslim. Karena itu masing-masing harus tahu posisi. Kalau mereka yang masih bujang, belum nikah, kemudian bisa menentukan arah hidupnya tanpa harus bergantung kepada orang tua, Anda tinggal di pondok, lalu kerja seadanya untuk banyak belajar, silahkan. Dan dulu sebagian ulama seperti itu. Imam Ahmad, beliau ketika datang ke Yaman dalam perjalanan jadi kuli. Setelah dapat uang yang cukup, lanjut perjalanan. Sehingga mereka tidak meminta, mencukupi kebutuhan dia ketika di masa belajar dengan cara bekerja. Demikian pula sebagian ulama yang lain. Rabi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik, itu dikasih warisan oleh orang tuanya sampai habis warisan itu untuk belajar ilmu agama. Dan masih banyak yang lainnya, perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh para ulama dengan mengorbankan harta. Dalam posisi mereka tidak punya kewajiban memberi nafkah. Nah, ketika seseorang punya kewajiban memberi nafkah, bagian ini harus didahulukan. Sudah? Terus bagaimana kalau saya ingin belajar banyak, saya ingin tinggal di pondok, tapi saya punya kewajiban memberi nafkah, berarti Anda harus sediakan tabungan yang cukup untuk mereka, setelah itu silakan mondok. Kalau enggak bisa gimana, Pak? Berarti belum waktunya. Anda pilih kira-kira kajian yang terkurikulum, ada kurikulumnya, namun tidak sampai meninggalkan pekerjaan. Karena Anda punya kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istri. Mengenai nilai besaran nafkah, ini berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karena inti dari nafkah menyediakan tiga hal. Sandang, pangan, papan. Dan semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Mengenai makanan dan pakaian, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Bagi orang yang memiliki anak alias suami, dia punya kewajiban memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf dengan cara yang wajar. Mengenai kebutuhan papan, tempat tinggal, Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal bagi para istri kalian, min haitsu sakantum, di tempat di mana kalian tinggal. Sehingga kewajiban suami menyediakan tiga hal ini, kalau dia sampai enggak mampu, berarti dia belum menunaikan kewajibannya. Dan itu perintah Al-Quran. Dan Nabi SAW bersabda, bagi orang yang meninggalkan kewajiban itu karena urusan yang lain yang tidak lebih wajib, kata beliau SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah orang disebut telah berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Maka bagian ini tetap harus Anda prioritaskan karena Anda sudah berkeluarga. Lain halnya kalau Anda tidak berkeluarga. Wallahu ta'ala alam

0: Ada tiga ibadah hati yang disebut oleh para ulama dengan rukun ibadah hati. Yang tiga ibadah hati tersebut adalah al-khauf war-raja wal-mahabbah, yaitu rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ini ibadah yang agung. Takut kepada Allah ibadah yang agung, berharap kepada Allah adalah ibadah yang agung, dan cinta kepada Allah juga merupakan ibadah yang agung. Sering kita dalam kehidupan kita sehari-hari tatkala beribadah, kita bisa menggandengkan, merangkai antara khauf dan raja, ya. Dan ini adalah suatu yang sangat indah tatkala seorang beribadah kepada Allah dalam hatinya ada al-khauf, takut kepada Allah, dan juga ada ar-raja. Jadi ini ciri orang-orang saleh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Al-Qur'an, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab." Kata Allah, dan apakah seorang yang di malam hari dia berdiri rukuk dan sujud salat malam, kenapa dia takut kepada Allah? Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah, dia takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap rahmat dari Allah. Di sini dia menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Allah muji orang seperti ini. Kalau Allah menyebutkan tentang para anbiya, Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, wa yad'unana raghaban wa rahaban, mereka berdoa kepada kami dalam kondisi raghaban wa rahaban, dalam kondisi berharap dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah memuji orang-orang yang menggabungkan antara takut dan berharap. Dan kita bisa sering seperti itu. Berapa sering kita salat, kemudian kita berdoa, kita khawatir doa kita tidak diterima, tapi kita berharap agar doa kita diterima. Kalau kita berhaji, kita sangat melepaskan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kekhawatiran jangan-jangan haji kita tidak mabrur. Dan sering dalam benak kita seperti itu. Dan ini adalah suatu keindahan dalam ibadah. Tetapi lebih indah lagi kalau kita masukkan dalam hati kita ada mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya katakan di awal pengajian akan ada kelezatan yang kita rasakan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara seorang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah karena dia takut, ya. Kalau dia tidak berjamaah mungkin salatnya tidak diterima. Kalau tidak berjamaah mungkin dia berdosa. Dia berharap dengan saya berjamaah maka pahala salat saya 27 kali lipat. Ini bagus. Ya. Tetapi dia seakan-akan masih ada beban tatkala melangkahkan kakinya menuju salat berjamaah. Tetapi beda tatkala dalam hatinya rasa cinta, ingin salat. Ingin merasakan kelezatan sujud di masjid, bermunajat kepada Rabbul Alamin. Maka langkah kaki dia menuju ke masjid lain rasanya, ya. Makanya di antara 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Kenapa? Dalam hatinya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang kalau sudah dalam hatinya ada cinta kepada Allah, maka dia akan merasakan ibadahnya berbeda. Tatkala kita beribadah, kita bukan cuma ada khauf dan raja, tetapi kita masukkan dalam hati kita juga mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa ketika sedih, gundah, atau galau.
3: Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adalun fiyya qadauka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu Adam, dan anak hamba perempuanmu Hawa. Ubun-ubunku berada di tanganmu, hukummu berlaku terhadap diriku, dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku. Hadis riwayat Ahmad nomor 1 garis miring 391.
3: Mutiara nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar adalah kita diberikan oleh Allah Islam dan iman, dan terlebih nikmat tauhid. Nikmat tauhid adalah merupakan syarat untuk masuk ke dalam surga. Tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam surga tanpa tauhid. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah haramkan ia masuk surga, dan tempatnya dalam api neraka. Dan orang-orang yang zalim itu orang-orang yang musyrik itu tidak akan mendapatkan penolong kelak nanti di hari kiamat. Tauhid, saudaraku, adalah pemberian Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena dengan tauhid seorang hamba mengenal tentang hakikat hidupnya, mengenal siapa Rabbnya. Dan tauhid memberikan kepada seorang hamba pengaruh yang dahsyat di dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya, di dalam manhajnya, di dalam tata cara beragamanya. Bahkan tauhid menjadikan seorang hamba kuat untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang menerpa. Ketika seorang hamba tauhidnya sudah menggunjam di dada, sebesar apapun ujian, maka itu terasa ringan. Kenapa? Karena hatinya sudah benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang yang mentauhidkan Allah, Pak. Jumlah hakikat tauhid itu apa sih? Hakikat tauhid itu artinya dari kata wahada yuwahidu tauhidan, artinya ja'alahu wahida, menjadikan Allah satu-satunya. Satu-satunya yang ia sembah, satu-satunya yang ia ibadahi, satu-satunya yang ia gantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya tempat bertawakal, satu-satunya yang ia hanya meminta kepadanya, satu-satunya zat yang sangat ia cintai melebihi yang lainnya,
5: satu-satunya zat yang sangat ia takuti melebihi yang lainnya. Satu-satunya zat yang ia nantiasa berharap akan karunia dan ridhonya.
6: Sehingga ketika seorang hamba benar-benar merealisasikan tauhid, saat ia ditimpa musibah, ia senantiasa tadarru kepada Allah, meminta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Sebaliknya, orang yang tidak mentauhidkan Allah, ya akhi, maka ia orang yang paling jauh dari Allah. Orang yang paling tidak paham tentang hakikat hidup, untuk apa ia hidup di dunia. Orang yang tidak mentauhidkan Allah bagaikan binatang ternak yang ia ikuti hawa nafsu dan syahwat saja. Orang yang tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ya akhal Islam, ya, kesabarannya sempit, dadanya sempit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berbuat syirik itu bagaikan orang yang naik ke langit sempit dadanya itu. Allah berfirman, ya, di dalam surat apa namanya? Sebentar. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Apa namanya? Subhanallah, saya lupa. Bentar. Allah berfirman di dalam surat ayat Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah jadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Dan hakikat Islam apa itu? Tauhid. Dan siapa yang Allah inginkan untuk Allah sesatkan dia, maka Allah jadikan dadanya sempit. Ya, seakan-akan ia naik ke langit. Sini Allah mengingatkan bahwa di langit itu enggak ada oksigen, Pak. Jadi sempit dada kita di sana itu. Allah mengatakan bahwa orang yang Allah sesatkan dan tidak mentauhidkan Allah, Allah jadikan dadanya sempit, Pak. Makanya orang yang tidak mentauhidkan Allah, hatinya itu paling mudah berkeluh kesah, enggak ada kesabaran. Orang yang tidak mentauhidkan Allah, alias dia berbuat syirik, Allah jadikan akal Islam azani Allah wa iyyakum bagaikan binatang ternak sudah.
7: Tanya jawab.
8: Mohon sebuah nasihat mungkin ya, mewakili mereka. Di antara banyak istri yang mengeluarkan sikap suami yang berbeda, barangkali yang mungkin ia ketahui sebelum menikah baik dan setelah menikah ternyata berubah. Nasihat untuk istri yang qanaah dan sabar dalam mengarungi rumah tangga, silakan.
9: Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, istausu bin nisa'i khairan فإنهن خلقنا من ضلع أعوج إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لا يزال أعوج. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, selalulah menasihati para wanita dengan kebaikan, karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau memaksakan dia untuk dia lurus, maka dia akan patah, dan patahnya rumah tangga itu dengan perceraian. Dan kalau engkau membiarkannya, maka dia akan semakin bengkok. Oleh karena itu, para wanita hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melihat kedudukannya dan posisinya dari suaminya. Karena wanita Allah Subhanahu wa taala, karena wanita Allah Subhanahu wa taala bukakan kemudahan yang besar untuk dia mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi hadis Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita dia salat 5 waktu, dia menjaga puasa bulan Ramadan, dan dia menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, kelak di akhirat akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan kepada seorang wanita sahabat, beliau mengatakan, "Unzuri aina anti min ba'liki, innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah posisimu dari suamimu. Sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga dan juga bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu para muslimah, kalau dia ingin kebaikan, maka hendaklah dia berusaha qanaah dengan apa yang Allah berikan. Tentu seorang muslimah ketika dia akan menikah, dia bertanya dulu. Ketika dia mencari pasangan, kita buka ya mata selebar-lebarnya. Kita cari tahu tentang dia, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya dan sebagainya. Dan tentu dari orang-orang yang bisa kita percaya, yang kita tahu, dan dia orang-orang yang berilmu, yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Ya, Fatimah binti Qais, seorang wanita sahabat, beliau kepada Rasulullah SAW bertanya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dua sahabat yang meminang beliau, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabat Abu Jaham. Padahal keduanya adalah sahabat mulia. Dan ini menunjukkan bahwasanya para wanita di zaman Rasulullah SAW, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu wanita di zaman ini, dia bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu, dia tahu mana laki-laki yang baik. Atau kalau dia memiliki orang tua atau orang-orang yang dekat dengan laki-laki tersebut, dia tanya. Jadi orang yang berilmu dan juga orang yang amanah. Amanah yang dia menceritakan tentang calon pasangannya ini adalah orang yang baik. Nah tentu ketika dia menikah, mesti ada kelebihan dan kekurangan. Kalau seseorang itu punya kelebihan banyak, kemudian sedikit keburukannya, maka dia orang yang baik. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan, "Kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibuh." Cukup seseorang itu dikatakan baik, dikatakan seorang yang baik, kalau dia bisa dihitung aibnya atau bisa dihitung kekurangannya. Kalau kita mau mencari orang yang misalnya tidak ada kekurangan, tidak ada keburukan, atau tidak ada misalnya sifat-sifat kurang, maka tidak ada. Pasti orang ada kekurangan, pasangan kita pasti ada kekurangan. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah di biografi Imam Ahmad bin Hanbal, ketika Imam Ahmad bin Hanbal menguburkan istri beliau Ummu Abdillah, beliau mengatakan kepada orang-orang di sebelahnya, "Sungguh aku telah hidup bersama Ummu Abdillah," yaitu istri beliau, "yaitu lebih dari 40 tahun. Tidak pernah aku berselisih dengan dia. 40 tahun tidak pernah berselisih." Ya. Dan itu semua kata para ulama, karena setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga, mereka berusaha menyelesaikan dengan niat untuk kebaikan. Artinya misalnya, di antara contoh-contoh mungkin yang harus diperhatikan misalnya, seorang istri, kalau misalnya suaminya menegur atau marah kepada anaknya, maka jangan sama sekali istri itu menampakkan pembelaan kepada anak-anak. Demikian juga sebaliknya, karena itu akan menjadikan anak-anak itu menjadi seorang yang penentang, tidak menghargai orang tuanya, dan itu akan menyakitkan seorang suami dan juga tentu menyakitkan seorang istri kalau dilakukan oleh suaminya. Kemudian kalau ada masalah-masalah yang muncul, maka kita berusaha selesaikan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga masalah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak akan bisa menyelesaikan sekecil apapun masalah dalam rumah tangga kecuali Allah mudahkan. Karena masalah sebesar apapun, kalau Allah mudahkan, dia akan menjadi mudah. Sebaliknya masalah itu walaupun dia kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkannya, maka dia akan menjadi kesulitan yang berkepanjangan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga. Oleh karena itu para muslimah, jagalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat ada wasiat Rasulullah SAW seperti disebutkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, dan juga diriwayatkan hadis ini oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW di antara wasiat beliau, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala asal kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringkan keburukan atau iringkan keburukan atau dosa yang engkau lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapuskannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Dan kalau kita lihat wasiat Nabi yang pertama, bertakwa kepada Allah. Kita diperintahkan bertakwa di mana saja. Tapi kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, iringkan keburukan yang terlanjur kamu berbuat dengan kebaikan, maka itu akan menghapuskannya. Menunjukkan bahwasanya bagaimanapun orang berusaha bertakwa, bagaimanapun orang berusaha menjadi seorang pasangan yang baik dalam rumah tangga, mesti ada kekurangan, mesti ada kesalahan. Maka kita iringkan kesalahan itu dengan kebaikan, dengan ihsan kepada pasangan dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wasiat yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Tiga hal ini kalau ada dan kita amalkan dengan baik, takwa kepada Allah, kemudian kita iringkan keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan, kemudian kita berakhlak mulia, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan ada satu ungkapan para ulama di antara Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga hubungannya oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Maka seorang suami dan seorang istri, kalau dia ingin dijadikan baik hubungannya di dalam rumah tangga dan di atas kebaikan, maka dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan tauhidnya, berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah karena kita banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dengan taubat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'ibu min adz-dzambi kaman la dzamba lahu, orang yang taubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak membuat kesalahan adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah, atau yang terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, beliau maksum Rasulullah SAW, dan beliau mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku beristighfar, yaitu kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, yaitu setiap hari 70 kali. Di dalam riwayat lain dikatakan sampai 100 kali. Kalau Nabi SAW yang diampuni dosa-dosanya dan dijamin kebaikan dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai beristighfar seperti itu, maka bagaimana kita dengan umatnya yang tidak ada jaminan masuk surga, yang tidak ada jaminan bahwa kita akan selamat di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita tegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan seukuran daripada ikhtiar kita untuk kebaikan tersebut. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua.

0: Dua variasi sunnah terkait tata cara takbir pada salat Id. Sunnah pertama, pada rakaat pertama bertakbir 7 kali dan pada rakaat kedua bertakbir 5 kali. Sunnah yang pertama ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirati wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima." Bertakbir pada salat Idul Fitri 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua dan membaca surah setelah keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan sunnah ini juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbiratin wa fil thaniyati khamsan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Sunnah kedua. Setiap rakaat masing-masing bertakbir 4 kali seperti bertakbir salat jenazah. Ini berdasarkan hadis dari Abu Aisyah, teman dekat Abu Hurairah, bahwasanya Sa'id ibn al-'As bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Hudzaifah ibn al-Yaman, كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Adha dan Idul Fitri? Maka Abu Musa al-Ash'ari menjawab, "Kana yukabbiru arba'an takbirahu 'ala al-janaiz." Beliau bertakbir 4 kali seperti takbir beliau atas salat jenazah. Lantas Hudzaifah berkata, "Iya benar." Kemudian Abu Musa berkata, "Kadzalika kuntu ukabbiru fil Basrati haitsu kuntu 'alaihim." Demikian pula aku bertakbir seperti itu saat aku berada di Basrah memimpin penduduknya. Abu Aisyah lalu berkata, aku juga berada di sana pada saat itu, wahai Sa'id ibn al-As. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis-hadis ini menjelaskan dianjurkannya mengamalkan sunnah-sunnah yang sahih dari Nabi SAW. Bagi seorang Muslim, diberi pilihan untuk mengamalkan kedua sunnah ini dengan cara mengamalkan salah satunya di satu waktu dan yang lainnya di waktu yang lain. Ini lebih sempurna dan lebih baik. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani rahimahullahu ta'ala pernah berkata, orang-orang saling berselisih terkait takbir di dua hari raya. Padahal mana saja yang mau anda amalkan maka itu bagus. Tapi yang utama menurut kami adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Beliau bertakbir di setiap sholat Id sebanyak 9 kali, yakni 5 kali takbir di rakaat pertama dan 4 kali takbir di rakaat kedua. As-Sarkhasi rahimahullahu ta'ala menukil dalam Al-Mabsut bahwa Ibnu Abi Layla pernah berkata, diperbolehkan menggunakan jenis atau tata cara takbir mana saja dari dua riwayat di atas yang diinginkan. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, yang benar bahwa dalam perkara ini ada keluasan terkait dengan tata cara takbir pada salat dua hari raya. Siapa yang mau bertakbir 4 kali maka boleh baginya berdasarkan hadis dan athar yang ia pegang. Dan siapa yang mau bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua, maka itu pun boleh baginya berdasarkan hadis yang ada di dalam Al-Musnad sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Baihaqi dan telah banyak datang riwayat dari para sahabat yang semuanya naik ke derajat yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-13 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih di dalam bab membalas jasa orang tua. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhum, qal jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah. Pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin berbaiat, mengucapkan janji setia untuk ikut hijrah. Berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, dari negeri yang di situ susah untuk beribadah menuju ke negeri yang lebih kondusif guna menjalankan ibadah kepada Allah. Wa taraka abawayhi yabkiyan. Sayangnya

Pemuda itu meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Menangis karena sedih. Sedih karena tidak ada lagi yang melayani beliau berdua. Padahal beliau berdua sangat butuh pelayanan dari pemuda tersebut. Faqala, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang terjadi di keluarga pemuda tersebut, di rumah pemuda tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' ilaihima, kamu harus pulang ke rumahmu. Kamu harus pulang ke rumahmu. Alias tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keinginan pemuda itu untuk berbaiat. Janji setianya, keinginan pemuda itu untuk berjanji setia guna berhijrah itu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu disuruh pulang. Untuk apa? Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah engkau, bikin orang tuamu tersenyum karena engkau telah membuat beliau berdua menangis. Pulanglah ke rumahmu, bikin orang tuamu tersenyum karena engkau telah membuat beliau berdua menangis. Dari sini para ulama kita mengatakan bahwa orang yang pernah membuat orang tuanya sedih, anak yang pernah membuat orang tuanya sedih, maka dia harus menebus kesalahan itu dengan cara melakukan hal-hal yang membuat beliau berdua bahagia. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Karena amal soleh akan bisa menghapuskan dosa. Karena membuat orang tua menangis itu dosa. Bahkan sebagian sahabat, seingat saya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mengategorikan anak yang membuat nangis orang tuanya karena kedurhakaannya adalah sebuah dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Maka siapapun anak yang pernah mengecewakan orang tuanya karena tidak menaati perintahnya, melanggar perintahnya, tidak segera memenuhi panggilannya, lalu membuat orang tuanya bersedih, bahkan marah, bahkan nangis, maka itu harus ditebus. Menebusnya adalah dengan membuat orang tua bahagia. Bahkan di sini Nabi SAW mengatakan wa adhikhuma, bikin keduanya tertawa, bukan hanya tersenyum, tertawa bahagia, betul-betul bahagia. Maka perhatikan jamaah yang kami hormati, pemuda ini mau pergi meninggalkan rumah untuk happy-happy atau untuk beribadah? Untuk beribadah, bukan untuk mainan layangan, bukan untuk mainan apa? Merpati, bukan untuk pergi ke warnet, mainan game, bukan. Pemuda ini berangkat untuk berhijrah, ibadah yang sangat mulia. Bahkan dalam beberapa riwayat ada pemuda yang ingin berjihad. Jihad itulah puncaknya

bagaimana dengan anak yang membuat orang tuanya menangis, yang membuat orang tuanya kecewa karena perbuatan buruknya. Maka hati-hati, jangan sampai kita membuat orang tua kita bersedih. Kecuali kalau misalnya bersedihnya itu sesuatu yang sifatnya ya karena pisah sebentar gitu, mondo anaknya, terus orang tua nangis karena kangen, kemudian orang tua juga masih sehat, masih bisa ngurus sendiri, atau ada orang lain yang bisa ngurus, itu no problem. Tapi kalau misalnya membuat orang tua menangis karena perilaku buruk dari anak, atau karena melakukan sesuatu yang hukumnya di bawah level berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan jihad, hijrah, ada yang levelnya sunnah. Ya, kalau sudah seperti itu, maka harus didahulukan yang wajib. Apalagi sekedar main game, apalagi sekedar mainan, apalagi sekedar ngobrol, itu sama sekali tidak bisa mengalahkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Harus lebih didahulukan kebaktian kita kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah mabad. Para jamaah dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas tentang fenomena orang-orang yang menganggap sial angka 13. Ya, kita sering melihat di lift tidak ada nomor 13. Ya, di acara-acara tidak ada kupon-kupon, tidak ada angka 13-nya. Nah, kenapa? Karena ada anggapan bahwasanya angka 13 ini membawa kesialan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin tidak mengenal seperti itu. Tidak ada hari sial, tidak ada angka sial, tidak ada tempat sial. Ya, para jamaah dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW telah bersabda menasihati umat, ya, dengan hadisnya, man roddat hutiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Artinya, barang siapa orang itu tidak jadi melakukan hajatnya cuma gara-gara takhayul, tatayur, ya, menganggap sial sesuatu, maka dia sedang berbuat kesyirikan. Artinya, para jamaah, konsepnya seperti ini. Kaum muslimin percaya bahwasanya yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat cuma Allah saja. Tidak ada yang mampu memberikan mudarat atau maslahat kepada seseorang kecuali Allah. Kalau ada anggapan bahwasanya objek-objek tertentu, entah itu hari, entah itu angka, bisa memberikan mudarat, maka itulah yang salah, tidak sesuai dengan akidah kaum muslimin. Maka para jamaah, mari kita hilangkan anggapan bahwasanya 13 itu angka yang sial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berhubungan dengan Allah. Ini hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya, yang tercermin dalam ajaran-ajaran akidah syariahnya. Kemudian Allah juga, Nabi alaihissalatu wassalam meletakkan dasar-dasar hubungan di antara sesama manusia, baik yang muslim sesama muslim maupun yang muslim dengan selain muslim, adalah ajaran dan tuntunan yang sangat-sangat istimewa, yang sangat terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur hubungan antara sesama muslim dengan menjadikan mereka bersaudara, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, sampai-sampai mereka bukan hanya sekadar mencintai, tetapi sampai melakukan itsar, yaitu mendahulukan saudara, mendahulukan kepentingan saudara daripada kepentingan diri sendiri. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudaranya dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka sebenarnya dalam keadaan sulit, dalam keadaan pelik, dalam keadaan melarat, tetapi masih bisa mendahulukan saudara. Dan ini yang akan kita menjadi tajuk bahasan kita pada hari ini insyaAllah ta'ala. Semoga Allah berikan taufiq. Kemudian mengatur hubungan antara orang Islam dengan yang selain Islam, yang dikenal dengan perjanjian Madinah, wathiqatul Madinah atau piagam Madinah, antara Rasulullah SAW dan kaum muslimin di satu pihak dengan orang-orang Yahudi di pihak lain. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat المشاركين والمشاركات والمشاهدين والمشاهدة رحمن الله وإياكم جميعا. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam menjadikan al-ukhuwah al-islamiyah sebagai ikatan iman terkokoh. Allah SWT menegaskan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Dan wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat yang dirahmati Allah. Dan persaudaraan ini tidak memandang warna kulit, tidak melihat apa bahasa yang digunakan, dan tidak pula melihat strata sosial, predikat dan tingkat kekayaan. La fadla li'arabiyyin ala a'jami wala li'ajamiyyin ala arabi wala li'abyad ala aswad wala li'aswad ala abyad illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang yang berwarna kulit putih di atas yang berkulit hitam, atau tidak ada kelebihan orang Arab dari orang Ajam, dan tidak ada kelebihan orang Ajam dari orang Arab, tidak ada kelebihan orang-orang yang berkulit putih di atas yang berkulit hitam, dan tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam di atas yang berkulit putih illa bittaqwa, kecuali hanya dengan ketakwaan. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimanillah wa iyyakum. Di sini kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya Persaudaraan itu harus dibangun di atas iman. Dan sesungguhnya bila persaudaraan itu lemah, itu tanda bahwa sesungguhnya iman kita dalam kondisi lemah. Karena orang-orang beriman itu bersaudara. Sedangkan bila persaudaraan ini rusak, pasti ada masalah dengan keimanan. Pasti ada masalah yang mengganggu keimanan. Tetapi bila iman dalam kondisi kokoh, maka persaudaraan mesti insya Allah kokoh. Karena Nabi mengatakan, inna awthaqa ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sekuat-kuat pengikat, tali pengikat iman itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mencintai karena Allah, orang beriman mesti mencintai orang-orang beriman dan mesti membenci orang-orang yang tidak beriman. Bila yang terjadi sebaliknya, orang Islam mencintai orang yang bukan beriman, berarti dan membenci orang beriman, mesti ada sesuatu yang salah pada salah satunya. Mungkin orang Islamnya sedang dalam kondisi imannya lemah atau sama sekali hilang imannya. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan itu sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Artinya saling mencintai di antara mereka, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling menyuruh berbuat yang ma'ruf dan menegah dari perbuatan munkar, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, membayarkan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, serta taat pada Allah dan rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah yang akan diberikan rahmat oleh Allah. Innallaha azizul hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini kita lihat lagi bahwa orang-orang beriman bila saling bersaudara, saling mencintai, mereka dapatkan rahmat. Tapi dengan syarat, wattaqullah, di ayat Al-Hujurat, bertakwalah kepada Allah. Artinya, taatlah pada Allah dan Rasulnya. Di ayat ini, Allah menyebutkan, wa yuti'unallaha wa rasulah. Mereka taat pada Allah dan Rasulnya, yang itu juga takwa. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah simpul dari perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Sesungguhnya bersatu itu adalah rahmat, bercerai-berai itu adalah azab. Ma'asyaral ikhwati wal akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas hukukul ukhuwah, bagaimana menjaga ukhuwah, mungkin perlu kita melihat bagaimana as-salafus salih, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ketika bersikap menghadapi masalah yang berkaitan dengan saudara yang ketika diuji tidak merusak tali persaudaraan, adalah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari al-mubashsharina bil jannah, yang diberi kabar gembira dijamin masuk surga. Beliau bergelar aminu hazil ummah, atas pemberian gelar ditabalkan oleh baginda Rasulullah SAW, aminu hadil ummah Abu Ubaidah, li kulli ummatin amin, wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah, adalah orang kepercayaannya umat ini adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di saat di saat bertemu dengan sahabat yang lain, lalu masing-masing mengatakan, tamanna ya amiral mu'minin. Beliau mengatakan, atamanna an tumla'a hadzal dar au hadzal dar rijalan misla Abi Ubaidah. Saya berharap rumah ini dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Pada saat peperangan berkecamuk melawan orang-orang musuh-musuh Islam, Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mengganti panglima perang yang saat itu dipegang oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Subhanallah, ketika perang sedang berlangsung, datang surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menabalkan Abu Ubaidah sebagai panglima menggantikan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anil jami'. Kaum muslimin mendapat surat itu dalam kondisi perang sedang berkecamuk. Seorang jeneral mesti nak tengokkan kepada orang lain. Ini prestasi yang harus dikejar. Di saat perang digantikan dan kita mendapatkan kemenangan dan kebilangan, maka nama besar akan disandang oleh Abu Ubaidah. Tapi subhanallah, ini tidak terbesit dalam hati-hati mereka. Tidak pernah terbayang dan terhayalkan dalam lamunan mereka. Abu Ubaidah merahasiakan surat tugas atau surat pengangkatan penabalan dirinya sebagai panglima tertinggi kaum muslimin sampai perang pun selesai. Sampai peperangan usai, baru Abu Ubaidah menyerahkan surat perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada panglima Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Subhanallah, dia tidak pernah terbayang untuk bersaing, untuk melampaui apa yang sudah dicapai oleh Khalid bin Walid. Tapi beliau benar-benar ikhlas untuk berjuang berjihad fisabilillah. Mungkin akan sangat berbeza dengan kita hari ini. Di saat iman-iman kita rendah dan nihil. Dan sebaliknya, Ahl Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendapatkan perintah untuk menyerahkan tongkat pimpinan kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah dengan bintang jasa yang sangat banyak di pundak Khalid bin Walid, prestasi yang sudah diukir dengan indah di medan-medan perang tak pernah terkalahkan, itulah yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir Khalid bin Walid dikutuskan. Orang-orang meyakini dengan melampau kepadanya sehingga ditakdis atau dikutuskan oleh kaum muslimin, maka digantilah dengan Abu Banul Jarrah. Ada suara-suara sumbang yang datang kepada Khalid, tetapi Khalid radhiyallahu ta'ala anhu seperti Abu Ubaidah, mereka orang-orang beriman, bukan orang-orang yang haus dan mengejar jabatan dan popularitas, bukan untuk dipiralkan tetapi untuk ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Khalid menjawab dengan tegas, dengan cergas dia menjawab, saya berjihad bukan karena Umar, tapi berjihad lillahi ta'ala. Jadi pimpinan, saya berjihad lillah. Jadi askar biasa, saya juga berjihad lillahi ta'ala. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT, inilah sedikit gambaran bagaimana persaudaraan di antara mereka. Sehingga apapun keputusan, walaupun pada zahirnya merugikan, tetapi bagi mereka rugi adalah merusak persaudaraan kerana kepentingan duniawi semata. Apakah itu jabatan, pekerjaan, atau karir, atau pendapatan, nama baik, popularitas, dan sebagainya. Bagi mereka itu tidak berharga. Karena ukhuwah itu lebih berharga. Karena jabatan tak akan memasukkan ke surga kalau merusak ukhuwah di antara kita. Sesungguhnya prestasi yang dicapai tidak akan memasukkan ke surga kalau itu merusak persaudaraan sesama. Sesungguhnya harta yang banyak pun tak akan masukkan ke surga kalau itu tidak membuat hubungan sesama kita semakin mesra.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Dan siang ke dalam malam, dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana caranya kita mencari ulama dan mencari guru? Memang yang namanya mencari guru itu bagian yang paling penting sebelum kita belajar. Dan prinsip yang perlu kita hati-hati, mencari guru dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga Allah akan bertanya, kenapa kamu mengikuti guru A? Kenapa kamu mengikuti guru B? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku telah siap untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah jika Allah bertanya kepadaku. Sehingga beliau ketika menjadikan Imam Malik sebagai apa? Imam Malik sama Imam Syafi'i hubungannya apa? Murid dan guru. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan beliau mengatakan, aku ridha, aku siap untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Sehingga kelak di yaumil akhir kalau Allah bertanya kepadaku, kenapa kau berguru kepada Imam Malik? Imam Syafi'i sudah siap jawabannya. Karena melihat Imam Malik ini adalah orang yang sangat komitmen dengan sunnah. Selalu mengedepankan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW, pemahaman para sahabat. Orang baik ahlu sunnah. Akidahnya sempurna. Masya Allah. Sehingga siap Imam Syafi'i untuk menjadikan Imam Malik sebagai apa? Hujjah di hadapan Allah. Jika Allah bertanya kepada Imam Syafi'i. Baik. Karena mencari guru dalam belajar itu bagian paling prinsip. Sebab orang belajar itu seperti membangun ideologi. Muhammad bin Sirin mengatakan, ulama tabi'in, al-ilmu minad din, fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikan, dari mana kalian mengambil agama kalian. Sebab kalau salah guru, maka bisa jadi dia salah dalam ideologi. Gurunya Mu'tazilah, ya jadi Mu'tazilah. Gurunya Ahlul Kalam, ya jadi Ahlul Kalam. Gurunya Kullabiyah, bisa jadi Kullabiyah. Salah dalam mengambil guru berbahaya. Karena itulah, dulu para ulama sangat perhatian dalam masalah mengambil guru. Sampai ini dalam masalah yang sangat sederhana jamaah. Ini salah satu di antara acuan. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah pernah mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fit takbiratil ula faghsil yadaka min. Kalau kamu lihat ada orang yang suka meremehkan takbiratul ihram bersama imam, cuci tanganmu darinya. Artinya apa? Jangan dijadikan sebagai guru. Hanya sebatas apa, Pak? Meremehkan takbiratul ihram. Artinya orang ini sering sholatnya masbuk. Ada tokoh agama, tapi kalau sholat selalu masbuk. Kalau sholat selalu masbuk. Kata Ibrahim An-Nakhai, gak usah diperhatiin orang ini. Gak perlu diambil ilmunya. Coba bayangin, yang sholat masbuk saja, beliau katakan gak perlu diambil ilmunya. Apalagi kalau ada tokoh agama, gak pernah sholat jamaah. Gimana Pak kira-kira? Layak diambil ilmunya atau tidak? Orang seperti ini gak layak diambil ilmu. Dan saya menjumpai ada beberapa pesantren. Pesantren itu punya musola, punya masjid. Kiainya gak pernah sholat di situ. Yang imami murid-muridnya. Pak kiai ada? Ada. Bapak teng dalam, simbah teng dalam, ada di rumah. Tapi gak mau sholat di situ. Yang seperti inikah yang dimaksud dengan guru yang ideal? Sholat jamaah saja dia gak lakukan. Beliau sholat di Mekah. Masya Allah. Ini lebih repot lagi. Saya kalau dapat jawaban sholat di Mekah, sholat subuhnya jam berapa? Sholat di Mekah apa ya? Sholat subuhnya jam berapa, Pak? Jam 9 dia. Oh, di sana baru subuh, di sini jam 9. Atau di sini jam 8 kan selisih 4 jam. Di sini jam 8, di sana baru subuh. Sholat subuh jam 8, mau sholat di Mekah. Oh enggak, beliau berangkat ke Mekah. Subhanallah. Ini lebih gak karuan lagi. Kalau ngomong kayak gini kata dokter, wah dia sudah ngelantur itu. Sehingga butuh diinfus. Subhanallah. Baik. Nah, standar yang bisa kita lakukan adalah pertama ya, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dia kalau bicara Al-Qur'an jelas. Dan yang kedua, hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia menyampaikan hadis enggak ngawur. Ciri hadis ngawur itu enggak ada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya aja enggak ada, gimana itu hadis? Sehingga kadang kan orang mudah menyampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan seperti ini. Lalu dia baca teks Indonesia. Saat ditanya, "Pak, hadis ini bahasa Arabnya bagaimana?" "Saya enggak tahu ya, Mas. Kayaknya enggak ada." Hadis bahasa Arabnya enggak ada, gimana hadis? Sejak kapan Rasulullah SAW bersabda pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia belum lahir ketika Nabi SAW berdakwah. Sudah ada belum bahasa Indonesia? Belum ada. Belum ada, tidak tahu di Jawa ini sudah ada penduduknya atau tidak, kita tidak tahu. Baik. Tapi bahasa Indonesia belum lahir ketika Rasulullah SAW berdakwah. Kemudian ketika dia menyampaikan maknanya, maknanya benar, jelas. Jangan sampai enggak nyambung. Dalilnya A, maknanya B. Ada salah satu teman cerita ya, saya pernah ikut sholat Jumat, lalu khatibnya pada waktu itu Agustus, dia menyampaikan, "Sebagai seorang muslim kita harus mensyukuri kemerdekaan. Dalilnya Allah berfirman, inna a'tayna kal kautsar." Dia bilang gini, "Mau ketawa takut dosa." Insyaallah. Kalimat pertama bisa jadi betul, mensyukuri kemerdekaan. Itu kan nikmat, kita syukuri. Tapi digandengkan dengan dalil inna atau inna kal kautsar, nyambungnya berapa persen? Subhanallah. Ini parah ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa terjemahannya? Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Iki loh, kalau ya kalau salah ya jangan seperti inilah kebangetan ya, malu-maluin. Nah inilah yang menyebabkan kenapa ahli kitab itu hilang kepercayaan kepada agamanya. Ahli kitab itu hilang kepercayaan kepada agamanya. Bapak bisa perhatikan ya, Eropa, Amerika, Australia, negara-negara yang katanya dominan Nasrani, sebenarnya penduduknya itu agama apa agamanya? Teis, Pak. Ateis. Enggak beragama mereka. Meskipun identitas di KTP-nya, identitas di ID card-nya Nasrani, Yahudi, tapi aslinya ateis. Disuruh ke gereja enggak mau, disuruh ke tempat ibadah dia enggak, ngapain? Saya cari apa di tempat ibadah? Sebab tokoh agamanya tidak bisa menjelaskan ilmiah argumen agamanya. Maka mereka dapat klaim yang tidak ilmiah. Ini tidak ilmiah. Ditinggalkan, Pak. Akhirnya saat ditinggalkan, mereka lebih milih ateis daripada milih agama. Ulamanya kaum muslimin tetap mempertahankan argumentasi ilmiah dalam agamanya. Makanya loyalnya kaum muslimin lebih dominan. Saya kadang membandingkan begini ya. Muslim awam dengan Nasrani awam lebih banyak mana? Lebih banyak Nasrani awam. Dominan Nasrani itu awam. Tidak ngerti sama sekali agamanya. Jadi kalau muslim awam itu Pak, masih bisa baca Fatihah Pak. Masih bisa baca Fatihah dia. Muslim seawam-awamnya muslim di Indonesia, itu masih bisa baca Qul huwallahu ahad. Nasrani awam itu ada yang sama sekali tidak pernah baca kitabnya. Yang saya mau baca apanya? Saya mau cari apa di sini? Ada yang kayak gitu, Pak.

0: saya praktekkan. Muslim yakin, semakin yakin dengan kajian. Imannya bertambah. Dia baru bisa cara sholat yang benar. Baru ngerti tentang bagaimana ibadah yang benar. Dapat tambahan ilmu dari forum kajian. Nah, kalau kemudian kajian kita kualitasnya hanya dagelan dan guyonan, lama-lama keyakinan Islam itu menurun. Sehingga membuat kepercayaan orang terhadap agamanya hilang. Ketika sudah hilang, ditinggalkan. Makanya kenapa isi kajian itu bukan guyonan, tapi ilmu, untuk mempertahankan argumen ilmiah agar agama ini masih bisa dipercaya oleh manusia. Dipaham ya? Disinilah kita bisa membedakan antara seorang da'i ahlussunnah dan bukan ahlussunnah. Ilmu yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Bapak tadi kan menyampaikan Quran. Itu betul gak ada di Quran? Betul mas, ada. Gimana pak? Pokoknya kamu cari sendiri. Kayaknya ada itu. Saya yakin itu ada. Jadi ragu dia. Kayaknya ada, yakin ada. Dan ada orang kayak gitu. Itu dalilnya ada di Quran. Di mana? Pokoknya ada di Quran. Pokoknya ada di Quran. Fungsi dia aja gak ngerti. Ada di Quran bagian mana dia gak tahu. Apalagi model klaim hadis tadi. Sehingga harus bisa dipertanggungjawab. Kemudian juga perhatikan amaliyah seharian. Kalau orangnya tidak berakhlak, ya, orangnya tidak pernah sholat jamaah, bahkan mengajarkan ilmu perdukunan, ya sudah, pastikan kalau dia bukan guru ya. Sehingga ditinggalkan saja. Wallahu a'lam.
1: Dua keutamaan zuhud. Pertama, dengan zuhud seseorang dapat memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta dari manusia. An Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajul fa qala ya rasulullah dullani ala amalin idha ana 'amiltuhu ahabbani Allah وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bila aku melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintaiku dan begitu pula manusia juga akan mencintaiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, orang yang zuhud akan dipermudah urusan-urusannya dan diberikan kekayaan di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kefakiran di depan matanya. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan atau memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara definisi zuhud yang terbaik adalah apa yang dinukilkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mendengar guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirati wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah." Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, adapun wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Demikianlah dua keutamaan zuhud yang merupakan amalan hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.
2: Radio Mutiara Quran.

0: AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang,
2: edisi Kamis 3 Muharram 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muharrar LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Amalan Anti Stres.
1: Baiklah Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جماعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul hadir di dalam majlis yang mulia ini, majlis al-ilm, majlis yang di situ kita saling mengingatkan tentang kebaikan, tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, di mana beliau mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam rumah Allah, kemudian mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat Allah, mempelajari agama Allah, melainkan mereka akan mendapatkan ghasyiyatuhumur rahmah, akan mendapatkan rahmat, kemudian mendapatkan sakinah. Para malaikat turun mengelilingi mereka, serta Allah Azza wa Jalla bangga serta memuji mereka di hadapan makhluknya di atas sana, yaitu para malaikat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarga beliau serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, hadis kita masih tentang az-zuhud wal-wara, hadis tentang zuhud dan sikap wara. Pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan hadis izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma fi aidin nas yuhibbuka yuhibbukan nas. Zuhudlah dari perkara dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah dari harta manusia, maka manusia akan mencintaimu. Kita lanjutkan hadis berikutnya, masih tentang dua sikap ini, yaitu sikap zuhud dan al-wara. An Athiyyah As-Sa'di radhiyallahu anhu, dari Athiyyah Sa'di, semoga Allah meridhai beliau, Wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dia adalah salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak akan bisa sampai kepada derajat muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi al-ba'su, hingga ia bersikap apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermasalah, hal-hal yang mubah istilah kita atau halal, hadaran lima bihil ba'as, sebagai kehati-hatian jangan sampai terjatuh kepada sesuatu yang bermasalah, atau meninggalkan yang boleh, khawatir jangan-jangan sampai jatuh kepada yang tidak boleh, meninggalkan sesuatu yang halal karena khawatir terjatuh kepada yang tidak halal. La yablughul abdu, la yablughul abdu ay yakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak akan menggapai derajat muttaqin sehingga memiliki sikap ini, yaitu meninggalkan sesuatu yang boleh-boleh saja, namun dia tinggalkan itu semua, dia jauhi lantaran khawatir terjatuh kepada sesuatu yang bermasalah. Hadis ini secara diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dan statusnya dhaif. Namun makna yang terkandung dalamnya adalah menyuruh kita untuk memiliki sikap al-wara', sikap al-wara', menjauh dari perkara yang di situ ada unsur ketidakjelasannya, walaupun terlihat boleh-boleh saja. Nah, itu oleh para ulama dijauhi karena khawatir akan ada peluang untuk terjatuh dalam yang tidak halal. Ini berhubungan erat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan atau perkara syubhat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ittaqa syubahati faqad istabra li faqad istabra li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjauhi syubhat, perkara yang tidak jelas, yang samar-samar antara halal dan haramnya, antara boleh dan tidak bolehnya, barang siapa yang meninggalkan itu, memilih sikap meninggalkan dan menjauhi perkara syubhat, maka dia telah mengambil sikap yang paling bagus. Artinya dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, sebaliknya barang siapa yang terlalu berani untuk mengambil syubhat, waqa'a fil harami, maka orang ini dikatakan telah jatuh dalam perkara yang haram. Fa innal insana idza ta'adda al halala waqa'a fi syubhat, karena seseorang apabila dia melampaui perkara yang halal maka dia terjatuh dalam area syubhat. Fa innahu qad qaraba al haram ghayat al muqarabah, sungguh orang yang demikian telah mendekati keharaman dengan jarak yang sangat dekat sekali. Wa fihi, maka dalam hadis tadi yaitu seseorang tidak akan sampai ke derajat muttaqin, orang bertakwa, hingga ia memiliki sikap meninggalkan perkara yang boleh karena khawatir terjatuh dalam perkara yang tidak boleh, isyaratan ila annahu yanbaghi lil abdi at-taba'ud lil muharramat, terdapat arahan, isyarat agar seorang hamba menjauh dari perkara-perkara yang haram. ya, jangan mendekatinya. Perkara haram jelas kita tidak boleh lakukan. Tetapi terkadang seseorang itu nyerempet-nyerempet, terlalu dekat dia dengan perkara haram ini. Dia belum masuk ke situ, tetapi tindakannya, sikapnya sudah agak dekat sekali. Nah, ini yang dikhawatirkan. Bertindak, bergerak, berlaku di sesuatu daerah yang dekat dengan haram, itu akan berpeluang besar untuk terjatuh ke dalam yang haram. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis syubhat itu memberikan perumpamaan, karra'i yar'a hawlal hima, seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya, kambingnya, sapinya, ontanya di dekat lokasi yang dilindungi, ya, yang haram untuk dimasuki. Ada batasannya. Ini daerah dilindungi, nggak boleh masuk apa, mengembala di dalamnya. Langkah terbaik apa? Cari lokasi yang jauh dari situ, ya, jarak-jarak sekilo lah jauhnya paling tidak. Jangan justru membawa hewan ternaknya, ya, untuk digembalakan jarak-jarak 10 meter. Nah, karena ini masih 10 meter nih, belum masuk, ya, itu berbahaya. Nah, ini yang dilarang mendekati ini, karena ini sudah mendekati syubhat. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yaqa fihi, hampir saja dia akan masuk ke dalamnya, hampir saja dia masuk ke dalamnya. Bal yanbaghi lil insan an yaj'ala bainahu wa bainal mushtabihat hajiza, maka sepatutnya lah bagi seorang untuk membuat benteng, jarak antara dirinya dengan perkara syubhat, ya, dengan perkara syubhat. Baik. Jadi hadis yang tadi secara riwayat ia diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, namun ia dhaif, ya. Hanya saja para ulama mengarahkan kita kepada mengambil sikap seperti yang diarahkan kepada makna tersebut dalam hadis ini. Misalnya ucapan dari Abu Darda, beliau mengatakan, tamamut taqwa an yattaqiya Allah al-'abdu hatta yattaqiyahu min mithqali dharrah wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal khashyata an yakuna haraman hijaban bainahu wa bainal haram. Kesempurnaan takwa, kata beliau, ya, adalah seorang hamba itu bertakwa kepada Allah sehingga ia pun meninggalkan sesuatu itu meskipun sekecil dzarrah, bijian yang sangat kecil. Wa hatta yatruku ba'dha, bahkan ia pun bersikap apa, meninggalkan sesuatu yang dia pandang halal, yara annahu halal. Kenapa ditinggalkan? Khasyata yakuna haraman, karena khawatir ada kemungkinan ini tidak boleh. Ya, kan sering kita dalam kondisi seperti itu. Kita lihat ini kayak enggak apa-apa, tapi ada kemungkinan dia itu dilarang. Kayaknya ini halal, tapi peluang dia tidak halal juga ada. Ya. Ini sering terjadi dalam bab muamalah, ya, transaksi dan sebagainya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ya, senada dengan makna hadis tadi, ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku kathiran minal halal makhafatal haram. Taqwa itu senantiasa berada, melekat pada orang-orang bertakwa, ya, hatta taraku kathiran minal halal, hingga mereka pun meninggalkan perkara-perkara halal karena khawatir dari perkara yang haram. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Innama summu al-muttaqin li'annahum ittaqu ma la yuttaqa." Orang-orang bertakwa itu disebut sebagai al-muttaqin, ya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan apa yang tidak ditinggalkan oleh orang lain. Ya, ittaqa, apa bertakwa, ya, orangnya dikatakan muttaqin, itu berasal dari kata kerja ittaqa yattaqi, yang artinya menjauhi, menghindari, berlindung. Ya. Maka dikatakan orang-orang itu bertakwa muttaqin karena mereka menjauhi perkara-perkara yang orang secara umum labrak saja, tapi mereka berhati-hati dalam masalah itu. Baik. Kita pindah ke hadis berikutnya. Hadis terakhir dalam bab fadlu az-zuhud wal wara. Az-zuhud fi dunya wa ghairihi. Ya. Bab zuhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan hadisnya sahih atau paling tidak hasan li ghairihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah manusia yang bersikap wara', maka kamu akan menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya kepada Allah, atau manusia paling kuat beribadah kepada Allah. Wa kun qani'an takun ashkarun nasi. Yang kedua, jadilah manusia yang punya sifat qanaah. Maka apabila kamu seperti itu, kamu akan menjadi manusia yang paling dan pandai bersyukur. Wa hibba lin-nasi ma tuhibbu linafsika takun mu'mina. Yang ketiga, ini wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Cintailah untuk orang lain seperti apa yang engkau cintai untuk dirimu, maka engkau akan menjadi seorang mukmin. Yang keempat, wa ahsin jiwar man jawaraka takun muslima. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, bersikap baiklah, perbaguslah sikap bertetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang muslim. Yang kelima, terakhir, wa akillad dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba. Kurangilah tertawa, karena banyak tertawa itu mengakibatkan hati menjadi mati. Rawahu Ibn Majah. Hadis diriwayatkan Ibn Majah dan hadis ini sahih, dicantumkan Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Ikhwas kalian rahmatin Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam pesan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah terdapat lima pesan yang sangat-sangat mulia dan berharga. Ya. Yang di situ juga tercantum pesan untuk kita bersikap zuhud dan wara', atau wara'. Yang pertama, Rasul mengatakan kun wari'an takun a'badan nas. Bersikap wara'lah kalian, maka kalian akan menjadi orang yang paling bisa beribadah, paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wara', jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Wara' adalah sikap, secara bahasanya artinya al-kaffu anil maharim. Al-kaff, menahan diri dari perkara yang haram. Ya. Ini ada perkara hukumnya haram. kita berusaha untuk tidak melakukannya, menjauh darinya. Wa taharruj minhu, dan kita berlindung dari perkara tersebut. Kemudian pemakaian berikutnya, makna yang terkandung di dalamnya adalah al-kaffu anil mubah wal halal wa huwa anil muharramati wajibun wa anil syubhat mandubun. Penggunaan al-wara ini kemudian dipatenkan maknanya apa? Meninggalkan perkara atau menahan diri dari perkara yang halal atau mubah, karena khawatir akan keharamannya. Maka apabila perkara itu haram, jelas hukumnya wajib meninggalkan perkara tersebut. Dan apabila dia syubhat, maka sangat-sangat dianjurkan, ditekankan untuk menjauhinya. Di sini ada beberapa makna yang disampaikan oleh Syarih rahimahullah ta'ala tentang wara. Apa itu wara? Yang pertama adalah al-khuruj min kulli syubhatin. Yang namanya sikap wara itu adalah keluar, meninggalkan setiap perkara syubhat, perkara yang ada kesamarannya antara boleh atau tidak, antara halal atau haram. Wa muhasabatun nafsi ma kulli tarfatin wa lahdatin. Dan juga kita mengevaluasi, memuhasabah diri kita pada setiap waktu. Itu sifat wara. Wal wara yakunu fi khawatiril qulub wa bi sa'iri af'alil jawarih wa ibadatin kanat aw adat. Wara ini bisa mencakup masalah hati, ya, dalam keyakinan, demikian juga perbuatan, ya, dalam bentuk perbuatan, entah itu sekedar adat atau ibadah. Jadi bisa masuk dalam perkara ibadah atau adat. Ini termasuk perintah apa enggak? Ini ibadah atau bukan ibadah? Ini sunnah atau bid'ah? Ini adat ini boleh atau haram? Ini adat ini, tradisi ini bertentangan atau tidak? Sering kita berhadapan dengan seperti itu. Maka langkah terbaiknya adalah al-khuruj min hadza. Kita tinggalkan, ya, sampai jelas. Nah, itu pengertian wara disebutkan oleh sebagian ulama, al-khuruj min kulli syubhah, yaitu meninggalkan segala urusan yang ada kerancuannya, ada ketidakjelasan. Ada juga yang menyebutkan seperti An-Nawawi rahimahullah, wara adalah, kata beliau, ijtinabus syubhat, meninggalkan perkara syubhat, kurang lebih mirip khaufan minallah. Nah, di sini penekanannya, dia meninggalkan perkara syubhat didorong oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada unsur ketakutan kepada Allah. Kalau dia melakukannya, dia akan dapat dosa. Dia takut dari azab Allah. Karena orang terkadang meninggalkan sesuatu yang ada syubhatnya, motivasinya lain. Motivasinya adalah untung atau rugi. Nah, ini bisa untung atau rugi nih. Kayaknya ada syubhat nih, bisa rugi, tinggalkan. Tidak ada di situ unsur terdorong karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tinggalkan, ini kenapa ini? Kita jauhi aja, takutnya kita nanti kelihatan sama masyarakat. Takutnya kelihatan sama pengawas. Ditinggalkan. Bukan khaufun minallah. Nah, di sini An-Nawawi rahimahullah menekankan al-wara adalah ijtinabus syubhat khaufan minallah. Meninggalkan syubhat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang lain menjelaskan wara adalah, ya, ini kita ambil semua makna ini agar ada gambaran, ya, dari makna-makna ini tentang wara kepada kita. Kata beliau, al-wuqufu ala haddi ma yashhadu bihi al-ilmu syar'i min annahu la syubhata fihi min ghairi ta'wil. Yaitu kita berhenti, kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, kita hentikan diri kita pada batasan yang dimana ilmu syar'i telah menunjukkan bahwa perkara ini tidak ada syubhatnya. Tidak ada syubhatnya. Annahu la syubhata fihi min ghairi ta'wil. Tanpa ada sikap mentakwil atau berspekulasi lah. Ini lebih anu lagi, lebih hati-hati lagi. Faman ta'awwala faqala lam yathbut anna hadha haram fa atrukuhu. Maka barang siapa yang sikapnya adalah mengatakan, nah, ini kan haramnya belum jelas, ya, maka aku tinggalkan. Falaisa mutawarri'a. Sikap ini tidak dikatakan orang yang warok, karena dia berpatokan pada apa? Haram saja. Kan belum jelas haramnya. Kalau dia jelas haramnya, baru saya tinggalkan. Ini kan belum jelas. Ah, mari. Ah, begitu. Saya kerjakan, saya ambil, saya makan. Nah, ini bukan orang yang warak. Maka kata beliau, farkun baina man yaqul. Maka sangat beda dua orang yang pertama sikapnya adalah la uqdimu ala syubhatin wa innama uqdimu ala ma yathbutu hilluhu. Aku tidak akan berani melakukan atau mengambil sesuatu yang ada syubhatnya. Ya. Tetapi aku akan berani kalau sesuatu itu sudah jelas halalnya. Ini sikap pertama. Aku tidak, kalau masih ada kerancuannya, ketidakjelasannya, kesamar-samarannya, aku enggak berani. Tetapi kalau sudah jelas halalnya, maka baru aku berani melakukannya. Akan sangat berbeda dengan orang yang punya sikap apa? Athbutu amala, uthbitu ala mala, ma lam yathbut tahrimu. Aku akan melakukan sesuatu yang meskipun aku melakukan sesuatu bila perkara itu belum jelas haramnya. Nah, ini dia menekankan kepada keharaman sesuatu. Kalau ini lebih menekankan kepada kehalalan. Mana sikap warok? Sikap warok yang pertama, ya. Yaitu apa? Dia tidak berani kalau sesuatu itu belum jelas. Dia baru berani kalau itu halal jelas. Nah, sementara yang kedua mengatakan, selama dia tidak haram, ya, selama belum jelas haramnya, meskipun ada samar-samarnya, saya akan lakukan. Yang warok adalah yang pertama. Ini yang berapa? Yang ketiga ini. Al-wukuf inda haddi ma yashhadu bihi ilmu syar'i. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-farqu baina az-zuhdi wal wara. Perbedaan antara sikap zuhud dan wara yang pernah kita sampaikan juga, perbedaannya apa? Kalau zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, sebuah sikap meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya di akhirat. Adapun wara', kata beliau, tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu atau perkara yang dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat di akhirat. Ya. Zuhud, dia lihat ini ada barang atau ada urusan yang mau dia kerjakan. Dia timbang, ini apa? Apakah akan mendatangkan faedah bagi saya di akhirat? Ada nilai pahalanya? Ketika dia mendapati perkara itu la yanfa, tidak ada faedah untuk dia, namun dia akan menghabiskan waktu di situ untuk mengerjakannya. Dia akan mengeluarkan tenaga, bahkan mungkin akan mengeluarkan harta untuk itu semua. Tapi setelah dicek, tidak ada manfaat di akhirat. Artinya sebatas ya enggak apa-apa. Tidak berdosa, tidak pula mendapatkan pahala. Maka sikap zuhud adalah apa? Meninggalkan hal itu. Untuk apa? Al-wara', adapun wara', tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu karena takut jangan-jangan ini berbahaya, mendatangkan dosa untuknya nanti di akhirat. Dia ingin melakukan sesuatu, maka dia timbang. Ternyata ini ada potensi mendatangkan dosa. Ah, saya tinggalkan. Ngapain? Ya, ngerjakan perkara, lelah-lelah, capek, ternyata salah, ternyata berdosa. Ah, tinggalkan. Sudah jelas baginya bahwa ini ada kekhawatiran mendapatkan dosa, maka dia tinggalkan. Maka dia timbang di situ. Ketika itu jelas ada dosanya atau dia khawatir ada kemungkinan dapat dosa, baru dia tinggalkan. Seandainya tidak ada kemungkinan itu, maka mungkin dia akan kerjakan. Artinya, kalau perkara ini ya anggaplah tidak ada pahalanya, tetapi tidak sampai berdosa, maka dia masih mengerjakannya. Kapan dia tinggalkan? Ketika ada kemungkinan ada sekian persen ya, potensi bahaya atau dosanya, maka dia tinggalkan. Ya, maka ya, dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ini, kita bisa tahu bahwa zuhud itu lebih tinggi dibandingkan dengan al-wara. Dua-dua sifat ini sifat mulia. Dua-duanya sifat mulia. Bila kita mampu, kita gapai al-zuhud. Ya. Apabila tidak, paling tidak maka sifat sikap wara. Karena zuhud ini sudah sampai level apa? Asal tidak ada faedahnya, dia siap meninggalkannya. Terlepas ada dosa apa tidak. Sementara wara, ya, dia akan siap meninggalkan itu ketika dia melihat ada indikasi dosa di situ. Bila dia tidak ada dosa, ya, sia-sialah kita bilang dia masih mengerjakannya. Nah, ini jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama Rasulullah SAW, bersikap wara'lah kalian, maka kalian akan menjadi manusia yang paling bersyukur, paling apa? Bagus ibadahnya, paling tinggi derajat ibadahnya atau agamanya. Wa inna makana afdalud din. Kenapa dikatakan sebagai orang yang paling utama dalam ibadah atau dalam agama? Li'annahu al-khuruj min kulli syubhatin. Karena sikap wara' ini adalah sikap meninggalkan sesuatu yang ada syubhatnya, yang ada ketidakjelasannya. Ya, lari kepada makna Ibnu Qayyim tadi, apa? Dia meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan ada dosa untuk dia di akhirat. Itu syubhat. Ya, maka dia telah betul-betul menyelamatkan dirinya dan agamanya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang meninggalkan syubhat, artinya dia telah apa? Menyelamatkan, menjaga agama dan kehormatannya. Maka dalam hadis ini dikatakan barang siapa yang wara', yaitu meninggalkan perkara syubhat, dia adalah a'badun nas, orang yang paling bagus agamanya. Baik. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kun qani'an. Jadilah manusia yang qanaah, memiliki sikap qanaah, takun ashkaran nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Ya. Istilah qanaah ya ikhwah sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala mengandung makna ar-ridha bil yasir. Ya, mengandung makna ar-ridha bil yasir, yaitu menerima yang sedikit. Ya. Punya sikap nerima. Ya. Nerima meskipun sedikit. Ini umumnya sangat lekat dengan rezeki, ya, dengan ekonomi. Karena al-abda idza qana'a, dikarenakan seorang hamba apabila dia memiliki sikap qana'ah bima a'tahu Allah, terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya, wa radiya bima qasama lah, dan dia redha dengan apa yang Allah telah jatahkan untuknya, faqad syakara Allah, maka sungguh orang itu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaziduhu Allah ta'ala, maka Allah akan tambahkan untuknya. Wa kullama zada syukran izdada fadla. Setiap kali seorang hamba itu bersyukur, bertambah syukurnya, maka Allah akan tambah karunianya untuk orang tersebut. Ini sikap qanaah jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat kita butuhkan. Ya. Sangat-sangat kita perlukan. Ya. Karena dengan qanaah kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, menerima apa yang Allah berikan. Setelah kita berusaha, setelah kita bekerja, setelah kita buka bisnis ini, bisnis itu, segini yang kita dapatkan, kita terima. Ya. Sehingga dengan itu kita bisa bersyukur. Ya. Maka sikap sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan akan jauh dari sifat syukur. Akan jauh dari sifat syukur. Bahkan dia akan selalu mandang apa yang didapatkan itu enggak seberapa. Ah, segini-segini aja dikasih oleh Allah. Enggak pernah naik. Enggak pernah tembus segini. Selalu dia melihat kepada orang yang lebih daripadanya. Makanya dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, undur man huwa asfalu mink. Lihatlah orang yang lebih rendah, wala tandur ila man huwa fawqak. Dan jangan selalu melihat kepada orang yang lebih darimu. Dzalika ahra alla tazdari matallahi alaikum. Sikap seperti itu akan lebih bisa menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah kalian dapatkan. Nah, sekarang untuk bisa bersyukur di sini kita dianjurkan memiliki sifat qanaah, menerima. Sifat qanaah, menerima. Apa itu qanaah tadi? Ya, redha menerima yang sedikit. Beberapa penjelasan tentang qanaah di sini sebutkan. Yang pertama adalah al-qanaah hiya al-iktifa. Ya. Qanaah itu adalah merasa cukup bima tandafi'u bihil hajatu min ma'kalin wa malbasin wa ghairihima. Merasa cukup dengan yang kita miliki, di mana yang kita miliki ini telah mencukupkan kita dari keperluan kita. Artinya apa yang kita perlukan sudah terpenuhi. Ya. Baik dalam bentuk makanan yang kita konsumsi atau bentuknya pakaian atau selainnya dari halal yang kita butuhkan. Kan ada istilahnya kebutuhan dan ada apa? Di atas itu kebutuhan ada kesempurnaan atau hal-hal yang di atas kebutuhan. Artinya kalau kebutuhan ini memang kita butuhkan seperti makan dan minum. Kebutuhan kita ya. Untuk beli listrik, kebutuhan. Bayar air, kebutuhan. SPP anak, itu kebutuhan ya. Nah, ada yang terkadang di atas itu. Apa itu? Misalnya beli pakaian baru ya. Atau jalan-jalan, shopping ya. Wisata ya. Pesta, makan-makan enak misalnya. Nah, itu di atas kebutuhan. Nah, pengertian yang pertama ini tentang qanaah apa? Al-iktifa bima tandafi'u bil hajah. Merasa cukup dengan yang kita miliki, yang di mana ini semua telah menutupi kebutuhan kita. Baik berupa makanan, pakaian atau selainnya. Nah, sikap ini akan mendatangkan apa? Manfaat. Apa manfaatnya? As-salamah minal mutalabah bil huquq wa ma yatba'uha minat ta'ab. Ini akan mendatangkan apa? Sikap selamat kita dari apa? Dari menuntut-nuntut hak di dunia ini ya. Dan rasa lelah yang ada dalam sikap seperti itu ya. Orang di dunia ini ketika melihat ya, ada haknya yang dirampas oleh orang lain atau hak yang tidak dia peroleh. Nah, kalau dia tidak memiliki sifat qanaah, dia akan mengejar hak itu. Dia akan meraihnya, dia akan memperkarakannya. Walaupun dia tidak salah dalam hal itu. Seperti orang-orang yang bertikai, orang-orang yang bersengketa, dia punya hak di situ. Dia boleh melakukannya. Tetapi dengan sikap qanaah ini, seseorang akan terhindar dari itu. Cekcok dengan tetangga, cekcok dengan keluarga, cekcok dengan anak paman dan sebagainya. Ah, sudahlah katanya. Kita memiliki apa yang cukup untuk kita. Adapun itu sudah kita biar, kita serahkan kepada Allah. Ini sikap qanaah. Sekali lagi, seandainya dia lakukan itu, dia bisa-bisa saja. Dia punya peluang karena dia punya hak di situ. Tetapi qanaah menjadikan dia tidak menempuh hal itu. Ini buah daripada sikap qanaah. Karena dia menjauhkan diri dengan apa? Alhamdulillah kita punya rezeki. Alhamdulillah Allah berikan rezeki dari jalan yang lain. Allah berikan kemudahan. Tidak harus kita bisa apa dapat rezeki itu dari jalan itu, dari sikap ini. Nah, begitu. Di antara makna qanaah ikhwah sekalian, as-sukun inda adamil ma'lufat. Tetap tenang ketika kondisi atau ketika tidak mendapatkan sesuatu yang biasa kita dapatkan. Dia tetap tenang, tetap bawaannya santai, tidak panikan orangnya. Biasanya tiap pagi dia sarapan misalnya ayam dan telur. Ternyata suatu pagi istrinya cuma masak tempe saja atau kacang goreng saja sama garam. Ini sekarang alhamdulillah dinikmati. Qanaah as-sukun inda adamil ma'lufah. Tetap tenang ketika tidak mendapatkan yang biasa. Ma'lufah itu sesuatu yang biasa. Normalnya kita begini. Biasanya antum di servis misalnya di hotel bintang 4 atau bintang 5. Suatu saat ternyata antum dikasih bintang 2 saja. Alhamdulillah, ya, jalankan. Apa ini namanya? Qanaah, as-sukun dan ma'lufah. Biasanya antum dapat penjualan hari tiap hari itu tinggi, di atas target atau mendekati target. Suatu saat ternyata setengah target aja enggak tercapai. Oh, ngamuk-ngamuk. Nah, ini belum qanaah. Kalau qanaah sukun inda adamil ma'lufat. Tenang, tetap tenang. Mungkin hari ini bukan belum rezeki kita. Ya, mungkin ada yang kurang dari kita. Ayo kita perbaiki. Ya. Oh, mungkin kurang doa. Mungkin kita ada yang sikap sombong. Nah, evaluasi. Dia tetap sukun, tenang dalam ketidakbiasaan. Ya. Sehari-hari hidupnya tenang. Suatu hari ada tetangga yang tiba-tiba ngamuk, ada tetangga yang ribut, ada yang menyenggol dia. Dia tetap tenang. Ya. Dia tidak langsung frontal. Ya. Kalau dengan ketenangannya selesai masalah, sudah itu jalan selesaikan masalah. Kan banyak masalah bisa selesai dengan kita tidak menanggapinya. Ya. Tenang. Ya. Sukun. Demikian juga dalam sikap berumah tangga. Suatu hari pasangan misalnya agak lain, ya, kadang-kadang memancing kemarahan. Ya, kok tidak biasanya istri saya? Biasanya dia santun, biasanya dia gini. Kok sekarang agak berani? Tenang, dia tidak langsung mengeksekusinya. Ternyata alhamdulillah dibiarkan berubah. Istrinya pun muhasabah diri. Ya. As-sukun, ini sebuah sikap yang luar biasa. Tenang. Tapi kalau masalahnya mungkin membutuhkan untuk diselesaikan, untuk diproses, kita akan selesaikan, kita akan proses, kita akan cari pangkal masalahnya. Tetapi di awal tetap dia as-sukun inda adamil ma'lufat. Qanaah itu juga qanaah. Dalam makna yang lain yang ketiga, al-qanaah ridha nafsi bima qusima lahu minar rizq. Makna ini kandung oleh qanaah juga apa? Ar-ridha nafs, keredoan jiwa. Ya, jiwa dalam keadaan ridha, tenang, menerima. Dengan apa? Dengan rezeki yang telah Allah tentukan untuk dirinya. Ya, ini lebih mengerucutkan makna kepada rezeki. Padahal qanaah itu sendiri maknanya dalam segala hal yang kita terima. Ya. Tetapi intinya di sini apa? Ridha nafs, keredoan jiwa. Keredoan hati, keredoan dada kita lapang dengan seberapun yang kita dapatkan. Sekian gaji kita alhamdulillah, sekian bonus yang kita dapatkan bulan alhamdulillah. Besok enggak dapat, alhamdulillah. Tenang, ya, redha dengan itu semua. Wa qila, demikian juga ada makna lain yang dikandung adalah tarkut tasyawuf lil ilal mafqud. Yaitu apa? Meninggalkan perasaan tasyawuf, melongo, menginginkan sesuatu al-mafqud yang belum ada, wal istighna bil mawjud, dan mencukupkan dengan apa yang ada. Itu juga sikap qanaah, antara sesuatu yang ada dan yang belum ada. Yang ada dia cukupkan diri dengan itu, yang belum ada dia tidak terlalu melongo ke situ, dia enggak terlalu berambisi saya akan dapatkan, saya akan kejar itu. Cukupkan dengan apa yang ada. Nikmati apa yang ada ini. Jangan sampai apa yang ada ini tidak kita tidak nikmati, padahal sebenarnya itu nikmat. Kenapa? Karena sibuk untuk menargetkan yang belum kita dapatkan, yang belum ada. Ya. Seperti orang yang dapat ikan ya, satu, ya. Tapi ikan di depannya masih banyak. Akhirnya diambil, diambil, enggak pedulikan, lepas, lepas lagi, diambil yang baru, lepas lagi. Seperti itu. Dan terkadang yang itu tidak dia dapatkan, ini sudah kadung lepas. Akan jauh daripada nikmat. Maka qanaah adalah mencukupkan diri dengan yang ada dan tidak terlalu ya, ambisi dengan sesuatu yang belum ada. Kita punya satu burung di tangan, alhamdulillah. Jangan terlalu menghayal untuk mengejar burung di atas pohon sana. Karena ini yang wujudnya ada kita miliki. Ada pun yang di burung di pohon itu belum tentu kita bisa gapai. Ya, gitulah kira-kira istilahnya, permisalannya. Jadi sikap qanaah itu apa? Tarkut tasyawuf. Jangan terlalu ambisi kepada yang belum ada. Cukupkan dengan yang ada. Yang kelima, di antara maknanya adalah al-iktifa bil mawjud. Ya, kurang lebih sama, yaitu apa? Mencukupkan diri dengan yang sudah ada, yang kita miliki, yang sudah kita miliki, wa zawalut tam'i fi ma laysa bihasil. Dan meninggalkan, menghilangkan ketamakan. Sama kayak yang tadi, yaitu tamak itu artinya keinginan besar ya, terhadap sesuatu yang belum ada. Sesuatu yang belum ada. Semuanya ini adalah kandungan makna dari qanaah ya. Rasul mengatakan kun qani'an, jadilah manusia yang pula sifat qanaah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur ya. Paling bersyukur. Karena sangat erat hubungannya sifat qanaah dengan sifat syukur. Syukur itu hasil daripada qanaah. Ketika orang punya sifat qanaah, maka muncul, menjelma dia menjadi seseorang yang pandai bersyukur. Tapi bagaimana dia akan menjadi orang yang bersyukur kalau yang ada adalah selalu merasa kurang, selalu yang diinginkan yang belum ada. Tidak pernah dia menyadari bahwa apa yang dia miliki sebuah nikmat yang sangat besar. Maka sikap qanaah ini adalah jalan untuk menjadi manusia yang bersyukur. Yang ketiga, wahibbalin nasi ma tuhibbuli nafsik. Cintailah untuk orang lain apa yang kau cintai untuk dirimu. Cintailah untuk orang lain apa yang kau cintai untuk dirimu. Maka ukurannya di sini adalah diri kita. Apa yang kita cintai untuk diri kita? Tentu hal-hal yang baik, baik dalam kesehatan pribadi kita, jasad kita, ataupun dalam kehidupan rumah tangga kita, ataupun dalam dunia karir kita, ataupun dalam usaha kita. Dalam segala hal ada hal-hal yang kita inginkan, kita targetkan untuk diri kita, itu kita cintai. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsi. Cintailah untuk orang lain seperti yang kucintai untuk dirimu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak beriman di antara kalian sehingga ia memiliki sikap mencintai untuk saudaranya. Dia mencintai untuk orang lain apa yang ia cintai untuk dirinya. Ya. Ini keimanan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Takun mu'mina. Bila engkau memiliki sifat ini, engkau akan menjadi seorang mu'min. Engkau akan menjadi seorang mu'min. Berarti kalau tidak bagaimana? Ya. Rasulullah katakan, tidak cintailah untuk saudaramu, untuk orang lain seperti apa yang kau cintai untuk dirimu, maka engkau akan menjadi mukmin. Kalau kita enggak memiliki sifat itu bagaimana? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai kamu mencintai untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu. Tapi kalau kita tidak memiliki sifat itu, kan banyak di antara manusia yang atau di antara kita yang belum memilikinya. Ya. Bahkan mungkin lebih masih kebanyakan orang yang sulit untuk bisa memiliki hal itu. Yang ada justru apa? Ingin lebih dari saudaranya atau mungkin saudaranya lebih nyesek daripada dia. Kan itu yang banyak ada. Bagaimana kalau sikap ini tidak kita miliki? Kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. apakah artinya iman itu hilang? Nah, tidak jemaah. Jadi hadis yang senada seperti ini, maksud daripada kamu beriman atau kamu tidak beriman sampai begitu adalah keimanan yang sempurna atau kesempurnaan iman yang dimaksud. Maka kalau kita terjemahkan, cintailah untuk orang lain seperti untuk dirimu, seperti apa yang kau cintai untuk dirimu, maka kamu akan menjadi mukmin yang sempurna. Atau dalam hadis yang tadi itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul akhi ma yuhibbul nafsi. Tidak beriman kalian sampai mencintai untuk orang lain, untuk saudaramu, seperti yang kau cintai untuk dirimu. Maka kita maknakan adalah tidak sempurna imanmu sampai engkau mencintai untuk saudaramu apa yang terjadi untuk dirimu. Ini penting. Ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan pemahaman yang kedua. Apa itu? Iman secara utuh. Maksudnya asli iman. Ketika Rasulullah mengatakan tidak beriman sampai kau mencintai untuk saudaramu apa yang terjadi untuk dirimu, berarti kalau kita tidak begitu, hilang iman. Nah, ini berbahaya. Jadi bukan iman, bukan pokok iman yang hilang, bukan pokok iman yang ditiadakan, tetapi kesempurnaannya. Ya. Jadi ada pokoknya, ya, ada kesempurnaannya. Nah, kesempurnaan yang ditiadakan ketika tidak ada sikap tadi. Adapun aslul iman maka tetap ada, ya, maka tetap ada. Masih ada penjelasan masalah ini, cerita poin berikutnya. Ya, ada poin keempat, yaitu masalah berbuat baik kepada tetangga. Kemudian poin kelima, yaitu masalah mengurangi tertawa, jangan banyak tertawa. Ya, dan itu milik pembahasannya masing-masing, yang insya Allah barangkali kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, ya, jadi kita terhenti di poin ketiga dari hadis ini. Dari lima pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah, ya, yang pertama apa? Jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya, paling banyak ibadahnya. Dan yang kedua adalah jadilah sosok yang memiliki sifat qanaah, maka engkau akan menjadi manusia yang bersyukur. Dan yang ketiga, di sini kita stop dulu, insyaallah kita lanjutkan. Masih ada penjelasan dari masalah ketiga ini, yaitu cintai untuk orang lain apa yang kau cintai untuk dirimu, maka kamu akan menjadi seorang yang sempurna imannya. Demikian barangkali jemaah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.
4: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
5: Radio Mutiara Quran
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Bib selalu sesak nafas apabila sedang kesal. Saya juga tidak bisa mengontrol emosi. Saya selalu melempar barang-barang yang ada di dekat saya apabila sedang kesal. Sebenarnya saya juga tidak bisa mencium bau menyengat. Apabila mencium bau menyengat, dada saya juga akan terasa sesak, sulit bernafas. Jadi sebenarnya ini penyakit apa ya?
3: Silakan. Ini sebenarnya saya butuh bukti lagi. Cuman secara gamblang, secara yes, kita ambil kesimpulan gini. Coba sesekali nanti minta apa ya, minta diantarkan oleh ahwat apa nih?
2: Belum tahu.
3: Saya khawatir ini ahwat ini karena ini gangguannya non medis kayaknya ini. Ya, cuman untuk lebih pastinya nanti coba dijadwalkan, coba cari ikhwan atau ustadz yang bisa meruqyah, diruqyah. Kemudian sadari bahwasannya dengan mengangkat, melempar ataupun mengimplementasikan setiap emosi kita dalam sebuah tindakan-tindakan seperti itu enggak baik. Kalau dalam bahasa kita namanya sufah. Emosi yang terlampiaskan itu namanya sufah. Pergeseran rona wajah yang kemudian dia akan menjadi sebuah penyakit. Biasanya disertai dengan tadi sesak nafas. Nanti rona wajahnya berubah entah kemerah-merahan, kekuning-kuningan atau kehijau-hijauan. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi jangan mudah melampiaskan amarah. Kenapa? Dengan menahan amarah, ya kan? Dengan menahan amarah, jantung kita akan menguat. Jadi sesak nafasnya itu karena jantung yang melemah. Sehingga apa? Sehingga akan merasa sesak penuh dari sesak.
2: Sesak. Ya.
3: Di satu sisi, dengan kita tidak marah, maka ada jaminan surga kepada kita.
2: Yeah.
3: Ingat itu. Kita menahan marah, itu ada jaminan surga. Bukannya sholat, gitu. Sholat jelas wajib kan itu. Yeah. Ini ada penambah nilai pahala. Dengan kita marah, tapi kita tidak mengambil dan kita memilih untuk bersabar, ada jaminan surga kepada kita. Yuk kita kumpulkan budi-budi surga. Ingatlah bahwasanya semarah apapun kita, jika seandainya besok di mahsyar diputarkan lagi video kita sedang marah, kita akan malu kepada seluruh penghuni mahsyar saat itu dan juga pasti lebih malu kepada Allah.
2: Menyesal.
3: Ya, menyesal. Maka jangan sampai kita nanti menyesal ketika ulasan-ulasan video amarah kita diputarkan ulang. Semoga Allah menutup aib-aib kita dan tidak menampilkan itu. Jadi, yuk sadari. Ingat, senantiasa Allah melihat kita. Jangan kemudian terus melampiaskan amarah tadi. Dan yakin bahwasanya amarah itu enggak baik.
2: Merusak tubuh.
3: Merusak tubuh. Amarah yang baik itu marah ketika kita merasa lemah. Kemudian tidak takut kepada Allah, marahlah kepada diri kita yang kita zalim ini. Tapi jangan kemudian marah kepada orang lain. Sesungguhnya ada hak-hak orang lain dalam diri kita itu. Kita sebagai seorang istri ada haknya suami. Kita sebagai seorang anak ada haknya orang tua. Kita sebagai bagian dari masyarakat ada hak tetangga kita pada diri kita. Ingat, itulah pentingnya ilmu. Kenapa? Karena ada adab-adabnya. Adab kepada orang tua, adab kepada suami, adab kepada anak, adab kepada tetangga. Bahkan Rasulullah pun langsung mengecap tidak beriman sampai 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman. Seorang muslim yang tetangganya tidak merasa aman dari
2: gangguan.
3: Makar gangguannya dia. Tuh. Makanya yuk berhenti untuk amarah-amarah seperti itu. Satu, itu memalukan sebenarnya. Memalukan diri kita. Marah itu memalukan diri kita. Jangan mudah kita melampiaskan marah kita. Dan yakin tuh, misal seandainya marah kita lagi marah di setel ya, di foto, di video lah, mungkin sama anak atau sama siapa. Nanti kalau sampai viral kan jadi rame juga gitu. Pasti kita malu kan ya, buat video permintaan maaf seperti itu. Inilah fitnah zaman sekarang ini. Jangan kita mudah berekspresi agar kita tidak sampai seperti itu. Jadi yuk sadarkan diri. Di satu sisi banyak saran saya sih tadi hadir di majelis ilmu, kemudian meruqyah diri sendiri. Sama satu lagi, kalau bisa nih, kalau bisa coba konsumsi jahe pandan, tapi dikasih merica sedikit.
2: Direbusnya.
3: Iya, jahe satu jari dibakar, digeprek, masukkan ke gelas, kasih pandan satu jengkal dipotong-potong, kasih merica atau sesuatu yang bagus, benar lada hitam. Hasil lada hitam kira-kira mungkin 3 atau satu pedes. Per tiga atau lima butir ah, direnyes, kemudian diseduh air panas. Kasih gula jawa.
2: Untuk apanya itu, Bib?
3: Ini untuk masalah treatment jantungnya ini sebenarnya.
2: Yang untuk itu di,
3: apa? Hilang.
2: Tidak bisa mencium bau menyengat itu.
3: Itu termasuk.
2: Apa alergi? Bukan.
3: Bukan alergi.
2: Oh, termasuk.
3: Saya makanya itu saya khawatir ada cacat jin yang berserang dalam.
2: Apa, Bib? Jin.
3: Ada cacat jin yang berserang dalam tubuhnya.
2: Ya.
3: Karena dia banyak membuat manipulasi organ itu dan dia dikendalikan dari amarah. Makanya orang biasa sering pening tuh orangnya itu. Dia berserangnya di sini di antara dua alis. Makanya itu setiap sudut pandang dia itu dibuat amarah terus itu. Sama biasanya di area belakang telinga. Sering apa ya nggak enak
2: mantang
3: ya nggak enak mantang sebenarnya nanti wah kena omong sedikit nggak enak
2: kalau
3: saya khawatir ini gangguan medis jangan-jangan ini ya, semoga saya ini bisa menjadi masukan yang baik untuk hamba Allah tadi. Yuk perbanyak istighfar dan kendalikan diri, sering dikirlah haula wala quwata illa billah, perbanyak amal soleh dan lihatlah saudara-saudara di bawah jenengan agar apa, agar kita bisa muhasabah dari kisah-kisah hidup mereka.
2: Ya. Amin. Jazakallah khair atas jawabannya, Bib. Mutiara Nasihat.
4: Kemudian hari ini kita akan membahas bagaimana di antara cara untuk memahami pasangan kita. Itu kita berupaya untuk membangun komunikasi yang efektif. Ya, perlu adanya upaya membangun komunikasi yang efektif. Selama ini kita merasa bahwa sepertinya kita gak nyambung sama pasangan kita. Sepertinya kalau kita ngomong sama pasangan kita, kita dicuekin atau kita gak dianggap misalnya. Berarti di situ ada komunikasi yang tidak efektif yang terjadi antara pasangan suami dan istri. Maka cobalah untuk memulai dari cara yang paling mudah, yaitu setiap dari pasangan harus berjuang, harus belajar, harus berupaya untuk menjadi pendengar yang baik. Tidakkah kita ingat dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan dua telinga dan satu bibir? Ya, dua telinga dan satu bibir untuk berucap. Sebuah isyarat yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita itu harus lebih banyak mendengar. Harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Selama ini yang ada di dalam benak kita, kita maunya didengerin. Tapi kita enggak pernah mau berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Kita maunya didengerin, kita maunya ngomong aja. Kita enggak pernah berjuang atau berupaya atau belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Kalau kita melihat sejarah yang pernah dilalui oleh Rasul alaihissalatu wassalam bersama dengan ibunda kita Ummahatul Mukminin, subhanallah, kita akan mendapatkan bagaimana dulu Rasul alaihissalatu wassalam adalah sosok pendengar yang baik bagi istri-istrinya. Mau mendengarkan curhatan hati istrinya, mau mendengarkan cerita istrinya, mau mendengarkan segala keluh kesah istrinya. Pokoknya jadi pendengar yang baik. Karena kita tahu, pernah kita bahas sebelumnya, karakter wanita memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk banyak berbicara. Maka kita nih sebagai seorang suami, kita harus menjadi orang yang belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, ini PR buat kita semua, PR buat para suami, belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Maka dari itu kita dapatkan banyak sekali kasus kita dapatkan. Nas'alallah salamah, semoga Allah SWT menjaga kita dan menjaga keluarga kita. Banyak kasus perselingkuhan yang terjadi, a'udzubillahi min dzalik, terjadi karena suami itu terlalu cuek. Istrinya pingin cerita, istrinya pingin didengerin, istrinya pingin berkeluh kesah, pingin bermanja-manja, tapi suami terlalu cuek. Akhirnya kemudian di suatu hari istrinya itu menemukan sosok yang bisa diajak cerita, bisa diajak ngobrol, lebih asik diajak cerita dibandingkan dengan suaminya. Maka terjadilah yang namanya perselingkuhan, yang awalnya teman tapi lama-lama jadi mesra. Maka ada istilah teman tapi mesra. Awalnya teman, tapi kemudian menjadi mesra karena ada cerita di antara mereka. Nah, di sini PR bagi para suami sekalian untuk belajar menjadi pendengar yang baik. termasuk PR bagi para istri untuk menjadi pendengar yang baik untuk suaminya. Karena subhanallah, walaupun karakter wanita secara umum adalah suka cerita, tetapi ternyata suka cerita ini juga ada pada sosok-sosok sebagian dari kaum pria. Biasanya kaum pria itu ketika dia ngobrol sama temannya atau dia memiliki suatu pembicaraan dengan temannya, sampai rumah istrinya tanya, tadi bah di sana ngobrol apa aja? Padahal ngobrol satu jam, sang suami biasanya memberikan konklusi atau memberikan suatu kesimpulan hanya satu atau dua patah kata. Intinya begini. Nah, karakter pria atau laki-laki biasanya seperti itu. Beda dengan wanita, kalau dia cerita sepanjang satu jam misalnya, kemudian dia sampai rumah akan menceritakan ulang sebagaimana yang dia ceritakan bersama dengan temannya tadi. Kalau laki-laki enggak. Biasanya laki-laki ceritanya satu jam, terus konklusinya, kesimpulannya cuma satu dua kata. Intinya kayak gini aja. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan sosok-sosok pria. Dan ini banyak kita dapat. Yang sebagaimana seorang wanita, hobinya cerita. Jadi bisa menceritakan dari awal sampai akhir. Dan itu juga membutuhkan sosok istri yang bisa menjadi pendengar yang baik bagi suaminya. Intinya, untuk membangun komunikasi yang efektif, tiap kita harus belajar. Belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, sebagaimana Allah SWT menjadikan bagi diri kita dua buah telinga, tetapi Allah hanya jadikan satu sumber suara, itu mulut kita saja. Nah, di antara sebab komunikasi yang terjadi dalam pasangan suami istri itu tidak efektif, karena ketika pasangan kita bercerita, kita belum bisa menjadi pendengar yang baik. Kita belum bisa menjadi pendengar yang utuh. Terkadang nih ya, saat istri kita cerita, karena kita merasa kita sibuk, lalu kemudian saat istri cerita, kita sambil membalas pesan WhatsApp, atau mengerjakan kerjaan yang kita bawa pulang ke rumah dengan HP kita. Walaupun saya yakin, saya percaya mungkin ada di antara kita yang punya kemampuan multitasking. Dalam satu waktu bisa menyelesaikan banyak sekali pekerjaan sambil telinganya mendengar, kemudian tangannya mengerjakan sesuatu yang lain. Dengan laptopnya, dengan tabletnya, dengan HP-nya. Tapi percayalah, saat pasangan kita cerita, pasangan kita harus merasakan bahwa dia ceritanya itu didengarkan secara utuh, didengarkan secara tuntas, dan ini syarat untuk membangun komunikasi yang efektif. Subhanallah, ini PR kita semua. Saya tidak sedang berbicara tentang Anda saja, tapi kita sedang berbicara tentang kita, kami. Bukan masalah saya dan Anda, tetapi kami atau kita semuanya. Kita harus terus belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Karena sungguh, seseorang manusia itu butuh didengarkan. Manusia itu butuh untuk didengarkan. Maka ketika seseorang bercerita, kita akan mendapatkan bagaimana karakter dirinya dan karakter pasangannya. Sebagaimana contoh misalnya, suatu hari istri saya dijemput oleh panitia kajian. Kemudian di tengah-tengah perjalanan misalnya, panitia kajian itu cerita aja. Cerita tentang anaknya, cerita tentang suaminya, cerita tentang apapun juga. Kemudian sampai di rumah biasanya istri cerita, tadi sepanjang perjalanan yang jemput cerita aja. Ya sudah, dimaklumi saja. Mungkin dia memang butuh tempat untuk cerita. Mungkin suaminya adalah tipe orang yang gak bisa dengerin ceritanya. Jadi dengerin aja gak ada masalah. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karakter manusia itu butuh didengarkan. Apalagi ketika manusia itu punya masalah kehidupan. Nah, kadang-kadang orang kalau punya masalah kehidupan, itu seperti ada beban yang ada di atas pundaknya, berat sekali. Butuh diringankan, butuh diurai. Nah, ketika orang punya masalah kehidupan, maka dia butuh untuk sedikit meringankan rangsel-rangsel emosi yang ada di atas pundaknya. Termasuk juga pasangan kita. Pasangan kita kalau mau cerita, dengarkan ceritanya. Apalagi kalau kita melihat pasangan kita itu berada di fase itu, sedang ada masalah. Masalah dengan anak kita. Ya, anak kita. Mungkin anak kita hari itu membuat satu sesuatu yang di luar prediksi kita, atau anak kita melakukan hal-hal yang dianggap tidak pantas pada saat itu, sehingga menjadikan beban tersendiri bagi pasangan kita. Begitu kita pulang kerja, diceritain dari A sampai Z, padahal kita juga capek. Maka dari itulah, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Dan pertanyaan untuk kita semua adalah, sudahkah kita menjadi seorang pendengar yang baik? Jika kita tidak bisa menjadi seorang pendengar yang baik, maka bisa dipastikan kita enggak akan pernah menerima informasi yang disampaikan oleh pasangan kita secara utuh. Ya, banyak di antara kita saat mendengarkan cerita pasangan kita hanya ala kadarnya. Oh ya, oke, nanti, besok, dan sebagainya. Memberikan feedback atau memberikan suatu tanggapan yang ala kadarnya. Sebagaimana kita mendengarkan juga ala kadarnya. Maka dari itu, supaya komunikasi di antara pasangan suami istri efektif, belajarlah untuk menyerap informasi yang diberikan pasangan kita secara utuh. Menyerap informasi yang diberikan oleh pasangan kita secara tuntas. Ya, kita harus belajar untuk peduli. Peduli dengan orang lain. Belajar untuk menanamkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Apalagi yang kita tanamkan kebahagiaan ini adalah pasangan kita, istri kita. Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti kita, jangan pernah kalian menyepelekan satu kebaikan. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, لا تحكرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Janganlah kalian menyepelekan sebuah kebaikan, walaupun itu sesuatu yang kalian anggap sesuatu yang kecil. Walaupun kalian itu bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang sumringah ibaratnya, dalam keadaan senang sekali. Nah, ini kita bicara tentang hubungan kita dengan teman kita, sahabat kita, orang lain. Lalu bagaimana dengan hubungan kita dengan misalnya pasangan kita? Tentu kita harus lebih peduli sama pasangan kita. Kalau kita nggak bisa peduli sama pasangan kita, pertanyaannya siapa yang mau peduli dengan pasangan kita? Kalau bukan kita. Kalau bukan kita, maka siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari sekarang, maka kapan lagi juga? Kapan lagi dan siapa lagi kalau bukan diawali dari kita dan diawali dari hari ini? Maka saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar untuk peduli. Peduli dengan pasangan kita, menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang tuntas, menjadi pendengar yang sempurna.
1: Tanya jawab.
5: Nyambut damel wonten perusahaan asuransi, nggih, nah asuransi ingkang kula mangertosi menika mboten dipun keparengaken sebab wonten unsur ghoror. Ghoror niku dolti niku sing mboten cetha. Ghoror niku. Asuransi niku jenengan bayar saben sasi upaminipun 1.000. Saben sasi 1.000, nembe angsal setunggal tahun. Ini nembe angsal sak yuto 200 celengan ini ku jenengan gerah melebet rumah sakit, nggih. Nelasake arto katahipun 20 yuto. Jenengan mboten bayar babar blas. Berarti jenengan bati. Wong lagi setor sak yuto 200 kok dijoli 20 yuto, jenengan bati. Ning nek jenengan mboten gerah duwe sak yuto 200 niku muspro ilang mboten saged dipun suwun malih. Niku dipun wastani goror kaya dene wong main judi. Nggih. Jenengan tutumbas nomor napa nggih? Nek jaman kula riyen jaman tesih cilik niku wonten tetembungan cap jikia. Togel nomor. Nomor ini regane 10.000. Nek nembus mungkin entuk ijol 20 yuta. Ning nek mboten nembus 20.000 niku ilang muspro. Niku dipun wastani goror. Sami kalih jenengan nebas pari. Pari ini niku umurnya nembe sesasi, kang parimu iki sepatok iki sak sawah tak tuku kabeh. Tak tuku piro? Tak tuku 10 juta. Ning le panen sesuk ngenteni nek wis tuwa parine. Delalah sak derenge panen parine dientekke omo jenengan nyeluring duit 20 juta ilang. Mus pro mboten enten gunane. Nggih. Ning nek jenengan napa niku saged nemai panen duit 20 juta niku entuk ijol pari sepatok didol payu rong yu, payu selawe yuta jenengan bati 5 yuta lan niku dipun wastani goror jual beli ijon menika ugi mboten dipun keparengaken sebab mengandung unsur goror sami kalian asuransi sami kalian tiang-tiang tumbas nggih nomor cap jigia utawi togel utawi petik napa-napa niku ndek jenenge. Sikap kita terhadap orang yang menghina Rasulullah kados dene sahabat Ibnu sahabat Umar Ibnu Khattab. Kita sedaya kedah nesu mboten trimah, lha awake dhewe niku nek wong tuane awake dhewe diasorake diina dening tiyang sanes nesu mboten awake dhewe. Kowe iki bapakmu ora cetha, bapakmu nek ora dikukup dadi kere gedhi pal 17 niku jenengan nesu mboten? Nesu. Mongko tresnane awake dhewe dumateng Nabi luweh tinimbang tresnane awake dhewe dumateng bapak lan simbok. Iku tunesu awake dhewe. Kedah ngetingalaken raos tresna dumateng Nabi, kedah ngetingalaken labuh labete awake dhewe dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carane pripun nggih cara ingkang paling gampang ten jaman sakniki boikot niku wau. Waune tumbas gendule napa banyu gendulane wong Prancis sakniki golek merek liyane. Banyu gendulan liyane akeh. Nggih. Wonten Maan Godako nggih kula nate dolan ten Jawa Timur niku disuguh banyu gendulan niku mereke Maan Godako ngoten. Wah, iki kok mereke kok Maan Godako. Beda karo padatane nggih. Wonten mengke Maan apa melih sanese nggih to. Ha niku tesih kathah merek-merek sanesipun. Alhamdulillah nek ten dusun kula mringan kula niku urip ten dusun cerak watu adoh ratu goleki produke wong Prancis niku kangelan, Pak. Oh, pamane napa produke napa supermarket? Ah mriki mboten enten supermarket tok, entene mung meracangan niku. Nggih bakul-bakul pasar niku entene. Nggih upama enten produke Prancis niku siji loro. Nggih sing kula seneng niku siji, nggih. Susu niki sakniki nggih pun leren melih golek susu liyane. Nggih, susu dele napa susu sing kawi kental manis pokoke udu sing ndeke Prancis niku nggih to. Ngetingalaken lah bola berdumateng Nabi supaya wong kafir niku ngerti Nabi Muhammad niku dudu menungso lumrah niku pepundene wong sak ngalam donya dipun tresnani dene wong sak ngalam donya nggih. Kedah ngetingalaken lah bola berdumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tiga keutamaan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar." Ada tiga hal, barang siapa ada pada dirinya tiga hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu pertama, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur kelak akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Orang tersebut menjawab, "Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak salat, banyak puasa dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau begitu, jika engkau jujur, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, akan memperoleh kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Dan setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik adalah ulama-nya. Sehingga garis pemisahnya adalah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tokoh kesesatan adalah ulama-nya. Para pendeta Yahudi, para pendeta Nasrani, tokoh kesesatan di kalangan Majusi, tokoh kesesatan di kalangan orang musyrikin. Sehingga para pemuka agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menyimpang, yang paling jahat di antara mereka. Dan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di kalangan umat ini adalah ulama-nya. Karena mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Sebab melalui mereka lah kita bisa belajar ilmu agama. Melalui para asatidah, kalau yang ada di Indonesia, melalui kiai, melalui para tokoh agama, kita bisa belajar agama. Keberadaan nikmat itu bersambung sampai kita setelah kita belajar tentang ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, setelah orang menyadari bahwa keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat, maka siapa yang tidak mau mengikuti Nabi, bahkan mengajak masyarakat untuk menjauh dari Nabi, mengajak masyarakat untuk menghindari ajaran Nabi, berarti dia telah mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Dia mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Seharusnya nikmat itu diterima, kemudian dia jadikan dan dia syukuri dengan cara mengikutinya. Namun ketika dia datang kebenaran, kemudian dia tolak, dan dia mengajak masyarakat untuk menolaknya, sama dengan mengganti nikmat dengan kekufuran. Dan itulah ayat yang tadi dibaca oleh imam ketika sholat subuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Gimana bunyinya, Pak? Gimana bunyinya, Mas siapa? Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tahukah kalian orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Dibaca oleh imam di rakaat keberapa ini kalimat ini? Di rakaat yang keberapa? Imam tadi membaca surat apa, Pak? Surat Al-Fatihah. Betul ya? Imam tadi baca surat Al-Fatihah ya? Imam membaca surat Ibrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Apakah kalian ada orang yang mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran, dan malah mereka mengajak kaumnya untuk menuju ke negeri kebinasaan, jahannam yaslaunaha, dan itu adalah neraka jahannam. Coba Anda bayangkan, jamaah, kalau bapak ibu punya sebuah lingkungan. Di lingkungan itu ada seorang ustadz ahlu sunnah yang mengajarkan tentang ajaran Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Bagi Anda yang punya keseriusan dan keinginan untuk belajar agama, bertetangga dengan orang soleh seperti ini menyenangkan atau bikin susah? Ya, bertetangga dengan ustadz itu menyenangkan, marakno seneng atau marakno senep? Seneng atau senep, Pak? Senang ya. Kenapa kita bahagia? Nikmat itu didekatkan oleh Allah. Sumber ilmu ada di sebelah rumah kita. Sumber ilmu tidak jauh dari kita. Sudahlah, kalaupun bukan ulama, misalnya Anda bertetangga dengan lembaga pendidikan, pesantren atau masjid yang di situ membuka kelas bahasa Arab, ada kelas fikih atau aneka kegiatan pendidikan yang lainnya. Kita sebagai warga yang berdekatan dengan sumber pendidikan semacam ini, dan kita punya keinginan untuk belajar, ada perhatian untuk belajar agama, mungkin kita akan merasa bahagia. Alhamdulillah, saya kalau belajar gak perlu ngantri di lampu merah, gak perlu macet ngantar anak saya. Ini masjid sudah punya TK, SD, SMP, SMA, semuanya ngajarkan agama. Sehingga saat kita berinteraksi dengan lembaga pendidikan semacam ini, kita merasa bersyukur. Allah dekatkan nikmat itu dalam bentuk sumber ilmu ada di dekat kita. Namun bagaimana kalau ada sebagian di antara warga yang antipati dengan kegiatan pendidikan agama? Bertetangga dengan kiai, bertetangga dengan pondok pesantren, bagi dia itu marakno senep. Mau keluar rumah gak pakai jilbab, takut nanti jangan-jangan papasan dengan kiai. Mau duduk di depan rumah ngerokok, sungkan dia ya. Kenapa? Khawatir nanti ada santri yang lewat, malu dia. Dia merasa gak bisa bebas karena di dekatnya ada tokoh agama. Ada gak Pak orang yang kayak gitu Pak? Pernah menjumpai Pak? Ada orang itu yang hidupnya merasa gak bebas, ada kesan terkekang, merasa gak nyaman, mau melakukan praktek apapun gak enak, gara-gara di dekatnya ada pondok pesantren. Coba kalau gak ada pondok pesantren, dia bisa mabuk dimanapun, mau ngerokok dimanapun, bagi dia santai. Anaknya mau ngajak cewek untuk masuk ke rumahnya, gak ada yang menghalangi. Mau pacaran dimanapun boleh. Ini orang yang dalam pikirannya, gimana sih caranya biar bisa bebas bermaksiat. Sehingga dekat dengan sumber ilmu bagi dia adalah adab. Dia merasa gak nyaman. Bersyukurlah ketika Anda menjadi orang yang punya perhatian terhadap agama, sehingga ketika Anda dekat dengan sumber ilmu agama, lembaga pendidikan atau tokoh agama yang mengajarkan agama, Anda merasa seolah-olah nikmat itu didekatkan. Orang Mekah itu dikasih oleh Nabi, dikasih oleh Allah seorang Nabi, tapi ditolak. Dan ayat ini kata Ibnu Abbas berbicara tentang orang Mekah. Coba kalau Bapak Ibu bertetangga dengan Nabi, kira-kira gimana Pak? Hah? Mau gak bertetangga dengan Nabi? Kita semuanya pingin, karena Anda punya kecintaan dengan Islam. Tapi bagi orang yang merasa risih dengan keberadaan Nabi, ini Nabi kok repot banget sih, dikit-dikit diingatkan, dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit. Itu merasa orang yang terkekang dengan keberadaan. Orang Mekah itu dikasih Nabi. Nabi datang dari mana Pak? Tetangga mereka, berada di dekat rumah mereka, masih satu golongan dengan mereka, sama-sama suku Quraisy, tapi ditolak. Mereka enggak mau mengikutinya, enggak mau menerima. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran. Tahukah kalian terhadap orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Seharusnya dikasih Nabi itu kan, masya Allah anugerah yang luar biasa Pak ya. Gak perlu jauh-jauh untuk belajar agama. Nabi ada di tetangga kamu, tinggal datang ke rumahnya bisa tanya, malah diusir. Akhirnya beliau pindah ke Madinah. Maka bisa jadi ada nikmat didatangkan oleh Allah pada satu kaum tertentu, tapi kaum ini menolak nikmat itu, sehingga nikmat itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib jamaah, satu pelajaran yang berharga bagi kita, hargai kehadiran sebuah majelis ilmu. Itu adalah nikmat yang ada di dekat kita. Ketika majelis ilmu itu Anda terima dengan baik, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan mereka berusaha untuk menghargainya, akan Allah tambah. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, sungguh aku akan menambahkan untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, adzabku sangat besar. Dan bagian dari adzab Allah, nikmat itu dicabut, Allah pindahkan ke yang lain. Majelis ilmu datang di salah satu kabupaten atau di salah satu wilayah tertentu, masyarakatnya enggak mau menerima. Sebagian ada yang pengen mendengarkan, tapi mungkin ada sebagian yang menolak. Pasang spanduk menolak kehadiran Ustadz Fulan misalnya. atau majelis ilmu ini tidak boleh. Allah pindahkan, wong di sini ditolak, nikmat itu Allah pindahkan. Sebab ketika Allah memberikan nikmat, enggak akan ada yang bisa menghalangi. Sebagaimana ikrar yang kita baca setiap kali kita berzikir seusai salat. Allahumma la mani'a lima a'ta'it wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi lima a'ta'it ketika Engkau memberikan sesuatu. Kalaupun kajiannya ditolak, hidayah bisa enggak ditolak, Pak? Manusia bisa menolak hidayah enggak? Enggak mungkin bisa. Sehingga bisa jadi di tempat ini kajian ditolak, tapi masyarakat kanan kiri masjid alhamdulillah menerima hidayah. Melalui apa? Nonton YouTube. Tetap bisa masuk. Hidayah enggak mungkin bisa ditolak. Makanya kadang kita merasa heran kalau ada orang yang begitu sensitif dengan lembaga pendidikan atau dengan forum pengajian agama sebelum dia mau mendengarnya. Karena kan rata-rata yang menolak itu a priori, ya? Tidak punya landasan. Pokoknya gitu kan? Sehingga hanya berdasarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sifatnya sepihak, lalu kemudian dia tolak. Allah pindahkan nikmat itu ke tempat yang lain. Nah, ketika Allah pindahkan kemana? Ke tempat yang bisa diterima nikmat itu. Mereka yang dekat dengan itu mendapatkan manfaat besar. Madinah menjadi kota yang terangkat namanya, padahal sebelumnya Madinah itu bernama apa? Namanya apa? Yathrib. Yathrib itu artinya tercela. Makanya setelah datangnya Nabi SAW, beliau larang jangan lagi menyebut Madinah dengan Yathrib. Dalam bahasa Arab, la tathriba lakumul yaum. Ini perkataan Nabi Yusuf. Pada waktu Nabi Yusuf menjadi penguasa, datang saudara-saudaranya, lalu mereka minta maaf kepada Yusuf karena lu pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf memaafkan mereka dengan mengatakan, la tathriba lakumul yaum. Sudah, enggak ada celaan bagi kalian. Nabi Yusuf tidak mencela mereka, tidak membalas mereka dengan mengumpat. Beliau memaafkan tanpa umpatan. Karena kan kadang ada orang yang memaafkan kesalahan orang lain, tapi diomelin dulu kan gitu ya. Dulu kamu pernah kayak gini sama saya. Dulu saya itu sakit hati banget. Kalau bukan saya, karena saya sabar, mungkin saya akan membalas kamu. Sekarang udahlah, kamu pergi dari sini. Diomelin baru dimaafkan kan gitu ya. Tapi Nabi Yusuf tidak. Ketika beliau memaafkan, enggak pakai ngomel. La tathriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan baikannya. Nah, dulu Madinah namanya Yathrib. Yang konotasi maknanya itu jelek. Lalu diganti oleh Rasulullah SAW dan disebut dengan Madinatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kotanya Rasulullah SAW, kemudian disingkat dengan Al-Madinah.
1: Jawab. Bapak kula menika sedangunipun urip. Oh, dheweke jenenge Arif. Bapake selama urip boten nate salat. Nanging piyambake ngaku muslim, sakniki pun sedo napa kula dipun keparengaken ndongaake. Matur nuwun sak sampunipun. Iki pitakenan wong salangsung nggih dipun aturaken. Kedah dipun rinci riyin bapak nalika tesih gesang ten ngalam donya niku ngakoni napa mboten menawi sholat gansal dan itu wajib. Menawi wonten satunggal menungso musyrik dheweke ngakoni ngelengganani ngelegewa sholat gansal wektan iku hukumipun wajib, ning dheweke nilar sholat karena males, niku piyambake pun tasih dadi wong sing muslim. Wonten setunggal kitab saya sangat seratanipun Syekh Atok bin Abdul Latif. Kitab niki dipun alam bono dipuji dening Imam Albani. Judulipun Fathun Minallahil Azizil Ghaffar Fi Itbati Bi Anna Tarikas Salati Laisa Minal Kuffar. Fathun Minallahil Azizil Ghaffar Fi Itbati Bi Anna Tarikas Salati Laisa Minal Kuffar. Kitab ingkang sae rinci ilmiah pinangka bantahan dumateng kitab seratanipun Syekh Ibnu Utsaimin Okay. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu nulis kitab judulnya Hukmu Tarikis Shalah. Isine dalil Al-Qur'an Sunnah sing nerangake wong sing ora salat niku kafir. Dan niku kitab niki tipis, menika sampun dibahas tuntas dening Syekh Atok Abdin Abdul Latif. Dan kitab kalau wong saya sangat niku, masyaallah. Antawisipun ugi dipun sebatake dening Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wonten salebetipun kitab Al-Mughni Bilih. Para ulama niku sami benten pamanggih babakan tiang ingkang boten salat. Seperangan ngendikake kafir, seperangan ngendikake boten kafir. Sing ngendikake boten kafir niki pamanggih jumhur pendapat mayoritas. Pamanggihipun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beda pendapat. Ananging secara praktek nyata umat Islam niku kaya-kaya setuju sepakat bilih wong sing mboten salat niku mboten kafir. Buktine napa? Ngendikane Imam Ibnu Qudamah tidak pernah didapatkan dalam rentang sejarah Islam ada orang yang tidak salat lalu ketika mati tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan, hartanya tidak diwarisi, mboten-mboten. Dalam rentang sejarah Islam wiwit zaman biyen ngantos dumugi sepriki kelebu ten negara Arab Saudi piyambak. Negara Arab Saudi niku para ulama ipun mayoritas ngendikake wong sing mboten salat kafir. Ning nek enten wong sing mati wong niku mboten salat ten mriku niku nggih tetep didusi, tetep dikafani, tetep disolati, tetep dikubur, bondone ya tetep diwarisi dening anak putune. Berarti kan mboten kafir. Nek kafir niku berarti ora kena didusi, ora kena dikapani, ora kena disolati, ora kena dikubur, bondone ora kena diwariski. Sebab Nabi dawuh la yaritul muslimul kafir. Wong ispong muslim iki ora kena marisi bandane wong kafir. Ngoten niku. Nggih. Niku nek pun mati, nek tesih gesang upama wong sing ora salat niku dianggap kafir, niku nikahe mboten sah kudu dipisahake kok. Nggih mboten. Wong wadon angsal mboten nikah kali wong wadon muslimah nikah kali wong lanang kafir angsal mboten. Mboten angsal. Nek wong sing ora salat niku kafir berarti dheweke sing dadi bebojoan niku mboten sah kudu dipegat. Nggih. Nggih dadi wonten gerakan rondo berjamaah niku. Sebab kathah to bapak-bapak sing do mboten salat kathah napa mboten? Kathah. Nek dhewe dianggap kafir kudu dipegat. Dadi rondo berjamaah. Ora napa mboten? Lah, macam itu. Terus kita dipun taliti langkung rugin bapak e panjenengan riyen nalika tesih gesang niku mitah dosi kewajiban salat napa mboten. Ananging nalika dheweke mboten salat krana kandha ora salati ora wajib jare sapa salat wajib. Tiyang ngeten iki kafir bil ijma berdasarkan kesepakatan para ulama. Wallahu taala a'lam bissawab.
2: Empat keutamaan qanaah. Pertama, menjadi orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjadi insan yang mudah bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi." Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah kalian memandang orang yang berada di atas kalian dalam masalah harta dan dunia. Yang demikian itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, seakan-akan mendapatkan dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi 'indahu qutu yaumi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, akan dijauhkan dari sifat hasad atau iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Seorang yang mengimani bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala tentu akan terhindar dari sifat hasad, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang hal ini dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikianlah empat keutamaan sifat qanaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin.
3: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah yang kami hormati, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-14. Ini adalah yang terakhir di bab membalas jasa orang tua. Apa yang akan kita dengarkan hari ini adalah kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah athar yang sebenarnya pernah kita baca mirip dengan kisah ini pada beberapa pertemuan yang lalu. Namun hari ini kita akan menyoroti sisi yang berbeda dari kisah ini, yaitu kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengucapkan salam, untuk berpamitan kepada ibunya sebelum berangkat kerjanya dan ketika pulang dari kerjanya. Sisi pamitan inilah yang pada beberapa pertemuan yang lalu kita angkat. Kali ini kita akan mengangkat sisi yang berbeda. Sebelumnya kita akan dengarkan apa yang dikisahkan dalam atsar ini. Dari saksi mata yang melihat kejadian yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yaitu Abu Murrah, beliau bercerita bahwa suatu saat beliau pernah naik kendaraan bersama dengan Abu Hurairah ila ardhihi bil aqiq, untuk menuju ke kampung halamannya di sebuah lembah namanya Al-Aqiq di Madinah. Fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sawtihi. Ketika masuk ke kampungnya, maka Abu Hurairah mengangkat suaranya mengucapkan salam, alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah. Ibundaku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini bersama dengan Abu Murrah lagi boncengan. Jadi kalau memang suatu saat kita gak bisa turun dari kendaraan karena mungkin karena keperluan yang mendesak, maka kita diperbolehkan untuk mengucapkan salam di atas kendaraan kepada orang yang ada di bawah dengan mengangkat suara kita. Dan menariknya di sini bahwa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini bersama dengan orang lain beliau lakukan, karena ada sebagian orang itu merasa malu yang bukan pada tempatnya ketika dia bersama dengan orang lain, dengan temannya, ketemu dengan ibunya, dia malu untuk mengucapkan salam kepada ibunya. Padahal biasanya kalau lagi gak ada temannya, dia mengucapkan salam. Tapi begitu dia sama temannya, dia ada perasaan malu yang bukan pada tempatnya. Sehingga kebiasaan mengucapkan salam kepada orang tua ini dicontohkan oleh Abu Hurairah ketika beliau sendirian, dan juga ketika beliau dengan orang lain, beliau tetap mengucapkan salam. Kemudian begitu mendengar salam dari anaknya ini, maka

0: Sang ibu pun mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Menjawab salam ibu, salam dari anaknya. Lalu Abu Hurairah melanjutkan, "Rahimakillahu rabbaitani saghir." Wahai ibundaku, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu, karena engkau telah mendidikku, merawatku ketika aku kecil. Ini sisi ini yang ingin kita angkat pada kesempatan kali ini. Bagaimana seorang anak mengakui jasa dari orang tuanya, yang memang jasa itu besar ya. Jadi ketika kita oleh Allah Azza wa Jalla dikasih kesempatan hidup di saat orang tua kita masih hidup, itulah karunia yang sangat dahsyat. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjumpai orang tuanya dalam keadaan hidup. Dan itu banyak. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW gak dapat kesempatan untuk melihat dengan kedua matanya, dengan kedua mata beliau, ayahnya dan ibu. Ayah ibunya sudah wafat. Ya. Nah sekarang kita sampai sebesar ini, orang tua masih ada ya. Masih hidup. Sehingga ini karunia yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mengakui kebaikan orang tua, mengakui jasa orang tua, kemudian berupaya memaksimalkan bakti kita kepada orang tua. Bukan malah mengeluh ini dan itu, mengeluh disuruh ini, disuruh itu, alasan capek. Ini kesempatan, kesempatan emas yang tidak diberikan Allah kepada sembarang orang. Jadi kalau misalnya kita dipilih sama Allah di antara sekian banyak orang, mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup di saat orang tua kita masih hidup, itulah karunia yang luar biasa yang harus dimanfaatkan. Nah, ibunya pun juga merasa senang karena anaknya ini menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada ibunya. Maka ibunya pun juga kemudian mengatakan, "Ya bunayi, anakku, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya ank kama barartani kabira." Nah, engkau pun aku doakan semoga mendapatkan kebaikan dan semoga Allah ridho kepadamu karena engkau telah berbakti kepadaku. Wah, ini doa yang dahsyat ya, didoakan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Dan ini adalah doa yang sangat mahal sekali. Di antara kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia, gimana kita mendapatkan doa dari ibu kita, dari bapak kita? Nah, sekarang masih ada ayah kita, masih ada ibu kita. Seandainya mereka mau mendoakan kita seperti Abu Hurairah mendoakan, seperti ibunya Abu Hurairah mendoakan Abu Hurairah, wah itu luar biasa harta karun. Ya. Tapi orang tua akan mendoakan anaknya dengan doa yang tulus seperti ini kapan? Ketika kita juga tulus untuk melayani orang tua kita. Ketika kita juga tulus untuk membantu orang tua kita. Ketika kita juga tulus untuk mematuhi keinginan orang tua kita, selama tidak melanggar aturan agama. Apa yang didapatkan oleh Abu Hurairah berupa ketulusan doa dari ibunya itu adalah reward. Itulah balasan. Karena Abu Hurairah juga maksimal untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amr. Inilah mengenai namanya Abu Hurairah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah namanya Abdullah atau Abdurrahman. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan besok kita akan berpindah ke bab baru ya, yaitu bab yang ketujuh insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Apabila ada ular di rumah kita, itu diusir dulu. Kalau dalam hadis itu kan diizinkan untuk menginap 3 hari. Masya Allah ya. Sehingga mbarno sik 3 hari baru, kalau dia enggak keluar, setelah disuruh keluar selama 3 hari kok enggak keluar-keluar, nah itu baru boleh dibunuh. Nah, itu gimana kira-kira ya? Karena ya siapa tahu itu jin. Namun tentang ini pendapat yang lebih kuat, ini hanya berlaku di tanah haram. Ini hanya berlaku di tanah haram. Sedangkan di luar tanah haram, maka tidak berlaku aturan semacam ini. Karena itu ketika kita ketemu ular, maka tidak harus ditunggu 3 hari atau diajak dialog terlebih dahulu. Keluar kamu, jangan masuk ke rumahku, nanti tidak kamu menggigit anakku. Siap, aku tak metu. Wedi itu saya yakin. Nanti yang punya rumah, dia yang lari keluar. Sehingga tidak perlu diajak dialog seperti itu. Begitu kita lihat, ini ular, ya ular, ya binatang. Dan hukum asalnya dia binatang, bukan jin. Sehingga silahkan untuk langsung dibunuh, seperti yang diperintahkan Nabi SAW, khamsun minal fawasik, ada 5 binatang fasik yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Di antaranya adalah ular, kemudian kalajengking, dan beberapa binatang yang suka mengganggu yang lainnya termasuk tikus. Maka yang seperti ini boleh langsung dibunuh. Tidak perlu diajak dialog terlebih dahulu. Dari mana kita tahu itu ular beneran dan itu ular jadi-jadian? Ya kita tidak tahu. Cuman kalau di tanah haram diajak dialog dulu, kemudian dia nanti bertahan di situ, setelah diperintahkan keluar kok tetap bertahan, oh berarti itu jin. Berarti itu ular beneran. Tapi kalau dia diperintahkan keluar kok dia ngilang, berarti jin. Sebab jin ketika diajak dialog oleh manusia dia bisa paham. Kalau kewan diajak dialog ya padha wae radong. Kon metu ya tetap ning kono begegek. Malah enggak bisa tidur nanti tuan rumahnya. Nah. Wallahu a'lam.

0: My favorite.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man salah ala nahjihi wa iktafa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Asharatu Asbabin Lilwiqayati Minas Sihri Wal'ain yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kembali kita membahas beberapa permasalahan terkait Ain dan Sihir. Al-Mas'alatu Sabi'ah, permasalahan berikutnya, permasalahan yang ketujuh adalah ما حكم مشاهدة قنوات السحر والشعوذة بقصد التسلية؟ Apa hukum menonton atau menyaksikan channel-channel yang menayangkan tayangan sihir atau ahli sihir, ya, tukang sihir, hanya untuk sekedar hiburan? Tidak mempercayainya, tapi sekedar menghibur diri dengan tayangan-tayangan tersebut. Jawabannya adalah musyahadatu qanawati sihri wasya'wizati haramun. Menyaksikan channel-channel yang mengandung acara-acara sihir atau praktik perdukunan, ini hukumnya haram. Ya'thamu man yanzuru ilaiha. Seorang yang menontonnya, ini berdosa. Walau kana min babit tasliyah. Sekalipun alasannya hanya sekadar cari hiburan. Wa huwa babu syarrin khatirun jiddan alal muslimi. Ini perkara yang sangat berbahaya. Perkara yang sangat berbahaya. Pintu keburukan dan sangat berbahaya sekali bagi seorang muslim. Wa fihi ta'ridun lid-din. Dan pada aktivitas yang seperti ini mengancam agama seseorang, menjadikan agama itu berhadapan dengan mara bahaya. Alladhi huwa ra'sul mali, ya, lil khatar. Yang mana agama seseorang itu adalah harta dia yang paling pokok dan paling berharga. Justru dia hadapkan kepada mara bahaya. Wa kam min insanin usiba fi dinihi bimaqtalin. Ya. Betapa banyak orang-orang yang ditimpa musibah pada agama mereka, ya, agama mereka jadi rusak, mati bisababi amthali hadhil mukhatarat. Gara-gara perbuatan-perbuatan berbahaya seperti ini. Perbuatan yang membahayakan agama seseorang. Waqad qala as-salaf qadiman, dulu para ulama salaf mereka mengatakan, in kunta mukhatiran bi syai'in fala tukhatir bi dinik. Ya. Jika engkau melakukan sesuatu yang berbahaya, maka jangan engkau membahayakan agamamu. Jangan sekali-kali engkau membahayakan agamamu. Jangan ambil resiko. Wadhalika li'anna dina a'zamu ma yamlikuhu al-insan. Hal itu dikarenakan agama, keimanan seseorang, ini adalah perkara yang paling besar, paling agung yang dia miliki. Wa huwa masdaru najatihi fid dunya wal akhirah. Dan itu adalah sumber keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Jika agamanya rusak atau dalam bahaya, maka dunia dan akhiratnya dalam bahaya. Wa yadkhulu fi dhalika aydhan dukhulu mawaqi'il internet wal baramij al elektroniyah allati tatadammanu hadhihi ad dhalalat. Sama dengan hal ini, masuk ke channel-channel internet atau ke situs-situs internet, ke program-program online yang mengandung kesesatan-kesesatan semisal ini, ya, yang mengandung tayangan-tayangan yang menghadirkan dukun, para peramal, ya, atau yang berbicara tentang perkara-perkara yang gaib, Na'udzubillah, sementara tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait sebagian dari perkara yang gaib. Adapun selain Allah dan Rasulnya, maka perkara gaib yang mereka sampaikan ini tidak bisa dipercayai. Ya, bahkan besar kemungkinan itu bersumber dari syaitan. Apalagi jika dia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini sudah bisa dipastikan itu bersumber dari syaitan. Na'udzubillah. Fa'inna adadan minasyababi qad yugamiru bidinihi. Karena sebagian pemuda di zaman ini khususnya, mereka ya, mengambil resiko yang mempertaruhkan agamanya, meletakkannya pada jurang resiko yang sangat besar sekali. Wa yadkhulu hadhihi al-mawaqi', akhirnya mereka masuk ke situs-situs tersebut ma'aqillati ilmin wa fahmin wa dinin, sementara mereka minim sekali ilmu dan pemahaman serta agama. Fatatamakkanu minhu syubhat, sehingga syubhat-syubhat, keranjuan pemikiran terkait agama, ya, kesesatan-kesesatan pemikiran ini masuk ke dalam hati mereka, hati para pemuda tersebut, masuk ke dalam alam pikiran mereka. Wa tu'athira 'ala dinihi wa 'ala akhlaqihi, dan ini sangat berpengaruh bagi agama dan akhlak akhlak pemuda tersebut. Dulu para imam salaf mereka sangat berhati-hati dari syubhat. Mereka tidak ingin syubhat masuk ke dalam hati mereka, mengotori keimanan mereka, mengotori atau merusak prinsip beragama mereka dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah berada di rel yang hak, di atas pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Mereka tidak ingin ada sedikit pun kotoran masuk, ya, kotoran syubhat masuk ke dalam hati mereka. Diriwayatkan bahwasanya Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, dan dia termasuk kibarut tabi'in, ya, ulama tabi'in yang terkemuka dan ternama. Suatu ketika ada seseorang dari kalangan ahlul bid'ah, dia mengatakan, ya Abu Bakar, aqra'u 'alaika ayatan min kitabillah la azidu an aqra'aha. Wahai Abu Bakar, Abu Bakar ini adalah nama kunyah dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Wahai Abu Bakar, wahai Muhammad bin Sirin, aku akan bacakan kepada engkau satu ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, tidak lebih dari itu. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin? Fa'akhraja isbi'aihi fawada'ahuma fi udhunaihi. Maka dia mengeluarkan kedua telunjuknya, kemudian dia letakkan di kedua telinganya seperti ini. Dia menutup kedua telinganya. Waqala lahu, kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan kepada laki-laki tersebut, a'zimu 'alaika in kunta musliman illa kharajta min baiti. Aku serius, engkau harus keluar, keluarlah engkau dari rumahku ini. Jika engkau seorang muslim, engkau harus keluar, engkau harus mematuhi apa yang aku katakan. Aku tidak rela engkau berada di rumahku, engkau harus keluar jika engkau seorang muslim. Sampai-sampai Muhammad bin Sirin berkata seperti itu. Kemudian murid-murid beliau mengatakan, faqulna, ya Abu Bakar, ma alayka law qara'a ayatan thumma kharaja. Wahai Abu Bakar, wahai Muhammad bin Sirin, apa salahnya dia mengucapkan satu ayat, setelah itu dia keluar? Apa jawaban Muhammad bin Sirin? Dan ini sekaligus menjadi pelajaran berharga buat kita. Qala, inni wallahi law dhanantu anna qalbi thabata ala ma huwa alayhi ma balaytu an yaqra'a. Sungguhnya aku, demi Allah, andai kata, ya, aku bisa menyangka hatiku ini bisa tetap di atas kebenaran setelah aku mendengarkan ayat Al-Quran yang dia baca, ya, tentu yang dimaksudkan di sini dia membaca dan mengarahkan pemahaman dari bacaannya tersebut kepada pemahaman bid'ah atau hawa nafsu. Ya. Andai kata aku bisa memastikan atau bisa ada prasangka kuat dalam hatiku, hatiku ini bisa tetap di atas kebenaran setelah aku mendengar ayat yang dia baca. Aku tidak masalah jika dia membaca dan aku mendengarkan bacaannya. Walakin khiftu an yulqi aw an yulqiya fi qalbi syai'an ajhadu fi ikhrajihi min qalbi fala astati'u. Namun aku khawatir, ya, dia membaca ayat Al-Qur'an, dia memaksudkan dari bacaannya tersebut makna-makna yang menyimpang yang sesuai dengan hawa nafsunya, makna-makna yang mengandung kebid'ahan, ya, sehingga aku perlu bersusah payah untuk mengeluarkan, ya, syubhat tersebut, makna-makna yang menyimpang tersebut dari dalam hatiku, dan aku khawatir aku tidak mampu mengeluarkannya. Ini bentuk kehati-hatian seorang kibarut tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in. Riwayat ini dibawakan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Sekali lagi, jika para salaf saja sangat berhati-hati, jangan sampai syubhat masuk ke dalam hati mereka, maka apalagi kita yang sangat jauh dari sumber ilmu Rasulullah dan para sahabat. Kita hidup di tengah-tengah fitnah, fitnah media sosial, banyaknya bermunculan dai-dai yang menyuruh kepada penyimpangan, sedikitnya ulama dan ahlul ilmi yang ikhlas tulus memberikan nasihat kepada umat agar mereka tetap istiqamah di atas al-haq, di atas manhaj salaf. Maka tentu kita yang seperti ini kondisinya harus lebih berhati-hati lagi, ya, terkait syubhat, apalagi jika justru masuk menceburkan diri ke dalam situs-situs yang mengandung syubhat, channel-channel online yang di situ dipamerkan, diperdengarkan syubhat dan kesesatan. Na'udzubillah. Itu sangat berbahaya bagi hati kita. Maka jangan kita mengambil resiko tersebut. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, fasyahidu annahu la yajuzun nazar ila hadhihi al-qanawat. Maka intinya dan yang menjadi inti pembahasan kita kali ini adalah tidak boleh menyaksikan acara-acara seperti itu pada channel-channel tersebut yang menampilkan ucapan-ucapan para peramal, ya, para dukun dan seterusnya, ya. Bahkan dikhawatirkan, kata beliau, jika kita menyaksikan acara-acara tersebut, dikhawatirkan salat kita tidak akan diterima selama 40 hari sebagaimana disebutkan dalam hadis liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Orang siapa mendatangi tukang ramal, dukun, kemudian dia bertanya kepada tukang ramal atau dukun tersebut perihal sesuatu, lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Dia hanya sekedar bertanya, ya, sekalipun dia tidak mempercayai, misalkan dia hanya sekedar bertanya. Kalau dia mempercayai, dia bisa jatuh ke dalam kekufuran. Ini hanya sekedar bertanya. Apa hukumannya? Lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Tidak akan diterima salatnya selama 40 malam atau 40 hari. Ya. Apalagi jika seseorang menyengaja menonton acara-acara seperti itu, mendengarkan ucapan orang-orang yang mengaku tahu perkara yang gaib, padahal Al-Qur'an dan As-Sunnah menegaskan bahwasanya la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu perkara yang gaib, dia tidak menampakkan perkara yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang dia ridhai. Inilah yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim, dan kita wajib mati di atas akidah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, ya, menjaga hati-hati kaum muslimin dari syubhat dan segala macam kesesatan. Wallahu a'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ha ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

0: Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mohon izin bertanya, bagaimana bertaubat terhadap kesalahan yang dilakukan kepada orang tua semasa hidupnya, namun kini sudah meninggal? Apakah bisa ditebus dosa-dosa tersebut? Syukran jazakumullah khairan. Wa iyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Seorang yang terjatuh di dalam dosa hendaknya bersegera untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dan taubat ya sesuatu yang paling kuat untuk kita kerjakan dari bertaubat adalah agar kita takut kepada Allah. Ya, nilai yang paling besar di dalam taubat adalah takut kepada Allah. Sehingga syarat-syarat taubat, ya, kita meninggalkan dosa, menyesal dengan dosa, niat tidak akan mengulang, demikian mengembalikan hak orang lain yang kita ambil, ini syaratnya taubat. Itu semuanya akan sempurna tatkala itu dibangun di atas sifat takutnya kita kepada Allah. Ya, maka tunaikan taubat kita dan kuatkan diri untuk semakin takut kepada Allah. Sehingga seorang yang bertanya, saya bertaubat kemudian mengulang kembali, bertaubat kembali mengulang kembali, maka kuatkan sisi takut kepada Allah. Ya, sifat khauf, sifat khasyah, yaitu sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar itu besar di dalam diri kita sehingga taubat kita bisa menjadi taubat yang nasuha, taubat yang istiqomah, taubat yang sesungguhnya, ya, akan langgeng taubat tersebut, tidak mengulang kembali. Jamaah rahimakumullah, ini mencakup semua dosa, mencakup semua dosa, dosa apapun demikian, termasuknya adalah dosa kepada orang tua. Tapi ternyata orang tua sudah meninggal, maka berbakti kepada orang tua itu kita tunaikan ketika masih hidup dan ketika sudah meninggal. Ya, ketika sudah meninggal pun kita terus berbakti kepada orang tua. Jadikan diri kita sebagai anak yang saleh. Dan yang paling diharapkan orang tua kita yang sudah meninggal adalah wawaladin saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka doa kita semuanya untuk orang tua sangat ditunggu-tunggu orang tua. Kita tidak tahu bagaimana keadaan orang tua kita di dalam kubur. Apakah sedang merasakan nikmat kubur atau sebaliknya, merasakan siksa kubur. Seandainya merasakan siksa kubur, maka itu akan diringankan, bahkan akan bisa dihapuskan. Ia akan selesai dari siksa kubur dengan doa anak-anaknya yang soleh dan soleha. Ya, itu yang paling besar yang bisa kita kerjakan adalah mendoakan orang tua. Demikian semua amal soleh, amal soleh yang sampai pada orang tua dengan dalil yang khusus, yaitu bersedekah, niatkan untuk orang tua. Kerjakan haji dan umroh, ya, niatkan untuk orang tua, itu sampai kepada orang tua. Ya, pahalanya sampai pada orang tua. Termasuk sedekah, infak, wakaf, ya, itu semuanya sampai kepada orang tua. Jamaah rahimakumullah, dan semua amal kebaikan anak itu pahalanya sampai pada orang tua. Karena orang tua punya andil dalam diri kita sehingga kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik. Andil orang tua mendidik kita, maka semua amal soleh yang kita kerjakan pun pahalanya juga mengalir pada orang tua. Dan ini yang bisa kita usahakan, selain beristighfar dan bertaubat pada Allah, maka jadikan diri sebagai anak yang senantiasa berbakti pada orang tua. Ya, dengan langkah-langkah tadi, Allah Ta'ala a'lam.
2: Lima keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mencintai Allah merupakan sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nari." Ada tiga hal, barang siapa tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur, maka akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia akan beramal saleh dan dia akan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syarat jika seseorang ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh, amalan yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Ramuan herbal, herbal.
7: Pagi tadi saya mengalami ketidaknyamanan di dada kiri saya. Jantung berdetak lebih kencang dan merasakan perasaan tidak enak seperti ketakutan. Saat ini kondisi tidak nyaman di dada kiri sudah membaik dan kembali normal. Namun rasa takut saya masih tetap ada. Apakah ini hanya serangan panik saja atau serangan jantung dengan gejala yang minim? Silakan, Bib.
8: Baik. Itu bukan serangan jantung. Ini asam lambung sebenarnya, Bu. Ya, asam lambung ini. Kalau jantung seperti kami sampaikan kemarin, itu langsung berimbas ke keseimbangan atau kesadarannya. Jantung berdegup kencang, rasa sendi luar biasa, terus pandangan hilang atau kuning semua, pingsan, nah itu jantung. Tapi kalau ada kecemasan, itu karena kekhawatiran jenengan pola pikirnya saja. Satu, kedua, rasa senit-senitnya tadi yang meyakini jantung akhirnya jadi ketakutan tadi, jadi kecemasan tadi. Iya, itu asam lambung. Jadi saran saya konsumsi minuman bisa menurunkan asam lambung. Minimal jeruk nipis lah, jeruk nipis hangat, kasih garam sedikit, kasih madu. Kalau biasanya air hangat 1 gelas, madunya 2 sendok makan, jeruk nipisnya 1/4 dulu. Kalau misalnya belum pernah atau belum terbiasa, jeruk nipis itu sifatnya basah, jadi bisa digunakan untuk ikhtiar untuk menurunkan asam lambung. Sifat asam ketemu basah netral kan itu. Jadi minimal 1/4 atau setengah atau semampunya. Baru kasih garam, biasanya kasih garam gimana atau garam dapur boleh, seujung sendok teh minum untuk menetralkan asam lambungnya. Jadi insya Allah ini asam lambung bukan serangan jantung. Walaupun ketika nanti di ekokardiografi memang terjadi variabel jantung, di mana nanti sendi rumputnya berat sebelah atau tinggi sebelah dan sering berubah-ubah sistol dan distolnya. Cuma di sini masalahnya dari kecemasan sehingga detak jantungnya nggak stabil tadi. Faktor penyebabnya asam lambung.
7: Kalau itu bangun tidur langsung bangunnya langsung
8: dudukan.
7: Langsung itu berdiri langsung gitu. Itu kurang baik. Apa benar?
8: Iya,
7: harus
8: betul.
7: Duduk dulu gitu.
8: Iya, duduk dulu lah. Jadi kalau langsung
7: ada bangun, yang kasus kayak gitu tuh langsung bangun pingsan gitu.
8: Betul. Jadi gini, gitu. Untuk orang-orang yang dia sistem sarafnya lemah.
7: Sarafnya.
8: Iya, sistem sarafnya lemah, sistem sirkulasi darahnya lemah, pingsan. Karena jantung itu kebebanan. Jantung itu punya kapan kita bahas lah. Jantung itu punya sifat-sifat karakter yang dia ini langsung kena beban berat, dia langsung ngedrop.
7: Langsung ngedrop.
8: Iya, dan ngedropnya ini langsung mengurangi nutrisi darah ke otak, akhirnya pingsan. Di satu sisi sarafnya yang bermasalah, sarafnya memang dia memang ada masalah, gampang pingsan. Kalau bahasanya orangnya gampang pingsan, makanya ketika dia dek bangun lah pingsan lah.
7: Ada yang ngangkat berat langsung
8: pingsan,
7: pingsan
8: ya,
7: gitu ya.
8: Iya, contohnya seperti itu lah. Jadi
7: itu penyakit jantung apa saraf berarti tiga?
8: Jantungnya lemah, sarafnya lemah. Jadi keduanya juga bermasalah.
7: Bisa di treatment tapi ya?
8: Alhamdulillah bisa.
7: Ya.
8: Atau mungkin seperti gejala epilepsi, belum pernah epilepsi terus epilepsi sekali nih kayak gitu, sering ketemu kasus pasien seperti itu. Dari kecil itu sehat saja, cuman ketika di umur 20 tahun, 25 tahun atau epilepsi, nah itu segera dikejar.
7: Ya.
8: Ketika 3 bulan, 6 bulan pertama segera dikejar. Karena kalau tidak segera dikejar nanti jadi fatal itu. Kalau sudah fatal ya berat. Kadang kami juga tidak bisa melakukan banyak hal, tetap kombinasi pengobatan medis dan pengobatan holistik.
7: Ya, jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi Bu Anita dan kita semua yang menyimak. Mutiara Nasihat.
9: Ikhwah sekalian, yang tentu ini merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya secara pribadi dan teman-teman semuanya untuk bisa bertemu dengan ikhwah semuanya. Yang para ulama kita di antara yang mengingatkan kebahagiaan itu bagi seorang muslim di antaranya satu, berdesakan di majelis ilmu yang memang itu merupakan ruh bagi kehidupan kita untuk senantiasa bersama dengan para a'imah, yaitu para ulama, para guru-guru kita, yang mereka adalah orang-orang yang telah mengantarkan kita untuk mengenal nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat Islam dan sunnah dan ilmu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, paling tidak dengan pertama dengan istilah ar-ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Jasad kita hidupnya dengan tiupan ruh yang ditiupkan malaikat saat umur kita pada umur 4 bulan atau walaupun ada ikhtilaf dengan para ulama. Kemudian hati kita ini juga ada butuh ini tiupan ruh yang akan menghidupkan hati kita. Ruh hati kita atau ruh keimanan dalam hati kita adalah risalah, ruh risalah. Sehingga ketika kita senantiasa bersama dengan para ulama, guru-guru kita yang mengajarkan risalah, insyaallah kehidupan ruh kita akan terpelihara. Keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah di tengah-tengah umat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk penangkal kekufuran. Kaifa taqfuruna wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may yattasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dikufurkan atau karena ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya bahwa makar terbesar yang disebutkan Allah dari gerakan orang-orang kafir adalah harakatul irtidat. Ini gerakan pemurtadan. Tapi kata Allah, sehebat apapun makar yang mereka lakukan, kalian tidak akan bisa dikufurkan oleh mereka selama di tengah-tengah kalian senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah, sehingga kita senantiasa terus berinteraksi dengan ayat Allah, mendengar ayat Allah. Dibacakan maksudnya adalah difahamkan tentang ayat Allah Ta'ala. Tilawatul Quran, Ta'ala yatlu tilawatan, maknanya adalah ittiba. Sehingga ketika para ulama menjelaskan ayat yatluna al-kitaba haqqat tilawati, membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan adalah ini ittiba. Sehingga ada tiga bacaan: tilawah harfiah, tilawah dalam to membaca huruf-hurufnya, kemudian tilawah ini dalam tadabbur, tafakkur, tadabbur terhadap ayat-ayat tersebut yang kita baca, dan tilawah dalam amal, itu mewujudkan apa yang telah kita ini baca dari kitabullah Al-Quran yang telah kita fahami. Dan inilah yang diinginkan dari target tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim, sehingga kata Imam Ibnu Qayyim belum mengatakan qira'atu ayatin bi tafakkurin wa tafahumin khairun min khatmatil Quran biduni tadabbur wa tafakkur li'annahu anfa'u lil qalbi wa ad'a ila qusulil iman wa halawati bi. Di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan membaca satu ayat dari Al-Qur'anul Karim yang disertai dengan tafakkur, tafahum, disertai dengan perenungan, pemahaman, itu khairun, lebih baik dibandingkan dengan menghatamkan Al-Quran tetapi tanpa tafakkur, tanpa tadabbur. Kenapa demikian? Karena di dalam membaca Al-Quran bitafakkur wa tadabbur, tafahum, itu anfa'ulil qalbi, lebih bermanfaat bagi hati kita. Dan amalan yang paling utama dalam agama kita adalah amalan yang paling memberikan manfaat kepada yakni hati kita. Sampai seandainya ada amalan yang secara umum itu lebih manfaat, lebih utama maksudnya, dibandingkan dengan jenis amalan yang lainnya, tapi ketika suatu saat amalan yang keutamanya di bawah amalan tersebut lebih bermanfaat bagi hati, maka itu lebih utama untuk dilakukan. Umpamanya baca Quran secara umum lebih utama dibandingkan dengan zikir. Akan tapi suatu saat orang boleh jadi dia berzikir lebih terasa manfaatnya bagi hati dibandingkan dengan qiraatul Quran. Maka zikir saat itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia membaca Al-Qur'anul Karim, karena anfa lil qalbi. Kemudian membaca dengan tadabbur, dengan tafahum ini ada'a ila husulil iman, akan lebih mendorong dia untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan. Wa halawati bih, dan lebih mewujudkan, yaitu merasakan lezatnya ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim. Antum dengar ceramah 5 jam tapi bosonya Cina omongnya blas ramudeng rana setimpudengit blas keanyan domblong gini. Kira-kira 5 jam itu hasilnya apa? Ya gak ada. Hati kita gak bisa mengikuti, gak bisa reaksi apa-apa, ketawa ya mungkin terlambat karena ya gak paham, sedih juga gak tahu. Antum diunek-unek ke apa tuh unek-unek ke antum di apa itu caci maki diunek-unekkan sampai entek, tapi orang mudeng yang gak pengaruh. Pemanya dicaci maki pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda, kita yang enggak paham sama sekali. Ya kita enggak pengaruh apa-apa, kurang pengaruh. Beda dengan kita dengarkan ceramah walaupun hanya 5 menit atau 10 menit, tapi Masya Allah sangat kita pahami, sangat menyentuh, itu akan jauh lebih manfaat bagi yakni hati kita, bagi diri kita. Ya kurang lebih demikian. Ini berkaitan dengan yakni perkataan Ibnu Qayyim bahwasanya ketika seorang membaca satu ayat dengan tadabbur, dengan tafahum, dengan tafakkur, itu anfa'lil qalbi. Sehingga sering para salaf kita ketika mereka salat malam membaca satu ayat atau membaca ayat melewati ayat yang sangat berkesan bagi hatinya, kemudian diulang-ulang sampai waktu yang cukup lama. Itu karena sangat berkesan bagi hati seorang. Karena hati ini yang paling akan memberikan dampak dalam kehidupan kita secara umum. Dan kita akan lebih bisa yaitu mewujudkan cabang-cabang keimanan, bagian-bagian iman. Kalau kita membaca ayat-ayat jannah, maka bagaimana kita kemudian bisa memiliki kerinduan kepada jannah? Karena faham. Ketika kita membaca ayat-ayat neraka, bagaimana seakan neraka di depan kedua kelopak mata kita dan akan memberikan dampak yang sangat besar, membuat kita lari dari semua yang akan mengantarkan ke neraka. Ketika kita membaca ayat-ayat yang memberikan targhib, berbagai macam motivasi, janji-janji Allah SWT kepada orang mukmin dan beramal saleh, itu akan membuat seorang dia memiliki semangat besar melakukan amal-amal tersebut, sehingga akan sangat berdampak, baik berkaitan dengan amal yaitu ketaatan dia dalam menjauhi maksiat, dalam bersabar dan terhadap segala macam musibah. Intinya kefahaman kita terhadap apa yang kita baca itu akan memberikan manfaat yang lebih untuk hati kita dan mendorong kita untuk mewujudkan ini poin-poin amal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Al-Quran Allah namai dengan Ar-Ruh. Sesuatu akan memberikan kehidupan bagi kita. Demikian juga Allah namai dengan An-Nur, cahaya yang akan menerangi kehidupan kita, sehingga sejauh mana kita bisa membedakan hakikat segala perkara sangat berkaitan dengan sejauh mana kita memiliki cahaya Al-Quran dalam hati kita atau dalam diri kita. Sehingga orang yang paling jelas melihat perkara adalah para ulama yang paling alim terhadap masalah agama ini. Dan orang yang paling gampang dibuat bingung, orang yang paling gampang dibuat gampang untuk dibingungkan adalah orang yang paling sedikit atau paling minim bekalnya dalam mengambil cahaya risalah ini. Demikian juga di antara ungkapan Al-Quran tentang risalah adalah al-ma, sehingga Nabi pun juga katakan ini innama mathalu ma ba'athani Allah bi minal ilmi wal huda kama thali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan antara risalah yang aku bawa, ilmu dan petunjuk yang risalah aku bawa, dengan hati manusia, atau perumpamaan risalah yang aku bawa adalah seperti air hujan yang menimpa tanah. Risalah kayak air hujan, hati kita kayak tanah yang menerima air hujan. Sifat air hujan yang menghidupkan dan menyegarkan, menghidupkan yang tadinya mati dan juga menyegarkan tanaman yang tadinya layu. Demikian pula risalah ini, ketika kita dapatkan menimpa hati kita, bisa menghidupkan hati-hati yang mati dan juga menyegarkan tanaman iman yang sudah mulai layu. Oleh karena itulah diantaranya Allah ingatkan keberadaan yaitu ayat yang senantiasa dibacakan kepada kita, dan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat. Kalau sekarang ya keberadaan ajaran Nabi yang senantiasa bersama kita, dan pewarisnya yaitu para ulama yang di tengah-tengah kita, itu akan menjadi penangkal besar segala bentuk upaya untuk merusak agama kita dari kekufuran dan segala jenis kerusakan yakni agama. Wa may yattasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang dia betul-betul berpegang teguh dengan tali agama Allah, hatinya kuat bersandar kepada Allah, sikapnya senantiasa lurus di atas bimbingan Allah, maka bagaimanapun hebatnya makar para musuh, maka tidak akan bisa merusak agama kita. Kita akan tetap senantiasa lurus di atas agama Allah SWT. Oleh karena itulah, sekali lagi, ketika kita senantiasa bersama dengan para ulama kita, para guru-guru kita yang senantiasa membacakan ayat Allah Ta'ala, maka keberadaan mereka di tengah kita merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, sehingga akan semakin menuntun kita dan mengokohkan kita di dalam meniti as-shirath al-mustaqim, sehingga memiliki as-sabat dalam kita berjalan di atas shirath al-mustaqim. Karena sungguhnya perjalanan ini perjalanan yang panjang, perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang banyak yakni ranjau-ranjau yang akan mencelakakan kita, sehingga apabila kita tidak betul-betul hati-hati, waspada dan memiliki peneguh dalam kehidupan kita, maka akan menjadikan kita ini gampang hancur atau gampang ini terpelanting dari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala.
10: Mutiara doa. Sehari-hari
11: doa agar terbebas dari hutang. Bagian pertama.
12: Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghni bifadlika amman siwaka.
11: Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Jadikanlah aku kaya dengan karuniamu sehingga aku tidak meminta kepada selainmu. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidul Musnad nomor 1319, riwayat At-Tirmizi nomor 3563, dan riwayat Al-Hakim nomor 1 garis miring 537.
13: Tanya jawab.
14: Dalam hadis, barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Apakah maksudnya? Iya, sama sekali tidak akan diazab di neraka dan langsung masuk surga. Apakah juga artinya ia tidak akan mendapat siksa kubur? Kemudian yang kedua, disebutkan juga di dalam suatu hadis bahwa yang meninggal di hari Jumat akan terbebas dari azab kubur. Apakah nikmat kubur tersebut menandakan bahwa nantinya ia akan masuk surga tanpa disiksa di neraka? Jazakumullah khairan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Artinya dia husnul khatimah. Dia menutup hidupnya dengan kalimat tauhid. Meninggal dalam keadaan Islam. Dan setiap muslim akan masuk ke dalam surga. Setiap muslim akan masuk ke dalam surga. La tadakhul jannah, la yadakhul jannah illa nafsun muslimah. Tidak masuk ke dalam surga kecuali seorang yang muslim. Bukan berarti kemudian dia langsung masuk ke dalam surga. Karena orang Islam yang meninggal dunia dalam keadaan Islam itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang Islamnya adalah Islam yang sempurna. Ada di antara mereka yang Islam tetapi masih banyak dosa dan juga maksiat. Kurang Islamnya. Dan semuanya adalah Muslim. Apakah Allah samakan di antara dua golongan ini? Tentunya tidak. Orang yang Islamnya sempurna, dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dia bertauhid dan dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan bid'ah di dalam agama. Dia tinggalkan kesyirikan yang besar, yang kecil. Dan dia tinggalkan kemaksiatan. Dia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Tentunya berbeda dengan seorang muslim yang dia masih mungkin masih riya, ya masih mengucapkan ucapan yang itu adalah termasuk syirik kecil, atau dia masih melakukan berbagai bid'ah atau berbagai kemaksiatan, beda antara yang pertama dengan yang kedua. Orang yang menyempurnakan tauhidnya, Islamnya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab sebagaimana datang di dalam hadis. Tapi orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan dosa besar, maka dia terancam. Di akhirat, dia termasuk orang yang dibawa kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni dia. Sehingga dia tidak diazab dengan sebab bid'ahnya atau dosanya. Dan kalau Allah menghendaki, maka Allah mengazab dia terlebih dahulu di dalam neraka. Dan akhirnya dia nanti akan dikeluarkan dari neraka, mungkin karena syafaat atau karena rahmat dari Allah SWT. Akhirnya kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Baik golongan yang pertama maupun golongan yang kedua, semuanya akan masuk ke dalam surga. Masuk di dalam hadis dakhal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Cuma sebagian ada yang langsung dan sebagian ada yang tidak langsung. Kemudian juga, apakah dia berarti tidak mendapatkan siksa kubur? Belum tentu. Dia seorang muslim dan dia kelak akan masuk surga kalau dia memiliki dosa. Mungkin saja dia diazab dengan sebab dosanya di dalam kuburnya. Ya, dia seorang muslim akan masuk ke dalam surga, cuma dia membawa dosa ketika dia meninggal dunia. Baik, kemudian juga di dalam hadis disebutkan orang yang meninggal di hari Jumat akan terbebas dari azab kubur. Akan terbebas dari azab kubur. Iya. Kalau tidak salah ya, hadisnya adalah akan terbebas dari fitnah kubur. Ya, orang yang meninggal di hari Jumat ini terbebas dari fitnah kubur. Ya. Mungkin bisa dicek lagi tentang hadisnya. Seandainya ini yang dimaksud, orang yang meninggal dunia di hari Jumat, maka dia terbebas dari fitnah kubur, bukan berarti dia terbebas dari azab kubur. Ya, dia memang tidak ditanya oleh malaikat tentang tiga pertanyaan. Tapi kalau dia punya dosa, ya punya dosa yang dia lakukan di dunia, maka bisa jadi dia diazab oleh Allah SWT di dalam kuburnya dengan sebab dosa tersebut. Apakah nikmat kubur tersebut menandakan bahwa nantinya ia akan masuk surga tanpa disiksa di neraka? Belum tentu. Ya, perkaranya adalah seperti yang tadi kita sebutkan, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka Allah mengampuni dosa dia tersebut, dan kalau Allah menghendaki mengazabnya dengan sebab dosa tadi, wallahu ta'ala a'lam.

0: Tujuh keutamaan bersabar. Pertama, bersabar adalah sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Kedua, seorang yang senantiasa bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Keempat, bersabar adalah sebab masuk surga sekeluarga dan disambut oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Rabb-Nya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu seraya mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, kesejahteraan dan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kelima, bersabar adalah sebab yang menggugurkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Senantiasa ujian akan selalu membersamai orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, bersabar adalah sumber kebaikan bagi seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya, semuanya merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapatkan keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, bersabar adalah kriteria mukmin yang jujur imannya dan kriteria orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikianlah tujuh keutamaan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Mutiara Nasihat.
2: Sungguhnya ilmu adalah, menuntut ilmu adalah ibadah ya. Sebagaimana kalau kita sholat kita merasa beribadah, kalau kita puasa kita merasa beribadah, kalau kita haji, kita umrah, kita merasa beribadah. Maka sungguhnya ketika kita menuntut ilmu itu juga kita dalam kondisi sedang beribadah. Apalagi Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan begitu banyak dalil ya, dari Al-Quran maupun dari sunnah yang menunjukkan agungnya ibadah ini ya. Ini adalah ibadah, tapi dia ibadah yang spesial. Dia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain tidak bisa dikerjakan kecuali setelah ibadah ini, ibadah menuntut ilmu. Oleh karena sebenarnya mengatakan semua dalil yang menyuruh kita untuk beribadah, apapun ibadah tersebut, mau bayar zakat, mau sholat, mau haji, mau umrah, bahkan ibadah menikah, mau berbakti kepada orang tua, pasti dibuka dengan menuntut ilmu. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut kecuali setelah kita mengilmui cara beribadah tersebut. Ini semakin menekankan tentang urgensinya menuntut ilmu, karena dia adalah kunci dari segala kebaikan, bahkan kunci dari segala ibadah. Dari sini wajarlah jika Nabi SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan dalam Al-Quran kecuali tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dari sinilah kita tahu rahasia kenapa Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini menarik, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah SAW mengkhususkan menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, padahal begitu banyak ibadah yang ketika kita melakukannya, kita menempuh perjalanan. Contoh, kalau kita umrah, kita harus menempuh perjalanan. Kita haji, menempuh perjalanan. Kita berbakti sama orang tua, kita menuju rumah orang tua juga dengan melalui perjalanan. Kita pergi ke masjid untuk sholat juga melalui perjalanan. Kita mau silaturahmi juga kita melalui perjalanan. Dan banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan menempuh perjalanan. Tapi ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang terkait antara menempuh perjalanan yang memudahkan masuk surga, Rasulullah SAW hanya menyebutkan ilmu. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Rasulullah mengatakan siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW tidak mengatakan siapa menempuh jalan untuk sholat jamaah, siapa menempuh jalan untuk berbakti sama orang tua, tidak. Tapi Rasulullah SAW mengkhususkan ilmu, siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa hal itu dikhususkan kepada ilmu? Karena kata para ulama, menuntut ilmu adalah jalan termudah menuju surga. Menuntut ilmu adalah jalan mudah menuju surga. Karena dengan menuntut ilmu akan terbuka bagi kita cakrawala kebaikan-kebaikan, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau kita enggak belajar, kita enggak tahu kebaikan-kebaikan tersebut. Dan juga dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui skala prioritas dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Mana yang terbaik, mana yang pas dengan kondisi kita, mana yang mungkin kita kerjakan, mana yang belum bisa kita kerjakan. Semua itu hanya bisa diketahui dengan ilmu. Dan dengan ilmu itu juga kita bisa mengetahui, membuka cakrawala kita tentang keburukan-keburukan untuk kita jauhi. Maka benarlah menuntut ilmu adalah jalan termudah menuju surga. Sekali lagi saya katakan, di antara hal yang menunjukkan menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung, karena semua ibadah, semua dalil yang menunjukkan tentang keutamaan suatu ibadah secara include menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Karena tidak mungkin dia bisa beribadah kecuali dengan menuntut ilmu sebelum melakukan ibadah tersebut. Saya akan memaparkan, karena kajian kita judulnya adalah keutamaan menuntut ilmu, tidak lain untuk, saya akan bawakan dalil-dalil, tidak lain untuk menegaskan kepada saya pribadi dan juga menegaskan kepada hadirin hadirat

0: lainnya, antara satu dengan yang kedua, sejauh langit dan bumi. Maka demikian juga dalam hal menuntut ilmu, orang menuntut ilmu banyak, tapi tidak semua menjalankan hak-hak ilmu tersebut, ya. Ya, karena tidak sama orang menuntut ilmu antara satu dengan yang lainnya.
1: Soal jawab.
2: Kasih motivasi sedikit orang yang taib. Ya, jadi ini terkait fadilah, ya, orang yang infak fisabilillah itu seperti yang Allah firmankan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ibaratnya orang yang infak fisabilillah di jalan Allah, jalan-jalan yang Allah ridhai, terutama hari ini, ya, hari ini adalah infak dalam rangka mencerdaskan kaum muslimin, menyadarkan kaum muslimin terhadap apa yang harus mereka ketahui sebagai seorang muslim. Karena ini titik start awalnya umat ini akan terbebas dari berbagai macam bahaya yang mengintai mereka, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Yang kata Nabi SAW, makin ke belakang itu orang makin cepat gonta ganti keluar masuk Islam. Yusyik ya'ti ala nasi zamanun yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Hampir-hampir tiba suatu masa di mana seseorang itu sorenya muslim, paginya murtad. Paginya muslim, sorenya murtad. Dia gadaikan agamanya untuk nilai-nilai dunia yang tidak ada artinya. Ini karena kejahilan dia terhadap din, kejahilan dia terhadap nikmat Islam dan iman ini. Dan banyaknya fitnah-fitnah syubhat pun syahwat yang senantiasa mengintai. Sehingga termasuk jihad fisabilillah yang sangat urgen hari ini adalah mencerdaskan kaum muslimin terhadap din ini, terhadap apa yang harus dia ketahui tentang Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang mendermakan hartanya dalam bab ini, dalam bidang ini, Allah janjikan bagi mereka pahala minimal 10, bisa lebih dari itu sampai 700 kali, bahkan lebih dari 700 kali. Ya. Dan sebetulnya itu harta kita yang sebetulnya itu, yang itu yang paling akan lama dinikmati oleh seseorang itu adalah apa yang dia sedekahkan, kata Rasulullah. Wa inna malaka min malika ya ibn adam ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta faqtanait. Sesungguhnya hartamu yang sebenar-benarnya, hai manusia, adalah yang kau makan sampai habis, satu, yang kau pakai sampai rusak gak bisa dipakai lagi sampai usang, dua, atau yang kau sedekahkan dan itu yang kau simpan untuk. Karena dua yang pertama ini hanya kita manfaatkan di dunia, dan dunia itu singkat kalau dibandingkan akhirat. Singkat banget. Sudah singkat, kebanyakan aturan lagi dunia ini. Ya, makan, mau nikmatnya kayak apa makanan antum, mau itu makanan favorit antum, banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi supaya itu terasa nikmat. Gak boleh sakit gigi, gak boleh keseringan ntar bosan, gak boleh kekenyangan, ya. Diabetesnya harus, gulanya gak boleh lagi tinggi, macam-macam lah, ya. Apa yang kita suka ini kalau tiap hari kita lihat bosan juga kita, ya. Itulah si karakter nikmat dunia itu begitu. Gak ada yang 100% nikmat, murni nikmat, gak ada efek sampingnya, gak ada. Semua nikmat dunia itu ada efek sampingnya. Nah, adapun yang kita sedekahkan ini, kita gak nikmatin di sini, tapi nikmatinnya di sana. Secara zahir kita gak nikmatin di sini, walaupun ada nikmatan juga. Ada, subhanallah, pernah baca, ya, kisahnya orang yang merasakan kebahagiaan luar biasa ketika dia berbagi dengan orang-orang yang cacat, ketika dia bisa menolong orang yang kesusahan,

0: yang itu tidak dia dapatkan dengan berfoya-foya. Jadi ada kenikmatan batin yang tidak dia dapatkan dengan menggunakan harta itu untuk kepentingan dirinya, tapi dia dapatkan dengan membelanjakannya di jalan yang diridhai oleh Allah. Jadi di dunia dia dapat, dan nanti di akhirat kalau dia ikhlas, dia mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dan jauh lebih lama waktunya, bahkan tidak ada batasan waktu. Wa ma siwa dzalika ya ibna adam fadhahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain yang tiga ini, harta kita selain yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, atau yang kita sedekahkan, kemana nih nasibnya? Pindah ke pemilikan. Ya enggak? Betul enggak?
1: Betul.
0: Antum mau punya rekening 1 triliun. Cuman di rekening. Manfaat? Cuman di rekening. Enggak ada. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah itu punya satu kata-kata mutiara yang indah banget. Apa kata beliau? Bi'sar rafiqan ad-dirham wa dinar. Bi'sar rafiqan. Sejelek-jelek dua hal yang mendampingi seseorang, yang menyertai seseorang, itu adalah dirham dan dinar. Hulus. Bahasa blokemnya apa? Hulus. Sejelek-jelek teman itu fulus itu. Kenapa? La yanfa'anik hatta yufariqanik. Teman kok enggak ada manfaatnya kecuali setelah berpisah. Itu teman cap apa itu? Betul kan? Selagi dia masih sama antum, enggak ada manfaatnya dia. Begitu dia keluar, baru ada manfaatnya. Pisah, baru buat beli ini, ya, buat bayar. Baru kita bisa mendapatkan manfaat. Coba di dompet aja, di rekening aja, ada manfaatnya? Gak ada. Makanya sejelek-jelek yang selalu mengiringi kita. Ya. Jadi, kalau kita ingin harta kita ini banyak kita nikmati dan lama kita nikmati, ya banyak-banyaklah kita berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah. Ya. Kita gunakan harta ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan menikmati dengan kualitas yang jauh lebih baik.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
5: edisi Kamis 3 Muharram 1448 Hijriah.
4: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah,
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
5: Selalu Perbaiki Diri di Waktu yang Tersisa.
4: Baiklah sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
6: Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena karunia Allah, kita gak akan bisa sampai ke tempat ini. Kita pernah merasakan hari-hari kita jauh dari rumah Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita merasakan bagaimana dia mengabaikan panggilan Allah Hayya 'alas Shalah. Dia sibuk dengan kegiatan dia sendiri. Sebagian kita pernah merasakan enggak nyamannya ketika masuk waktu salat. Tapi sekarang kita merasakan hidayah yang Allah berikan. Namun sebagian kita tidak mensyukuri nikmat ini, jemaah. Padahal Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Sebagian kita mulai merasakan imannya berkurang. Dia enggak seperti dulu lagi. Yang selalu berada di saf pertama. Dia tidak seperti dulu lagi ketika awal hijrah. Dia merasakan bagaimana nikmatnya sholat malam. Bagaimana semangatnya untuk datang ke majelis ilmu. Tapi setelah berlalunya hari, berganti menjadi bulan. Bulan berganti menjadi tahun. Sehingga kita semakin lama mengenal agama ini dengan sebenarnya. Tapi ternyata semangat itu mulai kendur. Kekuatan kita semakin berkurang. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang tidak pernah jenuh mengajarkan kebaikan kepada kita. Tidak lama hidup beliau, 63 tahun, 40 tahun turun wahyu kepada beliau. Selama 23 tahun beliau menyampaikan agama Allah ini dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan. Hari-hari beliau ya penuh dengan penderitaan. Kita sekarang nyaman. Dan Nabi AS pernah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada para sahabatnya, tentang kondisi yang akan datang. Suatu hari di waktu subuh, beliau ketika mau meninggalkan tempat sholatnya, seperti dihadang oleh para sahabat. Karena malam hari itu ada harta yang datang ke kota Madinah. Lalu Nabi mengatakan, kayaknya kalian dengar tuh ada harta yang datang. Kata, iya ya Rasulullah. Susah hidupnya para sahabat. Lalu beliau menyampaikan sebuah pesan alaihi salatu wassalam. Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa oleh kefakiran. Enggak. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan tatkala dunia dibentangkan buat kalian. Itu yang aku khawatirkan. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuh. Kemudian kalian akan bersaing sebagaimana umat sebelum kalian bersaing. Ketika melihat harta berlimpah ruah. Yang sejatinya cukup buat dia beberapa. Tapi dia ambisi untuk mendapatkan semuanya. Sehingga dia lupa sama saudara. Dia sikut sana, sikut sini. Lalu kata Nabi SAW, dunia itu akan menghancurkan kalian. Sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Maka ahibati fillah, perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. 44 tahun yang lalu hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau senantiasa mengingatkan kita untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah udah bersalawat kepada beliau. Malaikat-malaikat bersalawat kepada beliau. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman dipanggil sama Allah. Disuruh apa sih sama Allah? Sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawatlah dan bersalamlah buat Nabi SAW. Coba kita merenungkan tadi berapa kali kita selawat sama Nabi SAW. Engkau lihat. Hidup itu hanya bilangan waktu. Kita melihat bagaimana detik berubah menjadi menit. Itu hidup kita. Dari menit dia akan berubah menjadi jam. Dan jam itu terus jamak bergerak. Anak-anak yang sedang ujian di kelas. Mahasiswa itu kalau lagi ujian. Yang akan dia lihat apa? Jamnya. Dia jawab. Dia lihat lagi. Jawab lagi. Lihat lagi. Kenapa? Dia benar-benar menghargai detik-detik dia. Karena dia takut habis, belum selesai menjawab pertanyaan. Dan waktunya terbatas, dia tahu. 90 menit, dia punya waktu, atau 120 menit. Dan dia benar-benar menghitung waktu dia dengan detik dan menit. Bukan jam dan bukan hari. Makanya kadangkala ada waktu kita tinggal ya. Kita kalau punya visa masuk ke beberapa negara itu, bukan dikatakan 3 hari, waktu antum 72 jam. Antum harus keluar dari tempat ini. Allahu Akbar jamaah. Itulah jam itu terus berkejar-kejaran jamaah. Berubah menjadi hari. Dan hari berubah menjadi Jumat. Jumat berubah menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Tahu-tahu ana lihat ana sudah berumur 45 tahun. Udah tua jamaah. Tua apa enggak 45 tahun jemaah? Jangan merasa muda tuh. Udah tua. Muda itu di bawah 40 tahun. Ustaz, tapi ana Ustaz 60 Pak masih jiwa muda Ustaz. Enggak apa-apa jiwa muda. Asalkan bisa sholat malam dari jam 3. Buat puasa sunnah. Aduh Ustaz, kalau puasa sunnah berat Ustaz. Ahibati fillah. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita membaca, Allah sering mengingatkan kita dengan waktu kita. Jadi modal orang hidup itu ternyata bukan harta. Tapi waktu. Antum kadang-kadang melihat, fulan mati, di rekening dia ada duit 2 miliar. Kan sayang. Cuma waktu dia udah habis. Lu 2 miliar itu bukan punya dia. Memang punya ahli warisnya. Atau milik orang lain. Ketika kita berumur 120 hari. Ingat waktu umur 120 hari itu. Gak ingat, sama-sama gak ingat juga waktu itu. Tapi Nabi ngasih tahu kita jemaah. Kita pernah berumur 120 hari itu didatengin sama malaikat. Lalu malaikat itu diperintahkan untuk mencatat. Ditiupkan ruh, kemudian dicatat. Apa yang dicatat? Siapa yang tahu? Angkat tangan dan kasih hadiah. Apa yang dicatat?
7: Ajalnya.
6: Ajalnya? Apa ajal itu maksudnya?
7: Waktu dia.
6: Nah. Rizkinya. Masya Allah. Baik buruknya. Kasih hadiah. Bukan jodohnya. Barakallahu fikum. Naam, jodoh itu masuk dalam kategori rizki. Rizki. Jadi yang dicatat itu, pertama ajalnya. Kedua rizkinya. Kenapa dua hal ini bersamaan? Karena orang ini tidak akan habis ajalnya, kecuali dia sudah menikmati semua rizkinya. Udah selesai, udah habis rizki dia. Maka ajal dan rezeki itu jalan bersama. Jangan takut antum gak bisa makan. Kenapa? Kalau antum gak bisa makan berarti waktunya antum mati. Udah selesai habis rezeki ana. Makanya kadang-kadang orang ini kaya raya. Dia bisa makan, bukan bisa makan. Dia bisa beli restoran Padang. Dia bisa beli itu. Tapi karena waktu dia habis, gak bisa dia makan satu butir beras, gak bisa. Udah gak ada, waktumu udah habis, game over katanya orang. Kemudian yang dicatat juga, syaqiyun au sa'id. Dia baik atau buruk, semua udah dicatat. Makanya Allah ingatkan kita kalau bicara dengan waktu ini jemaah, subhanallah. Kalau kita baca wal asri, kita akan ingat dengan waktu asar. Wal asri itu bisa bermakna demi masa atau demi waktu asar. Karena ada wal fajri, demi waktu fajar. Kita lihat tadi fajar, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib udah jemaah. Terus waktu itu berjalan. Allah bersumpah dengan wadduha. Fajar, duha, asar. Allah bersumpah dengan wallaili idza yaghsha. Wallail, demi waktu malam. Kenapa? Supaya manusia ingat bahwasanya perubahan yang terjadi ini mendekatkan kita kepada ajal kita. Semua ada waktunya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fatir ayat 13. Kata Allah, yulijul layla fin nahar. Yulijul layla fin nahar. Allah memasukkan malam ke siang. Kita lihat ya, habis sholat subuh. Di Jember itu, kita punya masjid belum jadi. Jadi kalau habis sholat subuh, kalau anak jadi imam, anak ngelihat itu. Dari gelap, kemudian merah, kemudian terang. Ya Allah, siapa yang memasukkan ini jemaah? Malam yang gelap gulita, perlahan-lahan dia berubah menjadi terang benderang dan hilang itu malam. Berada di tempat yang lain. Wa yulijun nahara fil lail. Dan kita tadi masih terang benderang. Anak datang ke sini masih terang. Perlahan-lahan menjadi gelap gulita. Siapa yang melakukan itu? Allah Azza wa Jalla. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah yang mengatur pergerakan mentari dan bulan. Sekarang ini NASA lebih canggih lagi jemaah. Mungkinkah NASA itu menahan pergerakan rembulan atau matahari? Kalau bisa besok terbitnya matahari jam 7 ya, kita atur gimana? Enggak ada. Mereka tidak punya kekuatan sama sekali untuk itu. Yang mereka ketahui, mereka ada di sini dan ada yang mengatur kehidupan mereka. Alam semesta ini diurus dan diatur, bukan oleh manusia. Lalu Allah mengatakan, kullun yajri li ajalin musamma. Semua bergerak dengan waktu yang terbatas. Suatu saat matahari itu akan terbit dari barat. Allahu Akbar. Ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang. Terus sekarang umur kita berapa? Ya lihat, semua orang peduli dengan umurnya. Apakah lagi kalau ditanya, antum sudah nikah? Belum Ustaz. Umur berapa? Baru 27. Siapa yang umur 27 belum nikah? Angkat tangan. 28 belum nikah. 30 belum nikah. Anda mau kasih hadiah, jangan takut antum. Astagfirullahaladzim. Anda sini minum. Antum kenapa? Hah? Enggak, antum anak cari ikan nanti. Mana yang umur 30 tahun belum nikah, jemaah? Angkat tangan. Masya Allah, kirim hadiahnya ke belakang sana. Umur 30-an tuh? 34? Masya Allah. Kasih hadiah ke belakang sana, jemaah. Ada orang yang menunda-nunda. Insya Allah, Ustaz, tahun depan anak nikah, Ustaz. Emangnya antum tahu tahun depan hidup? Kan enggak ada yang tahu. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini kalau bicara, kita bicara mengisi sisa waktu kita dengan apa? Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? "Law alimtu annahu ma baqiya min umri illa 10 ayyam wa ana amutu fi akhirih." Kalau tersisa dari umurku, aku tahu ya, kan kita enggak tahu. Umurku tersisa 10 hari. Dan aku mati di tanggal 10-nya, dan aku tidak punya istri, aku akan nikah. Bayangin jemaah, bagaimana beliau benar-benar memanfaatkan waktunya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan menunda-nunda amal soleh, apalagi yang sudah tua, yang punya masa muda yang penuh dengan kemaksiatan. Antum harus berlomba dengan siapa? Dengan orang-orang yang dari kecil sudah jadi anak soleh. Sekarang kita lihat anak-anak di pesantren udah ngafalin Quran. Ana ya Allah Zah, umur 40 tahun terus terang hafalan masih 5 surat. Kenapa? Udah tua Pak Ustaz. Oke, kalau antum merasa udah tua, antum harus lebih semangat lagi daripada yang muda. Sebagian yang tua mengatakan udah tua menganggap gak bisa lagi menghafal. Enggak mau menghafal yang ada. Ada seorang wanita, dia pensiun kerja, mungkin dia sibuk dengan dunianya, umur 60 tahun dia jam, baru sadar dia umur 60 tahun. Dia gak peduli sama Quran pada waktu itu. Akhirnya dia masuk ke rumah Quran, belajar Quran, 3 tahun hafal. Terus antum mengatakan gak bisa, gak mau antum. Gak mau menyisihkan waktu. Kalau urusan dunia dia punya waktu. Untuk Quranul Karim, gak punya waktu. Sama waktunya untuk dunia dan untuk akhirat, waktu kita sama. Semua orang punya waktu 24 jam dalam sehari. Oh fulan gak sibuk, bukan fulan gak sibuk, yang gak sibuk itu orang mati. Tapi kita gak mau meninggalkan kesibukan kita. Apa gak bisa antum matikan handphone antum? Takut ada yang telepon, Pak Ustaz. Dulu ketika antum gak punya handphone, pernah takut ada yang telepon. Jamaah, kita pernah hidup gak punya handphone. Anak-anak rasakan tenang hidup kita. Kalau mau telepon kemana? Wartel. Ngantri kita telepon. Ada kepikiran gimana ya kalau ada masalah di keluarga nanti mereka telepon anak? Ya sudah gak ada memang teleponnya. Tinggal dimakan sekarang. Tapi kita gak mau, berat buat kita. Apa soal bisnis nih? Lusa, kalau matikan handphone itu menolak rezeki artinya. Allahu Akbar. Tahu dari mana ada rezeki antum? Dia kan sudah menghitung. Makanya manusia ini kadangkala menghitung sesuatu yang belum tentu milik dia. Antum pernah melihat ada toko di pinggiran jalan tuh, tahu-tahu jalannya dibongkar atau selokannya dibongkar, akhirnya orang gak bisa masuk ke toko dia. Lalu dia mengatakan, oh kita rugi. Rugi dari mana tuh? Dia kan ngitungnya rugi. Iya, biasanya sehari, tahu sih, sejak jalan ini rusak dibikin 1 juta kita dapat, kita rugi 19 juta. La haula wala quwata illa billah. Rizki antum memang 1 juta. Tapi dia sudah ngitung yang bukan rizki dia, udah dihitung. Makanya dia menderita ketika menghitung sesuatu yang belum milik dia, yang belum masuk itu bukan rizki kita. Tapi kenapa sudah antum hitung? Itulah manusia, kalau urusan dunia dia hitung sampai sesuatu yang belum jadi milik dia. Ana Ustaz rugi Ustaz. Rugi berapa? Ya rugi 1M. Kenapa? Ini rumah Ustaz, ana jual 19M. Ternyata sama sahib ana dijual 20M, ana rugi Ustaz. Loh, rugi dari mana antum? Dia memang bukan milik antum, kok bisa rugi antum? Ada satu orang gila jemaah. Dia beli lukisan di kampung di desa sana 150.000. Akhirnya dia jual 1.500.000. Untung berapa jemaah? 10 kali lipat. Dijual sama orang. Sama orang ini dijual 150 juta. Merasa rugi yang jual 1.500.000 rugi banyak anak, kata dia. Loh, rugi dari mana tuh? Seharusnya Anda jual 150 juta. Enggak, antum itu untung. Bayangin, yang jual 150 ribu, enggak merasa rugi. Antum jual 1 juta setengah, kok bisa merasa rugi antum? Itulah manusia. Gila nih orang jamaah. Karena memikir, ya Allah seharusnya. Seharusnya dari mana? Enggak ada seharusnya. Udah punya antum tuh seperti itu. Itu urusan dunia, kita sampai stres, sampai gila. Tapi urusan akhirat kita kehilangan waktu. Ya Allah, anak masjid sudah bubar Ustaz. Pernah kita menyesal dengan pagi hari tadi kita telat ke masjid? Yang ada enggak? Ya udah takdirnya Ustaz. Kalau urusan akhirat, dia takdir. Urusan dunia enggak. Karena kita tidak menghargai akhirat jemaah. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita bagaimana memanfaatkan waktu kita ini. Waktu kita enggak sama dari sisi ajal itu kapan datang. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu yang panjang umurnya, baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan manusia yang paling buruk, yang panjang umurnya, buruk. Kenal kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang ngarang? Imam Nawawi. Arba'in Nawawiyah. Imam Nawawi. Beliau meninggal jemaah enggak punya anak. Karena beliau meninggal sebelum menikah. Umur beliau enggak panjang. 45 tahun beliau meninggal dunia. Tapi sampai hari ini beliau dapat tambahan umur terus. Dengan apa? Dengan diingat kebaikannya oleh manusia. Maka bagaimana antum, kalau tadi sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya, ni Imam Nawawi udah mati. Beliau insya Allah meninggal dunia itu tahun 676. Beliau lahir 631. Ya, 45 tahun beliau hidup di muka bumi ini. Tapi sampai hari ini jemaah, diingat kebaikannya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ni anak-anak yang menghafal Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi, terus pahala itu dapat tuh Imam Nawawi. Maka dikatakan wa dzikru lil insani umrun tsani. Dan diingatnya, dikenangnya manusia kebaikan dia itu adalah umur tambahan buat dia. Enggak mati-mati seakan dia jemaah. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau di muka bumi cuma 63 tahun. Tapi setiap hari kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus kita mengatakan itu jemaah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya? Igtanim khamsan qabla khamsin. Engkau manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Disinilah kita memanfaatkan sisa umur kita. Yang pertama kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Masa mudamu. Karena orang kalau sudah tua itu banyak menyesali masa mudanya. Tapi mau gimana? Dulu Ustaz ketika muda Ustaz ana maraton Ustaz. 40 kilo. Juara satu Ustaz. Ana goes. Berapa kilo yang goes? 80 kilo Ustaz. Nah. Baik. Tapi dulu ke masjid enggak? Ya itu Ustaz. Iya. Masjid dekat Ustaz 500 meter dari rumah. Enggak pernah nyampe kecuali Jumatan Ustaz. Merasakan dia. Masa muda itu udah habis. Sekarang dia udah tua. Sekarang ke masjid. Iya Ustaz, ke masjid. Tapi udah enggak bisa jalan kaki Ustaz, naik motor. Dia kehilangan masa-masa emas dia. Yang seharusnya dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau dia manfaatkan masa muda, yang masih muda, manfaatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Nanti engkau tua renta dan tidak mampu mengamalkan yang dulu pernah engkau amalkan. Karena engkau sakit, lemah, engkau tetap dapat pahalanya. Ada orang tua yang enggak bisa ke masjid lagi. Enggak bisa ke masjid, Ustaz. Sudah. Jalan dikit. Ngos-ngosan, Ustaz. Tapi ketika muda dia sering ke masjid, dicatat tuh sama malaikat. Duduk di rumahnya dicatat ke masjid. Manfaat seumur kita yang ada. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Anak muda ini masya Allah. Main bola, main futsal berapa menit? 25 kali 2. Kalau main bola lapangan besar, 45 menit, masya Allah. Sholat malam, 5 menit. 5 menit. Iya Ustaz, daripada gak sholat. Allahu Akbar. Jadi memang pikirannya duniawi banget dia cuman. Manfaatkan seharusnya. Paling tidak sama. Engkau main bola, berapa menit, kerjakan sholat malam. Seperti itu. Karena main bola itu, niatkan untuk jaga kesehatan. Engkau dapat pahala. Ana mau main bola, kenapa? Supaya ana bisa bangun malam 2 jam. Oh, masya Allah, pahala. Antum main bolanya dihitung pahala. Goesnya dihitung pahala. Bangun malamnya pahala lagi. Makanya subhanallah dikatakan, adatul arifin ibadah. Kebiasaan orang-orang yang kenal sama Allah itu bernilai ibadah. Kebiasaan. Wa ibadatul awam ada. Orang awam ibadahnya kebiasaan. Kenapa antum sholat? Ya Pak Ustaz, dari dulu sudah sholat saya Pak Ustaz. Jadi karena kebiasaan aja. Antum kenapa puasa? Oh, ana dari kecil puasa Pak Ustaz. Ya sampai sekarang enak kok, enggak apa-apa, enggak ngerasakan lapar karena puasa. Nilai ibadahnya di mana? Tapi orang yang arif billah, tidurnya ibadah, makannya ibadah, larinya ibadah, olahraganya ibadah, jualannya ibadah. Maka bagaimana sekarang memanfaatkan waktu itu jemaah? Sama waktu kita sempit. Maka yang muda, tolong kekuatanmu, energimu gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum yang muda-muda ini kalau pegang handphone nonton YouTube kuat berapa jam? Ana mau tanya yang muda-muda ini, antum kuat berapa jam? 2 jam kasih hadiah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Kalau sholat malam berapa jam? 2 jam. Kita coba bandingkan kondisi kita sekarang. Kita cari dunia berapa banyak. Enggak Ustaz, ana cari dunia niatnya buat akhirat. Iya. Abu Bakar kaya raya. Umar kaya raya. Uthman bin Affan, masya Allah. Abdurrahman bin Auf, masya Allah. Engkau tahu Uthman bin Affan? Sekali sholat malam, Allahu Akbar. Dia baca alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Baru rukuk ketika membaca minal jinnati wan nas. Tuh orang kaya dulu tuh. Dia tahu dunia ini adalah tempat berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab lari kenceng jamaah. Demi apa? Demi mengalahkan Utsman bin Affan. Demi mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Umar itu masuk Islamnya terlambat. Lebih dulu siapa sama Utsman? Lebih dulu Utsman. Lebih dulu siapa dibandingkan sama Ali bin Abi Thalib? Lebih dulu Ali. Dibandingkan Abdurrahman bin Auf? Lebih dulu Abdurrahman bin Auf. Dibandingkan dengan Talha bin Ubaidah? Lebih dulu mereka. Bandingkan siapa lagi? 10 sahabat yang dijamin masuk surga, semuanya yang 9 itu masuk Islam sebelum Umar. Umar masih hidup 5 tahun itu penuh dengan kekejaman. Kejam Umar sebelum masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, dia lari jamaah. Sampai berada setelah Abu Bakar Siddiq. Jadi nomor 2 dia jamaah. Maka yang telat-telat nih hijrahnya jangan takut tentu. Oh ana Ustaz, ana Ustaz. Kita kebanyakan anak-anak jamaah. Anak-anak. Akhirnya kita gak jalan. Antum lihat di depan itu. Siapa di depan antum? Fulan. Di shof pertama. Besok anak harus shof. Fulan udah berapa hafalan Quran? Ya Allah, Fulan Ustaz sudah 3 juz Ustaz. Antum? Ya. Juz 30. Maka yang muda, tolong yang muda. Yang muda sebelum kau tua. Yang tua gimana? Yang sudah tua, yang merasa terlambat, kau bisa ngejar. Dan subhanallah, itu terbuka jemaah. Hal itu terbuka. Tinggal antum mau atau tidak. Yang kedua kata Nabi SAW, wasihataka qabla saqamik. Kesehatanmu sebelum kau sakit. Kita wallahi nunggu sakit cuma. Makanya sekarang itu diciptakan alat-alat untuk ngecek kesehatan. Kenapa? Karena dia sedang nunggu sakit. Cek lagi. Darah gula darahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum nungguin apa? Nungguin lebih. Gula darah. Kalau dilihat kolesterolnya, orang cek kolesterol nungguin apa dia? Ya nungguin jangan sampai lebih gitu. Ya tungguin ya Allah. Kalau sudah lebih, ya Allah lebih minum obat dia. Kita seakan-akan nunggu sakit loh ya. Emangnya enggak boleh cek? Boleh cek, fadol. Enggak ada masalah engkau. Tapi sebelum engkau sakit, engkau manfaatkan kesehatanmu itu. Ketika tahu, oh alhamdulillah, masih normal semuanya. Mau dibikin apa kalau masih normal? Gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan kebaikan-kebaikan. Semua kebaikan. Yang paling ringan, zikrullah. La ilaha illallah. Berapa menit? Berapa menit? 5 menit. Kasih hadiahnya. Antum nanti belajar ngitung lagi jemaah. Astagfirullah. La ilaha illallah berapa detik jemaah? 3 detik jemaah. Bayangkan dalam 1 menit berapa kali antum bisa mengatakan la ilaha illallah. Afdalu dzikr. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir petang jemaah. Butuh berapa menit katanya? 15. 20 menit. Tapi kadang kala kita, ya Allah, belum selesai tadi. Kenapa? Nonton Facebook 20 menit. Wallahi sahih jemaah. Kita banyak digodain. Maka tolong kata Nabi, engkau sehat sebelum engkau sakit. Kalau sakit ya Allah jemaah, ada orang kepingin sujud, ya Allah Ustaz, anak kepingin sujud Ustaz, enggak bisa. Karena kalau dia sudah sujud enggak bisa berdiri. Karena dengkulnya sakit. Ada yang kalau sujud pening kepalanya. Sekarang yang sehat manfaatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat beribadah sampai sakit. Sampai kakinya bengkak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Aisyah, Bilal bin Rabah, ya Allah. Pernah suatu malam Aisyah cerita, suatu malam Nabi alaihi salatu wasallam tidur bersamaku. Tahu-tahu beliau mengatakan, "Ya Aisyah, engkau izinkan aku ya, aku kepingin sholat." Beliau malam itu kepingin sholat panjang. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini istri-istri yang soleha ya, belajar dari Aisyah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tuh kepingin engkau ada di sini. Artinya aku cinta engkau berada di sampingku ini. Tapi yang kau cintai lebih aku cintai. Fadhal engkau mau sholat." Sholat Nabi SAW. Sholat lagi, Nabi menangis jemaah sampai air matanya membasahi jenggotnya. Jenggotnya sudah basah ya dengan air mata itu. Tanah yang di depan Nabi SAW. Rumah Nabi itu nggak ada keramiknya jemaah. Rumah Nabi itu nggak ada karpetnya, nggak ada permadaninya. Tanah. Rumah Rasulullah SAW. Sampai mati alaihi salatu wassalam. Sampai basah itu. Sampai subuh Nabi nangis. Bilal ketika subuh memanggil Nabi untuk sholat ya, ingatkan Nabi untuk sholat. Dilihat sama Bilal, ya Allah kok sampai kayak gini Nabi SAW ya. Maka Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Udah ya Rasulullah, udah diampuni yang dulu dan yang akan datang. Aisyah juga mengatakan, "Ya Rasulullah, sampai bengkak kakimu ya Rasulullah." Salat. Sebagian kita yang ada operasi kakinya karena main bola. Ada yang pernah anosat operasi lutut karena keseringan tahajud. pernah lihat jamaah. Anak terkilir, Ustaz, ini Ustaz, Masya Allah. Gara-gara sujudnya terlalu lama, Ustaz, Allahu Akbar, gak ada. Semua bencana-bencana itu karena urusan olahraga, ini dan itu. Tapi ibadah tidak membahayakan ibadah ini jamaah. Gak membahayakan. Tapi Nabi SAW karena terlalu panjang berdirinya jamaah, sampai bengkak kaki Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakur. Apa gak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Kita kalau dikatakan kamu dosanya sudah diampuni yang dulu dan yang akan datang. Udah selesai sudah. Bukannya bersyukur malah digunakan untuk kemaksiatan. Ketika tahu di dosa-dosanya. Beliau mengatakan ini seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau antum lihat. Gimana sih hidupnya Nabi SAW? Beliau pernah renovasi rumahnya? Enggak pernah. Nabi SAW. Dari sejak tinggal di Madinah, ya udah itu tuh rumahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pernah makan enak, kata Aisyah radhiyallahu taala, enggak pernah Nabi 3 hari itu kenyang. Mesti 1 hari yang kurang makan. Wallahi kalau kita makan sampai dibuang tuh makanan. Kemudian kita enggak bersyukur kepada Allah SWT. Maka tolong yang sehat manfaatkan. Datang kajian. Walaupun jauh, umpamanya bismillah, semakin jauh antum semakin besar pahalanya. Anak kayaknya mau jalan kaki, jalan kaki. Enggak apa-apa. Kalau semuanya harus pakai motor jemaah. Makanya banyak orang-orang sekarang cepat sakit. Kenapa banyak rumah sakit penuh? Kenapa banyak apotek laku? Kenapa banyak dokter laris? Karena memang kondisi kita ini semuanya tadi kurang gerak kita. Antum kalau sudah kurang gerak, usahakan bergerak ke masjid jalan kaki. Geraknya anak enggak pernah gerak, ya udah ke masjid jalan kaki. Kayaknya sulit jauh masjid, ya udah geraknya sholat malam. Antum berdiri, antum ruku, Masya Allah. Sehat, Masya Allah. Tapi kita kebanyakan tidur. Kalau sudah tidur enggak bangun kecuali ketika azan subuh. Yang ketiga kata Nabi SAW, waghinaka qabla fakrik. Kayamu sebelum kau miskin. Sebelum kau miskin. Jadi kalau punya uang itu, mumpung punya uang, ini haji mumpung nih, aku punya uang nih, aku akan manfaatkan buat akhiratku. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia punya uang pada waktu peristiwa Tabuk, cuma perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hari itu aku punya harta. Dan kata Umar, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi Umar ini sudah jadi orang nomor 2, dia tetap ingin kalau bisa mengalahkan Abu Bakarnya. Makanya dia mengatakan, kalau aku bisa mengalahkan dia, hari ini aku kalahkan dia, kalau bisa mengalahkan dia. Waktu itu, separuhnya dia bawa. Dia berikan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Mada tarakta li ahlik. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, mithlu. Sama seperti ini. Jadi berapa persen yang dia sedekahkan? 50%. Jadi nanti ingat hitungan di hari akhir itu jamaah, perhitungannya itu perhitungan pakai persentase. Jangan antum berpikir ada kotak amal ana sedekah tadi 2000, yang di sebelah ana 100.000, Ustaz. Lebih baik mana yang 2000 sama yang 100.000? Tergantung. Boleh jadi yang 2000 ini anak cuma punya uang 2000. Terus pulang nanti ya bismillah lah. Tentu gak perlu makan. Nah, dalam malam ini besok pagi anak makan. Dia cuma punya uang 2000. Yang 100.000 punya uang 100 juta. Yang dia sudah kohkan berapa? Berapa persen jemaah? Nol. Sedikit. Maka hitungannya pada hari kiamat ini persentase jemaah. Bukan jumlah nominal. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Atau sabaqa dinarun mi'ata dinar. Satu dirham atau satu dinar bisa mengalahkan yang sodako 100 dinar. Satu mengalahkan yang 100. Kok bisa? Kalau secara jumlah nominal ya kalah lah ini cuma satu dinar, ini 100 dinar. Tapi ternyata yang satu dinar itu cuma punya uang itu dia jemaah. Ya sedekahkan. yang 100 dinar punya uang triliunan dia. Dia cuma ambil dikit 100 dinar itu. Mungkin buat tusuk gigi sama dia, 100 dinar itu. Sedangkan ini, Umar mensedekahkan berapa persen? 50%. Ditunggu sama Umar. Datang bentar lagi Abu Bakar. Datang Abu Bakar. Ditaruh. Umar kepingin tahu berapa persen yang dibawa sama Abu Bakar. Mada tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Allah dan Rasul lebih baik dari itu. Kata Umar, udah gak pernah, gak mungkin anak ngalahkan Abu Bakar. Bayangkan, dia bisa mengalahkan Uthman. Dia bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar gak bisa, udah kata Umar, gak bisa, udah. Nyerah, sudah. Karena memang Umar beda imannya sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka yang punya duit, ketika antum punya duit, daftar haji, berangkat umroh. Ketika pas punya duit, ganti mobil. Ganti mobil. Udah punya mobil antum. Iya loh Ustaz. Kan gak apa-apa kan Ustaz. Iya kalau bicara gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kita bicara kita punya waktu kesempatan sedikit. Antum boleh jadi sekarang punya uang, besok gak punya uang. Ketika gak punya uang, mobilnya dijual. Ya Allah ya, kalau anak sedekah sudah ada nunggu anak di akhirat. Iya antum gak sedekah maka. Ketika punya uang, yang antum pikirkan pertama rumah antum. Di surga. Bukan rumah antum di sini. Ketika antum punya uang, ya Allah, bismillah anak. Sekarang anak kepingin punya rumah di surga Allah SWT. Kesempatan. Tadi kalau bicara, anak udah telat ngafalin Quran, anak mau cari rumah Quran mana? Anak mau cari satu santri, anak mau bayarin satu tahun dia sudah, anak punya uang. Nih satu tahun anak bayarin sekolahnya dia. Semoga jadi pahala buat anak. Sebelum uang itu habis, habis nih uang jemaah. Kalau tidak buat kebaikan, buat keburukan. Atau akan berpindah kepada orang lain. Makanya ada anak-anak, Masya Allah, anak-anak ini yang gembira ketika bapaknya mati. Sampai kadang-kadang dia tanya, bapaknya udah di rumah sakit nih. Gimana? Abah, masih bernafas? Oh masih. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ditunggu mati bapaknya. Bapaknya mati. Setelah sepekan dua pekan kumpul keluarga. Gimana nih yuk, bismillah. Warisan harus cepat dibagikan. Disegerakan dibagikan. Ini sunnah loh, kata dia. Jangan ditunda-tunda, kata dia. Nanti bisa ribut kita seperti itu. Satu ada yang mengatakan, gimana kalau sepertiga dari hartanya ayah ini kita wakafkan. Apa kata anaknya? Ya Allah, gak usah. Bapak hidup gak mau wakafkan. Bapak ketika hidup gak diwakafin sama bapak. Kok sekarang kita disuruh wakafin buat bapak? Artinya kalau bapak hidup diwakafin gak? Enggak kan? Ya sudah, bismillah, bagi. Hati-hati kita punya anak kayak gitu jamaah. Makanya sebelum mati tulis wasiat sekarang nih. Antum tulis wasiat. Sepertiga hartaku wakaf. Jadi ketika anak bapaknya mati, aduh, kurang sepertiga. Gak bisa berbuat apa-apa tuh anak. Tapi ini kesempatan buat kita. Allah kasih kesempatan. Kita masih diperbolehkan bersedekah ketika kita mati. Dengan cara apa? Wasiat. Sebelum datang kematian. Karena banyak anak-anak ini, bapaknya capek ngumpulin itu harta. Ketika meninggal dunia, anaknya gak peduli sama bapaknya di kuburan. Maka kita kesempatan. Antum masih hidup, masih sehat. Itu kalau punya harta. Antum punya motor satu, wasiat. Betul, jadi yang wasiat ini yang punya harta lebih. Karena Nabi SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, dia mau wasiatkan semua hartanya. Gak boleh sama Nabi SAW. Diperbolehkan cuma sepertiga. Lalu Nabi mengatakan kepada Sa'ad, innaka antadhara warathataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi mampu, cukup. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka fakir, akhirnya dia minta-minta sama orang. Jadi kalau harta antum sedikit, ya enggak usah diwasiatkan. Kasihan anak-anak. Hartanya bapak berapa? Alhamdulillah Ustaz, bapak ninggalin uang 30 juta, bas 30 juta. Sepertiganya wakaf Ustaz. Wasiat kata dia, tinggal 20 juta. Berapa anak-anak? Alhamdulillah kita bertujuh Ustaz. 27 bagi 7 berapaan jemaah? Maka yang dianjurkan wasiat itu yang punya harta. Intaraka khairan al-wasiyah. Intaraka khairan. Kalau meninggalkan harta, sebagian ulama atau Ibnu Abbas mengatakan, ya paling enggak punya 60 dinar. Itu paling 60 dinar itu 6 kali 4 berapa? 20, 240, 240 juta. Kira-kira seperti itulah. Nah, taib. Kemudian makanya sebelum kau miskin, ini kesempatan. Kau punya harta, bagikan. Ya enggak apa-apa, antum manfaatkan. Sebagian antum manfaatkan. Ingat kisah orang yang sampai didengar suara dari awan? Ingat enggak? Ingat. Siapa yang ingat tanah kasih dia? Nah, gimana ceritanya? Kebunnya dia. Subhanallah, ada suara yang mengatakan iski hadiqata fulan. Nah, kirimkan apa? Sirami kebunnya fulan. Bayangin, yaitu awan disuruh nyirami kebunnya fulan. Tahu-tahu awan itu berangkat ke bebatuan, nurunkan airnya di batu-batu itu jemaah. Ini enggak ada kebun ini. Kata dia, ternyata air semuanya itu ngumpul di satu jalurnya air. Jadi air itu enggak terserap oleh tanah jemaah. Terus kumpul diikutin sama di jalurnya air ini, ternyata sampai ke sebuah kebun. Di kebun itu, kebunnya enggak kehujanan, jemaah. Airnya nyampe ke tempat dia. Dia atur jalurnya air, ada orang. Kemudian orang ini, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata dia. "Engkau namanya siapa?" kata dia. "Fulan," kata dia. "Ada apa engkau tanya namaku?" kata dia. "Iya. Aku dengar namamu disebut di awan yang airnya sampai ke kebunmu." Kata dia, "Aku mau tanya apa yang kau lakukan?" Kata orang ini, "Karena engkau sudah ngomong gitu." Dia mengatakan, "Kebunku ini hasilnya aku bagi tiga. Sepertiga aku makan sama keluarga, sepertiga aku kembalikan ke modal, dan sepertiga aku sedekahkan." Ada yang dia simpan jemaah? Ada yang dia simpan? Ada. Sepertiga dia simpan untuk kehidupan dia selanjutnya jemaah. Kita tuh kadang-kadang merasa enggak nyimpen, antum simpen sepertiga itu. Kita ada kehidupan yang pasti jemaah. Pasti kehidupan itu. Antum mau bawa apa ke sana? Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, "Wa faragaka qabla syughlik." Waktu luangmu sebelum kau sibuk. Ada yang di PHK jemaah? Angkat tangan. Yang nganggur sekarang. Yang pengangguran. Masya Allah. Oh ya, kasih yang depan ini. Insya Allah, pantesan di soft pertama beliau. Baik, kita lanjutkan jemaah. Iya, kalau bicara orang yang nganggur ya, yang lagi gak punya pekerjaan, itu nikmat. Dari mana nikmatnya? Di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Tidak memanfaatkan nikmat ini dengan benar. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan waktu luang. Orang yang enggak punya pekerjaan itu kosong, jam. Kosong. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inni la akrah an arshab sabah wal halal." Aku tuh benci kalau ngelihat ada pemuda nganggur. Nganggur gimana? La fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Dia tidak mengerjakan urusan dunia dan tidak mengerjakan urusan akhirat. Maka yang sedang kosong manfaatkan untuk akhirat. Ada sebagian kita yang enggak bisa baca Quran satu juz sehari. Enggak punya waktu. Ini yang sedang di PHK, yang sedang nganggur. Bisa baca Quran 5 juz? Bisa Ustaz. 30 juz? Bisa. Enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain ya. Tapi ana walaupun di PHK, ada kesibukan Ustaz. Apa? Main game Ustaz. Ada sebagian orang di PHK enggak ada kerjaan, sibuk-sibuk Ustaz.

bisa baca karena kosong, nggak ngapa-ngapain, bisa sholat duha. Yang kerja-kerja nih, antum udah kerja, berangkat jam berapa? Jam 7, pulang jam 5, lihat jam 7 sampai jam 5 sibuk. Mau sholat duha sulit, mungkin sholat duha 2 rakaat, nyuri-nyuri waktu untuk sholat duha. Antum sholat duha dari jam 7 sampai hampir zuhur, bisa sholat duha? Bisa. Kalau kita baca sebagian ulama sholat 100 rakaat, ya Allah, gimana dia sholat 100 rakaat? Kita 2 rakaat hampir berantem sama istri. Cuma 2 rakaat. Karena istrinya, bang, jangan berangkat dulu bang, sholat duha. Ah, gampang. Cuma 2 rakaat. Nih ulama 100 rakaat. Sholat lagi, sholat lah. Makanya nggak bisa sholat malam karena capek sholat duha. Berapa rakaat? Terserah. Ada yang mengatakan 8 rakaat, alhamdulillah bisa 8 rakaat. Tapi antum bisa 18 rakaat, tafadhol. Terus sholat 2 rakaat. 2 rakaat dan waktu luang sebelum engkau sibuk. Sebagian orang ini zaman subhanallah ya, ketika jadi pegawai, dia kepingin datang kajian. Ya Allah, kapan ya anak bisa datang kajian? Masya Allah. Kenapa? Anak kerja, Ustaz. Kan harus jadi pekerja yang amanah. Masya Allah. Ya. Doakan saat anak punya usaha sendiri. Kalau orang punya usaha sendiri, dia bisa tutup usaha dia kapan dia mau. Ketika dia punya usaha sendiri, dikatakan, ayo kajian. Afwan Ustaz, anak online aja Ustaz. Hadi dunia aja mah. Kadang-kadang kita ngomong doang. Kalau kita biasa memanfaatkan waktu kosong, insya Allah, kita akan dikasih waktu kosong sama Allah. Bagi teman-teman yang enggak punya waktu kosong, tolong antum ciptakan waktu kosong. Dengan cara apa? Baca Quran. Baca Quran itu salah satu yang memberikan berkah di waktu kita. Antum bisa lihat orang kalau nonton film. Film, berapa menit sih film itu? Ada 1,5 jam ya, seperti itu. Dia itu enggak capek loh, jemaah. Bahkan dia bisa lanjut ke film selanjutnya. Tapi kalau baca Quran, 15 menit, alhamdulillah, udah panjang. Udah panjang gimana? Udah panjang. Coba perbandingkan kita jamaah. Ini sama-sama waktu luang gitu. Engkau gunakan untuk nonton, apalagi yang main game. Ada perempuan-perempuan yang ngeluhkan suaminya yang suka main game. Baca Quran, ya Allah Ustaz, baca Quran. Satu halaman aja, tadi harus berantem dulu. Ayolah bang, baca Quran bang. Emangnya wajib baca Quran? Insyaallah. Ini kalau sudah belajar kayak itu jamaah, tahu hukum sudah dia itu. Ngerti yang wajib dan enggak yang wajib. Astagfirullahaladzim. Emangnya main game wajib dari kapan? Enggak, ini kan mubah. Astagfirullahaladzim ya. Baik, ingat waktu luangmu manfaatkan. Yang di PHK, yang kemarin waktu pandemi itu banyak orang punya waktu luang. Ada yang kerjanya sehari kerja, sehari enggak kerja. Ya Ustaz, anak senang Ustaz, tapi gajinya separuh masalahnya Ustaz. Ya sudah, separuhnya engkau minta sama Allah SWT. Kenapa kita enggak minta sama Rabbul Alamin? Innallaha huwar Razzaq. Yang ngasih rezeki siapa? Allah yang kasih rezeki. Bukan tempat kita kerja. Dan teman-teman yang di PHK sampai hari ini masih hidup. Pernah ngelihat orang mati kelaparan karena di PHK? Ada jemaah, ini Ustaz yang di PHK di perusahaan ini semuanya mati di kuburan Ustaz. Ya ada jemaah, Allah kasih rezeki. Maka yang punya waktu luang langsung manfaatkan. Berangkat umroh ya. Sebagian anak-anak muda ini ada yang sudah sukses. Dia udah punya waktu luang. Ketika anak tanya, kenapa antum gak berangkat umroh, gak berangkat haji? Anu Ustaz, anak-anak masih kecil Ustaz. Loh, emangnya persyaratan haji itu anak-anak harus gede? Anak ini baru ya, mungkin dia baca kitab yang lebih banyak gitu jamakannya. Jadi syarat haji tambahannya anak-anak harus sudah gede. Dari mana antum dapat itu? Iya, maksudnya supaya anak gak kepikiran. Oh, kalau antum bisnis ke luar negeri, ya gak kepikiran Ustaz. Tapi kalau haji itu harus ikhlas Ustaz. Ya sudah. Kadang-kadang Ustaz tuh kalah aja. Makanya Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu mengatakan, kalau aku debat sama orang pinter, aku bisa menang, kata Imam Syafi'i. Kalau debat sama orang bodoh, kalah sudah. Udah gak bisa, dilanjutkan gak bisa. Karena dalilnya dia lebih banyak. Jadi ingat, waktu luang. Pokoknya antum lihat, punya waktu luang, lihat. Anak mau
manfaatkan buat akhirat tanah. Apa?

Ya lihat, berbakti sama orang tua. Nih, buat teman-teman yang cuma mudik setahun sekali. Siapa yang mudik setahun sekali? Angkat tangan. Ah, ini, yang dekat sini. Dari mana orang antum? Sulawesi. Orang tua ada? Masya Allah. Kenapa setahun sekali? Waktu kosongnya cuma setahun sekali. Biaya. Masa gak ada biaya? Menghemat gitu kan. Barakallahu, kasih hadiah beliau. Jamaah yang ingin hemat biaya hidupnya, antum pulang. Berbakti sama orang tua. Kita selama ini berpikir rizki itu dengan bekerja doang. Padahal kata Nabi SAW, man ahabba ayyub satalahu fi rizki. Yang ingin rizkinya dibentangkan sama Allah. Yang ingin umurnya ditambah sama Allah Azza wa Jal. Ngapain? Kerja yang keras. Falyasil rahimah. Silaturrahim kau. Engkau berbakti sama orang tuamu. Jadi ketika kita berangkat berbakti sama orang tua, kita tabung tuh. Yang biasanya anak makan sehari umpamanya 30 ribu, anak makan sehari dua kali lah. Kenapa? Anak kepingin ketemu orang tua. Wallahi orang tua itu jamaah, ngelihat antum udah bahagia. Ngelihat antum aja. Ana ingatkan dengan sebuah kisah supaya antum berbakti sama orang tua. Ada seorang ayah yang menggugat anaknya di pengadilan. Dia gugat ayahnya di pengadilan. Apa gugatan ayahnya? Gugatan ayahnya minta nafkah sama anaknya. Datang nih anaknya di pengadilan. Ketika ditanya sama hakim, "Nih ayahmu gugat engkau supaya engkau kasih nafkah buat ayahmu." Kata anaknya, "Ya hakim, bapakku ini kaya raya. Kaya raya, gak butuh sama duit aku." Kata dia. Kata bapaknya, "Iya, tapi aku tetap minta engkau kasih nafkah. Walaupun satu dinar." Satu dinar. Satu dinar sekarang nih jamaah, ya mungkin 40 ribu, 45 ribu. Bayangkan bapaknya minta nafkah dari anaknya sebulan, anggap 50 ribu. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Gak boleh dia transfer. Gak boleh dititipkan orang. Dia harus serahkan ke tanganku. Sebulan. Setiap bulan. Gimana kata hakimnya? Ya kata anaknya siap. Ya sudah. Sudah keputusan itu pergi anaknya. Hakim ini heran. Engkau ini orang kaya raya gitu loh. Ada apa engkau minta nafkah satu dinar sama anakmu? Kata sang ayah. Wahai hakim. Anakku ini sejak keluarga kerja sibuk dia. Dia hampir gak pernah jenguk aku tadi. Maka aku ridho dia menjenguk. Aku ingin melihat wajah dia sebulan sekali. Maka yang aku syaratkan gak boleh dia kasihkan lewat orang lain. Aku ridho melihat wajah dia. Sekali aja dia serahkan itu uang. Kemudian dia mau pergi. Fadl sudah dia pergi. Hakimnya marah. Kenapa engkau gak ngomong dari awal? Kalau engkau ngomong aku penjarakan anakmu itu tadi. Apa kata bapaknya? Loh, kalau engkau penjarakan aku yang sakit. Aku yang sakit. Enggak sudah. Aku ridho melihat anakku sebulan sekali. Bayangin jemaah. Jadi cinta orang tua sama anak itu enggak dibikin-bikin. Tapi kita cinta sama orang tua itu harus kita bangun itu cinta. Harus dibangun. Kalau enggak kita lupa sama orang tua kita. Lupa. Kita sibuk jemaah. Kita mengatakan, aduh gak ada biaya ini, itu. Antum ganti handphone. Mungkin ini, itu. Makannya yang enak-enak. Enggak. Antum ingat orang tua itu kepingin ngelihat antum. Maka tolong, antum yang punya waktu, ya usahakan. Kalau gak punya waktu, dibikin itu waktu. Emangnya kita punya waktu setahun sekali mudik? Enggak, jemaah. Kita punya banyak waktu.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tujuh keutamaan bersyukur. Pertama, bersyukur adalah sebab langgeng dan bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kedua, bersyukur adalah sebab keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ketiga, bersyukur merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, In takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kaya atas kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada hambanya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kalian. Keempat, bersyukur adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. An Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu qalat Aisyatu ya Rasulullah أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka aku berkata kepada beliau, kenapa engkau melakukan hal seperti ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, bersyukur adalah sifat yang hanya dimiliki oleh mukmin yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya semua merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Keenam, seorang yang bersyukur akan diberikan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ketujuh, terdapat doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu, maka hendaklah di setiap penghujung salat engkau berdoa, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika." Ya Allah, tolonglah aku agar dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah tujuh keutamaan bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah yang kami hormati, hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang durhaka kepada orang tua. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang berbakti kepada orang tua, kenapa hari ini kita membahas tentang durhaka? Padahal kedurhakaan itulah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Kenapa kita membahas sesuatu yang buruk? Jawabannya, sesuatu yang buruk itu dibahas untuk dihindari, sesuatu yang baik dibahas untuk diamalkan. Jadi ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang baik. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Jadi dalam agama kita bukan hanya diajarkan yang baik, tapi juga diajarkan yang buruk. Tapi tujuannya berbeda. Yang baik diajarkan untuk dipraktekan, yang buruk diajarkan untuk dihindari. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Hadis nomor 15 halaman 28. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakrah. Jangan kebalik, ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ini dua orang yang berbeda. Dari Abu Bakrah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalatha. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Jadi dosa besar itu masih bertingkat-tingkat lagi. Dosa besar masih berlevel-level lagi. Di antara yang besar-besar ini ada yang paling besar. Berarti ini yang paling bahaya. Kemudian Nabi mengulangi ucapan ini 3 kali. Wahai para sahabatku, mau enggak kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Wahai para sahabatku, mau enggak kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Jadi Nabi SAW ingin menyedot perhatian yang hadir saat itu. Karena kadang-kadang orang hadir, tubuhnya belum tentu hadir apanya? Belum tentu hadir pikirannya. Sehingga Nabi SAW mengulang sampai 3 kali. Supaya yang hadir di situ betul-betul hadir lahir dan batin. Maka diulang sama Nabi 3 kali. Yang masih ngalamun supaya enggak ngalamun, yang masih ngantuk supaya apa? Bangun ya. Setelah semuanya fokus, baru kemudian Nabi SAW sebelum menjawab, para sahabat menjawab dulu, mau enggak kalian? Kan kayak gitu kan pertanyaannya, mau enggak kalian ku kasih tahu? Maka para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Ini etika. Jadi kalau ditanya, jawab ya. Jangan sampai kita ditanya, diem aja. Mau enggak? Mau, tentu wahai Rasul. Sudah. Ketika mendengarkan jawaban seperti ini, berarti kan orang-orang sudah pada fokus ya, orang-orang sudah pada konsentrasi. Baru Nabi menyampaikan. Jadi jangan ngomong, orang-orang lagi gak tahu pada kemana, ngomong terus, enggak. Maka Nabi SAW setelah mendengarkan jawaban dari para sahabatnya, tentu wahai Rasul, kami pengen dikasih tahu. Baru kemudian Nabi SAW bersabda, al-isyraku billahi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah mensekutukan Allah, syirik, dan durhaka kepada orang tua. Jadi di sini Nabi menyebutkan dua jenis dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah terkait dengan kejahatan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua terkait dengan kejahatan seorang hamba kepada sesamanya. Dipilih oleh Nabi SAW kejahatan yang paling jahat, baik itu kejahatan kepada Allah maupun kejahatan kepada sesama. Kejahatan yang paling jahat kepada Allah adalah syirik. Ini lebih jahat daripada orang enggak sholat. Lebih jahat dibandingkan orang yang tidak puasa. Lebih jahat dibandingkan orang yang tidak membayarkan zakat, yaitu menyekutukan Allah dalam beribadah. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan, ingat ada kejahatan yang lain, yaitu kejahatan kepada sesama. Dari sekian banyak kejahatan kepada sesama, yang paling jahat adalah ketika ada seorang anak berani durhaka kepada orang tuanya. Jadi kejahatan durhaka kepada orang tua itu lebih jahat dibandingkan korupsi sekalipun. Kenapa? Karena di sini disebutkan oleh Nabi SAW pertama kali setelah syirik. Berarti itulah level yang tertinggi. Maka kita harus waspada. Karena bukan hanya dosa besar. Durhaka kepada orang tua bukan hanya dosa besar. Tapi dosa besar yang paling besar setelah syirik kepada Allah SWT. Sudah? Kemudian wajalasa wa kana muttaqia. Ketika Nabi SAW menyebutkan dua dosa besar tadi, syirik dan durhaka kepada orang tua, Nabi SAW posisinya sedang bersandar. Entah bersandar seperti ini atau bersandar sambil setengah tiduran. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengubah posisi beliau menjadi duduk tegak. Awalnya tadi apa? Sandaran. Terus Nabi SAW mengubah posisi menjadi duduk tegak tanpa bersandar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dosa besar yang ketiga. Tadi berarti sudah berapa? Dua kan ya? Syirik. Terus apa? Durhaka kepada orang tua. Nabi SAW menyebutkan yang ketiga. Sebelum menyebutkan yang ketiga ini, beliau mengubah posisinya. Setelah beliau mengubah posisinya, para sahabat semakin fokus lagi. Karena tadi terlihat agak santai, sekarang Nabi SAW terlihat serius. Kemudian beliau mengatakan, ala wa qawlu zur. Berikutnya adalah dusta. Berikutnya adalah sumpah palsu. Kemudian bohong. Ya, Nabi SAW menyebutkan itu. Dusta. Ucapan dusta, ucapan bohong. Wa ma zala yukarriruha. Dan Nabi SAW mengulang-ulang terus. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Bohong, bohong, bohong. Diulang-ulang sama Nabi SAW. Hatta qult. Sampai Abu Bakrah yang hadir saat itu, beliau mengatakan, laitahu sakat. Andaikan Nabi SAW berkenan untuk berhenti mengulang-ulang itu. Kenapa? Karena saking seremnya perasaan yang ada di hati para sahabat. Karena Nabi SAW mengulang-ulang dan seakan-akan gak berhenti-berhenti. Kenapa Nabi SAW mengulang-ulang? Apakah artinya bohong itu lebih parah daripada apa? Syirik. Apakah artinya bohong itu lebih parah dari durhaka kepada orang tua? Bukan. Nabi mengulang-ulang itu karena banyak orang menganggap ringan bohong. Sehingga Nabi SAW perlu untuk mengulang-ulangnya. Supaya orang gak meremehkan bohong. Orang merasa bahwa bohong, sumpah palsu, dusta, mereka pikir itu biasa aja. Bahkan sering itu dijadikan sebagai bahan candaan. Kamu menyembunyikan sendalku enggak? Enggak. Padahal menyembunyikan. Bohong. Kamu pakai ya? pulpenku. Oh enggak, bohong. Baru setelah disalah, kamu benar ya? Iya, bercanda. Gak boleh. Ya. Sumpah palsu, bohong, dusta, walaupun bercanda gak boleh. Itu termasuk dosa besar. Karena diremehkan oleh banyak orang, dianggap itu biasa. Akhirnya Nabi SAW merasa perlu untuk memberikan penegasan dengan

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Agar kita bisa menjadi seorang muslim yang berkah, ilmunya berkah, kuncinya satu, yang pertama, kita wajib belajar ilmu wajib. Wajib belajar ilmu wajib. Napa Pak niku ilmu wajib? Ilmu yang jika tidak diketahui oleh seorang muslim pasti dia berdosa. Misalnya tentang cara sholat, gak ngerti, akhirnya sampai dia sholatnya melanggar, sampai batal, dosa. Tentang cara wudu, sampai akhirnya wudunya batal. Nyun sewu, kadang sikut niku sering garing Pak ketika wudu. Tungkak-tungkak itu juga kadang garing ketika wudu. Dan orang kadang gak perhatian, krane dibuka lebar tapi mau sikile di maju mundur, tungkak garing. Kemudian dia sholat. Kalau seperti itu cara ibadah yang dia kerjakan dan dia tidak ada perbaikan, maka berarti dia meninggalkan ilmu wajib. Ilmu wajib yang lain adalah berkaitan dengan masalah zakat yang tadi kita sampaikan, tentang bagaimana puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Setiap muslim tidak boleh tidak tahu ilmu wajib. Siapa yang enggak tahu ilmu wajib, dia berdosa. Baik. Yang kedua, setelah kita mengetahui ilmu wajib, kewajiban kita adalah ku anfusakum walaikum nar. Ajarkan kepada keluarganya. Bojone dijak ngaji, anake dijak ngaji, ngerameni. Ya dijogo ya. Boleh dijak ngaji tapi dijogo. Sehingga sama-sama pendidikan itu seragam dalam satu keluarga. Selanjutnya, jika bisa diajarkan ke tetangga, ajarkan ke teman, ajarkan semampu yang bisa kita lakukan. Minimal kalau jenengan punya WA, kasih link kajian. Iki monggo, insya Allah gampang ditompo. Berikan link. Barangkali dia dengerin sambil tiduran, mungkin sambil merem-merem tapi krungu Pak. Dan justru biasanya orang itu kan ya, dia mendengarkan kajian di waktu-waktu sisa. Wes ngantuk-ngantuk itu kayak gelem ngaji. Tapi itu terkadang menancap dalam hatinya. Apa istilahnya itu kalau dalam ilmu psikologi? Jadi kan kadang ada orang ngasih doktrin ke anaknya itu sebelum tidur. Tapi itu nancap Pak. Nah ternyata sebagian orang itu melakukan praktek seperti itu ketika kajian. Alhamdulillah dakwah Ahlussunnah semakin tersebar di masyarakat. Salah satunya melalui link YouTube yang jenengan sebarkan di grup. Mungkin cuma nyebarin aja. Nanti ada yang komentar-komentar, tetangganya yang gak setuju, diamin aja Pak. Wong kita maksudnya bukan untuk debat kok. Tapi maksudnya apa? Dakwah. Udah kasih, setuju gak setuju biarin aja. Dan gak perlu baca komennya. Clear chat. Nah insya Allah aman ya. Itu lebih menjaga batin. Timbangannya diwoco, wah tambah lorati Pak. Dan clear chat selesai, insya Allah aman. Kritikan dan komentar orang yang kira-kira tidak perlu ditanggapi, cukup clear chat. Insya Allah aman. Jaga hati dengan cara seperti itu. Biar kita tidak terlalu sering loro hati. Selanjutnya, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah. Selanjutnya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang berkah. Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat.

0: Dalil Al-Qur'an, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, dan salatlah lillah li rabbika, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Enggak boleh untuk selain Allah. Dalil dari hadis riwayat Imam Muslim, saya mencatat, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang nyembelih bukan untuk selain Allah. Nyembelih ayam cemani. Ya, cemani itu. Sing ireng bereng. Atau sarat nang dukun, dukun kei sarat. Utawa nang penyihir nek awakmu pengin nyantet wong iku gelekno pitik warna ireng misalnya. Itu disembelih, menyembelih bukan untuk Allah, mengundang laknat dan murka Allah. Man dzabaha au la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang nyembelih bukan untuk Allah. Sembelian itu, Pak, macamnya banyak. Saya terangkan secara terperinci, panjenengan perhatosaken, syukur-syukur ditulis. Soalnya ngaji kok tak delok kok nek sing gawa pulpen. Nah, rasa gue buku berarti pinter kabeh wong Lamongan. Ya. Tapi aku husnudzon engko sampean delok nduk videone engko dimurojaah di rumah. Ada video Mumtaz TV dan juga milik saya juga ada. Kok promosi juga apa-apa, promosi kebaikan. Ya sampean jek iso murojaah engko delok kok sing nulis kan. Ya, nanti bisa dimurojaah di videonya. Sampai mana tadi kok bahas singli? Hah? Telep? Tuh, macam-macam sembelihan. Ternyata para ulama itu menjelaskan detail, Pak, masalah ini, Pak. Macam-macam sembelihan. Yang pertama, sembelihan yang bernilai ibadah kepada Allah. Sembelihan yang bernilai ibadah kepada Allah. Macamnya kurang lebih ada 5. Yang pertama, kurban. Gitu? Kurban. Yang nyembelih kurban dapat pahala. Yang nomor 2, akikoh. Gitu, Pak? Akikoh itu apa, Ustaz? Nyembelih hewan, kambing, domba, 7 hari setelah melahirkan. Nek anak lanang, sunai, kambing 2. Nek anake wedok sunai kambing 1. Ngoten nggih? Iki nomor kali ini. Nomor 3, ini jadi saya ulangi. Sembelihan yang bernilai ibadah di sisi Allah. Ini poin 1. Satu ini ada 1A, 1B, 1C, 1 gitu. Yang pertama, kurban. Yang kedua apa? Akikah. Ini nomor 3? Belum. Nomor 3 ini al-hadyu. Al-hadyu. Ngerti hadyu sampean? Hadyu ini, Pak, kalau jemaah haji, sing haji wis paham iki. Sing pernah haji insyaallah paham. Biasa wong-wong surup wong apa Lamongan haji ini kan tamatu, gitu. Ya tamatu biasanya nggawa apa namanya? Di antaranya tanggal 10 harus nyembeli apa? Hadyu. Tanggal 10 Dzulhijjah di Mekah nyembeli hadyu, atau di ya di Mina menyembeli hadyu. Ya, tapi bukan korban, hadyu. Ya, hewan yang disembeli dalam rangkaian ibadah haji. Yang nomor pinten? Sekawan, dam. Dam itu apa, Ustaz? Dam ini biasanya wong nek ihram terus berbuat kesalahan, maka untuk menebus salah itu harus bayar dam, nyembelih misalnya. Contoh wong ihram kumpul karo bojone, iki bahaya iki. Wong bayi ihram lho, Pak, pakai baju ihram memper nang hotel, tetep hubungan karo bojone. Ya bayar dam, soalnya wong ihram itu gak boleh hubungan. Utawa berburu, bayar dam. Nomor berapa? 5. Walimah. Nggih. Walimah. Walimah nyembelih apa? Aulim walau bisatin. Oke. Itu model sembelian yang kalau dikerjakan kita dapat apa? Pahala. Yang nomor dua, sembelian yang sifatnya mubah. Sembelian sifatnya mubah, bukan peribadatan. Contohnya apa ini? Contohnya ya, kumpul-kumpul, dulur-dulur, teko kabeh. Wah, untuk memeliakan dulur-dulur teko kabeh, disembelihno wedhus, dipangan bareng-bareng. Ini namanya apa? Mubah. Yang nomor tiga, sembelihan yang bernilai syirik. Sembelihan yang bernilai apa? Syirik. Itu yang bagaimana Ustaz? Ya tadi itu, menyembelih hewan diperuntukkan untuk selain Allah, tujuannya untuk mendapatkan maslahat atau tujuannya untuk menolak madarat. Diperuntukkan kepada selain Allah, seperti mengkorbankan, kan itu apa jenenge, lumpur apa jenenge, di mana tempatnya itu? Nggih, tempatnya tadi. Iya ya, lumpur lapindo itu Pak, waktu terus nyala-nyala terus, itu aja loh orang yang ngelempar apa? Kambing. Kambingnya dilempar Pak. Itu termasuk mempersembahkan hewan untuk selain Allah. Justru itu singgari gak mampet. Allah tambah murka. Mengkorbankan atau pakai sesajen. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nek dilakoni iso ndadekno syirik. Sing nomor pinten? 4, sembelian yang bernilai haram meskipun enggak sampai syirik. Contoh menyembelih hewan kurban untuk hal-hal yang diharamkan. Meskipun di dalamnya enggak ada kesyirikan, untuk ritual-ritual tertentu yang menyelisih aturan Nabi misalnya, meskipun gak sampai apa? Syirik. Oke, kembali ke materi. Jadi orang yang terlaknat yang pertama, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, apa tadi? Menyembelih hewan bukan untuk Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: dunia.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang maha pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kita.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ini ada pertanyaan tentang pemimpin negara itu termasuk ulil amri atau bukan. Para ulama telah menjelaskan bahwa ulil amri itu ada dua. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah umara. Maka ulama itu adalah termasuk ulil amri. Umara juga ulil amri. Siapakah ulama? Ulama adalah ahli ilmu yang mengarahkan kita untuk mendapatkan kehidupan dunia, kehidupan agama. Maka ulama mengarahkan kita untuk kehidupan dunia agar mencari yang halal, meninggalkan yang haram. Untuk kehidupan agama mengajarkan kepada kita untuk ibadah yang benar, mengabdi kepada Allah, bertauhid. Maka itu ulil amri. Para ulama itu termasuk yang mengurusi urusan kita, terutama dalam urusan agama. Lalu kemudian yang kedua adalah umara. Umara itu adalah orang-orang yang mengurusi urusan kita semua, urusan kaum muslimin. Dalam hal ini adalah pemerintah. Maka penguasa itu termasuk umara. Maka mereka juga termasuk ulil amri. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ta'alah kepada Allah, ta'alah kepada Rasul. Kemudian Allah berfirman, wa ulil amri minkum, yang mengurusi urusan kalian. Jadi ulil amri itu artinya mengurusi urusan kita. Itu namanya ulil amri. Ketika dia mengurusi urusan kita, maka itu ulil amri. Kita kalau mau nikah, mau cerai, ngurus tanah, ngurus waris, ngurus, itu semua adalah urusan agama. Siapa yang ngurusi? Pemerintah. Maka mereka adalah ulil amri. Mau haji, ya lewat kementerian agama. Maka mereka adalah ulil amri. Sehingga di negeri kita ini penguasa, pemerintah juga termasuk ulil amri. Nah, kenapa? Mereka mengurusi urusan kita, urusan kaum muslimin. Termasuk ngurusi apa misalnya? Yang terkait dengan kestabilan pangan, ekonomi. Siapa yang ngurusi? Ya pemerintah. Stok beras perlu impor atau tidak misalnya. Stok gas, apalagi listrik, cadangan energi. Siapa yang ngurusi? Nah, maka yang ngurusi itu namanya ulil amri, pemerintah. Nah, jadi mereka mengurusi urusan kita. Sehingga ketika tadi disebutkan oleh penanya, apakah pemerintah kita itu adalah tauhid? Jawabannya bukan. Kenapa? Di negeri kita semua rukun iman, semua rukun Islam bisa dijalankan, bahkan difasilitasi. Nah, bahkan difasilitasi di negeri kita. Syahadat boleh enggak? Boleh. Ada yang larang enggak? Tidak ada. Tidak ada yang larang. Boleh. Sholat boleh tidak? Boleh. Dilarang tidak? Tidak. Bahkan difasilitasi di kantor-kantor pemerintah, di sekolah-sekolah negeri. Ada masjidnya, ada musholanya. Bahkan ada yang disiapkan khotibnya. Ada tidak masjid yang khotibnya disiapkan oleh pemerintah? Ada. Bahkan di kantor-kantor negeri, di kantor-kantor pemerintah, itu kalau memang di situ adalah kaum muslimin, disiapkan masjidnya. Nah, lalu atas dasar apa ketika mengatakan bahwasanya pemerintah itu tauhid, padahal sholat diizinkan dan juga difasilitasi. Kemudian yang ketiga, puasa boleh tidak di negeri kita? Boleh. Dilarang tidak? Tidak. Bahkan pemerintah juga sering adakan safari buka puasa. Ada enggak safari dari pemerintah untuk buka puasa? Ada. Bahkan kantor-kantor pemerintah juga ada acara buka puasa, bahkan ada acara tarawih berjamaah. Nah, itu di bulan Ramadan. Kemudian apalagi zakat, bahkan ada undang-undang zakat. Termasuk juga pegawai negeri juga dianjurkan untuk berzakat. Terlepas bagaimana nanti prakteknya itu urusan lain, tetapi prinsipnya ini adalah bagian dari rukun Islam, semua dinaungi di negeri kita. Haji difasilitasi, difasilitasi. Nah, artinya rukun Islam semua difasilitasi, tidak ada masalah. Adzan boleh tidak? Boleh. Adzan tidak dilarang di negeri kita. Adapun kemarin sempat gonjang-ganjing, itu bukan adzannya yang dilarang, tetapi itu lebih kepada mengatur penggunaan toa yang ada di masjid. Nah, jadi penggunaan toa yang ada di masjid, bukan adzan yang dilarang. Karena memang kalau kemudian penggunaannya tidak diatur juga, seperti pengajian misalnya, itu penting juga agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Maka pakai mic speaker bawah misalnya. Kemudian seperti apa lagi, selain pengajian, pertemuan-pertemuan rutin, pakai speaker bawah misalnya. Tidak setiap saat kemudian nyetel murotal, setiap saat kemudian pengajian toa atas, nanti kanan kirinya tidak bisa tidur. Maka adzan pakai suara atas. Selain adzan pakai suara bawah, suara dalam misalnya. Itu tidak ada masalah di situ. Nah, jadi tidak melarang adzan. Syiar-syiar Islam digaungkan di negeri kita. Maka di negeri kita para ulama, para pemimpin, mereka adalah bagian dari ulil amri dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita mau mencari kelemahan, kekurangan, maka prinsipnya tak ada gading yang tak retak. Jadi hendaknya kita melihat dengan positif, bukan melihat dengan prasangka buruk. Dan kalau sesuatu itu baik yang dirumuskan oleh para pemimpin di negeri kita, maka hendaknya kita taati.

9 keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban setiap mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur." Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, doa-doa menjadi makbul diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum." Serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran sebelum kalian berdoa dan Allah tidak mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi." يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Fitnah maksiat yang menimpa seorang laki-laki di tengah keluarganya karena hartanya, jiwanya, anaknya dan tetangganya dapat dihapuskan dengan puasa, salat, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab keselamatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Kenapa kalian menasihati kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami memiliki alasan untuk lepas tanggung jawab di hadapan Rabb kalian dan supaya mereka bertakwa." Kelima, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Keenam, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab keberuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ketujuh, mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat, lagi maha perkasa. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kedelapan, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah yang bernilai pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu 'ala kulli sunama min ahadikum sadaqah." فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ. Setiap persendian anggota tubuh salah seorang di antara kalian menanggung kewajiban bersedekah setiap paginya. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahmid

0: lil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Nahi mungkar juga sedekah. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, diberikan kabar gembira dengan surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman itu. Demikianlah 9 keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Ramuan herbal.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kenapa ya setiap saya haid tulang ekor selalu sakit seperti ketarik saat kentut dan BAB juga? Apakah itu bawaan haid? Soalnya baru terjadi beberapa bulan terakhir. Kira-kira itu penyebabnya apa ya?
3: Baik, untuk ibu siapa tadi?
2: Jannah.
3: Ibu Jannah nih. Coba cari terapis ahwat, disuruh benerin tulang tuhan. Aman. Untuk benerin micet di area pantat ya, di area pantat. Kemudian paha, kaki betis, suruh ngurut aja, sama titik di antara anus dan kubur dan dubur. Jadi antara kemaluan dengan anus itu ditekan masuk. Itu ada otot, mungkin semacam ini, ada semacam saraf di prostat yang dia terlalu neken ke arah anu, arah yang tidak pas, sehingga terjadi kontraksi-kontraksi seperti itu. Titiknya dia tadi di antara kubur dan dubur tadi, di antara anus dan kemaluan itu ditekan masuk. Cuman sebelum itu harus dipijit dulu dari kaki betis sampai ke pantat sampai ke punggung. Karena ini masalahnya kompleks, ini saraf sama otot di area prostat. Nah, saran saya itu. Kemudian untuk treatment lain yang bisa dilakukan ya, konsumsi herbal-herbal pengendali hormon. Karena ada semacam hormon ini yang bermasalah. Nanti bisa ke konsultasikan kami, nggak apa-apa untuk herbal-herbal pengendali hormon, karena ini herbal khusus tidak banyak ditemui di luar, karena memang ini hanya herbal, tapi dia memanipulasi hormon untuk pengendalian hormon. Kemudian bencana, semoga bisa jadi wawasan. Jadi masalah utamanya di area yang jauh, di area bawah tadi. Penyebabnya apa? Curiga saya mungkin keplengkang atau mungkin jatuh berdiri. Awalnya itu antara cederanya dari awal mungkin kayak keplengkang atau jatuh nggak jadi atau jatuh berdiri ya, ini. Dan biasanya itu nyerinya luar biasa dan lumayan. Saran saya itu. Demikian
2: ya. Amin.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ila. Ila itu apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan ila? Bersumpah untuk tidak menyentuh istri. Beliau pernah melakukan ila selama 1 bulan. Semua istrinya diila. Karena di semua rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada istri beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tinggal di luar rumah, sehingga beliau tidak menemui 9 rumah yang ada isinya para istri beliau. Beliau tinggal di sebuah gubuk di kebun yang dimiliki oleh salah satu sahabat. Ada sebuah gubuk di sebuah kebun yang dimiliki oleh salah satu sahabat. Di gubuk itu ada tempat tidur agak tinggi, sebagaimana rata-rata gubuk yang ada di daerah perkebunan. Kemudian di bagian belakang ada bagian dapur. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memasuki gubuk itu. Sehingga kenapa siang hari Umar bisa masuk, padahal itu tempat istirahatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya tidak ada wanita, sehingga beliau bisa langsung masuk. Begitu beliau masuk ke arah belakang, melihat tidak ada sesuatu yang berharga. Adanya hanya sebuah mangkok yang di situ ada sebagian air, ada airnya. Yang terjadi apa? Umar menangis. Terbangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat di punggung beliau ngecap bekas tempat tidur beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa kau nangis? Kenapa kau menangis?" Kemudian Umar radhiyallahu anhu membandingkan posisi beliau dengan raja-raja yang sombong. Di sana ada raja Persia yang mereka hidup bergelimang dengan harta. Di sana ada raja Romawi yang mereka hidup bergelimang dengan harta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk pemimpin dunia. Karena ketika di Madinah beliau sudah didaulat sebagai pemimpin. Sehingga sama-sama pemimpin, namun mereka raja-raja kafir ini mendapatkan fasilitas hidup, sementara Rasulullah SAW seperti ini keadaannya. Apakah kemudian Nabi SAW merasa iri dengan mereka jamaah? Speser pun tidak. Apa yang beliau katakan? Ya Umar, atardawna atardha inkana lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, apakah kamu tidak merasa ridha kalau mereka hanya punya dunia, sementara kita punya akhirat? Dan itulah cara yang paling mujarab agar seorang muslim bisa menahan diri sehingga dia tidak merasa iri dalam urusan dunia. Cara yang paling mujarab adalah ingatkan diri Anda dengan janji Allah di akhirat. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah memberikan sebuah nasihat. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kau lihat ada orang yang berhasil mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Tujuannya apa, Pak? Biar kita tidak terpengaruh, kemudian kita menjadi merasa, kenapa takdir buruk menimpa saya? Kenapa hidup saya melarat seperti ini? Padahal jamaah, barangkali harta yang kita miliki jika dibandingkan dengan kehidupan yang terjadi pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu pernah merasakan enggak 3 hari dapur enggak ngepul? Pernah ya? Kehabisan gas. Mungkin itu alasan di tempat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, selama 3 hari beliau tidak masak. Kenapa? Gak ada yang dimasak. Maka sahabat atau tabi'in bertanya kepada beliau, lalu apa yang Anda makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aswadan, 2 benda hitam. Yang pertama apa? Kurma. Yang kedua, air. Sehingga beliau hanya mengkonsumsi ini selama beberapa hari karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Baik. Menyadari akan hal ini, maka sebagai seorang mukmin kita perlu untuk mengenali lalu sikap yang tepat dalam memandang dunia itu bagaimana, sebab kita hidup di dunia ini dan kita bekerja, kita beraktivitas, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, jemaah dibelengkapi Allah Subhanahu wa taala, Kita perlu memahami bahwa semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini, kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Jangankan manusia yang berakal, makhluk yang tidak berakal, semuanya telah dijamin oleh Allah rizkinya. Baik, bagian dari keyakinan kita bahwa rizki kita telah dijamin oleh Allah, semua rizki makhluk telah dijamin oleh Allah, maka sekecil apapun pendapatan hamba tidak mengurangi jatah rizkinya, dan sebanyak apapun pendapatan hamba tidak akan bisa melebihi dari jatah rizkinya. Kalau bagian yang pertama, insya Allah bagi kita mudah untuk memahami. Sekecil apapun pendapatan seorang hamba tidak akan mampu melampaui jatah rizki, tidak akan mengurangi jatah rizkinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah rizki dan kita tidak tahu seberapa nilainya. Meskipun mendapatkan kita sedikit, selama orang itu hidup pasti dia akan dikasih rizki oleh Allah. Sebaliknya, sebanyak apapun pendapatan hamba tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Kalau yang kedua ini bagaimana, Pak? Misalnya, ada orang yang pendapatannya per bulan 200 juta per bulan. 200 juta per bulan, apakah kemudian rizkinya jadi semakin banyak dengan mereka yang pendapatannya 10 juta per bulan? Belum tentu. Kok bisa, Mas? Yang 200 juta kan pasti nanti rizkinya semakin banyak. Baik, sekarang Anda lihat definisi dari rizki yang sejatinya. Bagaimana definisi rizki yang sejatinya? Dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sikhir. Beliau mendatangi Rasulullah SAW dalam posisi ketika Nabi SAW sedang membaca surat At-Takatsur. Beliau membaca Al-Hakumut Takatsur. Berlomba-lomba dalam memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Lalu beliau berhenti. Setelah berhenti, Nabi SAW mengatakan, Yaqulu Ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini uangku. Dia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Wahallaka min malika ya Ibnu Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, illa ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Hakikat dari hartamu hanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama apa, Pak? Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau simpan, apa yang kau dapatkan, belum tentu menjadi jatah rizkimu. Dari sinilah kita bisa membedakan antara pendapatan dengan rizki. Itu dua hal yang berbeda. Yang menjadi pendapatan belum tentu jadi rizki, sementara apapun yang menjadi rizki manusia, sudah barang tentu itu berasal dari pendapatan. Meskipun sumbernya beragam. Dipahami insya Allah sampai di sini? Baik. Sehingga ada orang yang pendapatannya bisa jadi 200 juta per bulan. Apakah dia akan habiskan itu semuanya dalam waktu sebulan, Pak? Satu orang habis 200 juta sebulan? Tidak. Pasti ada sebagian besar yang dia simpan. Mungkin dia hanya bisa menikmati 20 juta per bulan untuk satu orang dia sendiri. Dia nikmati dengan membeli makanan yang banyak, dia nikmati dengan jalan-jalan, dia nikmati dengan aneka belanja yang dia gunakan, dia pakai, begitu dipakai sekali langsung dia buang. Mungkin bisa dia nikmati sampai 20 juta, tapi sisanya masih banyak. Sisa yang banyak ini belum tentu jadi jatah rizkinya. Bisa jadi dia hanya bisa menyimpan, tapi tidak bisa memanfaatkan. Ketika dia tidak bisa mengkonsumsinya, berarti bagian itu belum menjadi jatah rizkinya. Dipahami ya? Sehingga kita tanamkan prinsip dalam diri kita, pendapatan dengan rizki dua hal yang berbeda. Ada pendapatan, ada rizki, belum tentu pendapatan itu menjadi rizki kita. Baik, dari sinilah kita bisa memahami poin yang kedua. cara Allah subhanahu wa ta'ala dalam membinasakan rizki hamba, dalam membatasi rizki hamba, itu tidak harus hilang dari tangan pemiliknya. Bisa jadi bentuknya adalah rizki itu tetap ada, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Contohnya gimana, Pak? Banyak sekali orang yang mengalami kejadian seperti ini. Duitnya banyak, hartanya melimpah, tapi hidupnya penuh pantangan. Bisa jadi dia ketika belanja, dapurnya penuh dengan aneka makanan, meja makannya bisa diisi dengan aneka makanan. Tapi kan dia nggak bisa makan semuanya. Apalagi kalau dia punya banyak pantangan ya. Ini kolesterol, ini gula, ini asam urat, ini darah tinggi, ini potensi jantung, ini potensi ginjal, dan aneka potensi penyakit ada pada dirinya. Dia punya duit banyak, tapi tidak semuanya bisa dia manfaatin. Dalam posisi seperti itu, rizkinya telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibatasi dengan apa? Kemampuan dia dalam menikmatinya diturunin. Sehingga banyak dari harta yang dia punya enggak bisa dia manfaatkan, tidak bisa dia nikmati. Allah turunkan kemampuan dia dalam menikmatinya. Dan banyak orang yang mengalami seperti itu, jemaah. Ada cara yang lain di mana Allah turunkan kemampuan dia dalam menikmati, yaitu apa, Pak? Dia dibuat merasa ketakutan. Sehingga dia memiliki tapi ketakutan dalam menikmati. Contoh misalnya, dia punya rekening, tapi Masya Allah rekeningnya itu dipecah di mana-mana, Pak. Pinjam nama tetangganya, pinjam nama temannya, pinjam ini. Jadi, beli rumah kadang atas nama si A, atas nama si B, belum tentu setahun sekali dia masuk ke rumah itu, Pak. Dia memiliki, tapi dia ketakutan atas nama pribadi, dan dia ketakutan untuk menampakkan itu, dan dia bisa jadi tidak bisa memanfaatkannya. Bahkan ada yang sampai mati memiliki tapi belum pernah dia memiliki tapi belum pernah dia nikmati. Ada kayak gitu, Pak? Banyak kasus, Pak. Ada salah satu kawan, dia bercerita. Beliau termasuk teman dekat saya di Jogja. Beliau pengusaha dan punya hobi main badminton. Punya teman beberapa pejabat yang punya hobi yang sama. Sehingga mereka akrab, membangun loyalitas karena semadhab dalam olahraga. Sama-sama senang badminton. Baik, singkat cerita, dia punya seorang teman yang baru saja membeli mobil mewah. Terus ditanya, "Loh kok baru beli sekarang, Pak? Kemana saja kok selama ini gak pernah menghadirkan mobil mewah, tiba-tiba ketika bermain dia bawa mobil mewah." Kemudian temannya ini cerita, "Kemarin saya gak berani beli. Sekarang saya baru berani beli." Kapan beliau berani beli? Sejak pensiun. Begitu pensiun, baru berani beli mobil mewah. Alasannya apa? Khawatir kalau belum pensiun, beli seperti ini, diaudit. Gitu ya. Subhanallah. Bisa jadi keinginan itu sudah ada pada diri orang ini, 5 tahun sebelum pensiun, 10 tahun sebelum pensiun, dia sudah merencanakan, akan beli ini, akan beli ini. Coba bayangin, Pak, nahan diri seperti itu, Pak. Andaikan sehari sebelum pensiun mati, Pak. Kira-kira gimana? Ketakutan untuk memiliki. Dan banyak orang yang kayak gitu. Buat apa? Orang punya harta tapi ketakutan untuk memilikinya. Kadang sampai uangnya disimpan di bunker misalnya. Dikerikiti tikus, Pak. Sehingga ketika dipakai belanja, ini kok Bapak duitnya selalu ada yang hilang, gripis duitnya. Ada yang duitnya rusak. Subhanallah. Ada orang yang ketakutan dalam menyimpan harta. Apa nikmatnya orang punya harta tapi ketakutan dalam menyimpannya? Baik. Ada juga yang kedua tadi. Yang kedua adalah model tadi. Allah subhanahu wa ta'ala batasi kemampuan dia dalam menikmati dunia. Dan kita bisa lihat ya. Kemampuan manusia dalam menikmati dunia itu makin lama makin bagus atau makin turun? Makin turun. Indra itu makin lama makin berkurang. Saya pernah ketemu orang jejer dalam sholat ya. Terus beliau bilang, usia saya sudah 70 sekian tahun, semua makanan rasanya hambar. Semua makanan rasanya hambar. Indra pengecapan beliau itu hilang. Orangnya kaya, Pak. Anda mau kasih sate, mau kasih soto, mau kasih siti, semuanya hambar. Semua makan rasanya hambar. Masya Allah. Meskipun duitnya banyak, bisa beli banyak makanan, tapi tidak bisa dia nikmati maksimal. Makanya berpikirlah jamaah, kalau kita tahu bahwasanya yang namanya kenikmatan dunia itu, kemampuan manusia dalam menikmatinya pasti turun, pasti turun. Baik kemampuan dalam menikmati makanan, kemampuan dalam menikmati hiburan, jalan-jalan, healing maupun yang lain, semuanya pasti turun. Maka sudah seharusnya seorang mukmin menyadari, alihkan ya, kenikmatan kita jangan hanya pada fisik, tapi kita alihkan ke batin. Karena kemampuan batin, ketika dia bisa menikmati keindahan batin, itu tanpa ada batas usia. Sehingga orang bisa menikmati ketenangan batin. Ya.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, semoga Ustaz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Allahumma amin. Anda ingin bertanya, ada riwayat hadis, ini tanpa menyebutkan hadisnya Ustaz, ada riwayat hadis yang menceritakan pada saat mayat di dalam kubur meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia sebentar saja, hanya untuk melakukan amalan sedekah. Kenapa tidak seperti amalan yang lain yang dikerjakan seperti sholat, puasa atau haji dan umrah? Jazakumullah khairan.
3: Masya Allah, barakallahu fik. Sebenarnya bukan hadis itu jemaah, itu ayat yang tadi kita bacakan yang di akhir surat Al-Munafiqun, di mana orang ini ketika datang ajalnya belum mati jemaah, belum, dia mau dicabut nyawanya nih. Karena orang ketika datang ajalnya, dia akan melihat bagaimana malaikat-malaikat Allah hendak mencabut nyawa dia. Maka dia mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kalau engkau tunda kematianku sedikit, aku kepingin sedekah. Kenapa kok kepingin sedekah? Dia enggak kepingin sholat, kok enggak kepingin datang kajian, kok enggak kepingin berangkat umrah dan haji. Siapa yang tahu jawabannya? Nah, karena sedekah itu amal jariah yang terus menerus. Enggak apa-apa, kasihkan cuma. Nah, karena sedekah itu akan menaungi kelak di akhirat. Cuma sedekah doang yang jadi naungan. Nah, antum udah jawab tadi. Ya, sebelah sini. Masya Allah. Anak kasih baju sama?
4: Masya Allah.
3: Karena sedekah itu paling mudah ngerjainnya. Itu diantaranya. Ini menunjukkan fadilah yang sedekah. Kalau sholat perlu wudu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, butuh waktu panjang ya ma. Untuk sholat, apalagi umroh, Allahu Akbar, harus daftar lagi, belum kalau ketipu sama travelnya. Haji nunggu lagi, itu semua amalan perlu waktu yang cukup panjang. Sedekah, antum sedekah butuh berapa menit? Selesai, berapa menit? Hitung. Coba antum keluarkan 100 ribu terus taruh. Hitung berapa menit? Berapa? 5 detik. Masya Allah, anak kasih hadiah buat antum. Butuh 5 detik jemaah. Cuma yang jadi masalah, mikirnya 1 jam. Ini sodako jadinya. Ngerjainnya memang cepat. dapat, tapi karena orang cinta sama harta. Disinilah ujiannya, jemaah. Allah jadikan kita cinta sama harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Setelah Allah bikin cinta, lalu Allah katakan keluarkan. Itulah ujian di situ. Tapi proses sedekah itu, kenapa dia minta waktu sedikit aja, jemaah? Orang itu bisa sedekah dengan memerintahkan. Dia bisa mengatakan kepada anaknya, "Nak, dia ini mau mati nih." Dia berwasiat, "Nak, sepertiga harta bapak untuk bangun sekolah." Bisa ngomong dia. Dan anaknya tinggal melaksanakan. Jadi sedekah ini amalan yang paling mudah dikerjakan. Tapi berat ketika harus berperang dengan kecintaan kita sama harta. Tapi ingat tadi, fadilahnya Allah akan kasih ganti sama kita, jamaah. Dan itu yang akan bermanfaat nemenin kita di kuburan. Sedangkan harta yang kita tinggal akan dibagi waris sama anak-anak. Ini ada anak, jamaah. Ketika bapaknya sudah mati, kumpul nih beberapa anak. Mereka tahu bapaknya ini bakhil. Ketika kumpul mau bagi waris, salah satu keluarga mengatakan, "Gimana kalau sebagian harta bapak kita sedekahkan?" Apa kata anaknya? "Bapak hidup enggak sedekah. Ada apa kita sedekah buat bapak? Bapaknya hidup enggak sedekah. Loh, sekarang harta sudah jadi milik siapa? Milik ahli waris, bukan milik bapaknya lagi." Maka dari itu, supaya antum masih punya kesempatan sedekah, jangan nunggu mati. Kalau antum cinta-cinta sama harta antum, antum tulis wasiat. Antum berangkat ke notaris, ngomong ana mau tulis wasiat, ana masih cinta sama harta ana. Ana mau kasih setelah ana mati. Itu bisa, tapi pahalanya berbeda. Orang kalau sudah mau mati itu, jemaah, mau sedekah, iya sedekah, ana sedekah sini karena sudah mau mati. Tahu sama yang namanya Ali Bannan yang dari Australia. Ketika divonis dia mati karena kanker, ya, maka dia sedekahkan semuanya. Karena dia tahu dia bakal mati. Maka mengingat kematian ini akan memudahkan kita untuk bersedekah. Kalau antum cinta sama harta, malas sedekah, tulis wasiat. Sehingga ketika mati anak-anak, astagfirullah, bapak kok tulis wasiat ini? Berkurang harta kita ini. Ya. Iya, daripada dihabisin kalian, bapak mau sedekah sepertiga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
5: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah. Juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah, sahlan para pendengar podcast Mutiara Quran. Masya Allah.
1: Untuk sakit kan? Sakit nih?
0: Hei, Masya Allah, biar lebih menjiwai.
1: Oh, Masya Allah.
0: Dan juga para pemirsa YouTube channel dari Nur Sunnah TV. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, masyaallah. Podcast kita pada malam hari ini kedatangan ya sosok yang ditunggu-tunggu. Sosok yang ditunggu-tunggu, masyaallah, ditunggu-tunggu oleh para pendengar, ditunggu-tunggu juga oleh para pemirsa gitu. Kolaborasi epic, guys.
2: Rasanya tinggi.
0: Abdul Hakim rahmatullah hafizahullah taala dengan Ustaz Budi Santoso hafizahullah taala, masyaallah. Alan wasalam Ustaz.
2: Assalamualaikum.
0: Senang kita sangat senang dengan kehadiran antum berdua di
2: masyaallah
0: di studio kita ini, masyaallah. Tentu ya Ustaz, untuk inilah biar kita lebih efisien waktu. Ya tentu seperti yang antum mengetahui bahwa tema podcast kita pada malam hari ini mengusung sebuah figur yang istilahnya menjadi panutan, diacungi jempol dalam istilahnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini,
1: ya.
0: Lebih khusus kepada apa, muamalah antara seorang suami dan istri. Nah, ini kalau kita lihat tema kita, beliau nih Abu Darda radhiyallahu taala anhu dan Ummu Darda, gitu ya Ustaz.
2: Masyaallah.
0: Nah, mungkin sebelum kita apa istilahnya masuk ke beberapa poin yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup beliau radhiyallahu taala anhu, yang mungkin ada sekilas terkait dengan Abu Darda ini seperti apa Ustaz? Mungkin dari Ustaz Abu Hakim ya Ustaz.
2: Iya, beliau ahlinya Ustaz. Ahlinya.
1: Enggak Ustaz, sebenarnya antum ahli kalau mau baca ya. Masyaallah.
2: Kalau mau baca.
0: Berarti enggak baca, belum baca.
2: Literasinya kurang.
1: Bukan gitu Ustaz. Aduh, enggak nyaman nih. Tapi secara umum orang Indonesia itu enggak suka sejarah.
2: Kok ini bisa enggak? Kok bisa?
0: Ini apa, ada berdasarkan istiqra? Istiqra ya. Naqis atau biduni istiqra?
1: Anda pakai istiqra Ustaz? Atau pakai sebuah telaah ya, atau
2: dikira-kira. Ya? Tapi dikira-kira Ustaz. Enggak suruh beneran.
1: Gampang enggak? Caranya gampang untuk melihat itu. Antum melihat kampus-kampus besar-besar di Indonesia, kampus-kampus negeri lah. Sebut aja UI, UGM, Undip atau apapun lah itu. Itu pasti selalu ada jurusan sejarah kan? Lihat jurusan itu enggak diminati. Enggak diminati saat sedikit. Jadi kalau kita pengen masuk ke UI atau UGM, ambil aja jurusan sejarah, insyaallah keterima. Pasti kan kita punya ijazah UI itu. Soalnya kalau mau ngelamar kerja itu kan udah sakti, udah kayak gambar air mancur itu kan. Itu yang dilakukan oleh ya ada kawan lah gitu. Itu dulu kita di Jabodetabek.
0: Kebanyakan masyarakat Indonesia tidak suka sejarah dan ya, sedikit yang suka sejarah. Betul?
1: Sedikit ya.
0: Di antara yang sedikit itu antum kan. gimana Ustaz? Gimana nih? Abu Darda radhiyallahu taala anhu.
1: Kita lanjut lagi tentang Indonesia sejarah.
0: Ya, satu menit.
1: Tiga detik,
0: Mas.
1: Makanya ketika kita orang Indonesia belajar di Tunisia,
0: Tunisia. Universitas Zaituna.
1: Pokoknya yang UI-nya Tunis lah, Tad.
0: Zaituna. Bukan UI-nya Saudi yang Jamiatul Imam. Bukan.
1: Yang kami alumni sana itu.
2: Cabang.
0: Alumni cabangnya.
1: Cabangnya.
0: Kita lebih jujur lah.
1: Ya, singkat cerita, di sana itu kita nggak boleh ambil syariah, Sir.
0: Dari peraturan kampus.
1: Iya, betul. Nggak boleh. Alasannya karena di Indonesia itu yang pakar fikih banyak gitu loh.
0: Masya Allah.
1: bahkan yang fikih kodok pun masalah jadi hakim itu banyak di kita itu yang sampai seperti itu pun jurusan itu. Nah tapi yang kata mereka itu menurut penelitian mereka kita kurang ahli sejarah kan? Makanya kalau kita belajar di sana itu pasti diarahkan untuk masuk di fakultas sejarah gitu. Adapun orang Arab tuh hampir semuanya paham sejarah kan? Mereka suka sejarah, pedagang-pedagang pun Al-Bidayah Minahnya itu diselesaikan kurang dari satu bulan dibaca. Pedagang kan? Bukan penuntut ilmu. Dulu kan aneh ada kenal namanya ya kita semua orang Arab dipanggil Syekh ya. Syekh Abu Yazid As-Saif itu kurang lebih begitu. Orang pedagang besar, di ekspor impor. Donatornya Al-Wafa. Al-Wafa Bogor. Dulu aneh di sana. Lagi enggak ngiklan, lagi enggak ngiklan. Udah cukup ya. Kita ke mereka Abu Darda.
0: Betul. Abu Darda. Radhiyallahu ta'ala
1: anhu. Masya Allah, kan ambil waktu banyak kita tanya ya, Raja.
2: Gak apa-apa, antum ahlinya satu.
1: Gini para pemirsa semua, mungkin kita butuh biografi singkat ya tentang Abu Darda. Abu Darda ini pedagang, Sat. Orang Madinah asli dari Khadraj. Berarti nasabnya nanti akan nyambung ke Rasulullah dari pihak ibundanya Abdul Muthalib. Gitu kan? Iya kan, dari Khadraj soalnya. Dia seorang pedagang.
0: Ibundanya Abdul Muthalib.
1: Ya. Oh. Ibundanya Abdul Muthalib kan namanya Salma. Salma ini orang Khadraj kan, orang Madinah. Kalau bapaknya Hashim, ya jelas lah Hashim kan Quraisy. Singkat cerita, kita tahu orang Madinah itu profesinya apa, teman-teman? Mohon maaf.
0: Orang Madinah.
1: Orang Madinah asli.
0: Muzar ya.
1: Petani. Tukang kebun gitu kan. Bukan pedagang mereka.
2: Pedagang isi Mekah.
1: Pedagang orang Mekah dan kalau di Madinah itu orang Yahudi pedagang itu. Afan ya, ini pengen ngetes, bukan ngetes kalian, pengen tahu kalian. Udah lancar gue harus tahu. Kalau ada seorang pedagang kaya dan petani kaya, menurut antum berdua, kira-kira yang lebih cerdas yang mana otaknya?
0: Petani kaya
1: dan pedagang kaya.
0: Pedagang kaya.
1: Tanpa ngeliat mereka berdua, tebakan antum. Mana yang lebih cerdas otaknya? Pasti mereka berdua cerdas.
2: Yang paling pintar gitu.
1: Ah, paling pintar, sebetulnya paling pintar. Mana yang lebih
0: pintar? Pedagang. Menurut anda pedagang.
1: Kenapa?
0: Kenapa?
1: Apa sih? Kenapa? Ya.
0: Keahlian berdagang ini itu lebih membutuhkan kecerdasan dibanding dengan keahlian dalam bertani.
1: Ya, pertanian tuh aneh petani, Sat. Ane juga
2: pedagang
1: jual ya.
2: Oh ya, peternak.
1: Peternak sekarang ya, masya Allah. Tukang kebun juga ya. Baik, singkat cerita, yang tak rasakan tadi ya, bertani itu cukup kita tahu polanya aja.
2: Ya kayak gitu, bolak-balik kayak gitu aja.
1: Tinggal ditingkatin, udah sukses. Tapi kalau dagang itu enggak, kita harus melihat keadaan terus berubah-ubah terus. Iya kan. Nanti dari keluarga pedagang juga nggak? Kalau sebudi jelas ya.
0: Betul. Kalau nggak terlalu.
1: Nggak terlalu ya.
0: Nggak identik dengan hal itu. Identik. Pernah pedagang cuma nggak melekat lah gitu.
1: Berarti Abu Darda ini cerdas ya, Tat? Karena pedagang itu
0: pedagang.
1: Karena dia pedagang. Dan pedagang itu hati-hati loh, Tat. Pedagang-pedagang besar itu. Antum kan kayaknya punya kenalan beberapa ya, pembisnis besar itu. Hati-hati loh dengan mereka. Kalau ngobrol sama antum baru pertama kali terus mata antum dilihat, antum lagi dibaca itu.
2: Kena air. Ini
1: karakternya gimana? Enggak jujur enggaknya? Semuanya tuh dibaca itu. Isi otak antum juga dibaca. Hati-hati loh tadi kalau
0: mau bisnis
1: ya. Iya, iya. Tapi kalau petani tidak begitu, Sat.
2: Kita orangnya
1: cuma, polos mungkin gitu. Mungkin dia sedang menimba ilmu gitu. Enggak sedang membaca kita. Gitu. Intinya kalau ketemu pebisnis pedagang kok tiba-tiba kita ngomong banyak gitu, dia nyimak, hati-hati. Kita sedang dilacak gitu ya, otak kita sampai mana dan sebagainya kan ketahuan sama mereka. Sudah cukup ya, berarti Abu Darda ini cerdas. Masya Allah, dia antara para petani, di antara para tukang kebun, dia pedagang. Aneh kan, Tad? Aneh, harusnya kan orang Yahudi yang jualan. Itu pertama. Kaya raya dia, Sat. Ya kaya raya dari dagangnya itu. Terus dia itu masuk Islamnya telat. Ya karena otaknya jalan, dia gak mau ikut-ikutan, maaf ya. Kan memang banyak orang-orang Madinah itu ketika melihat Islam, masya Allah saya Islam, terus ini yang benar ikut gitu loh. Dia nggak mau meninggalkan tradisi nyembah berhala kayak orang-orang Quraisy kan, karena otaknya begitu ya, dia nggak mau buru-buru ngikutin tren baru gitu loh. Ya dia diisukan masuk Islamnya paling akhir di kalangan Ansor itu, diisukan begitu paling akhir. Sehingga cerita lagi, dia punya saudara seibu beda ayah namanya Abdul bin Ruahah. Ini masyurin, antum tentu tahu. Beliau kan salah satu panglima Nabi, terus salah satu penyair Nabi, meninggal saat perang Mu'tah. Itu sebuah kisah yang panjang lah. Sehingga cerita, sang saudara ini dari satu ibu beda bapak itu negur, ente yang mau masuk Islam paling belakang. Yang ledung gak masuk, itu masuk Islam belakang. Terus dia cuek dengan itu. Dia di rumah punya berhala sendiri disembah. Dia gak mau ikut tren. Sampai suatu ketika, dan Ummu Dzardza itu sudah masuk Islam kayaknya.
0: Oh, duluan.
1: Jengah dengan suaminya itu. Kok masih kafir aja gitu loh. Masih kafir aja. Sehingga cerita ketika Abu Dzardza keluar mungkin untuk jualan. Nah, ini Abdullah bin Ruahah itu masuk. Patungnya dihancurin. Gitu. Udah jengah dengan saudaranya ini.
0: Betul.
1: Sehingga cerita Abu Dzardza datang, otaknya kan tadi kita jalan. Sudah bahas ya, jalan cerdas. Kamu dihancurin diam aja. Harusnya kamu bela saat kamu dihancurin gitu loh. Kamu nggak bisa melihat dirimu sendiri, gimana mau ngurusin aku? Gitu. Langsung terus dicari tuh saudaranya, anterin aku ke Muhammad masuk
2: ya,
1: Islam. Kurang lebih begitu. Salah singkat gitu. Dan di kemudian hari, masya Allah, memang dia disebut faqih ya. Dia sangat alim, terus dia punya kiprah di perang Uhud begitu, punya jasa luar biasa. Terus saking cerdasnya dia, dia itu suka jualan tapi juga suka ibadah. Dia ngelihat kalau dia sibuk jualan ibadahnya nggak maksimal. Akhirnya ditinggalin tuh jualan. Ini tentu kita paham ya, ini cerdas asli nih. Dia paham mana yang lebih nikmat, mana yang lebih membahagiakan. Kan kita tahu ya, kita semakin dekat sama Allah kan semakin bahagia kan. Jadi itu suatu hal yang semua orang juga tahu itu. Nah, singkat cerita, ini masih ada cerita terus.
2: Iya. Kita menikmati.
1: Ya, singkat cerita, udah terakhir lah. Yang disebut Ummu Dzardza itu ada dua.
0: Ummu Dzardza.
2: As-Sughra wal Kubra.
1: Oh, iya. Dan dua-duanya istrinya Abu Dzardza. Jadi ada yang gede, ada yang
2: istri kecil, pertama dan kedua.
1: Istri kedua dan kedua. Semuanya kunyahnya sama-sama Ummu
2: Dzardza.
1: Gitu aja lah.
2: Nah, yang dimaksud Ummu Dzardza ini yang Sughra wala Kubra?
1: Biasanya Sughra, Ustaz.
2: Oh iya, Sughra mana ya?
1: Kita cerita-cerita berdata. Apa itu lanjut?
0: Yang mawakif-mawakif banyak sama Abu Dzardza ini yang Sughra ini berarti?
1: Iya, yang Sughra. Ya udah, lanjut sedikit, Ustaz. Jadi sama Rasulullah itu dipersaudarakan dengan sama Al-Farisi. Jadi sama Al-Farisi seolah kayak seorang muhajirin, padahal kan bukan gitu. Karena disebut muhajirin itu harus Quraisy, dan Salman bukan Quraisy. Ketika dipersaudarakan itu ya kayak saudara kandung bener. Masuk ya ketemu istrinya biasa aja, ya kayak mahram beneran gitu. Sehingga cerita istrinya pakaiannya sederhana banget gitu. Kamu kok tidak sederhana, padahal suamiku kan kayak raya. Jawabannya ya suamiku nggak suka dunia dan akhirat. Jadi setiap siang selalu puasa, malam selalu sholat terus ya gitu. Akhirnya terus dinasihati sama Salman Farisi. Ya singkat cerita, istrimu punya hak, kamu juga punya hak, badanmu punya hak. Jadi sampai dipaksa untuk batalin puasa itu. Pas Salman Farisi itu, ayo saya nggak bakal makan kalau kamu nggak makan.
2: Masya Allah.
1: Sampai dipaksa begitu. Nah, kisah itu disampaikan ke Rasulullah, ternyata Rasulullah membenarkan apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kan sebenarnya pendeta ya, kan? Pendeta Nasrani itu yang masuk Islam. Kisah yang panjang, kita nggak usah cerita itu, jadi muter-muter nanti. Singkat cerita, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu Umar dikirimin surat oleh gubernur Damaskus, namanya Yazid bin Muawiyah. Mohon maaf, Yazid bin Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan tuh punya anak namanya Yazid.
0: Kakaknya Muawiyah ini.
1: Kakaknya Muawiyah.
0: Adiknya.
1: Kakaknya. Dari istri tua. kalau Hindun itu istri berikutnya. Istrinya banyak, Abu Sufyan ini. Nah, sang kakak ini lebih disukai Abu Sufyan daripada Muawiyah. Begitu, sebuah cerita yang panjang, Anda nggak perlu cerita itu. Nah, sehingga cerita Yazid ini, Yazid bin Abu Sufyan ya, radhiyallahu anhuma, dan dia sahabat saat. Dia yang ngirimin surat ke Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kata dia, di sini nggak ada guru untuk ngajarin, tolong kirim guru dong.
2: Guru ke Umar ya, zaman Umar berarti.
1: Zaman Umar.
0: Itu Abu Darda terkenal dengan metode halaqah. Halaqah tahfidz Qur'annya toh. Yang sampai ribuan orang yang belajar itu kan.
1: Iya, iya, masyaallah. Antum punya metodenya, Ustaz?
0: Ya, ceritain dulu aja.
1: Keren nih. Yang Abu Mawal Bahili juga punya tuh.
0: Iya.
1: Metode itu. Tuh, tapi Mawal Bahili
0: setelah itu Abu Darda gimana?
1: Keren nih. Siap. Sehingga cerita dikirim ahli-ahli fikihnya, Ustaz. Bayangkan aja Mu'ad bin Jabal. Itu kan walimnya kayak afqahu nas bilahalul haram kan. Afqahu ummati bilahalul haram. Mu'ad bin Jabal itu kan dulu di Mekah kan, sekarang dikirim ke Syam. Terus kemudian Abu Darda. Kemudian Ubadah bin Shamit. Ampuh semua orang-orang itu kan. Yang dikirim ke sana dengan cerita Abu Darda yang kubra ini meninggal. Meninggal di sana. Nah, Abu Darda itu tiara anaknya King. Ini hanya sekedar info teman-teman. Jadi kalau pengen nanti kita di berkah, harus ada anak yatim di rumah kita. Nah, kalau zaman dulu gampang, kalau zaman sekarang
2: susah. Sorry.
1: Susah. Kalau zaman dulu kan banyak perang, kan? Banyak perang kan, banyak laki-laki mati gitu, suami mati, pungutin aja gitu, taruh di rumah kita memang. Untuk dapat keberkahan, dapat keberkahan. Sebuah cerita yang panjang, Zat. Kalau kita pengen kaya raya dan sebagainya, biar anak yatim gitu, Zat.
0: Kan nggak harus di rumah kita, bisa jadi kita yang memberikan nafkah ke dia, bisa jadi kan gitu, Zat.
1: Enggak, budaya salafnya dibawa ke rumah, Zat. Budaya salafnya, mohon maaf ya, budaya salafnya. Anak jadi kan jadi kepanjangan itu, Zat. Ya, budaya salafnya. Iya. Atau antum bisa ke panti asuhan kan banyak anak yatim. Tapi di panti asuhan itu bukan yatim banyak kan, Zat? Tapi emang anak yang nggak ketahuan bapak ibunya. Mengutin anak di
2: enggak
1: se zina sepertinya tuh ditaruh di tong sampah, taruh pinggiran, dipungutin gitu. Banyak saat kayak gitu, lembaga-lembaga gitu. Ah, itu jadi cerita panjang ya. Singkat cerita, nah Abu Darda itu mengut anak yatim orang Syam asli. Nah, Abu Darda As-Sughra itu orang Syam asli, orang Damaskus. Antum bisa bedain wajah-wajah orang Arab Timur Tengah enggak, Dad? Nah, antum kan tinggal di sana 5 tahun masih bisa ya?
0: Sedikit-sedikit.
1: Ya, kalau orang-orang Khalij, misalnya Saudi,
0: kalah.
1: Enggak teluk lah, itu wajahnya agak besar dia. Posturnya juga agak tinggi. Laki-laki perempuan ya begitu kayaknya. Anda punya guru saat dari di waktu di Libya tadi. Tapi kalau yang dari Syam, entah Palestina, entah Suriah, entah ini agak kecil dia. Mukanya juga terlihat kecil, mukanya terlihat kecil gitu loh. Jadi
2: tapi tetap mancung.
1: Tetap mancung, mancung. Ya. Terus kulitnya tetap lebih merah gitu. Rambutnya juga merah, rambutnya merah dia. Kalau Saudi enggak begitunya kayaknya.
0: Syekh Khalid Farraj lah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Syam kurang lebih gitu. Nah, dia mengut anak yatim dari Syam itu. Nanti kita kenal dengan Abu Darda, ya tinggal sama Abu Darda. Kayaknya sama Abu Darda juga kayaknya. Kayaknya yang Al-Kubro. Jadi si Abu Darda kecil itu biasa di soft. Soft laki-laki kalau sholat, ikut ngaji, ikut ini. Semua orang juga ngelihat gitu loh, Tat, anak kecil itu. Nah, ya kayak anak, Tat. Tapi anak yatim. Ketika Abu Darda Al-Kubro meninggal, nah yang Abu Darda yang namanya Hujaimah ya, Hujaimah atau Hajimah itu dinikahi oleh Abu Darda, begitu singkatnya. Mau tak lanjut lagi sedikit. Saat antum pernah piara burung nggak?
2: Pernah.
1: Dari anakan?
2: Oh enggak, udah ini, udah berkicau. Yang anak, yang anakan itu anak-anak pernah dapat anakannya, pasti kecil-kecil. Besoknya mati.
1: Anda pakar kalau masalah kira-kira burung.
2: Oh iya.
1: Saat masih kecil ya, anakan burung. Jadi singkat cerita, saat kalau kita mengut anakan burung yang belum bisa melek, belum ada bulunya itu, itu akan benar-benar nganggap kita itu orang tuanya. Jadi lepas kita akan ngikutin gitu. Tapi kalau kita piara anakan burung yang sudah ada bulunya, apalagi ekornya sudah muncul, itu ada kemungkinan ketika dia gede dia akan kabur dari kita. Kabur dari kita. Nah, itu berlaku, mohon maaf ya, bukan bermaksud menyamakannya. Berlaku ke perempuan juga, Sat. Ke istri-istri, mohon maaf, istri. Jadi kalau menikahi seorang istri yang di usia dewasa begitu, apalagi dia pernah kenal laki-laki begitu. Apalagi mohon maaf pernah pacaran

0: yang saya mau.
1: Plus semua, iya. Sudah. Aduh, hey, banyak banget ngomongnya, gak enak ya.
2: Kalau yang berkaitan dengan romantisme rumah tangga, nah kita Ustadz Budi, dengar dari Ustadz Budi ini.
1: Apa yang saya ingin istirahat aja?
2: Dari Ummu Darda, Ana? Dari Abu Darda dan Ummu Darda gitu.
3: Ini jadi agak ragu karena ini Ummu Darda Sugro dengan Kubro ini. Kalau yang Khairah itu Al-Aslamiyah, yang Kubro apa yang Sugro?
1: Kubro itu kan?
3: Kubro ya?
1: Kubro, nah, ya.
3: Khairah Al-Aslamiyah.
1: Kayak murid antum, Khairah.
3: Khairah.
1: Khairah, kalau bahasa Indonesia saya Khairah.
3: Khairah.
1: Sofia, Sofia, gitu bahasa Indonesia.
3: Di ini kan ya agak diplesetin gitu ya.
1: Izzah, Izzah. Ifa, Ifa.
3: Ifa. Iya. Iya, kemarin bicara sama Ustaz Mail itu Al-Kathiri, jadi Al-Kathiri, Kathiri jadi Al-Kathiri aslinya itu. Iya. Di sini jadi Kathiri gitu kan. Iya, intinya kalau yang disebutkan Ustaz Abdul Hakim itu berarti tadi yang sama Salman yang Kubro Ustaz ya.
1: Al-Kubro ya.
3: Yang Kubro ya.
2: Yang fase ketika di Madinah ini.
1: Iya, dan sebentar di Syam, di Damaskus.
3: Iya. Berarti kalau Allah alam intinya sama-sama Ummu Darda gitu Ustaz ya.
1: Iya.
3: Di antara hal yang romantis yang tak baca itu ya pas meninggal itu.
1: Masya Allah.
3: Pas meninggal innaka apa? Iya. Kalau setelah lagi di ini kan ya. Pokoknya intinya waktu itu kan ketika pas meninggal kamu itu udah datang kepada kedua orang tuaku, minta kepadaku. Itu kan? Nah, ini enggak tahu. Ana itu jadi agak ini gitu loh. Tapi di antaranya ada satu hal yang menarik itu. Di tentang masalah percintaan antara Abu Darda dengan Ummu Darda itu tentang masalah marah. Masalah marah, Seth.
1: Oh.
3: Iya.
1: Masyaallah.
3: Itu. Jadi Abu Darda itu bilang kepada Ummu Darda, saya itu, kamu itu kalau marah pada saya mencoba untuk berusaha untuk gimana ya, untuk mencari keriduanmu. Kalau kamu marah sama saya mencari keriduanmu. Berusaha gitu loh.
2: Tadi
3: jadi bikin meridokan gitu.
2: Tadi ini apa gimana? Tarodai ini. Diragukan sama beliau tadi.
3: Yeah.
2: Teks ininya tarodai ini gitu. Alhamdulillah lah cuma baca ada ini ya, ada apa, ada harokatnya.
3: Bukannya arda itu ki, arda itu ki, arda itu ki.
1: Udah benar semua tadi.
2: Jadi ada ini
3: ida qadibti arda itu ki gitu kan. Kalau kamu marah, saya berusaha untuk bikin kamu ridho. Gitu. Berarti kan mungkin gimana caranya ya Zat ya? Mungkin di apa, di sanjung ya, kayak mungkin di apa, mungkin di dari ya, sisi fisik, mungkin diajak makan atau gimana gitu ya.
2: Antum kayaknya handal nih.
1: Enggak, sebentar. Antum pernah marah enggak?
3: Lah ini Abu Darda Ummu Darda yang marah gitu kan.
1: Terus antum
3: ya itu maksudnya ya kurang lebih kayak gitu sah. Cara keridoannya gitu kan.
1: Caranya gimana?
3: Alah.
2: Sama seperti yang biasa antum lakukan.
3: Oh, iya kurang lebih kayak gitu.
1: Mungkin terus.
3: Diajak ngobrol, dicandain. Karena tuh kayak gitu juga toh. Yeah. Diajak makan. Enggak.
1: Ya gitu, Dan.
3: Oh, istri antum enggak pernah marah.
1: Oh, ada ceritanya perempuan enggak pernah marah.
2: Oh, berarti sering marah.
1: Loh, enggak juga. Oh, sering marah. Iya, iya, iya.
2: Enggak, Dan. Kok kamu dia jadi kan antum gimana, Dan? Ya itulah
1: iya. Kan ini katanya
3: perempuan
1: jalan kan.
3: Nah iya makanya itu
1: mencari
3: tadi
1: ridho itu wujudnya gimana
3: ya itu kan masing-masing saat punya seninya masing-masing, tahu sendiri kondisi istrinya itu suka yang kayak gimana gitu toh kan beda-beda saat mungkin istri antum lebih suka untuk antum berkisah ngobrol apa gitu kan dicandain mungkin kalau ini mungkin ya kita kan mungkin kalau yang ini mungkin karakternya kan beda-beda cari keriduannya itu mungkin diajak bonceng lah kemana lah gitu kan diajak jalan-jalan lah gitu
2: ada
3: kan.
2: Juga misalkan dengan dibelikan motor baru misalkan motor metik atau apa kan gitu
3: keinginannya di
2: kan beda-beda gitu
3: ya keinginannya di ini kan gitu kan
2: beda-beda gitu.

0: Tapi yang menarik itu apakah ini kesepakatan atau apa dari Abu Darda dan Ummu Darda ini? Emang ini udah seperti MOU gitu. Pokoknya seperti ini, kalau kamu marah ya saya akan berusaha untuk ini. Apa ini kesepakatan di
1: awal? Kalau yang tak lihat maksudnya ini kan ini. Kalau yang tak lihat maksudnya itu beliau ingin menyampaikan kepada istrinya dalam satu kondisi mungkin kamu marah. Dalam satu kondisi saya juga marah. Wa idza qadibtu fa'ardini gitu. Bikin saya ridho padamu gitu. Jadi kamu juga usaha sebagaimana saya juga berusaha. Meskipun realnya mungkin ya beda-beda juga ya, tergantung kondisi perempuannya, tapi yang kita baca dari Ummu Darda yang salihah masyaallah. Yang dikisahkan Ustaz Abdul Hakim tadi yang istrinya enggak ngeluh, cuma ngomong ketika ditanya sama Salman Al-Farisi, apa kok kamu pakai pakaian sederhana, jawabannya apa? Enggak dibilang saya ini enggak diurusin itu kan, enggak ngeluh kayak gitu ya. Cuma bilang
2: dia enggak suka dunia.
1: Enggak suka dunia. La hajata lahu ila dunia gitu kan. Enggak butuh dunia. Enggak butuh dunia, ngurusin akhirat.
2: Masyaallah.
1: Itu kan kalau ya Salman Farisi kan tahu juga paham. Oh, maksudnya beliau ibadah gitu kan. Yang tadi dibilang enggak bisa ngumpulkan antara tijarah dengan ibadah itu loh. Antara bisnis dengan ibadahnya akhirnya milih ibadah, tijarahnya tinggal. Gitu tuh ya?
2: Iya.
1: Iya. Jadi masyaallah seorang istrinya ini loh yang modelnya kayak gitu, sehingga Abu Darda ketika masuk terkait dengan masalah marah, ketika kamu marah saya gini, kayak saya itu senantiasa berusaha untuk menjadikan kamu itu ridho. Kalau saya dalam kondisi marah ya kamu juga kayak gitu, itu bisa klop karena memang Abu Dardanya modelnya orangnya masya Allah sekali gitu loh, senantiasa mendukung, nggak pernah ngeluh, nggak ngelihat suaminya takwa. Kan ada saat antum pernah cerita juga kan ya, kalau yang itu yang sama kitabnya terus udah nikah sama kitab gitu.
0: Belum yang pernah geser nih.
1: Oh,
0: yang pernah geser ya. Sampai dibakar.
2: Antum dicerita juga
1: ya, kan dapat santer dari beliau ini kan udah nikah sama kitab ya, kitabnya akhirnya yang jadi korban kan. Kalau seorang Ummu Darda yang senantiasa dukung suaminya untuk ibadah kan masya Allah sekali gitu, dapat istri yang kayak gitu kan susah gitu, berat gitu loh. Melihat suaminya sampai ibadah tapi
2: itu
1: menerima dan mendukung. Iya, mendukung gitu walaupun nggak di, iya kan artinya kan nasihatnya Salman itu kepada Abu Darda diantaranya apa saat semua akhir wa waktu ahlaka gitu kan, datang istrimu juga, jangan di ya jangan didiamin doang, dianggurin gitu, didiamin nggak diapa-apain, dicampakkan itu. Masya Allah sekali kan, jadi Salman juga paham gitu kondisinya, jadi kayak pengen tafarruq untuk ibadah, fokus ibadah, padahal di Islam kan la rohbaniyata fil Islam kan, nggak untuk ibadah doang, kan harus seimbang juga.
2: Masya Allah.
1: Ya itu yang diantara apa ya kondisi romantisan. Jadi tafahum gitu loh, saling memahami. Kalau saya itu lagi marah ya kamu cari ya, berusahalah biar aku ridho pada kamu gitu. Itu satu hal yang ini kan. Tapi kan realnya dalam kondisi yang ada
0: sayangnya
1: susah gitu. Bagaimana ya langkahnya ya
0: untuk
1: bikin ridho gitu.
0: Kayaknya ada sesuatu ini.
2: Enggak, kayak gitu kan nggak mungkin detail, Zat. Tapi memang lanjutan ini ada dua poin yang disampaikan Zat Budi. Memang jadi PR kita, Zat. Pertama, model mencari ridho pasangan ketika lagi marah itu apa? Soalnya di kalimatnya Abu Darda terakhir kan, wa illa lanastaleh. Gitu kan, Zat? Afan. Kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak bakal akur.
1: Tapi rumah tangga itu. An-naftariq gitu.
2: Ya,
1: tafadi asra umma annaftariq.
2: Inti akan bubar
1: karena itu kita bakal cepat bubarnya.
2: Ya, ketika marah terus sama marah, cepat bubar gitu kan. Iya, ya, betul.
1: Kalau enggak cari ridho gitu kan, saling memahami.
0: Berarti itu kan juga komunikasi satunya. Komunikasi apa? Kan kadang ya bisa jadi salah paham. Istri belum ya namanya juga
1: perempuan.
0: Baru kenal gitu. Baru kenal. Makanya dulu siapa saat antum mungkin pernah ini. Pernah juga lewat siapa kode Iyas atau siapa ya? Ketika dia baru menikah, kemudian istrinya itu bilang, "Lo kamu orang baru, aku juga orang baru. Udah sebutkan kepada aku apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, sehingga saya bisa lakukan makanan apa yang kamu tidak suka." Siapa?
2: Istrinya janda itu.
0: Istrinya janda ya?
2: Iya, iya, istri janda. Makanya dia bisa ngomong gitu.
0: Nah, setelah itu kan seperti itu kan. Kata kode iya siapa? Umar Rosanawat bertahun-tahun enggak pernah mereka marah. Sekali doang. Dan dia bilang apa? Wa kuntu mukhti'an. Dan ketika itu saya yang salah gitu. Jadi penting komunikasi yang dibangun
2: di awal. Iya. Masya Allah. Yang keren komen terakhir kalimat tadi itu Tat ya. Jadi kalau dua-duanya marah pasti akan bubar, iya kan?
1: Iya.
2: Bisa terjadi perpecahan terus bubar kan? Dan kasus di lapangan kan kayak gitu banyak ya Tat ya, kayak gitu banyak. Terus yang jadi PR berikutnya itu Tat, lazimnya perempuan terus kadu itu Tat. Iya lazimnya, lazimnya ya, lazimnya.
0: Tabiat, boleh kita bilang tabiat perempuan seperti itu.
2: Tabiat ya, ya karena memang sifat dia bergantung kan, suka duit. Dan itu bukan aib, memang bukan aib, paketan mereka kan. Dan robana atina fidunya hasanah, ternyata dunia bagian dari perempuan bagian dari dunia itu kan. Itu satu Tat. Terus kedua, gimana cara didik mereka sampai lebih senang fokus akhirat dan mohon maaf meninggalkan dunia. Yang bisa kita lihat itu kan, Masya Allah, Alhamdulillah banyak muslimah sekarang itu seneng akhirat, Sat. Tapi dia juga pengen nyaman di dunianya itu. Pengen nyaman, seneng akhirat, ngaji kuat, istilahnya gitu. Sholatnya kuat, ibadahnya kuat. Ya seperti istri-istri kita kan, bukan bermaksud apa ya, kurang lebih kan gitu. Seneng ibadah gitu loh, seneng ibadah. Tapi kadang gak kuat, kurang gitu, kadang gak kuat, kurang. Kurang dalam arti itu mungkin ya ketika disamakan dengan kawan lah atau teman lah atau apa bisa jadi begitu. Enggak, ini enggak cinta cinta ya, boleh enggak cinta cinta. Kurang begitu ya ini kan di itu Tat ya.
1: Konsultasi syariah.
2: Ah, terlalu sering ini ngomong begitu. Banyak yang enggak yang punya kita cari gara-gara gitu Tat. Suaminya enggak ini.
0: Karena yang terbaru yang sampai nangis-nangis itu gimana tuh? Masalah ini juga.
2: Yang mana Tat?
0: Sampai nangis-nangis.
2: Aduh banyak banget ya Tati, yang mana Tati?
0: Yang paling baru, yang baru ahad kemarin, yang datang ke rumah antum sampai nangis-nangis.
2: Oh laki-laki itu?
0: Oh laki-laki.
2: Okay. Laki-laki itu?
0: Masalahnya sama perempuan, sama istri juga?
2: Udah bubar ya? Cerai? Ya ini penting Sat, mohon maaf ya. Pentingnya istri itu dipahamkan akhirat Tat, tapi dengan cara yang benar ya. Jadi yang datang ke aneh itu bukan sebarang orang, Tat. Hafid, Tat, alumni pesantren. Hafal 30 juz. Cuman karena mungkin kesibukan dunia, yang tersisa tinggal 15 juz. Dia berusaha murojaah, Tat.
1: Masya Allah.
2: Tinggal murojaah. Terus dia doktor. Masya Allah.
0: Doktor.
2: S1, S2, terus doktor.
0: Iyalah.
2: Kita belum doktor ya.
0: S3 doktor.
2: Terus dosen. Di sebuah universitas Islam.
0: Biasanya. Biasanya.
2: Bahkan tidak di satu kampus.
0: Oh, Masya Allah.
2: Beliau juga seorang pengusaha. Beli ruko, beli lagi, gitulah.
1: Ahli ibadah.
2: Kayaknya suka ibadah juga, Tan.
1: Masya Allah.
2: Ya datang ke rumah lah. Nangis, Tan, yang lihat yang nggak tega. Istrinya dokter juga, alumni dari kampus yang
0: dosen juga, dosen juga. Di berbagai kampus juga.
2: Kalau sedetail itu nggak tahu. Iya, jadi di kampus Islam juga. Berarti pasangan
1: serasi.
2: Ideal lah, ideal ya. Dan usia mereka juga berdekatan saat mungkin sama.
1: Usia pernikahannya udah lama.
2: Udah lama. Seana juga, kayaknya mereka nikah tahun 2006 deh, kayaknya. Dan anak mereka, Hafid.
1: Masya Allah, Masya Allah.
2: Laki semua, mirip kayak anak. Sekarang yang pertama belajar di Timur Tengah.
1: Yang pertama.
0: Mirip kayak anak antum, lakinya kan.
1: sama-sama tiga laki-laki.
2: Terus kedua ketiga juga mulutnya di tafid kuat di dinya. Yang bertang itu umumnya pinter, semua pinter gitu, Dad. Singkat cerita, pertikahan mereka bubar, Dad.
1: Ya Allah.
2: Dan dia curhat sambil nangis. Masya Allah. Laki-laki, Dad. Kelihatan laki banget gitu, tapi keluar air mata. Nggak tega nih, kasihan. Singkat cerita itu, istrinya didik. Maksudnya untuk lebih mendekat ke akhirat, kayak gitu-gitu. Itu agak susah, Dad. Ini PR, wallahi PR, Dad. Gimana caranya itu? PR. Terus ketika diingatkan tentang pentingnya mencari ridho seorang suami gitu kan, apa jawaban istrinya? Aku rak butoh.
1: Gitu.
2: Aku rak butoh ridhomu, aku rak butoh. Gitu, Dad.
1: Istri.
2: Istri kan begitu. Nah, terus gimana, Dad? Susah kan? Susah kan, Dad? Iya kan? Terus singkat cerita.
1: Itu kayak gitu baru-baru ya. Dulu nggak kayak gitu kali ya.
2: Aneh nggak tahu, tapi kata dia itu dari punya anak pertama sudah istrinya pokoknya minta cerai terus itu. Dia minta cerai. Akhirnya yang sekarang ini kan udah pernikahan jalan jauh ya, Tat ya, anaknya udah kuliah. Akhirnya istrinya, karena laki-laki diorong-orong terus gitu ya, istri yang gugat itu tuduhannya macam-macam gitu, terus suaminya ngabulin. Udah bubar. Gitu. Ah itu pertama-tama ya mungkin di antara ada cekcok juga, Tat, istri diingatkan gitu nggak bisa. Nah itu PR mungkin buat kita. Buat kita mungkin masya Allah alhamdulillah kita punya istri yang berusaha mencari ridho kita ya. Nah untuk yang di luar sana yang mungkin istri nggak bisa dibegitukan, itu caranya gimana? Gitu, Tat. Kita nggak sedang bahas sampai cetel jauh nggak suka dunia. Wah itu susah untuk perempuan zaman sekarang ya. Zaman ada kulkas, zaman ada
1: TV Android,
0: ada AC,
2: Android, ya.
0: AC biar dingin gitu.
2: Biar dingin. Soalnya, mohon maaf ya, Fir'aun itu kalau pengen minum air dingin, itu air masukin ke tong-tong dulu, Tat. Iya, dan itu minuman raja itu air dingin itu. Kita sekarang ada kulkas. Iya, iya gitu. Ya, selesai.
0: Jadi ini sisi PR. Keromantisan yang pertama ya mungkin saja.
2: Mungkin
0: dari itu ya.
2: Mungkin dari antum atau Sat Budi, enggak apa nge-share ke pemirsa gimana caranya supaya istri berusaha untuk mencari ridho suami, suami juga istilahnya mencari biar membuat bahagia istri kan di kalimatnya Abu Darda gitu kan. Saling mencari kebahagiaan
0: dari antum sebagai orang yang paling senior dalam dunia pernikahan gitu
2: kan. Pertama-tama itu, Tat, mereka harus saling mencintai dulu. Makanya di santri-santri kita, Tat, di anak MA terutama, itu kan selalu tak motivasi untuk segera nikah ya. Terus tak suruh.
0: Pertama dan kedua, ketantu sering bilang kayak gitu,
2: Tat. Kalau angkatan pertama kan nggak ketemu maknya, Tat. Dalam artian nih nggak kepala sekolah saat itu ya. Dan kepala sekolah saat itu motivasinya untuk lanjut kuliah. Kalau angkatan kedua tak motivasi.
0: Angkatan kedua berarti antum.
2: Aneh kalau sekolah ya.
0: Sukses.
2: Ah, angkatan kedua begini kayak beliau. Kalau itu masih gitu ya.
0: Sukses itu. Nah tinggal beberapa itu angkatan kedua yang belum nikah. Berapa itu ngajari?
2: Iya kan. Oke, pas sekolah nanti. Setelah nanti. Gak penting, gak penting. Ya perempuan kalau gak buru-buru nikah kan gawat aja, Tat ya. Tadi mau cerita apa nih?
0: Tadi. Harus saling mencintai dulu.
2: Ah, aneh ngomong ke mereka. Jadi kalau bisa calon, kalau kalian nanti dilamar gitu, mau di calon suami kalian suruh ketemu Ustaz dulu. Iya, karena aneh cuma butuh lihat, Tat.
0: Nah, yang itu kayaknya nggak dilakukan oleh mereka. Nasihat yang ini.
2: Ada yang melakukan ini, ada yang melakukan, Tat. Ada yang melakukan adik kelas istri antum, ada yang melakukan itu. Dan datang beneran, nemuin anak. Sehingga cerita aneh cuma butuh lihat dia suka. Serius? Bener nggak gitu, suka bener nggak sama kalian itu penting.
1: Lakinya ke perempuan,
0: lakinya ini
2: ya lakinya ke perempuan tuh suka bener nggak. Kalau suka
1: suka bener tuh
2: cinta ya? cinta Tat. Pengen menikahi banget, atau jangan-jangan pengen menikahi gara-gara disuruh orang tuanya lah atau apa, itu kan lain cerita ya, Tat ya. Karena kata
0: Syekh Rizal sukanya apa, tertarik gitu maksudnya.
2: Iya maksudnya tertarik.
0: Ya.
2: tertarik kan bisa banyak hal ya, tapi ya nggak perlu detail kan, kita sudah sama-sama menikah. Singkat cerita, kenapa demikian? Kenapa demi itu penting banget, cinta itu penting banget, karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini penting nih. Antum timing kan, tapi mungkin kalimat ini antum belum tahu nih. Belum tahu nih. Al-hubbu muharrikah. Jangan bilang itu tak marbutah ya, tapi ya itu takut ya. Jadi cinta itu memang menggerakkan, Tat. Cinta itu menggerakkan. Bohong kalau orang disebut cinta kalau dia enggak bergerak untuk itu. Itu. Jadi kalau nanti sang suami dan sang istri udah saling mencintai benar, udah cinta dasarnya, itu untuk ke depan nyari ridho itu akan lebih enteng. Tapi gimana kita pengen dapatkan kesenangan orang lain kalau kita enggak senang sama dia? Iya kan? Akan coba kan, Tat? Iya kan, Tat?
0: Itu pondasi utama itu ya.
2: Oh, iyalah.
0: Kadang katanya ada sisi lain.
2: Apa itu?
0: Iya, maksudnya
2: Yang penting laki-lakinya, Tat. Yang penting laki-lakinya cinta. Nanti perempuan akan tumbuh sendiri, oh, Tat. Kalau perempuan mah
3: lah, yang kasus tadi kan lakinya udah cinta, perempuannya yang mencampakkan. PR-nya kita malah ya di perempuan ya kayaknya.
2: Gini, Tat, mau tak detailkan lagi, Tat?
0: Absolut, detailkan lah, kasihan.
2: Singkat cerita kan, mohon maaf, dia punya interaksi dengan banyak laki-laki ya, Tat ya. Ya singkat cerita, akhirnya mungkin dia perbandingan, Tat.
3: Iya.
2: Makanya penting, mohon maaf, kalau bisa istri kita di kita rumah. Kurung bahasanya ya. Maksudnya biar enggak kenal laki-laki, Dad. Itu banyak, Sat. Karena kita tentu mengakui ya banyak laki-laki yang lebih hebat dari kita di luar sana gitu. Lebih gitu lah. Kalau cuman lihat kita kan dikira laki-laki ya cuman kita, Dad. Dunianya ya cuman kita gitu.
3: Kita aja gitu ya.
2: Sehingga kesenangannya hanya dengan kita. Memang penting, Dad. Makanya di Islam tuh ya semua dijaga ya. Soalnya ya gitulah, Tat, pergaulan tuh serem, Tat.
0: Iya. Kalau apa, ada yang bilang kayak ada hadisnya dengan tungkahul mar'atu li arba' gitu kan.
2: Iya.
0: Apa aja ini?
2: Oh. Satu dia, Tat.
0: Ada ayat tuh ini deh, cocok kayak. Satu.
2: Ya,
0: jamal pertama, diniha, jamaliha gitu.
2: Iya. Ada nasihat bagus, Tat. Tentang itu, Tat. Jadi antum tahu ceritanya kan, Tat, tentang Al Mubarak, ayahnya Abdullah.
0: Iya, Abdullah.
3: Abdullah bin Mubarak.
2: Abdullah bin Mubarak.
0: Dulu
2: kisah Al Mubaraknya itu.
0: Dulu penjaga kota, penjaga anggur atau apa?
2: Kebun ya.
3: Mubaraknya.
0: Oh, iya.
2: Singkat cerita kan, tak singkat aja, Tat ya. Jadi tuanya itu terpukau dengan Al Mubarak itu. Terus.
0: Tidurannya kan.
2: Tuanya itu nanya ke Al Mubarak, wah Al Mubarak, ani punya putri nih, pengen tak nikahkan. Kira-kira tak nikahkan dengan laki-laki seperti apa? Aku kan nggak pengen putriku nanti kenapa-kenapa. Kata Al Mubarak, jangan nanya aku, nanya ulama sana lah. Pokoknya jangan aku siapa, cuma tukang kebun. Enggak, aku pengen tahu pendapatmu aja. Kata Al Mubarak, ini orang zaman dulu ya, era-era masya Allah salaf ya. Kata Al Mubarak tuh, jangan seperti orang Yahudi. Emang kenapa? Orang Yahudi itu kalau cari mantu fokus pada kekayaan.
3: Oh, kaya.
2: Kaya yang penting kaya.
3: Lakinya yang penting kaya gitu.
2: Iya, demikian juga kalau nyari perempuan juga yang penting kaya, Tat. Yang penting kaya. Sama aja muyul mereka itu.
0: Berarti Yahudi ini di pemimpin pun juga sama kayak gitu kan. Mana bastatan fil
2: amal wal jism.
0: Ahakku minhu bil mulk.
2: Ya.
0: Banyak harta.
2: Terus, lah terus kayak gimana? Jangan seperti orang Nasrani. Nasrani zaman itu aneh, gak tau sekarang ya. Emang kenapa orang Nasrani? Mereka itu kalau nyari mantu atau nyari istri atau nyari suami itu yang rupawan.
3: Jamal.
2: Oh, pokoknya jamal. Oh, siap. Terus, yang kayak gimana? Jangan kayak orang Arab.
3: Orang
2: Arab.
0: Arab secara umum lah ya.
2: Secara umum. Kenapa orang Arab? Orang Arab tuh kalau nyari pasangan itu nyari nasab. Oh, kita tahu itulah orang Arab tuh. Istilah 110220 kan tahulah ya. Terus kayak gimana? Terus kata dia kan, zawiju zawij bintaki bintaka bukan tarik mana bintaki gitu, nikahkanlah putrimu dengan laki-laki yang bertakwa.
1: Bittaqi.
2: Fa in ahabbaha ahabbaha bihaqqin wa in kariha la yatlimuha. Kalau dia mencintai istrimu akan mencintai dengan cara yang benar, kalau dia enggak cinta sama putrimu ya enggak bakal dizalimi. Kira-kira gitu. Itu ya tanyanya.
0: Iya kan, itu ya, empat kan. Berarti agama tadi yang utama, kecantikan, harta harta ya, ada harta. Mal,
1: mal
0: juga. Ya. Ada satu yang nambah, Sar.
2: Apa itu?
0: Ahyanan liwajhillah, dia bilang.
2: Iya.
0: Ahyanan liwajhillah gitu.
2: Tapi ini Zat, aneh sudah ngelihat beneran Zat. Laki-laki yang nikahi perempuan karena kecantikan banyak Zat. Nikahi perempuan karena nasabnya sudah lihat langsung kan Zat, live. Nikahi perempuan karena hartanya sudah juga lihat Zat, bener-bener lihat. Dan Al-Basri kan juga ngomong kan, pokoknya kata dia kan, kalau kalian melihat laki-laki menikahi perempuan karena hartanya, fashhadu kalau saya itu, wah, bersaksi ketahuilah bahwa dia itu pencuri, disebut pencuri. Wah, laki-laki itu hakikatnya pencuri, gitu. Ya kita gitu,
0: masalah.
2: Masya Allah.
0: Ada dua nih
2: Sat. Pertanyaan. Masya Allah.
0: Sebelum kita kembali ke
2: Masya Allah.
0: Mawakif ya. Momentum-momentum romantis di Abu Darda, coba kita, oh ini ada yang relate dengan kisah yang sedang kita perbincangkan ya Seth.
2: Siap.
0: Langsung aja Seth. Seth, dalam kisah Abu Darda dan Ummu Darda mengingatkan bahwa sebuah kita punya hak, keluarga kita punya hak, dan Allah juga punya hak.
2: Masya Allah.
0: Zaman sekarang yang serba sibuk ini, bagaimana cara mengetahui bahwa kita sudah berlaku seimbang dan belum berlebihan pada salah satu sisi?
2: Wah susah itu pertanyaan itu. Gak bisa lah. Gak bisa lah, susah itu. Duh, sekarang pemirsa pinter-pinter tau tadi, gak ada yang bingung gitu.
0: Ya paling tidak kan ala-ala Ustaz Abdul Hakim atau ala Ustaz Budi yang dinilai udah, oh kayaknya Ustaz Abdul Hakim udah seimbang deh
2: gitu. Oh, enggak, Masya Allah masih kurang banget.
0: Iya
2: ya. Ustaz Budi Masya Allah.
1: Sama Ustaz, kita juga ya sebenarnya kalau kita ngelihat keseimbangan ya kita masa harus 50-50 gitu ya.
0: Enggak juga kali ya.
1: Iya. Yang dinasihatkan Salman itu kan ada lanjutnya Ustaz. Yang malam-malam, pas malam-malam Abu Darda itu mau yang lanjutan tadi mau itu kan makan, suruh makan, harus makan, kalau kamu gak makan saya gak bakal makan. Malamnya kan gitu juga, Abu Darda mau bangun
0: suruh tidur.
1: Belum waktunya, tengah malam bangun lagi mau sholat, tidur. Terus baru di sepertiga malam al-an, fakum jam ini baru mulai gitu. Jadi untuk sholat malam gitu. Jadi kan maksudnya memang kalau kita bilang porsi harus separoh-separoh, dikatakan seimbang kan, kalau dibilang separoh-separoh ya berat juga. Yang jelaskan yang penting kita sudah, ya mudah-mudahan ya, selama kita sudah menunaikan kewajiban kita ya terhadap Allah, kemudian berkaitan dengan haknya istri sudah kita tunaikan. Yang penting kan kita sudah menunaikan kewajibannya gitu Sat ya.
2: Iya.
1: Sudah menunaikan kewajibannya, mudah-mudahan itu bagian dari keseimbangan gitu. Termasuk hak kita juga. Waktunya kita untuk istirahat, jangan full untuk kerja terus gitu kan. Ambil lembur. Ya kerja udah dari pagi sampai sore, lembur juga diambil terus terusnya.
2: Sampai matanya merah gitu.
1: Sampai ngantuk-ngantuk, akhirnya tidur, akhirnya sholatnya enggak khusyuk. Nah, ini kan udah enggak seimbang lagi, Sat. Ya, waktunya kerja-kerja, udah kerja.
0: Mungkin, selesai. Apa mungkin apa istilahnya hak ya?
2: Berarti tolak ukurnya apa tadi?
0: Hak tadi
1: sudah menunaikan hak gitu ya.
2: Sudah menunaikan hak ya.
1: Sudah menunaikan haknya gitu. Menggugurkan kewajiban doang ya. Kalau sekadar menggugurkan kewajiban kayaknya kurang pas ya menurut anda. Maksudnya menunaikan hak, menunaikan kewajiban dalam arti memberikan haknya yang dibutuhkan gitu ya. Kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya beda Zat ya. Kayak orang sholat gak khusyuk itu kan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi belum sholat sesuai dengan haknya itu sholat kan gitu.
2: Iya betul, Masya Allah.
1: Mungkin gitu Zat ya.
2: Jadi pemirsa, sebagaimana kata Ustaz Budi tadi itu, yang penting kita sudah menaikkan hak yang lain itu belum. Gitu ya, Tat ya. Kalau sudah, berarti sudah dihitung balance ya, Tat.
3: Ya, insyaallah.
2: Istri gitu. Dapat
3: menurut
2: haknya
3: tanah, gitu ya, menurut tanah, bukan jangan disandarkan syariat sama tanah.
2: Iya, iya, menurut Ustaz Budi. Ane masuk tadi. Masuk mana tadi? Ya, kepikiran ya tadi kayak gitu tuh, masyaallah. Cerdas kalau gitu. Ya.
3: Tajir.
0: Jam 2 malam antum sudah bangun kan. Iya, itu juga selama hak istri sudah ditunaikan juga ya. Maksudnya kewajiban-kewajiban sudah selesai ya, nggak jadi masalah gitu ya Sat.
2: Ya, tapi kita lihat sekarang Sat, masya Allah budayanya. Aneh nggak tahu Sat, zaman sekarang itu. Kayaknya semua orang itu tahajudan ya Sat.
3: Tahajudan di awal waktu.
2: Di akhir Sat.
3: Akhir.
2: Tak lihat
3: akhir itu. Malam.
2: Jadi semua orang dapat kenikmatan. Ini ada fenomena apa ya Allah gerakan kayak gini itu? Ya mungkin
0: mungkin dengan sampai berlebihan sehingga mengurangi hak yang lain yang gitu lain. Ya. Iya toh. Abu Darda ya. Kan mungkin
3: enggak terurus.
0: Iya, berlebihan dalam menunaikan
3: ibadah
0: kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ada yang kurang balance kalau dalam bahasa antum tadi.
2: Ada kisah nih, Tat. Yang ceritain seorang ustadz dan menurut aneh dia bukan seorang penipu ya. Sekali lagi ya, jadi orang tua itu pengen anaknya harus dengar dengan Al-Quran gitu. Sehingga dipres Tat, gitu. Dari anak-anak dipaksain. Bahkan ya dimasukkan menurut tahfidz terus dipantau bener hafalannya gitu lewat gurunya yang diponeng sebagainya. Katanya beberapa murtad Tat.
0: Berapa dari anaknya?
2: Jadi enggak, maksudnya kasus kayak gitu beberapa sampai ada yang udah murtad.
3: Berarti pendidikan yang orang tua memaksakan pendidikan terhadap anak itu mudharat saja.
2: Enggak tahu aneh Tat.
3: Enggak tahu
2: juga. Kesalahannya di mana ya Tat? Gitu loh Tat. Padahal orang kalau interaksi sama orang pasti kan jadi bagus semua kan. Nah, maksud aneh itu gimana caranya mengajarkan agama, mendekatkan keluarga dengan Allah gitu ya, entah perantara Al-Quran atau yang lain gitu, itu nggak memfitnah syariat gitu loh, nggak memfitnah Islam gitu loh, itu yang jadi PR kita. Nah kayak Ummu Darda itu udah ngeklik gitu loh, baik yang pertama Al-Kubra atau Al-Sughra itu dua-duanya seneng dengan akhirat itu kan jadi PR. Tapi kalau belum begitu
3: berat ya,
2: berarti belum bisa di istilahnya dipaksakan ya, kurang lebih gitu ya Tat ya. Ini cerita ya Tat ya, ada orang tua gitu. Anaknya yang pertama itu dipaksa Tat
3: untuk nikah?
2: Enggak, untuk ngikutin gaya bapaknya. Kamu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, dan nurut aja. Sebenarnya dia juga gak terlalu tertarik ngikutin itu, tapi gak ada pilihan lain dan dia hormat sama bapaknya. Di ending akhir anak itu seneng dengan dunia yang dipaksakan oleh bapaknya itu. Ini dan terjadi gak di satu anak gitu Tat. Ane tahu beberapa ustadz gitu ya, produk bahasa kasarnya karbitan lah Tat, agak kasar ya karbitannya, maksudnya dia dipaksa orang tuanya, dipaksa untuk begitu. Di ending akhirnya dia seneng dan dia jadi orang bener-bener gitu loh, maksudnya bukan yang apa ya, terus berbalik arah jadi gak suka syariat, gak syariat, enggak Tat. Di sisi lain ada anak yang dari awal tuh sudah ngeklik sendiri gitu Tat, seneng ibadah, seneng ini gitu. Ada yang dari keluarga baik-baik, ada yang dari keluarga yang gak sholat gitu Tat, tapi anak itu mendekat sendiri. Nah yang jadi PR itu yang dari awal gak mau
3: terus dipaksa.
2: Ini ada kisahnya Tat. Curhat ke anak Tat, seorang ibu-ibu gitu. Ini terjadi di keluarganya, bukan di dia. Dia itu punya tetangga yang non muslim, piara anjing. Anjingnya lucu. Anjingnya lucu, ini benar-benar pendidikan Tat, kita hati-hati banget Tat. Nah anak itu suka mainan anjing itu. Dan anak ini dari keluarga yang taat ya, muslim taat, tahu bahwa ini najis mughalladzah dan sebagainya gitulah, Syafi'i lah. Sehingga cerita di Hambali juga mughalladzah ya tadi. Berarti ya ulama lah ya, masya Allah. Sehingga cerita jangan itu najis sini terus dicuciin gitu loh, benar dihindarin. Terus anak itu jadi nggak seneng dengan Islam kan? Kenapa nggak boleh? Udah aku tak pindah agama aja lah. Dan anak itu masih kecil kan? Udah ngomong gitu. Nah ini PR buat kita, gimana mendekatkan syariat itu dengan cara yang tidak memfitnah Islam, tidak memfitnah Islam.
3: Mungkin belum ini kan Isatnya belum dapat apa ya manfaatnya, ya. Belum dijelaskan manfaatnya atau apa ya berkaitan dengan pendidikannya itu, bukan sekedar nggak boleh, boleh, nggak boleh, boleh. Kan ya. Harus dijelaskan alasannya gitu loh.
2: Betul. Harus
3: dilakukan pendekatan gitu loh.
2: Ya.
3: Nah ini yang mungkin kurang gitu loh. Kalau hanya sekedar ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Gitu. Kan dia bertanya-tanya. Nah, pendekatannya ya. Mungkin lebih ke sana gitu. Yang tadi antum bilang itu, anak jadi ingat. Yang antum bilang tadi itu terkait dengan ilmu itu. Kan dari perkataan siapa ya? Talabtul ilma li ghairillah fa aba illa an yakuna lillah. Jadi itu menarik kita gitu kan. Ketika dipaksa jadi tahu manfaat ilmu, jadi ngerti. Nah, di situ kan. Nah, kesadaran itu tumbuh.
2: Al-wa'yu istilah Arabnya ya. Ya,
0: kesadaran. Jawabannya yang kita
3: kesadaran.
2: Ngeklik.
3: Ngeklik nih, bahasanya ngeklik sekarang bener. Kalau itu tuh penting gitu. Kalau baru tahu manfaatnya, baru ini sadar. Nah, disitulah akan berkembang, akhirnya seneng.
2: Iya.
3: Kan gitu. Ya semuanya kembali ke taufik, Sat. Taufik dari Allah.
2: Masya Allah.
0: Masih ada satu pertanyaan lagi harus kita jawab.
2: Oh, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ana tidak kekurangan nafkah dan suami juga orang yang baik.
2: Masya Allah, alhamdulillah.
0: Tetapi akhir-akhir ini ana merasa seperti hidup sendiri. Suami lebih banyak sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan ibadahnya. Ana malu untuk mengeluh karena takut dianggap terlalu duniawi. Bagaimana seharusnya seorang istri menyampaikan perasaannya? Ini
2: saya lewat orang lain aja.
0: Biasanya istri para ustadz.
3: Kalau yang dari kisahnya tadi yang Salman Al Farisi dengan Abu Darda dan Ummu Darda itu kan berarti ada pihak ketiga satu.
2: Ya, betul.
3: Pihak ketiga. Dan tapi
0: enggak
3: belum.
0: Ada cerita kan?
3: Enggak ini kan, tapi maksudnya dari pihak ketiganya ini yang respon sendiri gitu. Imbabil ihsan lah, perbuatan baiknya dia. Itu kan. Melihat kondisi ternyata kondisi keluarganya dia kayak gini, istrinya kok hanya didiemin dan sebagainya, itu kan jadi ketahuan gitu. Nah, dari situ menasehati kan gitu.
0: Itu kan orang terdekat, orang dekat.
3: Iya, jelas orang dekatnya. Enggak bisa orang lain kan gitu. Dan yang disebutkan ini kan sebelum ayat hijab turun ya, yang tak tahu ya. Sebelum ayat hijab turun, makanya bisa itu dengan istrinya Abu Darda. Artinya mungkin enggak tahu kalau ngomong-ngomong ke orang juga mungkin akan menginginkan si suami juga kan.
0: Tapi kan mungkin yang jadi agak problem itu ketika dia sampaikan sendiri kepada suaminya, maaf nih, kuadrahannya terlalu sibuk sehingga kami merasa kurang diperhatikan. Kan bisa, sepertinya bisa kan Sat ya?
3: Bisa
0: juga kan seperti itu toh? Apa gimana? Apa ini sesuatu yang agak tabu untuk dilakukan oleh seorang istri?
2: Sebenarnya enggak, kalau suaminya itu mudah menerima ya. Aneh tuh dicurhatin juga Zat, kan memang ya datang konsultasi kurang lebih gitu Zat. Jadi suaminya itu dulu itu orang umum Zat. Istilahnya mungkin maksiatnya sudah bebas-bebas gitu, Ustaz. Wallahu a'lam ya. Terus ketemu dakwah salah, Ustaz. Dia kayak dapat siraman hujan gitu, Ustaz. Seneng gitu.
0: Siapa ini? Suami ini.
2: Iya. Yeah. Istrinya juga diajak, istrinya juga seneng, Ustaz. Dulu itu mereka sama-sama entah di dunia apa gitu loh. Dia juga seneng gitu. Nah, singkat cerita, suaminya ini itu langsung fokus, Ustaz. Teng gitu loh, Ustaz. Belajar ngaji. Sama guru. Nyari yang sana sekalian. Ngaji. 3 hari, Ustaz. Tiap malam. Belajar ngaji.
0: Sudah ya, Tata? Sudah.
2: Curhat aneh, Tata?
0: Iya, betul.
2: Minta tolong gak aneh, kan? Terus, dia tahu bahwa Al-Quran itu gak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Mungkin dapat dari seorang ustaz. Dia coba bahasa Arab. 3 hari,
0: tiga
2: malam maksudnya.
0: Tiga malam.
2: Full. Belum nanti kesibukan malamnya, kan? Terus begitu pulang ke rumah itu ya habis tenaganya, Tat. Padahal dulu istrinya sering dikunyung-kunyung itu, di manja-manjain gitu lah, dipeluk-peluk gitu atau apa gitu. Dia udah lelah, Tat. Suaminya udah lelah.
1: Pulang ke rumah tidur gitu ya.
2: Dan istrinya ngeluh, gimana ini, Tat? Gimana tau? Ya. Anti klimaks.
0: Saran antum ke beliau itu gimana? Apakah antum saranin ya sampaikan aja baik-baik. Insyaallah kan ya bisa jadi. Apa suaminya paham.
2: Anda takut istrinya benci dengan syariat, Tat. Wallahi, Tat. Benci dengan Islam takutnya. Akhirnya tak usut itu. Tak samperin suaminya, Tat. Udah tak nasihatin, Tat.
0: Gimana nasihatnya?
2: Tapi dia itu tipe yang kaku ternyata, Tat. Gak peduli dengan istrinya, dicuekin kayak gitu. Halah gitu. Halah, dia sibuk dengan tetap dengan tracknya itu. Sampai aneh, sampai kue-kue gitu, Tat. Sampai tak bener-bener tegesin itu. Gak bisa, gak ngenek suaminya itu. Wah. Karena nanti, karena dia tahu budaya istrinya, ketika udah ngambok, Allah nanti juga berhenti sendiri gitu. Aneh, khawatir itu kayak bom waktu, Tat. Ngambok, bom waktunya entah nanti bom balik ya, kejadian terus minta off gitu. Atau misalnya jadi benci dengan syariat, semuanya serba takut, aneh khawatirnya gitu. Ya karena ya, suaminya seneng, Tat, benar-benar seneng memang.
1: Dengan ilmu gitu ya.
2: Iya, kalau istilahnya HP-nya itu ya ilmu semua gitu, Tat. Ilmu semua, sebut aja begitulah. Insya Allah ya. Ini nggak tahu, Tat. Gimana?
0: Tapi apa yang dilakukan oleh ibu tersebut kan udah benar tadi. Jadi dalam ini antum udah jadi Salman Al-Farisi, cuma belum berhasil aja.
2: Ya walaupun
0: nasihatnya belum berhasil, tapi karena yang penting kan udah dilakukan gitu, udah disampaikan kan.
2: Yo.
0: Dengan pihak ketiga tadi.
2: Iya, saat walaupun ya aneh paham karakter perempuan ya, ketika pas itu ya tak bela-bela dia. Maksudnya istrinya tak belain, kalau enggak malah tak sudutnya makin parah lagi nanti kan. Dan nanti biar tak iniin, tak suami tak iniin gitu. Ya gitu, saat. Ya mungkin pikiran suaminya kan masih ada hari Ahad. Ya kan, hari libur, pagi, siang gitu loh. Jadi malam mungkin tak ambillah waktu itu mungkin. Dan Anda juga pernah lihat mereka ngebakso gitu, Tat. Maksudnya kan suaminya enggak menghilangkan perhatian itu. Yuk, boncengan bareng Anda juga ngelihat, perjalanan jauh juga ngelihat gitu loh. Tapi mungkin istrinya minta sesuatu yang
0: lebih mungkin.
2: Lebih kali ya, malam-malam juga minta juga gitu loh perhatiannya. Ya wajar perempuan, Tat. Tak kasih tahu karakter perempuan ya, Tat ya, yang antum juga sangat paham. Perempuan itu pengennya kita itu di rumah aja, nggak ngapa-ngapain sama dia terus, duitnya banyak. Dia bisa lanjutin dia sama istri.
3: Bukannya ini udah yang kesekian kalinya untuk ngomong itu.
0: Oh iya. Terlihat dari hati sekali ini. Masya Allah deh.
2: Ada bapak-bapak usia 50 tahun dan ngomong gitu juga ke anak. Masya Allah.
3: Tapi memang sedikit ini momen sebelum tidur ngobrol itu kurang itu dari keluarga kaum muslimin itu. Sebelum tidur ngobrol suami istri itu kan. Ya kasusnya kayak gini, pulang-pulang udah tidur sendiri, enggak ada obrolan. Nah, itu perlu dibudayakan sebenarnya. Itu bagus itu kan, ngobrol. Itu kan malah enak itu. Jadi ada satu hal yang ya ruang, membuka ruang lah untuk istri kan gitu.
2: Iya sih.
3: Ini memang ya suaminya juga harus ini ya. Harus yang ngeklik gitulah kalau istrinya. Iya, iya sekarang harusnya gitu, harus peka gitu. Iya. Jadi ketika sebelum tidur coba diajak ngobrol, diinikan. Tapi dalam kondisi capek kayak gitu mau ngobrol ya mungkin istri agak malas. Nah, ini suaminya juga harus paham ya sebenarnya. Mudah-mudahan nanti tadi itu ilmunya itu akan mengarahkan dia ke sana gitu dengan belajar ilmu agama itu. Mungkin awal-awal kayak gitu mudah-mudahan ke depan terarahkan ke sana kan.
2: Iya,
3: apa illa an yakuna lillahnya itu loh.
2: Oh iya, iya betul.
3: Akan terarahkan. Ilmu akan mengarahkan dia ke sana.
2: Iya sih.
0: Masyaallah,
2: masyaallah.
0: Sebenarnya masih ada beberapa poin yang pengen kita apa istilahnya mengulik dari Abu Darda ini sebenarnya
2: masih ada. Contohnya
0: contohnya mas kesetiaan enggak move on, enggak bisa move on.
2: Oh, yang itu ya.
0: Abu Darda. Apa itu? Sedikit pesan atau memang pilihan dari Abu Darda ini?
2: Riwayat banyak saat berseliweran. Ada yang ngomong pesan dari Abu Darda, ada yang memang pilihan Abu Darda. Cuman kalau kita bahas masalah ini, kalau mohon maaf ya, kita belajar fikih tentang seorang istri yang nikah beberapa kali dengan laki-laki gitu. Nikah, suaminya mati, nikah, suami mati, nikah, suami mati, nanti dia akan hidup sama siapa? Itu kisah Abu Darda, Abu Darda itu masuk jadi istidlal saat sumber pendalilan. Itu mungkin kapan-kapan perlu dibahas kali ya, nggak penting ya.
0: Kalau antum setuju
2: apa itu
0: dengan anggaplah itu pesan dari Abu Darda, setuju antum dengan pesan itu?
2: Kalau Abu Darda pesan ke istrinya agar tidak nikah lagi
0: karena biar nanti di akhirat berdua sama dia misalnya.
2: Riwayat itu lemah ya Dad?
0: Iya, karena nggak
2: tanya, antum juga tahu itu ya riwayat itu lemah ya,
0: itu setuju apa tidak gitu?
2: Enggak lah, enggak Zat. Orang mati udah aja. Mohon maaf ya Tat ya, kecuali kalau sang istri dengan sukarela pengen itu loh Tat, pengen untuk tidak menikah lagi, itu ada. Mbah Ana itu dinikahi usia 6 tahun Tat.
3: 6 tahun?
2: Mbah Ana, perempuan, iya. Dia gak tahu laki-laki Tat, taunya suaminya itu. Dan suaminya meninggal, dia masih sangat muda Tat, masih 30-an. Iya. Atau belum 30 ya, ini lupa itu. Kayaknya 30-an awal lah, terus banyak yang lamar tuh, gak mau dia. Gak mau. Itu nyata, Dad. Terus ada kisah lain lagi, dan ini juga banyak, Dad, masuk ke anak itu. Singkat cerita itu, suaminya meninggal. Sang istri pengen nikah lagi, Dad. Dan yang lamar juga banyak, yang mau banyak gitu loh. Tapi anak-anaknya menentang. Sampai anak kesayang itu ngomong, "Bu, kalau ibu nikah lagi, saya nggak bakal pulang ke rumah." Nah itu anak kesayangan ya Tat. Dan anaknya banyak menentang. Banyak berarti nggak semua ya Tat, banyak yang menentang. Bisa gitu banyak Tat, kayak gitu tuh menentang. Nggak cuma anaknya, keluarga besarnya tuh dari keluarga dia sendiri tuh menentang. Mungkin karena sang suami ini sangat terkesan kali ya. Kasihan tuh Tat. Mohon maaf, ini nyata Tat. Bagi perempuan tidak ada yang bisa mengalahkan rasa sakitnya kesepian. Itu data.
0: Betul.
2: Buktikan Dat,
3: perempuan merasa kesepian.
2: Iya, tidak ada yang lebih menyakitkan melebihi kesepian. Antum coba safar 1 bulan, Dat. Bilang aja dikirim Pak Presiden gitu ya, ada proyek di KN atau apa gitu ya. Insyaallah langsung sakit, langsung kurus kering gitu. Iya. Jadi kalau ada perempuan yang bisa sampai tahan ditinggal berbulan-bulan gitu kan, Salut ana. Gimana dia menghibur diri itu? Ya emang begitu Tat. Iya kan? Iya. Antum kalau pulang daerah kayak gimana ya Tat? Tukang daerah kan sampai lawan. Eh,
0: banyak nih
2: Tat. Insyaallah.
0: Cukup dulu kali saja.
2: Cukup ini?
0: Cukup kan. Soalnya nanti kita
2: sampai jam 10, 11 enggak apa-apa Mas. Matanya masih.
0: Masalah-masalah. Banyak faedah-faedah yang sebenarnya masih kita ingin harapkan dari teman-teman dua ini.
2: Ya. Terima kasih banyak
0: ya. Ya kadarullah ya. Allah lah semoga ada apa istilah part 2. Ini kan masih part 1 nih, Ustaz. Semoga nanti ada part 2.
2: Udah ada materi kali itu terus.
0: Kemudian setelah itu ada apa istilahnya? Kita bahas lagi terkait dengan pemendatang.
2: Masyaallah.
0: Tapi Ustaz, ini udah lewat beberapa menit dari waktu yang seharusnya. Pemulakaran kasih Ron pada antum Ustaz Budi dan Ustaz Hakim atas beberapa pencerahan-pencerahan. Semoga itu menjadi bekal bagi kita yang ada di studio. Kemudian bagi pemirsa juga yang mendengarkan, baik itu lewat siaran radio maupun lewat channel YouTube, menjadi bekal dalam ya istilahnya mengarungi saat ini, mengarungi atau apa ini, mengarungi rumah tangga yang lebih baik gitu. Jadi mungkin kita cukupkan saat
2: Masalah.
0: Oke, kita cukupkan masalah Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan barakallahu fikum. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-16 di bab durhaka kepada kedua orang tua. Larangan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang ke-16 ini ada di halaman 29. An Rawat Katib Al-Mughirah Ibn Syu'bah qala kataba Muawiyah ila Al-Mughirah. Hadis ini diceritakan oleh sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Seorang sahabat Nabi SAW punya sekretaris namanya Rawat. Rawat ini bercerita bahwa pada suatu hari Muawiyah, salah seorang khalifah kaum muslimin, nulis surat kepada Mughirah. Sahabat nyurati sahabat yang lainnya. Mari kita simak apa isi surat sahabat ke sahabat yang lain. Apa kata Muawiyah? Uktub li, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah SAW. Wahai Mughirah, tolong kirimkan kepadaku hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi SAW. Jadi inilah surat menyurat para sahabat, ya, saling minta nasihat dari hadis Nabi SAW, dari ayat-ayat Al-Quran. Maka mendapatkan permintaan seperti itu, Al-Mughirah menyampaikan hadis Nabi SAW untuk ditulis oleh sekretarisnya. Siapa sekretarisnya tadi? Rawat, ya. Qala Warrat, ya. Maka Warrat pun bercerita, fa amla alayya wa katabtu biyadayya. Kata Warrat, maka Al-Mughirah pun mendiktekan hadis Nabi SAW, kemudian aku menulis dengan tanganku. Ya, menulis hadis Nabi SAW dengan tangan Warrat. Inilah jasa-jasa mereka, inilah yang menyebabkan hadis ini sampai ke kita sekarang. Ya. Jadi karena jasa para sahabat, kemudian murid-muridnya lagi sampai Imam Bukhari, sampai tertulis.

Tulis buku ini, yang ini bertahan sampai abad ini, setelah sekian abad yang lalu ditulis, itulah jasa mereka ini sehingga hadis bisa sampai ke tangan kita. Apa isi hadis tersebut? Inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa idha'atil mal wa qila wa qal. Kata Al-Mughirah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang satu, banyak bertanya atau meminta. Apa yang pertama? Banyak bertanya atau meminta. Yang kedua, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, wa an qila wa qal, banyak ngomong, menukil berita yang belum jelas. Berapa? Tiga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kasratis su'al, banyak bertanya atau banyak meminta. Ada dua makna. Banyak bertanya maksudnya adalah bertanya tentang sesuatu yang gak ada manfaatnya. Ya. Bertanya dengan tujuan untuk mempermalukan orang yang ditanya. Udah tahu ustadznya ini bukan ahli di bidang A, sengaja tanya masalah A kepada ustadz tersebut di depan umum untuk menjatuhkan kehormatan harga diri ustadz itu. Ini yang dimaksud pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Termasuk juga adalah permintaan, banyak minta kepada orang lain, mengemis, ya maksa-maksa lagi mintanya sama orang lain. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Apa maksudnya menyia-nyiakan harta? Bisa bermakna berperilaku mubadir, bisa bermakna menggunakan harta untuk sesuatu yang melanggar agama, bisa bermakna tidak menjaga harta dengan baik. Saya ulangi, menyia-nyiakan harta bisa bermakna berperilaku mubazir alias boros, ya, termasuk air, ya, punya air segelas gini atau satu botol gini cuma diminum sedikit, setelah itu ditaruh, besoknya dibuang, ini boros, dan itu dibenci oleh Nabi SAW. Ya, itu dibenci oleh Nabi SAW. Boros yang lain, masak banyak sampai akhirnya dibuang berlebihan, padahal banyak orang kelaparan. Ini termasuk dibenci oleh Nabi SAW. Ini adalah berperilaku mubazir. Yang lain maknanya adalah menggunakan harta itu di jalan yang melanggar agama, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Contoh, beli nomor. Beli apa? Nomor. Berapa harganya? Oh, orang tahu. 1000 misalnya, 2000 tokel, 2000 rupiah. Enggak boleh mubazir, orang ewu iki. Enggak. Sekecil apapun nominal yang kita gunakan, kalau itu untuk membeli sesuatu yang melanggar agama, maka itu termasuk menyia-nyiakan harta. Kemudian yang terakhir, makna dari menyia-nyiakan harta adalah tidak menjaga harta. Jadi punya barang, naruh asal-asal. Ya, sudah dikasih oleh Allah karunia motor, dicurahkan kudanon, curahkan apa? Kepanasan, ora tau diservis, dingoni terus nganti entong oline, ya. Nanti ganti lagi motor baru, alasannya motornya udah rusak padahal gak dirawat, ya. Ini termasuk perilaku boros, termasuk menyia-nyiakan harta. Yang terakhir adalah wa'an kila waqal. Kila waqal itu adalah suka menukil sesuatu yang belum jelas. Di zaman ini medsos itu tempatnya, ya, baru ada kiriman WA belum jelas ini enggak atau tidak, langsung apa?
share. Ya, kerjaannya setiap hari share. Ya, enggak boleh. Karena belum tentu yang kita share itu benar. Maka pastikan dulu. Pernah saya sampaikan, saring sebelum apa? Sharing. Apa? Saring sebelum sharing. Mudah-mudahan bermanfaat loh. Kok enggak ada durhaka orang tua? Ya, itu memang enggak disebutkan sama beliau. Masih ada kelanjutan hadisnya. Enggak ada. Yang enggak disebutkan durhaka kepada orang tua, padahal babnya bab tentang durhaka kepada orang tua. Memang beliau enggak sampaikan di sini, beliau akan sampaikan di hadis nomor 297. Dan hadis nomor 460. Berarti masih setahun lagi. Insyaallah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkadang seseorang ketika mendapatkan rezeki, dia berkata, lumayan rezeki anak soleh. Lalu bagaimana ucapan seperti ini, apakah boleh secara timbangan syariat atau tidak? Ketahuilah saudaraku, merekomendasi diri sendiri bahwa kita sudah menjadi anak soleh, orang soleh, itu perkara yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merekomendasi diri kalian sendiri. Dia Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Dahulu salafus saleh tidak pernah merasa dirinya sudah menjadi saleh. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Uhibbu salihin walastu minhum, la'alli analu bihim syafa'ah." Aku mencintai orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Barangkali aku bisa mendapatkan syafaat melalui mereka. Subhanallah. Padahal Imam Syafi'i orang yang kita ketahui imam, ya, dalam ilmu, dalam kefaqihan, dalam ketakwaan, tapi beliau merasa dirinya belum menjadi saleh. Karena kenapa? Karena kita pun juga saudaraku tidak bisa memastikan bagaimana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, perkataan orang yang mengatakan lumayan rezeki anak soleh seakan memastikan bahwa ini anak soleh. Dari mana kita tahu kita sudah soleh? Yang kedua, saudaraku, ucapan seperti ini seakan memberikan kesan bahwa tanda kasih sayang Allah kepada hambanya adalah rezeki. Tanda orang soleh itu dikasih rezeki yang banyak. Padahal tidak demikian. Allah sudah membantah itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia, apabila diberikan oleh Allah keluasan rezeki, Allah berikan padanya rezeki yang banyak, dia berkata, "Rabbku memuliakan aku." Adapun ketika ia diberikan rezeki yang sempit, dia berkata, "Rabbku menghina diriku." Apa kata Allah? "Kalla, tidak sekali-kali tidak." Bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena hakikat kasih sayang Allah kepada hambanya dengan hidayah, dengan taufik, dengan diberikan kepada si hamba kekuatan untuk istiqamah di atas ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena terkadang Allah sayang kepada hambanya dengan cara menyempitkan rezekinya supaya ia tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, inilah saudaraku sekalian, jadi ucapan lumayan rezeki anak soleh itu kurang tepat di dalam syariat ini. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, monggo kita langkung rumiyin memuji kelawan syukur dumateng Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Adapun yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita akan belajar, sebenarnya ini dulu sudah pernah kalau tidak salah, tentang merawat jenazah. Ya, dulu sempat praktek ya. Nah, ini di baleni meneh kita akan bahas kembali bab yang terkait dengan merawat jenazah. Tidak tahu ini nanti sampai praktek apa enggak, atau hanya singkat saja. Singkat ya, berarti kita selesaikan hari ini. Hanya sekali ini saja, tidak kita bahas detail, tapi hanya poin-poin. Kita mulai dari awal, ketika proses sakit. Wujubus sabri, wajib bersabar. Jadi kalau kita sakit wajib bersabar, insya Allah menjadi penggugur dosa. La ba'sa tahurun insya Allah, tidak apa-apa insya Allah menjadi penggugur dosa. Kemudian tetap berobat, tidak boleh kita membiarkan orang sakit, tetapi hendaknya kita ikhtiar karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menurunkan penyakit illa anzalalahu syifa, melainkan Allah menurunkan obatnya. Fatadawau, maka berobatlah. Jadi ada perintahnya untuk berobat. Jadi tidak dibiarkan sakit, tetapi hendaknya berobat dengan yang halal. Innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan obat bagi kalian sesuatu yang haram. Jadi cari obat yang halal. Tidak boleh berobat dengan haram, misalnya khamr, daging babi, sate, guguk misalnya. Tidak boleh. Boleh pula pada saat sakit kemudian melakukan usaha-usaha seperti ruqyah, selama ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. La ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada syirik. Kemudian juga silakan untuk didoakan. Ada banyak doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan di dalam berobat. Contohnya misalnya yang terkenal, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saquma. Ini diantara doa kesembuhan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanamkan kepada orang yang sakit untuk husnudzon, berprasangka baik. Tanamkan kepada orang yang sakit untuk optimis. Jadi untuk optimis, tidak ditakut-takuti. Sakit mudah akan sembuh misalnya. Nakut-nakuti ini. Tidak usah ditakut-takuti, tetapi untuk diberikan apa istilahnya, motivasi. Diberikan motivasi, motivasinya juga bukan hanya sekedar motivasi sembuh, tapi juga motivasi rahmat Allah, motivasi ampunan Allah, motivasi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, supaya tidak putus asa. Ojo tibutin-butini lebu neraka. Orang sudah sakit mah tibutin-butini warna-warna. Tidak usah ditakut-takuti, tapi diberikan motivasi. Motivasi, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan ampunannya. Allah Maha Penerima taubat. Rahmatnya lebih luas misalnya daripada murkanya, dan seterusnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billah. tidaklah salah seorang kalian meninggal melainkan hendaknya husnudzon kepada Allah, punya prasangka baik kepada Allah. Dan usahakan ditalkin, yaitu ditalkin pada saat proses orang hendak meninggal dunia. Jadi ditalkin, dituntun, ditalkin itu dituntun. Kenapa perlu ditalkin? Karena pada saat detik-detik sakaratul maut itu adalah usaha terakhir bagi syaitan agar menjadi pengikut syaitan. Maka dia akan halangi mengucap lafaz la ilaha illallah. Kadang seperti tercekik, kadang seperti sesak nafas, kadang seperti lidahnya kelu, atau seperti tidak merespon. Maka hendaknya dituntun, dibantu untuk bisa mengucap la ilaha illallah. Diingatkan sampai dia mengucapkan itu. Fa idza qalaha, kalau dia sudah mengucapkan, maka tahan. Tidak perlu berkata dengan perkataan yang lain. Tidak usah diajak bicara. Karena itu sudah menjadi lafaz yang terakhir. Karena perintah Nabi atau kabar dari Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka masuk surga. Dan Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang hendak mati.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Jumat 4 Muharram 1448 Hijriah.
1: Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Mujiman Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Larangan Mendiamkan Saudaranya Lebih Dari 3 Hari.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat. InsyaAllah, bukan hanya sehat badan, tapi sesuai dengan harapan kita, semoga juga sehat rohani. Setelah bersyukur kepada Allah, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, kita lanjutkan taklim kita. Kita masih membahas perkara sehari-hari. Meskipun ini perkara sehari-hari, tetapi ini perkara yang penting, yang terkait dengan ukhuwah atau persaudaraan. Hadis ini dari Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin." Tidak halal bagi seorang muslim. Ini redaksinya sudah jelas, tidak halal. Kalau ada spanduk non halal, berarti kesimpulannya haram. Tidak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu fauqa thalathin, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Thalathilayalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi memutuskan persahabatan, persaudaraan lebih dari 3 hari 3 malam itu tidak halal. Sehingga kalau sampai 3 hari 3 malam melakukan boikot, maka ini jelas tindakan yang haram. Artinya dalam Islam memberi toleransi manusiawi ketika dalam hubungan dengan rekan, dengan teman, dengan saudara, sesama muslim, itu kadang renggang, itu normal, manusiawi. Maka Islam memberikan toleransi maksimal 3 hari. Karena ini ada sisi-sisi manusiawi, yang namanya manusia kadang ilat karuntue sok kecokot. Iya. Maka sama teman juga kadang beda pendapat, ada gesekan. Apalagi kalau beda pendapatan, nanti juga berpotensi ada gesekan. Jadi kadang gesekan itu sebabnya tidak hanya semata-mata beda pendapat, tapi juga kadang-kadang karena beda pendapatan. Ada lagi yang membuat gesekan karena ego sehingga tidak mau mengalah, tidak mau memahami saudaranya sesama muslim, kemudian saling boikot. Maka insya Allah memaafkan itu lebih indah. Maka daripada boikot lebih baik memaafkan. Sehingga ketika terjadi seperti ini, maka wa khairuhuma alladzi yabda' bis salam, yang terbaik dari mereka yang saling memboikot itu adalah yang memulai mengucapkan salam. Maka kalau sudah mengucapkan salam, itu artinya boikotnya sudah diakhiri. Maka di antara cara mengakhiri boikot adalah mengucapkan salam. Sehingga kalau ada orang marahan kemudian sudah mengucapkan salam, maka itu marahnya dianggap berakhir. Ini di antaranya berdasarkan kepada dalil wa khairuhuma alladzi yabda bis salam. Dan yang terbaik dari mereka berdua yang saling boikot, yang saling marahan, adalah yang memulai mengucapkan salam. Sehingga ternyata mengakhirinya simpel. Begitu mengucapkan salam, berakhir. Yang mengucapkan tergantung mau jawab apa enggak. Kalau belum mau menjawab berarti belum mengakhiri. Tapi bagi yang mengucapkan salam, itu sudah ada komitmen untuk mengakhiri. Sehingga penting bagi kita kalau ada masalah dengan siapapun, meskipun hatinya masih panas, belum dingin, tapi berusaha untuk mendinginkan suasana dengan cara mengucapkan salam. Karena toleransi dalam Islam, toleransi boikot, toleransi marahan, itu selama 3 hari. Lebih dari itu haram. Apakah kalau 3 hari tidak, kurang dari 3 hari tidak haram? Ini konteksnya adalah bahwa Islam memberikan batas yang sifatnya sisi-sisi manusiawi. Tentu marahan itu adalah perkara yang dibenci atau perkara yang sebaiknya kita hindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya sesama orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu banyak sekali hadis Nabi yang menganjurkan sesama orang beriman untuk menunaikan kewajibannya karena bersaudaranya, karena bersaudara. Di antaranya adalah dalam hadis Nabi tentang hakul muslim alal muslim, hak muslim satu kepada yang lain, atau kewajiban muslim satu kepada muslim lainnya. Di antaranya apa di situ? Raddus salam, yakni menjawab salam. Maka kalau ada saudaranya yang memberi salam, maka menjawabnya ini wajib. Adapun yang mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Yang menjawab wajib kalau satu ketemu satu. Kalau satu ketemu banyak, yang satu mengucapkan salam, yang banyak tidak lagi wajib, tapi menjadi wajib kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada yang menjawab satu orang, maka itu sudah cukup. Maka seperti pengajian seperti ini, ustadznya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok yang jawab hanya beberapa gelintir? Nah, itu artinya sudah ngaji, berarti paham kalau hukumnya fardu kifayah. Ya, karena hukumnya kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah wajib sejumlah yang mencukupi. Jadi kalau yang mengucapkan salam sudah dengar ada yang menjawab, itu sudah cukup. Maka justru ketika belum paham dianggap wajib, lalu semuanya menjawab, itu malah tanda tanya ini. Udah ngaji atau belum nih? Ya. Tetapi memang idealnya kalau ada yang mengucapkan salam itu dijawab. Dan tidak perlu pula bagi ustadznya kemudian meminta untuk mengulangi lagi. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, ini salah kaprah. Wajib itu kalau satu ketemu satu. Kalau satu ketemu banyak, maka yang banyak tidak lagi wajib, tapi wajib kifayah. Maka kalau kemudian guru ngaji mengatakan jawab salam itu wajib, itu mengubah hukum. Jadi tidak perlu menyampaikan seperti itu, kecuali redaksinya diubah. Belum kompak,

bahwa belum kompak. Ulangi lagi biar lebih kompak, itu masih bisa masuk. Tetapi kalau mengatakan wajib, banyak kok wajib. Kalau banyak maka cukup satu atau dua pun sudah cukup. Demikian pula kepada sesama muslim, tadi sunnah memberi salam, wajib menjawab salam. Kalau satu ketemu, satu. Kalau ketemu banyak, fardu kifayah. Yang kedua adalah untuk ijabatu dakwah, memenuhi undangan. Ini menghadiri undangan ini wajib. Undangan yang dimaksud adalah undangan walimatul urus. Maka ketika diundang, wajib untuk hadir. Jika ini bersyarat, wajib hadirnya ini bersyarat. Jika tidak ada kewajiban yang lebih tinggi, jika tidak ada maksiat. Kalau ada kewajiban yang lebih tinggi, hadirnya tidak jadi wajib. Seorang istri ada kewajiban yang lebih tinggi, menemani suaminya keluar kota umpamanya, ya. Sementara istrinya juga diundang acara walimah. Ini kan sama-sama wajib. Mana yang lebih tinggi kewajibannya? Taat sama suami atau menghadiri walimah? Suaminya bilang, temani saya keluar kota. Padahal keluar kotanya jauh itu, butuh beberapa hari. Kenapa kok suaminya ngajak istrinya? Biar bisa lebih jaga pandangan, biar bisa lebih menjaga kehormatan. Karena di zaman ini kan fitnahnya banyak, apalagi kalau sudah keluar kota, nginepnya di hotel pula, itu godaannya banyak. Sehingga memilih minta ditemani sama istrinya. Maka pilihan istrinya gimana nih? Menghadiri undangan temannya atau nemeni suaminya? Ya, nemeni suaminya karena kewajibannya lebih tinggi. Lalu bagaimana yang undangan temannya? Bisa hadir lain waktu. Sepulang dari luar kota bisa hadir atau bisa menyampaikan permohonan maaf. Sekarang kalau permohonan maaf itu tidak begitu sulit. Bisa telepon, bisa WA dan lain-lain. Baik. Kemudian juga menghadiri undangan ini wajib jika undangan tersebut tidak terdapat maksiat. Kalau terdapat maksiat, tidak wajib. Misalnya pada saat ada undangan tersebut bersamaan dengan acara tersebut ada maksiat. Suguhannya minuman keras, tidak wajib hadir. Selain suguhan minuman keras, apa maksiat yang mungkin terjadi? Yang sering hadir di acara walimah, nah itu, menampilkan biduan, tidak menutup aurat, kemudian apalagi selain itu, maka tidak ada kewajiban untuk hadir kalau terdapat maksiat. Tapi memang sekarang ini agak susah menghindari maksiat itu. Di forum pengajian saja kadang dicampur aduk dengan maksiat. Viral acara Isra Mi'raj ngundang biduan. Bahkan ada yang sempat viral juga maulid Nabi ngundang biduan, viral juga. Ini sebenarnya apa yang mau disuarakan? Kalau dalam acara pernikahan saja yang menghadiri undangan itu wajib, ketika terdapat maksiat tidak wajib hadir. Ini undangannya Isra Mi'raj maulid tapi terdapat maksiat, wajib hadir apa tidak? Tidak. Nah kalau taunya pas di tempat, ya biasanya di undangannya sudah ada itu,

0: di apa? Kalau tidak di undangannya, di balihonya sudah ada. Selain baliho apa lagi? Flyernya sudah ada. Jadi intinya wajib menghadiri undangan jika tidak ada kewajiban yang lebih tinggi atau tidak terdapat maksiat. Kalau terdapat maksiat, ya tidak wajib hadir. Kemudian lagi apa? Iyadatul marid, menengok orang yang sakit. Di antara kewajiban adalah menengok orang yang sakit. Yang dimaksud menengok orang yang sakit di sini adalah ketika saudaranya sakit, maka kita berusaha untuk menengoknya. Dan ini kewajibannya bukan wajib ain, ini wajib kifayah. Jadi tidak sekampung kudu nilai kabeh anake, bapakne, bojone. Ya, saka RT 1 tekan RT. Ini ada berapa RT di sini? Ya? Oh ya, 2 RT. Ya. Jadi kalau sudah ada yang ngaruh ke, ya, sudah cukup, tidak harus semua. Karena kadang-kadang terlalu banyak yang menengok itu juga dalam tanda kutip tidak bisa istirahat orang yang sedang sakit. Ini saya tidak sedang bercerita pengalaman pribadi ketika sakit. Jadi karena kalau banyak yang nengok bisa saja tidak bisa istirahat. Sehingga kalau sudah ada yang ngaruh ke, maka itu sudah cukup. Tidak harus semuanya. Sudah semuanya, hadirnya satu-satu atau dua-dua, pertanyaannya sama. Ya. Nah, kalau boleh direkam, direkam kayaknya. Ini kalau ada pertanyaan sakitnya apa, cetet yang ini. Kronologinya gimana, cetit yang ini. Baik. Karena biasanya pertanyaannya sama. Jadi waktu saya sakit itu saya ingat orang yang nengok itu apapun latar belakangnya, dari manapun tempatnya, seperti apapun strata sosialnya, itu pertanyaannya plek ketiplek. Nah, ya, tidak ada yang beda gitu, itu sama. Baik. Jadi memang bagus menengoknya, mendoakannya, tetapi memang ya perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya banyak ya malah sekalian banyak saja, sehingga ketika menjawab jawabannya satu untuk semua. Ya. Jadi kalau misalnya tadi satu kantor isinya orang 100, datangnya dua-dua, menjelaskannya 50 kali itu. Tapi kalau 100 sekali datang kan menjelaskannya cukup sekali. Baik. Jadi intinya menengok orang, menjenguk orang yang sedang sakit untuk memberikan support, memberikan dukungan. Karena memang orang yang sakit itu kalau tidak ada yang nengok juga ngelangut. Tahu ngelangut ya? Ngelangut itu apa tuh ya? Bahasa Indonesia nih mau ngelangut. Ya, kesepian. Jadi kalau tidak ada yang nengok juga kesepian. Sakit, rawon masih ngaroke, rasanya kayak orang duwe kanca. Baik. Jadi memang perlu, meskipun bisa perwakilan atau tidak terlalu berlama-lama. Sudah nengok, sudah jam 9 malam sampai jam 12 belum pulang. Ya, tidak bisa istirahat jadinya. Karena mau tidur, mau istirahat, masih diajak ngobrol. Termasuk juga kalau membawakan oleh-oleh, perlu mempertimbangkan kondisi orang yang sakit. Sakitnya apa? Sakitnya hipertensi. Gawake sate kambing. Ini trouble ini. Ya. Sakitnya apa? Asam urat. Gawake emping sak toples. Ya ini tidak tepat. Sakitnya loro diabetes, dibawakan napa? Permen atau sirup. Baik. Kemudian lagi apa? Kewajiban yang lain. Yang lain adalah wattiba il janais, mengantarkan jenazah, takziah, menyolatkan, mengantarkan sampai ke pemakaman. Ini diantara kewajiban sesama muslim. Ini juga kewajiban yang ini sama dengan menengok orang sakit. Wajibnya wajib kifayah. Jadi ini juga wajibnya kifayah. Jawab salam tadi kalau banyak wajib kifayah. Untuk nengok orang sakit juga wajib kifayah. Artinya nek wis ana sik ngaruhke perwakilan itu sudah cukup. Jadi tidak perlu sak pabrik itu wong 8000. Ya. Nengok kabeh ya ndak perlu. Kalau sak pabrik wong 8000 ndeleki kabeh gimana itu? Baik. Ya, ndak perlu semuanya. Santri pondok pesantren sak pondok wong 10000. Nilai IKB ya. Tele-tele itu. Baik. Atau Pak Mantri ini putranya di pondok. Pondoknya berapa teman-temannya satu pondok? Ya, seribuan. Wah, nek nilai sewa Jawa Timur perine ini ya. Seribuan ya. Banyak gitu. Jadi tidak harus semua. Atau misalnya Pak Mantri nilai koncone nang Bandung, wong sewu nang Bandung. Baik. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk ini ketika takziah. Takziah ini juga fardu kifayah. Termasuk menyolatkannya juga fardu kifayah. Hanya saja untuk menyolatkan ini fardu kifayah yang tidak terukur. Kalau mengafani terukur, 3 orang cukup. Gali kuburan terukur. Ya, setiap tukang gali kuburan itu beda-beda. Kalau gali kuburan di kota, saya pernah ngobrol dengan tukang gali kuburan, itu ada yang dikerjakan 3 orang, bahkan kalau 4 orang atau 5 orang dia tidak mau. Sudah biar digarap sendiri aja. Jadi dia maunya kalau ngerjakan gali itu maksimal 3 orang penggali kuburan di kota lo ini. Kenapa? Ya, artinya apa? Karena memang beda. Nah, tapi kalau di kampung sa RT. Nah, ya. Jadi kalau yang RT 5 keseripahan yang gali RT 4. Kalau RT 4 yang gali RT 3 atau RT 5. Artinya apa? Ini relatif, terukurnya relatif. Karena gotong royong kalau di kampung, sehingga galinya cukup 5 menit, 10 menit, ganti. 5 menit, 10 menit, ganti. Sementara kalau di kota, yang seperti tukang gali kubur yang kita ajak ngobrol itu, dia kalau yang gali 4 orang atau 5 orang, terima orang. Ini saya nitip ya saudara saya. Berapa? 2 orang, ya sudah digarap saudaranya saja. Tidak mau tukang gali kuburnya. Saya sudah punya tim 3 orang. Kalau mau dengan tim kami 3 orang, kalau mau sama saudaranya, saudaranya saja. Jadi ternyata tukang gali kuburnya seperti itu. Baik. Kok kenapa begitu, Pak? Ya. Misalnya ongkosnya 600. Kalau nanti digarap 6 orang dapatnya 100. Kalau 3 orang 200. Jadi mending digarap 3 orang selesai. Itu pertimbangan tukang gali kubur tersebut. Maka untuk mengafani terukur, memandikan terukur, menggali terukur. Jadi kecukupannya itu, kifayahnya itu terukur. Tapi kalau menyolati kita tidak tahu ini dosanya sudah diampuni belum. Nah, sehingga meskipun sudah banyak yang menyolati, maka masih bisa disolati terus karena fardu kifayahnya terukurnya sudah tercukupi atau belum itu tidak terukur, tidak diketahui. Tapi kalau mengafani tadi, tahu enggak ini sudah cukup belum ngafani ini? Masuk sak kampung, sak RT ngafani KP. Tiga orang cukup? Nah, sudah cukup. Sudah terukur ini. Tapi kalau nyolati, ketika disolati tiga orang, wis di ngapura rung ya dosane. Enggak tahu kita. Maka semakin banyak yang menyolatkan lebih baik. Jadi menghadiri, menyolatkan dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Dan ini pahalanya dua qirat, menyolatkan dan mengantarkan jenazah. Dan untuk mengantarkan jenazah ini khusus laki-laki. Untuk perempuan makruh. Perempuan makruh mengantar jenazah. Maka perempuan tidak direkomendasikan mengantar jenazah. Yang dianjurkan mengantar jenazah hanya laki-laki, bukan perempuan. Dan pada saat mengantar jenazah dianjurkan, disunahkan silent, diam. Jadi tidak bengak-bengok. Jadi dianjurkan untuk tidak bersuara keras. Misalnya awas-awas-awas, mundur-mundur, lompat-lompat. Tidak perlu. Jadi disunahkan silent. Ya, kalau bersuara bagaimana ya, tidak haram, tapi memang disunahkan untuk tidak bersuara keras. Dan yang terkait dengan mengantar jenazah ini, doa minimal ketika mengantarkan jenazah, Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu. Ini doa minimal. Doa ketika di pemakaman. Kalau pada saat melepas keberangkatan ke pemakaman, doa itu sifatnya tradisi, bukan sunnah. Yang sunnah adalah selepas memakamkan, itu sunnah. Doa minimal, Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah teguhkan dia. Itu doa minimal. Dan boleh tinggal di sana sejenak, sekurang-kurangnya sebatas doa tadi. Selama-lamanya sekira unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Saya tidak pernah mendampingi orang nyembelih unta. Jadi kalau ada yang tanya berapa jam, saya tidak tahu. Tanya sama teman-teman kita yang pernah mendampingi, ada orang nyembelih unta berapa lama? Untanya disembelih, dagingnya dibagikan. Berapa lama? Satu jam selesai enggak? Baik. Apa dua jam? Ya, intinya keterangan dalam hadis tidak menjelaskan dengan keterangan jam, tapi menggunakan keterangan sekira unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Sepiro kuwi saya tidak tahu. Nanti jangan di akhir ada yang tanya berapa jam, saya tidak tahu. Baik, jadi sebelum ada yang tanya sudah dipagri sih. Kemudian juga, kalau ada yang minta nasihat, maka hendaknya diberi nasihat. Ini termasuk dalam hak saudara sama muslim, kewajiban saudara sama muslim itu memberi nasihat. Wa idza stansahaka fansah. Kalau ada orang yang minta nasihat, maka berilah nasihat. Dan sebaik-baik nasihat adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Enggak, saya kadang kalau dimintai nasihat, nasihat saya singkat ittaqillah. Yang panjang itu sudah nasihat terbaik itu. Bertakwalah kepada Allah. Apalagi yang minta nasihat kadang-kadang yang apa? Sudah lebih senior dalam pengalaman hidup itu kan. Sebenarnya tidak perlu nasihat panjang-panjang. Kecuali kalau anak-anak itu nasihatnya perlu panjang. Tapi kalau seperti Pak Bas itu yang sudah apa, lebih senior dalam pengalaman hidup, sudah malang melintang dalam dunia perbisnisan, sudah apa, malang melintang dalam dunia keorganisasian, maka nasihatnya tidak usah panjang-panjang. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu nasihat yang bisa kita berikan, yang baik minimal ketika memberi nasihat. Kemudian kepada saudara sama muslim itu, mencintai kebaikan yang ia cintai untuk dirinya juga ingin untuk saudaranya. Kita sering sampaikan iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain sebagaimana menghendaki kebaikan untuk diri sendiri. Kalau suka dihormati, hormati orang lain. Suka disapa, sapalah orang lain. Meskipun sekarang ini kadang-kadang untuk konteks sapa menyapa ini juga perlu memperhatikan adat dan tradisi. Itu penting. Di tempat kita biasa kalau ada orang lagi nyuci mobil, kita tanya, nyuci mobil Pak, nggih jenengan ajeng tindak pundi, padahal sudah tahu kalau nyuci mobil. Dan itu termasuk kebaikan karena mengakrabkan di tempat kita. Tapi bisa jadi di tempat lain ada orang nyuci mobil, nyuci mobil Pak, lah weruhmu apa ya? Ya, kenapa? Karena tradisinya berbeda. Di tempat kita biasa jawaban pun jawabannya bukan jawaban yang pasti. Saking pundi, saking idul riku, ajeng pundi, ajeng aleriku. Padahal sudah tahu kalau dari kidul Arab ngalor. Di tempat kita biasa karena memang pertanyaan itu pertanyaan mengakrabkan. Tapi bisa jadi di tempat lain, dari mana? Saking kidul riku, marah, sudah tahu dari kidul riku kok. Jawabnya dari kidul riku. Karena tradisinya berbeda. Jadi disinilah penting dalam hal menyapa dan seterusnya memahami adat istiadat setempat. Kalau di tempat kita ya biasa. Arep nadiyu, arep ngalor. Padahal wis ngerti nek mau mlakune ngalor. Yang tanya gimana? Marah enggak? Enggak. Karena memang pertanyaan tadi bukan ingin tahu, hanya ingin mengakrabkan. Jadi pertanyaannya wong Bantul, wong Yojo itu ketika bertanya seperti itu bukan untuk ingin tahu, tapi hanya sebatas mengakrabkan. Baik, Bapak dan Saudara, intinya kalau ingin disapa, sapa orang lain. Ingin disambut, sambut orang lain. Demikian pula di antara hak yang terkait dengan persaudaraan, wala yabi' ba'dukum 'ala bai' akhi. Tidak menjual di atas penjualan saudaranya. Demikian pula tidak membeli yang dibeli oleh saudaranya. Maksudnya bagaimana? Ini bukan larangan menjual barang yang sama. Jadi boleh saja kita jual barang yang sama dengan tetangga kita, itu boleh, tidak dilarang. Makna wala yabi' bai' ba'dukum ba'dho ini maknanya janganlah menjual barang, wala yabi' ba'dukum ala akhi ala bai' akhihi, maknanya bukan larangan menjual barang yang sama. Di sini disebutkan janganlah menjual barang yang dijual oleh saudara kalian, maksudnya adalah ketika terjadi transaksi jual beli lalu kemudian kita mengatakan beli di tempat saya saja. Lah ini yang dilarang. Demikian pula tidak boleh membeli barang yang dibeli oleh saudaranya. Lagi tawar-menawar beli HP second, regane piro? 1 juta. Baru tawar-menawar, mbok 500, tiba-tiba nyerobot sak yuta 100 nehno aku. Nah, lain namanya membeli barang yang dibeli oleh saudaranya. Ini dilarang. Demikian pula menjual barang yang dijual oleh saudaranya. Lagi transaksi jual beli HP tadi, HP second, berapa? 1 juta. Tiba-tiba langsung nawar 900 gitu kan. Lalu oh belum boleh. Lalu tahu-tahu kemudian dicaplek sama orang lain. Ple.
1: tuku gonku 700. Kualitasnya podo.
0: Ini namanya menjual barang yang dijual oleh saudaranya. Ini tidak boleh. Tetapi kalau maksudnya menjual adalah menjual barang yang sama, meskipun berdekatan, meskipun tonggo mah, itu boleh. Sini konter HP, sebelah konter HP, depan konter HP, kanan konter HP, itu tidak apa-apa dalam Islam, tidak dilarang. Jadi bisa jadi di situ ada pasar handphone, itu jual handphone semua, laku semua. Laku semua, semua ada rezekinya masing-masing, tidak dilarang. Maka kita tidak perlu meladeni orang yang mengeluh. Saya itu sudah buka lama, kok tahu-tahu tetangga saya juga buka begitu loh. Wah, enggak benar kok itu. Ini bukan masalah enggak benar. Jadi sudah rezekinya masing-masing. Bahkan di sebelah itu ada yang jual lotis, itu dulu karyawannya buka sebelahnya, lalu kemudian buka lagi sebelahnya. Saya ke lotis ono piro kae. Ya. Itu semuanya ternyata ada penggemarnya masing-masing. Semuanya tetap rame. Jadi tidak masalah menjual barang yang sama dengan yang dijual oleh saudara kita. Yang tidak boleh adalah tadi nyerobot pada saat tawar menawar. Demikian pula tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Orang yang sudah dilamar tidak boleh dilamar lagi. Jadi orang yang sudah dilamar tidak boleh dilamar lagi. Kalau mau ngelamar ya lamarlah yang tidak sedang dilamar oleh orang lain. Sudah tahu dilamar oleh saudaranya kok tiba-tiba malah dilamar. Nah, ini makar ini, troublemaker. Kok melamar yang sudah dilamar oleh saudaranya. Kecuali saudaranya tadi tidak jadi, lalu dilamar, itu boleh. Berhubung tadi teman saya tidak jadi, sudah dibatalkan karo aku wae, ya itu boleh, karena tidak jadi. Tapi sudah dilamar sama orang lain kok mengatakan, nah kowe iki rabi karo kono oleh apa? Wis gawean ora duwe. Kluntang-kluntung, pendidikan ora jelas. Ngilo ya kaya ngono. Mending karo aku wae. Lah ini ndak boleh yang model begini. Itu namanya melamar yang dilamar oleh saudaranya. Demikian pula kepada sama muslim itu ada banyak larangan-larangan yang lain. Apa itu? La tahasadu wa la tabaghadu. Tidak boleh saling dengki, saling iri. Tidak boleh saling membenci. Ini prinsip-prinsip persaudaraan. Tidak boleh saling iri. Maka saya selalu dengan orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu tidak iri. Ketika ada saudaranya itu beli televisi, sak kampung seneng loh. Yang beli satu orang, yang seneng sak kampung. Ya. Jadi orang dulu itu masya Allah, meskipun mereka mungkin ngajinya tidak seberapa, tapi melu seneng nek tonggone seneng. Jadi melu seneng yen tonggone seneng. Hanya sebatas beli televisi, sak kampung melu seneng. Beda dengan sekarang, tetangganya beli barang branded itu atine panas. Ya. Jadi pulang arisan begitu, yang harusnya happy malah gergesi. Kenapa? Karena di tempat arisan tadi barangnya bagus-bagus. Jadi malah njaluk dikeroki. Baik, Bapak Ibu, hanya masalah tas branded mulih gergesi. Apalagi selain tas, sendal gergesi. Baik. Maka kita perlu belajar dari orang-orang dulu apa resepnya. Iso melu seneng nek tanggone nganyari. Napa Pak dari resepnya? Tanggone tuku TV, do melu seneng kabeh lho. Ora ono sik ngiri itu ndak ada lho orang dulu. Gimana? Iya. Tanggone tuku radio. Gimana, Pak? Melu seneng kabeh lho. Bapak dan saudara, demikian pula wala tabaghadu, tidak boleh saling membenci. La yashar qaumun min qaumi, tidak boleh menghina satu kaum menghina kaum yang lain. Tidak boleh merendahkan orang lain. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk saling mencintai, mengajarkan kepada kita untuk saling mengucapkan salam. Nabi bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, tidak masuk surga sampai kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan iman kalian tidak sempurna sampai kalian saling mencintai. Jadi di antara indikator kesempurnaan iman itu adalah saling mencintai. Awala atullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan kalau kalian mengamalkan kalian saling mencintai? Jawaban Nabi apa? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Maka praktek memboikot saudara sama muslim bertentangan dengan prinsip-prinsip ini tadi. Jadi memboikot sama muslim bertentangan dengan prinsip-prinsip ini tadi. Prinsip innamal mu'minuna ikhwatun, sesama muslim adalah bersaudara. Maka salam tidak dijawab, ini bertentangan. Diundang tidak datang, ini bertentangan. Loro raditilei, ketika meninggal tidak takziah, minta nasihat diplengosi. Maka ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ukhuwah. Maka Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Maka yang namanya manusia tadi memang terkadang memiliki hawa nafsu, bermasalah dengan saudaranya, marah, beda pendapat, itu satu hal yang wajar. Maka syariat mengizinkan kalau sebatas 3 hari. Jadi sebatas 3 hari saja. Artinya syariat memperhatikan kondisi jiwa-jiwa manusiawi. Syariat memperhatikan sisi-sisi manusiawi. Jadi marah itu manusiawi. Apalagi dongkol itu manusiawi, tapi dibatasi maksimal 3 hari saja. Maka saya sering ngasih ilustrasi, nek kepepet arep nesu, nesuwo telung dino wae. Nek bar telung dino moro nggawa gula teh. Lah nek kurang mantep sesuk nesuwo meneh, telung dino meneh. Nah. Bar telung dino moro nggawa bakpia, sate, gule. Bar telung dino orang kurang puas lagi terus no meneh. Telung dino moro meneh. Gak apa meneh pak. Ya, gak hadiah. Enam sasi tekor. Entek-entekan. Baik. Jadi dibatasi maksimal 3 hari. Baik bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika lebih dari 3 hari maka hukumnya haram. Jadi kalau lebih dari 3 hari hukumnya haram. Maka yang lebih baik siapa yang mengawali mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam itu tidak perlu gengsi. Kadang orang mengucapkan salam itu pakai gengsi. Kok tidak mengucapkan salam? Kok tidak minta maaf? Saya lebih tua kok, suruh minta maaf. Jadi kadang tidak mau minta maaf karena merasa lebih tua. Nek njaluk ngapura ben kono ana sing luwih enom kok. Mosok aku luwih tua kok njaluk ngapura. Tidak mau. Nah, ini gengsi, tidak usah gengsi. Jadi mengucapkan salam. Mau lebih tua atau lebih muda, yang terbaik adalah yang mengawali lebih dulu mengucapkan salam. Atau apalagi, tidak perlu minta maaf, aku juragan nih kok. Mau juragan atau karyawan, ini tidak peduli. Yang terbaik siapa? Yang lebih dulu mengucapkan salam. Jadi tidak perlu memperhatikan apakah lebih tua atau lebih muda, apakah pamannya atau keponakannya atau siapa. Intinya tidak mempertahankan ego. Jadi tidak perlu berpikir saya yang benar, dia yang salah. Tidak mengapa kita menyampaikan saya yang salah, Anda benar. Jadi lebih baik ngakoni lupute dibandingkan kita harus mempertahankan ego. Maka tidak mengapa walaupun kita lebih senior, lebih apa, tua, kalau memang perlu minta maaf, minta maaf. Kalau perlu menyudahi dalam hal boikot, memboikot atau mendiamkan, maka segera disudahi. Tidak dibiarkan berlarut-larut terjatuh pada perkara yang haram. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hal ini jumhur ulama menyebutkan cukup memberi salam maka selesailah boikot. Jadi kalau sudah memberi salam, boikot dianggap selesai. Jadi sebenarnya mudah untuk mengakhirinya, tinggal mengucapkan assalamu alaikum. Berarti sudah mengakhiri. Wes ngangkat gendera putih untuk berdamai. Baik, bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kita perlu berusaha untuk tidak melakukan boikot-boikotan. Itu nanti akan menguras energi, menguras tenaga, mempengaruhi suasana hati, kemerungsung. Kenapa? Karena melakukan aksi boikot. Kecuali di dalam hal boikot ini, di dalam syariat ada boikot yang dibolehkan. Boleh lebih dari 3 hari, itu ada. Apa itu boikot yang boleh lebih dari 3 hari? Boikot kepada orang pelaku maksiat. Jadi orang yang melakukan maksiat itu boleh diboikot jika dengan diboikotnya tersebut membuatnya bertobat, membuatnya berhenti dari maksiat, itu boleh. Maka kalau ada kemaslahatan, boleh. Dan kemaslahatan ini adalah kemaslahatan bagi yang diboikot dan kemaslahatan bagi yang memboikot. Kalau tidak ada kemaslahatan, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Contoh, orang tua memboikot anaknya karena anaknya dikandani orang gugu. Le, iki lagi musim klitih. Pokoknya nek jam 10 kudu nang omah. Ternyata jam 10 malam kok tidak di rumah, selalu di luar. Diboikot sama orang tuanya, ora ditakoni. Ora nai duit, rato kok ke bensin. Dengan harapan apa? Anaknya berubah. Maka ini harus ditimbang betul, orang tua harus paham. Ini anaknya termasuk yang mental baja bagai karang tak bergeming, atau yang kemudian luluh. Nah, kalau sekira sampai berlarut-larut kok begitu, ya tidak perlu dilakukan boikot. Tapi orang tua kan sangat mengenali anaknya, ini nek ora tak sangoni ora bakal betah. Ora tukoke bensin ora bakal lunga. Nah, ya sudah, maka tidak apa-apa orang tua memboikot anaknya meskipun lebih dari 3 hari. Sampai kemudian anaknya minta maaf. Karena tujuannya apa? Supaya anaknya tidak keluar malam yang disinyalir bergabung dengan geng klite. Nah ini sekarang ini yang mau diboikot pengajiannya nampaknya ini.
1: Ini diboikot dengan tongseng ini gimana nih? Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tongsengnya sudah keluar ini gimana nih? Sudah tidak fokus lagi. Saya jadi ingat ada apa hadis yang menjelaskan kalau waktu sholat hadirnya bersamaan dengan waktu makan, maka yang didahulukan apa? Makan dulu. Maka kalau pengajian bersamaan dengan waktu makan, loh, sholat sama pengajian mana yang lebih utama, lebih mulia? Sholat, sholat saja kalau bareng dengan waktu makan, makan dulu. Orang situ ngaji. Jadi ada apa? Kaidahnya kan idza dakhala al-asya' alal isya' faqaddimul asya' alal isya'. Apa tadi? Idza dakhala al-asya' alal isya' faqaddimul asya' alal isya'. Jika waktu makan malam datang bersamaan dengan waktu isya', maka dahulukan makan malam dibandingkan salat isya'. Nah, maka kalau demikian, jika pengajian bersamaan dengan tongseng, maka dahulukan tongseng dibandingkan pengajian. Ini kiasnya batil enggak sih? Baik. Ya, sembari nunggu tongsengnya genep ya, komplit. Baik. Jadi intinya memboikot itu ada yang dibolehkan, bahkan jika lebih dari 3 hari pun boleh, jika boikot itu bermanfaat untuk orang yang bermaksiat supaya dia berhenti dari maksiat. Tadi contoh seorang ayah memboikot anaknya yang suka keluar malam bergabung dengan geng jalanan, lalu diboikot oleh orang tuanya, tidak dikasih uang saku, tidak disapa, tidak ditukok ke bensin, dengan harapan anaknya berubah. Dan betul ternyata setelah satu pekan anaknya tidak bertahan dan milih di rumah dan minta maaf. Artinya apa? Boikotnya berhasil, meskipun bisa jadi lebih dari 3 hari. Itu boleh. Ini berlaku pula dalam hal suami memboikot istrinya. Itu boleh pula, meskipun lebih dari 3 hari. Istrinya dikandani orang gugu. Misalnya apa ini? Ini agak sulit saya membuat ilustrasi. So, kalau anak tadi kan melanggarnya ikut geng klideh, kalau istri melanggarnya apa? Tiktokan. Nah, jadi istrinya tiktokan. Nah, jadi tiktokan di depan HP, lenggak-lenggok begitu kan. Gimana? Lali mangsa. Lali napa? Ubah-ubah. Ngerebuk TikTok. Nah, maka boleh seorang suami kemudian memboikot dengan asumsi, dengan dugaan kuat istrinya akan berubah. Kalau kira-kira istrinya tambah parah, ya jangan. Jadi harus dianalisis dulu ini, kalau diboikot nanti istrinya ini akan berubah apa tidak. Ternyata begitu diboikot malah jaluk pegat, berarti tambah parah. Maka jangan. Tapi kalau diboikot kemudian berubah, "Mas, aku khilaf. Aku ngaku keliru. Aku jaluk ngapuro." Ya berarti berhasil. Jadi intinya metode boikot itu dibolehkan kalau memang membawa manfaat. Apa di antara dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memboikot Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya selama 50 hari. 50 hari ini dilakukan oleh Nabi. Kepada siapa? Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya memboikot itu boleh kalau ada maslahat. Tapi kalau tidak ada maslahat, maka tidak boleh. Maka orang yang melakukan maksiat diboikot lalu tobat, ini berarti boikotnya berhasil. Tapi kalau kemudian diboikot semakin jauh, maksiatnya semakin menjadi, maka ini boikotnya tidak berhasil, tidak perlu dilanjutkan. Atau dianalisis dulu, dianalisis dulu dengan metode boikot itu bisa atau tidak, boleh atau tidak. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selamanya boikot itu dilarang. Maka kalau ada maslahat boleh. Apalagi contohnya tadi ada apa? Orang tua ke anak, suami ke istri. Ya? Anak memboikot orang tua. Ya, kalau orang tuanya maksiat, ada maslahat dan kemungkinan orang tuanya berubah, enggak apa-apa. Karena dia anak satu-satunya dan orang tua ini suka berjudi. Lalu kemudian anaknya memboikot, "Bapak judi terus, aku tak lungo wae. Aku ora arep mulih." Nah, kemudian bener pergi. Walaupun HP-nya tetap diaktifkan dengan harapan engko ditelepon kon mulih. Ya. Ya, kalau anaknya satu kemungkinan berhasil itu. Karena anaknya cuma satu. Nah, begitu ditelepon saatnya untuk tawar-menawar. Aku gelem mulih nek mandek seko judi. Nah. Ya boleh. Boikot untuk menyadarkan ayahnya. Ayah ora mandek seko judi, aku terima ora mulih. Tapi kalau kemungkinan orang tuanya ini keras kepala, kemudian dia tidak peduli kepada anaknya, ya jangan. Tambah ruwet nanti malah. Tapi kalau dengan diboikot itu menyadarkan, lalu berhenti dari judi, maka tidak mengapa, boleh. Ternyata begitu ditinggal semalam, orang tuanya masih kuat. Ditinggal 2 hari mulai berpikir, jangan-jangan anak saya pergi beneran. Mulailah ditelepon, "Nak mulih, aku rarap mulih pak. Nek kowe ora berubah, nek jenengan ora ninggal ke judi, pokoknya aku tak niati. Aku rarap mulih. Tegese aku ora kok durhaka karo ayah ibu, neng aku ora kuat. Nek jenengan isih judi, ya wis lah aku janji, aku rarap baleni, rarap judi ya berarti berhasil." Tapi mungkin tidak seorang anak punya power seperti itu. Ya bisa saja. Gimana Pak? Ya. Ya, orang tuanya sudah jelas divonis asma, tapi merokok terus, lalu diboikot. Karena orang tuanya tidak kerja, diboikot. Radine duit tidak nggo tuku rokok. Aku njaluk duit. Ora pak, rata nih. Kok gue tegel ruang tuamu? Amin gue tuku rokok toh pak. Aku orang pati-pati yang jenengan leren ngerokok. Ora harap tak nih duit. Boleh gak? Boleh, kalau bisa mengubahnya. Karena memang rokok itu membahayakan bagi ayahnya yang kena asma atau bronkitis tadi. Jadi intinya tidak selamanya memboikot itu haram. Anda boikot yang boleh. Bahkan termasuk dalam Al-Qur'an disebutkan wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan engkau memberi hartamu kepada orang safih. Orang safih itu orang yang belum bisa memanfaatkan harta. Jadi boleh saja orang tua itu memboikot harta kepada anaknya. Kenapa? Karena anaknya belum bisa memanfaatkan harta. Lengenai sangura okeh-okeh. Kenapa? Karena anaknya belum bisa manajemen keuangan. Baik, nampaknya sudah komplit sesuai kaidahnya tadi. Jika sholat saja bersamaan dengan hadirnya makan malam, maka dahulukan makan malam. Apalagi ini pengajian. Sholat yang wajib saja yang didahulukan apa? Makan. Pengajian ini kan tidak wajib ini. Maka ketika makan sudah hadir, dahulukan makan. Demikian nasru minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala thumma ata al-jumu'ata fa salla ma qudira lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ah غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati wa li'annahu khairu yaumin tuli'at alaihi syams wa fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Tsanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa at-tadhkir lis-salat.

0: Ka Anda Anda
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala man ghassala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju ke masjid, wa lam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju salat Jumat, wa dana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan, kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap sholat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu jumatan kita diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, dalam ayat ke-24 surat Al-Fajr ini tentang penyesalan ya, seorang hamba terhadap hidupnya yang telah dilakukan di dunia. Penyesalan ini apakah hanya karena banyak dosa yang dilakukan atau kebaikan yang dilakukannya sedikit ketimbang dosa yang dilakukan? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan kedua, apakah penyesalan ini, dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini, itu dia masih menyesal walaupun dia sudah bertobat, begitu Ustaz?
3: Allah,
2: nah
3: ya.
2: Itu ada Ustaz, syukron, jazakul khair, barakallahu fikum.
3: Wafik, barakallah. Ini ada dua pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang menyesal nanti pada yaumul mahsyar itu adalah orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat saja, atau juga orang-orang beriman juga menyesal pada saat itu? Jawabannya adalah semua. Yang mukmin, apalagi yang kafir, yang mukmin pun menyesal. Sebagaimana tadi kita bacakan pernyataan para sahabat yang menyebutkan, andai kata seorang hamba dari sejak lahir sujud enggak bangun, tidak bangun dari sujudnya, sampai tua pikun dia dalam keadaan sujud, dia akan menganggap remeh ibadahnya yang dia lakukan, dia anggap kecil. Dan Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an, di antaranya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela dirinya. Maksudnya siapa jiwa yang suka mencela dirinya ini? Adalah jiwanya orang-orang beriman. Yang dia akan menyesal pada saat itu, ya Allah, kenapa cuma segini yang ana amalkan? Kenapa cuma segini yang ana siapkan untuk hari yang sehebat ini? Allah bersumpah tentang jiwanya orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa yang menyesal semuanya. Allah menyebutkan yaumal hasrah, hari penyesalan. Hari penyesalan, semua menyesal, mukmin apalagi kafir, semua bakal menyesal pada saat itu. Kita akan menyesal terhadap setiap waktu yang kita habiskan bukan untuk taat, yang kita mungkin senda gurau, yang mungkin kita sia-sia, apalagi yang maksiat, bakal disesali semuanya, bakal disesali. Ternyata singkat banget yang dijalani, padahal berat, terlalu berat yang akan dihadapi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah manusia akan menyesal pada saat itu terkait dengan dosa-dosa yang pernah dilakukannya dan dia belum bertaubat, ataukah termasuk juga dosa-dosa yang dia lakukan bahkan dia sudah taubat dari dosa itu, dia bakal menyesal atau tidak? Jawabannya, hatta sudah taubat tetap dia bakal menyesalinya. Hatta sudah taubat. Kenapa? Karena para nabi saja mengatakan pada hari itu, nafsi-nafsi, diriku-diriku, hadza para nabi, ulul azm, yang mereka menyalahkan beberapa hal pada diri mereka terkait dengan apa yang mereka perbuat padahal bukan dosa. Ya, Nabi Ibrahim menyesal, ya Allah, aku dulu pernah berbohong, padahal bukan kebohongan. Ketika dia mengatakan kepada kaumnya, ana sedang sakit, tujuannya untuk menghancurkan berhala kaumnya. Dia nyesal karena pernah berbohong itu pada saat itu. Padahal ini bukan bohong. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salam dengan perbuatan yang bukan dosa, dia sesali pada hari itu, apalagi dosa. Yang walaupun kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
4: Apa itu jahiliyah? Jahiliyah dari kata al-jahl yang artinya kebodohan. Selanjutnya, istilah ini digunakan untuk menyebut keadaan masyarakat sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum Islam, Fathul Bari. Zaman itu dinamakan zaman jahiliyah karena tingkat kebodohan mereka yang parah, tidak mengenal hak Allah dan hak makhluk, Al-Qaul Al-Mufid. Al-Munawi mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dinamakan demikian karena kebodohan mereka yang keterlaluan, Faidul Qadir. Karakter jahiliyah. Setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman jahiliyah telah berakhir. Karena banyak manusia telah mengenal Islam dan sadar akan aturan. Meskipun beberapa karakter dan kebiasaan buruk jahiliyah terkadang masih melekat pada diri sebagian orang, seperti meratapi mayit, menghina nasab, bertarung karena fanatik golongan, bersolek gaya jahiliyah, atau karakter buruk lainnya. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya meratapi mayit termasuk tradisi jahiliyah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain dari Abu Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada 4 kebiasaan umatku yang itu merupakan tradisi jahiliyah yang tidak akan mereka tinggalkan. Menyombongkan nasab, mencela orang karena nasab, meminta hujan dengan bintang, dan meratap. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Karena kelemahan dan keterbatasan manusia, terkadang pelanggaran ini juga dilakukan orang soleh. Suatu ketika, karena sangat marah, sahabat Abu Dzar pernah menghina ibunya, sahabat Bilal radhiyallahu anhuma. Peristiwa ini pun dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menasihati Abu Dzar, kamu manusia yang memiliki salah satu karakter jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama melarang penyebutan masyarakat jahiliyah karena berarti mengukuhkan sesuatu yang telah berakhir, meskipun boleh menyebutnya untuk yang bersifat parsial, seperti riba jahiliyah dan karakter buruk lainnya. Tidak boleh menyebut masyarakat jahiliyah. Sekalipun ada penyimpangan yang dilakukan sebagian masyarakat muslim, namun kita tidak boleh menyebut mereka dengan masyarakat jahiliyah. Menyebut masyarakat jahiliyah berarti menganggap mereka semua bodoh dan tidak tahu aturan. Sementara di tengah mereka masih banyak orang baik. Karena itulah, sebagian ulama mengatakan penggunaan istilah jahiliyah dibagi menjadi 2. 1. Untuk menyebut individu. Boleh digunakan untuk menyebut orang yang melakukan penyimpangan. 2. Untuk menyebut keseluruhan masyarakat. Para ulama melarang penyebutan semacam ini karena tidak semua melakukan pelanggaran yang sama. Syekhul Islam mengatakan, manusia sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam kondisi jahiliyah. Demikian pula, semua yang menyimpang dari ajaran para rasul seperti Yahudi atau Nasrani, mereka itu jahiliyah. Itulah jahiliyah umum. Namun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan jahiliyah terkadang ada di sebagian negara dan tidak ada di tempat lain. Terkadang ada pada diri seseorang yang tidak ada di orang lain. Namun jika disebut secara mutlak, tidak ada lagi jahiliyah setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di tengah umat ini akan selalu ada sekelompok orang yang berpegang dengan kebenaran sampai kiamat. Iqtida siratal mustaqim. Untuk itulah, para ulama memberikan kritikan terhadap pernyataan salah satu da'i pergerakan yang menyatakan jahiliyah abad 20. Istilah ini sama halnya menyebut zaman ini berikut penghuninya adalah zaman jahiliyah. Dan ini tentu saja kekeliruan. Mu'jam al-manahi al-lafdiyah. Demikian, Allahu a'lam.
5: Ramuan herbal.
6: Assalamualaikum Tabib Hebri. Saya beberapa hari lalu sampai sekarang kalau bernafas bagian ulu hatinya seperti berkedut, tidak tahu penyebabnya apa. semenjak cekukan tapi malah berkelanjut sampai hari ini. Tadi malam nyeri di bagian sekitar hati. Mohon info, apakah itu asam lambung ya? Silakan.
7: Baik, untuk Pak Andi, itu bukan asam lambung, Pak, tapi semacam tegang otot atau saraf. Itu masalah utamanya di punggung. Termasuk kalau sering cekukan, ada kekhawatiran saya kalau terjadi penyempitan saluran pencernaan. Kalau orang sering cekukan itu biasanya ada masalah penyempitan saluran pencernaan. Sering kan minum air hangat, satu. Yang kedua, untuk titiknya di punggung kan ada entong-entong, orang-orang awam mengatakan entong-entong ya, tulang belikat itu. Di tengah-tengahnya itu digedor. Digedor pakai tinju lah, tapi samping ini gedor. Dek di belakang.
6: Biar apa gitu?
7: Biar itu saraf-sarafnya meregang. Kemudian kalau bisa dipijit-pijit punggungnya boleh, ditekan-tekan. Tapi lebih finishingnya gegedor, digedor anunya pas tengah-tengah itu antara pikat ya, antara pikat itu ujungnya, bawah ujung bawah ya, di gedor-gedor. Finishingnya boleh diurut atau di urut di area mulai dari dada sampai ke perut. Ini hanya masalah tegang saraf saja, bukan ke arah asam lambung. Jadi itu imbas dari cegukannya. Tapi kalau sering cegukan ada kemungkinan ke masalah penyempitan saluran pencernaan, maka agak dijaga pola makan dan seringkan minum air hangat.
6: Berarti kalau cegukan, saya pernah tuh cegukan 2 hari enggak sembuh-sembuhnya. Itu semacam, ada penyempitan.
7: Ada semacam penyempitan, penyusutan. Jadi nyusut ya.
6: Udah minum banyak gitu.
7: Ya, kalau di saluran nafas kan jadinya asma. Kalau penyusutan di saluran pencernaan jadinya cegukan. Saya punya pasien 7 tahun cegukan per 3 menit per 2 menit enggak sembuh.
6: Kadang hilang, masih lama terus cegukan lagi.
7: Ya, gitu. Ada yang seperti itu. Saya pernah bantu itu dengan herbal asam lambung dan dulu sempat pakai bawang lanang. Cuman qadarullah riset terakhir enggak sampai selesai karena beliau sudah menyerah. Sudah 7 tahun loh cegukan, sudah menderita sekali.
6: Enggak ada titik khusus sarafnya itu.
7: Jangan dia akupuntur gitu. Coba, saya coba untuk ini tetap enggak ketemu. Karena ada sesuatu yang ya aneh. Kalau menurut saya karena pola makannya beliau yang tidak teratur dan akhirnya menyusup saluran pencernaannya.
6: Ya. Baik.
7: Nah, untuk kesimpulannya, untuk pertemuan kita dan pembahasan kita hari ini, bahwasanya tadi setiap sel dalam tubuh kita itu punya perintah rekam perintah, dan ketika kita sebagai inangnya, kita bersikap dan bersifat menjauhi fitrah tubuh kita ini, maka dengan itu Allah juga akan berikan kisah atas kelalaian-kelalaian kita itu tadi. Jadi artinya itulah kenapa dalam ada sebuah hadis tentang perihal dinu nasihat, agama ini adalah nasihat. Maka jalankan nasihat agama ini dengan baik, dengan menjaga keimanan kita kepada Allah, perihal iman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah. Ketika kita sakit ya sabar dan terima dengan baik, jangan salahkan siapapun. Cari hikmahnya, motivasi diri dengan baik, dan jangan sampai menghancurkan prinsip-prinsip hidup kita, atau bahkan perlu ciptakan prinsip-prinsip baru untuk membentuk keimanan kita dan membentuk ketawakalan kita kepada Allah untuk menghadapi cobaan penyakit kita ini. Maka insya Allah dengan kesabaran dan ketakwaan kita itu nanti Allah berikan hikmah. Dengan apa? Dengan kejadian-kejadian yang tidak akan, kadang tidak ketemu nalar kita, dengan ketemu orang siapa, dengan disarankan apa. Kenapa? Karena obat, herbal, tabib, dokter itu semua hanya wasilah. Tapi kesembuhan itu milik Allah. Jika hak-hak Allah saja sebelum kita penuhi, bagaimana kita mau sembuh? Jika adab kita saja tidak kita jaga, bagaimana doa kita akan terkabul? Maka jaga adab kita, takut kepada Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah, dan menjadilah insan yang utama, menjadi hamba yang utama. Dengan apa? Dengan sabar dan tawakal tadi. Insya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketawakalan kita dan kesabaran kita itu. Penyakit ini hanya sebuah ujian saja dan tidak akan selamanya kok. Paling mentok sampai ujung nafas kita, dan setelahnya kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan sejak awal, siksa selamanya atau nikmat selamanya. Maka jadikan yang mereka yang beruntung, menjadikan setiap sakit, setiap masalah, setiap kondisi itu menjadi pundi-pundi amal soleh, pundi-pundi pahala yang akan diterima hingga hari akhir nanti. Demikian yang bisa kami simpulkan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar Mutiara Quran dirahmati Allah, dan semoga bisa mengambil hikmah bahwasanya kehidupan kita ini bukan milik kita, dan sesungguhnya kita hanya seorang hamba, kita hanya seonggok daging yang Allah berikan pikiran, Allah berikan nyawa, Allah berikan keilmuan, dan semuanya itu untuk kembali ke kampung halaman kita. Jangan sampai lupa, kampung halaman kita di surga Allah. Dan gapai dengan setiap syariat-syariat yang Allah sudah jelaskan sebagai tiket kita nanti. Jangan kita sedikit pun tergelincir. Tetap jaga diri untuk semangat menjalani setiap cobaan kita. Ingat, sambut dengan takbir. Mereka yang beriman kepada Allah menyambut setiap musibah itu dengan takbir. Karena apa? Karena Allah memberikan ujian, pasti Allah memberikan kesempatan lebih banyak daripada saudara-saudara kita lain yang mungkin tidak pernah diuji oleh Allah. Demikian bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga Allah berikan hikmah terindah dalam hidup kita untuk mengarungi setiap ujian kita itu. Barakallahu fiik.
8: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
9: Mutiara Nasihat.
10: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, di awal Ramadan kita telah mendengarkan petuah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan terakhir kita membahas petuah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita akan mendengarkan nasihat dari orang yang kelima di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hari ini kita akan mendengarkan petuah dari Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di dalam kitab beliau Az-Zuhd, dan asar ini isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Utsaimin, Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu pernah menyampaikan nasihat, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min 'amalin salihin faly'al." Barang siapa di antara kalian bisa untuk punya amalan rahasia. Barang siapa di antara kalian bisa memiliki amalan rahasia, faly'al, maka lakukanlah. Asar ini mengajarkan kepada kita bahwa masing-masing dari kita seharusnya punya amal soleh yang bersifat rahasia. Rahasia maksudnya adalah yang tahu cuma kita dan Allah saja.